Bu yang lainnya terbuka. Mujtabi, ya, artinya mereka memakai pakaian, ya, dari bulu atau kulit namir, dari kulit macan. Yaitu kisaun muhattatun min suf. Itu pakaian yang bergaris-garis, terbuat dari wol, ya. Fihi sawad wa bayad. Ada warna hitam, ada warna putih. Jadi ada garis-garis warna hitam, warna putih. Ka'annaha akhadhat min launin namir. Jadi seakan-akan mereka mengambilnya dari warna macan. Kemudian mereka juga memakai aba. Aba itu dari aba'ah. Wa aba'ah. Wa abayah. Dan maksud dengan aba adalah kisa'un mukawwanun min qit'atin wahidah. Pakaian yang terbuat dari satu potong kain. Ya. Jadi mereka ini memakai mujtabi an-nimar. Au al-aba ay kharaquha waru wasatuha. Hanya lubangi di tengahnya, kemudian mereka menutup aurat mereka. Ini keadaan mereka ketika datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika disebutkan di sini bahwa wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ammara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ta'ammaru artinya taghayyara. Ketika melihat mereka, maka berubah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berubah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika orang-orang telah banyak yang memberikan sedekah untuk mereka, sampai disebut oleh Jarir ada dua tumpuk. Ya, tumpukan pertama tumpukan pakaian, yang kedua tumpukan makanan. Ya, terkumpul setelah Nabi Sallam menyampaikan khutbahnya agar mereka ini bersedekah. Yatahallalu ayastaniru farohan wa sururan. Ketika melihat tumpukan pakaian dan makanan itu, wajah Nabi Sallam yatahallal. Para ulama menyebutkan yatahallal artinya staniru, bercahaya. Karena gembira, karena senang dengan terkumpulnya hal-hal yang untuk mereka. Pakaian dan makanan. Ini tentang Nabi SAW. Kemudian, sabda Nabi SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa yang membuat satu sunnah dalam Islam ini, sunnah yang baik, ay ata bi tariqatin mardiyatin. Dia datang dengan satu hal yang baik, yang diridhoi oleh Allah. Yashhadu laha aslun min usuliddin. Yang ada dasarnya, ada dalilnya. Dari prinsip-prinsip agama ini, ya, atau dia orang pertama yang menjadi sebab. Ya. Literwiji amrin thabit fi syara'. Dia menjadi sebab untuk, ya, menjadikan sesuatu yang tetap dalam syara' ini sesuatu yang diamalkan oleh umat. Faqtada bihi ghairuhu, kemudian yang lain mengikutinya, maka dia mendapatkan pahala yang besar. Pahala yang besar, ya, dan pahala orang-orang yang mengikuti contoh yang baik yang dia berikan tadi itu. Kemudian, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Dan barang siapa yang melakukan dalam Islam ini sunnah yang sayyi'ah, ay fa'ala fi'lan qabihan. Dia melakukan satu perbuatan yang buruk, perbuatan yang jelek,
wa tariqatan ghairu mardhiyah, dan dia melakukan satu cara yang tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala. Yashhadu laha aslun min usuliddin, yang itu semua ada dasarnya bahwa hal itu tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala. Kemudian dia mengawali amal tersebut sebelum yang lainnya. Ya, amal yang jelek ini diawali oleh dia, yang kemudian diikuti oleh yang lainnya, maka dia mendapat dosa, ya, karena telah memberikan contoh yang jelek, dan dosa orang-orang yang mengikuti dia, dan dosa orang-orang yang mengikuti dia, ya, ketika melakukan perbuatan yang atau sunnah yang jelek itu, dia mendapat dosa mereka juga. Nah. Nah, di dalam hadis ini, contoh yang diberikan oleh Nabi SAW tentang seorang yang pertama kali datang dari kaum Ansor, yang membawa, ya, satu kantong uang. Sampai-sampai dia tidak bisa atau tidak mampu mengangkatnya. Itu diberikan untuk mereka. Kemudian bertubi-tubi yang lainnya mengikuti orang ini. Maka orang yang pertama tadi, dia mendapatkan pahala, ya, dan pahala orang-orang yang mengikuti perbuatannya tersebut. Karena setelah dia memberikan ke kantong uang itu, lalu diikuti oleh para sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, sehingga tertumpuk dua tumpukan pakaian dan makanan. Ini contoh yang baik. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Man sanna fil islami sunnah hasanah." Persiapan membuat satu sunnah yang baik dalam Islam ini. Ya. Cara yang baik. Jadi bukan bid'ah, ya, sunnah. Kalau bid'ah jelas dilarang oleh Nabi SAW. Ya, ini metode, cara yang baik. Maka yang mengikuti dia itu mendapatkan pahala. Sebagaimana sebagaimana dia mendapat pahala dan yang mengikutinya juga dapat pahala. Ya, dan dia mendapatkan pahala orang-orang yang mengikuti dia dengan baik. Nah, di antara pelajaran-pelajaran penting yang diambil dari hadis ini, yang pertama, dianjurkannya mengumpulkan manusia untuk hal-hal yang penting. Lil umur al-muhimmah. Sebagaimana Nabi SAW, ya, menyuruh Bilal azan, iqamah, mengumpulkan orang-orang sahabat di Masjid Nabawi. Ketika melihat orang ini, mereka itu datang. Orang-orang yang sangat fakir itu datang. Jadi mengumpulkan manusia untuk satu hal yang penting, ini hal yang dianjurkan. Ya, yang dimana dalam mengumpulkan mereka itu untuk menyampaikan nasihat. Ya. Untuk memerintahkan mereka berbuat sesuatu. Ya. Bagi kepentingan mereka. Dan mengingatkan mereka dari keburukan. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kisah ini juga menjelaskan kepada kita tentang anjuran atau perintah untuk segera menaati Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi SAW ketika menyampaikan nasihat kepada para sahabat waktu itu, langsung mereka, ya, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Kemudian perintah atau anjuran untuk mengorbankan, menginfakkan harta, ya, karena Allah dan melaksanakan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini juga menjelaskan kepada kita bagaimana kaum muslimin mereka saling menyayangi satu dengan yang lainnya, ya, mereka saling tolong menolong dalam kebaikan dan tolong menolong dalam ketakwaan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam perbuatan yang berupa perbuatan baik dan takwa kepada Allah. Dan jangan kalian tolong menolong dalam perbuatan dan wa la ta'awanu 'alal itsmi, dan perbuatan dosa. Dan perbuatan yang mungkar. Atau perbuatan berupa membuat permusuhan. Itu dilarang. Tapi kaum mukminin, kaum muslimin, tolong menolong dalam perbuatan yang baik. Dalam ketakwaan pada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita sebagaimana disebut oleh para ulama, ya, dianjurkannya menampakkan kegembiraan, ya, menampakkan, ya, rasa gembira, rasa senang ketika ada kebaikan untuk kaum muslimin. Kita bergembira, kita senang, ya, tatkala, ya, ada, ya, sesuatu kebaikan yang diperoleh oleh kaum muslimin. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita al-hathu al-ibtida' bil-khairat. Ya, kita dianjurkan memulai sesuatu yang baik. Ya. Wasanni sunan al-hasanat. Dan membuat sunnah-sunnah yang baik. Ini anjuran. Supaya kalau orang yang membuat satu sunnah yang baik, diikuti oleh orang banyak, maka dia dapat pahala. Dan pahala orang-orang yang mengikuti sunnah yang baik tersebut, yang dibuatnya itu. Kemudian hadis ini juga tentu menjelaskan kepada kita at-tahdhir min ikhtira'il abatil wal mustaqbahat. Ya, jadi hadis ini juga memberi peringatan kepada kita dari membuat hal-hal yang batil, mengawali sesuatu yang batil, sesuatu yang jelek. Karena kalau diikuti oleh orang lain, maka pelaku pertama ini juga menambah dosa. Dan dosa orang-orang yang mengikuti mereka yang orang-orang yang mengikuti dia dalam hal yang jelek tersebut. Kemudian hadis ini juga sama dengan judulnya. Bab ini. Al-Athu al-Bada'a bil-Khair. Sudah diperintahkan, dianjurkan untuk memulai sesuatu yang baik. Agar diikuti oleh orang lain. Dan peringatan dari membuat sesuatu yang jelek. Karena takut nanti diikuti oleh yang lain. Karena dosanya pun kita akan menanggungnya. Kemudian hadis ini perlu diketahui, laisat fihi, ya, dalalatun ala man istadalla bihi ala al-ibtida' fid din. Hadis ini bukan dalil bagi mereka pelaku bid'ah untuk membuat bid'ah dalam agama Allah. Li'anna kulla bid'atin dalalah, karena kata Nabi alaihi salatu wasalam, setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Kama ja'a dzalika ala lisani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini bukan sebagai dalil, sebagai alasan untuk membuat bid'ah dalam agama, tidak. Karena agama sudah sempurna, disempurnakan oleh Allah taala. Ya. Kemudian at-targhib fil khairi al-mutakarrir ajruhu bisabab al-iqtida'. Ya, kita dianjurkan untuk membuat satu kebaikan yang kebaikan ini bisa berulang-ulang kalau diikut contoh oleh orang lain. Ya. Dan peringatan dari berbuat satu keburukan, yang mana keburukan ini bisa diikuti berulang-ulang oleh orang lain. Ya. Jadi kalau kebaikan kita dapat pahala, kalau keburukan kita dapat dosa. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita rahmatun Nabi SAW bi ummatih, kasih sayang Nabi SAW kepada umat ini, kepada umat beliau. Ya, jadi beliau merahmati umatnya. Beliau takut mereka celaka. Ya, itu di antara sifat An-Nabi alaihissalam. Makanya ketika beliau melihat orang-orang itu datang dalam keadaan yang tidak berpakaian atau hanya menutup aurat mereka, keadaan miskin, ya, beliau ingin agar mereka mendapatkan kebaikan. Maka beliau segera mengumpulkan manusia, para sahabat, untuk memberikan sedekah kepada orang-orang tersebut. Dan ini semestinya sifat yang harus dimiliki oleh setiap orang muslim kepada saudaranya. Kita ingin kebaikan bagi saudara kita. Sebagaimana kita inginkan kebaikan untuk diri kita sendiri. Itu di antara pelajaran-pelajaran penting yang diambil dari hadis tadi. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Laisa min nafsin tuqtalu zulman,
Tidak ada satu jiwa pun yang terbunuh karena kezaliman. Illa kana ala ibni Adam al-awwal. Melainkan anak Adam yang pertama, yakni yang membunuh saudaranya, kiflun min damiha. Ya, dia mendapat bagian dari dosa pertumpahan darah tersebut. Li'annahu awwalu man sannal qatal. Karena anak Nabi Adam yang pertama, itu yang pertama kali memberi contoh tentang pembunuhan. Di sini hadis sahih. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Juga Imam At-Tirmidzi. Ya, jadi kisah tentang Nabi Adam alaihissalam. Ya. Beliau punya anak. Ada dua anak laki-laki. Nafsin tuqtalu zulman. Tidak ada satu jiwa pun yang terbunuh karena kezaliman. Illa kana ala ibni Adam al-awwal. Melainkan anak Adam yang pertama, yakni yang membunuh saudaranya, kiflun min damiha. Ya, dia mendapat bagian dari dosa pertumpahan darah tersebut. Li'annahu awwalu man sannal qatal. Karena anak Nabi Adam yang pertama, itu yang pertama kali memberi contoh tentang pembunuhan. Di sini hadis sahih. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Juga Imam At-Tirmidzi. Ya, jadi kisah tentang Nabi Adam alaihissalam. Ya. Beliau punya anak. Ada dua anak laki-laki. Yang satu diterima

dan Imam Muslim, juga Imam At-Tirmidzi. Yang jadi kisah tentang Nabi Adam alaihissalam. Ya. Beliau punya anak. Ada dua anak laki-laki. Yang satu diterima korbannya oleh Allah Ta'ala. Yang satu yang ditolak. Allah tidak menerima korbannya. Maka yang tidak diterima korbannya itu oleh Allah Ta'ala, merasa hasad, dengki kepada saudaranya, sampai dia membunuh saudaranya. Adapun nama yang disebut oleh para ulama, atau sebagian ulama, ya, Qabil dan Habil, itu sebetulnya juga tidak ada dasar yang kuat atas nama tersebut. Ya, namun itu ya, salah satu dari atau dua orang anak Nabi, Nabi Adam alaihissalam. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang ya, amalnya anaknya Adam AS yang membunuh saudaranya, tidaklah terjadi pembunuhan di muka bumi ini karena perbuatan kezaliman, melainkan dia mendapat bagian dari dosa. Karena dia yang pertama kali memberi contoh tentang membunuh. Ini hadis Abdullah bin Mas'ud. Ya. Siapa Abdullah bin Mas'ud? Sahabat yang terkenal, sahabat yang mulia. Abdullah bin Mas'ud adalah Abu Abdurrahman. Dia dipanggil dengan Abu Abdurrahman, Abdullah bin Mas'ud. Bin Ghafil bin Habib As-Sahili. Ya. Beliau, Abdullah bin Mas'ud ini adalah ya, Al-Imamul Habr, kata Al-Dhahabi. Seorang imam yang berilmu, faqihul ummah, dia seorang yang paham betul tentang agama ini, dari kalangan umat Nabi SAW, dari kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW. Sahabiyun jalilun, ya, beliau seorang sahabat yang mulia, wawazirun mukri'un, dan beliau seorang yang telah menolong, membantu Rasulullah SAW, seorang yang membaca Al-Quran, Al-Muqri, ya, muhaddis, ya, juga seorang ahli hadis, ya, minal mukthirin, termasuk orang-orang yang banyak riwayat hadisnya. Ya, itu Abdullah bin Mas'ud. Salah satunya adalah Abdullah bin Mas'ud. Kana minas sabiqin al-awwalin. Abdullah bin Mas'ud salah seorang sahabat yang pertama-tama yaitu yang permulaan memeluk Islam. Ya. Dan beliau seorang yang cerdas. Minan nujaba'il alamin. Salah seorang sahabat yang cerdas. Syahida badran wa hajara hijratain. Abdullah bin Mas'ud orang yang mengikuti perang Badar. Dan dia mengikuti dua hijrah. Hijrah pertama dari Mekkah ke Habasyah. Abdullah bin Mas'ud termasuk orang yang ikut hijrah. Karena mereka kaum muhajir, kaum atau kaum muslimin, mukminin di kota Mekkah ditindas ya oleh orang-orang musyrikin. Maka Rasulullah menyuruh mereka untuk pergi hijrah ke negeri Ethiopia atau Habasyah. Kemudian beliau Abdullah bin Mas'ud juga mengikuti hijrah dari ke Madinah. Ya. Madinah ya, radhiyallahu anhu. Ya, jadi beliau adalah orang-orang termasuk sahabat yang pertama-tama ya dari gelombang pertama dalam memeluk Islam, dalam beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tentang Abdullah bin Mas'ud. Seorang alim besar ya, di kalangan para sahabat. Kemudian Abdullah bin Mas'ud di antara kedudukannya, kemuliaannya, huwa awwal man jahara bil Qur'an di Makkah. Beliau orang pertama yang baca Al-Qur'an dengan terang-terangan di kota Mekkah. Ini Abdullah bin Mas'ud.

0: Ya. Beliau wafat pada tahun ke-32 Hijriah radhiyallahu taala anhu wa ardo. Nah, kemudian kita melihat di sini sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Laisa min nafsin tuqtalu dhulman." Tidak ada satu jiwa pun yang terbunuh karena kezaliman, illa kana ala ibni Adam al-awwal, melainkan atas anak Adam yang pertama bagian dari darah setiap pembunuhan itu. Ya. Ini yang disebutkan di dalam surat Al-Ma'idah. Kisah tentang anak Adam, ya, dua orang yang satu membunuh saudaranya. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-27 sampai ayat ke-30. Watlu alaihim naba abnai Adama. Bacakan pada mereka, wahai Muhammad. Ya, berita tentang dua anak Adam. Sampaikan dengan kebenaran. Watlu alaihim naba abnai Adama bilhaq. Idh qarraba qurbanan. Ketika mereka berdua itu sama-sama menyerahkan kurban kepada Allah Ta'ala. Ya, dia beribadah. Menyerahkan kurban kepada Allah Ta'ala. Fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal min al-akhir. Maka Allah menerima dari salah satunya dan Allah tidak menerima dari yang lainnya. Dari yang satunya. Yang tidak diterima korbannya, dia berkata, qal la'aktulannaka, sungguh aku akan membunuhmu. Dia mengatakan kepada yang diterima amal korbannya. Qal innama yataqabbalullah minal muttaqin. Ya, sungguhnya Allah menerima hanya dari orang-orang yang bertakwa. Lalu kata sang anak yang mau dibunuh tadi itu, ya, la in basatta yadaka litaqtulani. Ya, seandainya kamu, ya, menghamparkan tanganmu untuk membunuh aku, ma ana bibasitin yadiya ilaika liaqtulaka, maka aku tidak akan, ya, juga mengulurkan tanganku untuk membunuhmu. Inni akhafullah rabbal alamin. Karena aku takut pada Allah rabbul alamin. Jadi ini kisah tentang dua anak Nabi Adam yang satu diterima pengorbanannya, yang satu tidak. Dan yang tidak diterima pengorbanannya itu yang membunuh saudaranya. Jadi yang dimaksud dalam hadis yang kita dengar tadi ini. Mengapa dia menanggung dosa atau mendapatkan bagian dosa dari setiap pembunuhan yang terjadi di muka bumi ini karena kezaliman? Kata Nabi alaihissalam, li'annahu awwalu man sannal qatla. Karena dia orang pertama yang mencontohkan, ya, tentang membunuh. Ya. Maka dia mendapat bagian dosa dari setiap pembunuhan itu. Setiap pembunuhan yang ada di muka bumi ini yang karena kezaliman. Karena dia membunuh saudaranya secara zalim. Ya. Karena tidak diterima amalnya, dia hasad kepada saudaranya yang diterima amalnya, lalu dia pun membunuh saudaranya sendiri. Ya. Yang diambil dari hadis ini, pelajaran-pelajaran penting, min sunanillah ta'ala fi khalqihi wa min adlihi wa hikmatihi, di antara sunnatullah, ya, pada ciptaannya, pada hamba-hambanya, dan merupakan bagian dari keadilannya dan hikmahnya, anna man sanna fid din sunnatan sayyi'ah, bahwa barang siapa yang membuat dalam agama ini satu contoh yang jelek, fa inna 'alaiha wizra dzalika, maka dia menanggung dosa atas sunnah jelek yang dilakukannya itu. Wa wizra man 'amila biha ila yaumil qiyamah, dan dosa orang-orang yang mengamalkan perbuatan, ya, sunnah yang buruk itu sampai hari kiamat. Dia menanggung dosanya. Artinya dia mendapat bagian dari dosa pelaku-pelaku, ya, atas sunnah yang jelek yang dia lakukan pertama kali. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita al-hathu ala ijtinabil bid'ah wal muhdatsat fid din. Ya. mama kanat saghirah. Kita dianjurkan untuk menjauhi semua perbuatan bid'ah. Ya. Dan hal-hal baru dalam agama Allah ini, ya, walaupun itu sedikit. Karena kalau diikuti oleh orang lain, kita dapat dosa sebagaimana dosa orang-orang yang melakukan pertama. Ya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita, tahrimu damil muslim illa bilhaq. Haramnya darah seorang muslim. Haramnya jiwa seorang muslim. Kecuali dan kebenaran. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang ke-33. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bilhaq. Dan janganlah kalian membunuh satu jiwa yang telah diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. Kecuali dengan hak. Kecuali dengan hak ini di sini diantaranya adalah kisos. Karena dalam hukum Islam, kalau seorang muslim bunuh saudaranya dengan sengaja, maka dia dibunuh. Pembunuh dibunuh. Dalam hukum Islam. Ini namanya bilhaq. Atau seorang yang berzina dan dia sudah menikah. Dia berzina maka dia apabila telah terbukti ya, oleh pengadilan, mahkamah Islam, maka dia dilempari batu sampai mati. Ini termasuk membunuh yang hak. Membunuh yang hak. Hadis yang berikutnya. Wa an Wathilah ibn al-Asqa radhiyallahu anhu. Dari Wathilah ibn al-Asqa radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Man sanna sunnatan hasanatan. Barang siapa yang membuat satu sunnah. Satu cara, satu contoh yang baik. Falahu ajruha, maka baginya pahalanya. Ya. Ma umila biha fi hayatihi wa ba'da mamatihi. Ya. Hatta tutraka. Jadi barang siapa membuat satu contoh yang baik, dia mendapat pahala selama orang mengikuti amalan kebaikan itu. Ya. Contoh kebaikan tersebut, dia dapat pahala ketika hidupnya. Dan ketika dia telah meninggal, tetap mengalir pahala tersebut. Hatta tutrok. Sampai sunnah. Ya, contoh yang dicontohkan tadi yang baik itu sampai ditinggalkan oleh manusia. Baru terputus pahalanya. Tapi selama masih diamalkan oleh manusia. Ya, oleh kaum muslimin. Maka dia mendapat pahala. Kemudian kata Nabi AS. Waman sanna sunnatan sayyi'ah. Dan barang siapa yang melakukan satu contoh yang jelek. Sunnah yang buruk. Ya. Fa'alaihi ithmuha. Maka dia mendapat dosa. Hatta tutroka. Sampai sunnah yang jelek itu ditinggalkan oleh manusia. Ya. Wa man mata murabitan. Jaro alaihi amalul murabit. Hatta yub'atha yawmal qiyamah. Dan barang siapa yang meninggal. Karena dia menjaga daerah perbatasan kaum muslimin, negeri muslim dan negeri kafir. Dia mati dalam keadaan sebagai murabit. Maka pahalanya mengalir sampai dia dibangkitkan di hari kiamat kelak. Ya, sampai dia dibangkitkan di hari kiamat kelak. Apa itu murabatoh? Murabatoh yaitu ya, mereka orang-orang atau pasukan yang menjaga daerah perbatasan kaum muslimin. Jadi ada daerah misalnya sini daerah muslim, sini daerah kafir. Ya, ada orang-orang menjaga daerah ini. Supaya orang kafir ini tidak masuk menyerang kaum muslimin. Ini namanya murabatah. Namanya murabatah. Ya. Pelakunya namanya murabit. Ya, amalannya namanya murabatah. Ya, mereka menjaga daerah-daerah perbatasan kaum muslimin. Misalnya ada di antara mereka yang meninggal dalam amalan tersebut, maka pahalanya mengalir sampai hari kiamat kelak. Ya. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, ya, dan Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Ya, hadis yang hasan sahih. Siapa Wasilah ibn al-Asqa? Karena hadis ini dari seorang sahabat namanya Wasilah ibn al-Asqa. Wasilah ibn al-Asqa ibn Ka'ab ibn Amir, ya. Beliau ini salah satu dari sahabat-sahabat Nabi SAW yang tinggal di Suffah. Suffah itu tempatnya orang-orang fakir. Ya, ada di samping Masjid Nabawi. Wasilah ibn al-Asqa aslama sanata tis'in. Wasilah ibn al-Asqa masuk Islam pada tahun ke-9. Ya. Wa syahida ghazwat Tabuk. Dan beliau termasuk orang yang mengikuti perang Tabuk. Wa kana min fuqara'il muslimin. Dan dia termasuk di antara kaum fuqara dari kaum muslimin. Ya, beliau meninggal pada tahun 83 Hijriah. Umurnya ketika meninggal Wasilah ibn al-Asqa yaitu 105 sinin. Umurnya 105 tahun. Ya, Wasilah. Kata Qatadah rahimahullah bahwa Wasilah ibn al-Asqa orang terakhir yang meninggal dari sahabat Nabi SAW di Damaskus. Di Damaskus. Ya. Nah ini tentang ya perkenalan kita secara singkat tentang sahabat yang namanya Wasilah ibn al-Asqa radhiyallahu an. Karena beliau membawakan hadis ini. Ya. Jadi hadis ini memberikan pelajaran kepada kita di antaranya bahwa idhamu ajri man sanna fil islami sunnatan hasanah fastunna biha. Jadi besarnya pahala orang yang memberikan contoh yang baik dalam Islam ini, ya, yang membuat sunnah yang baik dalam Islam ini kemudian diikuti oleh orang banyak. Berdapat pahala yang besar. Demikian pula sebaliknya dosa idhamu wizri man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah fastunna biha. Demikian pula besarnya dosa orang yang memberi contoh yang jelek dalam umat ini dalam Islam kemudian diikuti sunnahnya itu oleh ya, contohnya itu diikuti oleh manusia, dia mendapat dosa, ya. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita idhamu ajri man mata indal murabathah fi sabilillah, besarnya pahala orang yang meninggal ketika murabathah, ketika sedang menjaga perbatasan negeri muslim dengan negeri kafir, dia ada di situ kemudian dia meninggal, dia mendapat pahala yang besar, ya. Yang mana pahala yang mengalir sampai hari kiamat. Ya. Dan Nabi SAW telah bersabda, ribatu yaumin wa lailatin. Orang menjaga daerah perbatasan, ya. Satu hari atau satu malam, satu hari dan satu malam, khairun min siyami syahrin wa qiyamihi. Itu lebih baik daripada seorang yang puasa satu bulan dan sholat malam satu bulan. Ya, wa in mata jaro alaihi amaluhu. Dan apabila dia meninggal dalam keadaan menjaga daerah perbatasan kaum muslimin itu, maka mengalir pahalanya. Ya, mengalir amal-amal pahalanya. Alladzi kana ya'maluhu. Jadi mengalir pahalanya dan amal-amalnya yang pernah diamalkan dari amal kebaikan. Wa ujriya alaihi rizquhu. Ya, dan dia diberikan rezekinya oleh Allah Ta'ala. Ya, wa aminal fattan, dan dia diberikan keamanan dari pertanyaan dalam kuburan. Ya, ini diantara keutamaan orang yang mati dalam keadaan murabathah. Ya, dia tidak ditanya dalam kuburan oleh dua malaikat. Nah, kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nah, itulah diantara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini dan pembahasan kita pada kesempatan yang baik ini. Masih ada kurang lebih 10 menit untuk sesi berikutnya tanya jawab. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita lanjutkan dengan Kitabul Ilmi, ya, khusus pembahasan tentang ilmu. Wallahu taala a'lam.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini, itu perintah untuk mengikuti sunnah yang baik. Dari kitab Minnatul Alim Al-Raqib. Kata Islam Azani Allahu Ayyakum, kita akan buka sesi interaktif soal jawab dalam rangka memperdalam materi yang telah beliau sampaikan. Dan kepada Anda kami berikan kesempatan untuk bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 0218236543, ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaannya melalui chat WA di 0218236543. Nah, kita angkat pertanyaan yang pertama melalui telepon. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan.
2: Oh, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu? Dengan siapa Ibu?
2: Yang kami Bumacet Gresik.
1: Ya, silakan Ibu pertanyaannya Ibu.
2: Yang kami hormati Bapak Ustadz narasumber sesepuh kita, dan yang kedua juga Bapak MC. Yang nomor satu, dalam badai merespon tentang Bilal bin Rabah, pernah mendengar bahwa jangan nangis kecuali takut pada Allah. Tetapi setiap kali saya mendengar kisah Bilal bin Rabah, saya nangis. Nomor satu itu. Nomor dua, dengan tidak merasa hormat, saya mengadu Bapak sesepuh kita, Bapak Mubarok SMH Habibullah Ta'ala. Ada kru yang tidak adil. Apabila seniornya ada udur, bekerja tidak adil. Tidak saya sebutkan namanya, saya masih mempunyai rasa belas kasih.
1: Baik. Nah,
2: itu sekian kali. Mohon pencerahannya.
1: Baik.
2: Mbah Nuwun, Barakallahu Barakatuh.
1: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Baik, tentang apa yang ditanyakan oleh beliau, ya Ibu dari Gresik. Pertama tentang menangis karena Allah. Nah, kemudian beliau apabila mendengar kisah tentang Bilal bin Rabah, bagaimana beliau ya disiksa, diazab ya oleh tuannya, ya sampai kemudian beliau merdeka dan seterusnya atau dibebaskan oleh Abu Siddiq, beliau selalu menangis. Ini hal yang baik. Ya, artinya kita mendengar atau kita membaca kisah tentang para sahabat, misalnya salah satu ya Bilal, itu tersentuh dalam diri kita. Ini akan kita berupaya untuk selalu mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillah kita diberi nikmat oleh Allah masuk Islam tanpa diazab, tanpa disiksa, ya. Ya, dan kita kemudian bisa menjadikan mereka sebagai ini para sahabat sebagai contoh teladan dalam kehidupan kita. Adapun pertanyaan yang kedua, maaf tolong diulangi, saya kurang jelas. Kakak MC, tolong ulangi pertanyaan kedua, masalah ketidakadilan. Saya kurang jelas tadi, silakan diulangi.
1: Nah Ustaz, kami juga mohon maaf tidak dapat menyimak dengan baik dari pertanyaan yang beliau sampaikan. Sekelas yang kami tangkap bahwasannya beliau bertanya tentang masalah perlakuan adil gitu Ustaz. Itu demikian yang kami dapat simak Ustaz. Mungkin nanti Ibu bisa bertanya kembali, baik melalui chat WA ataupun menelpon kembali, menghubungi kami untuk pertanyaan nomor 2, agar bisa dijelaskan kembali tentang pertanyaan tersebut, sehingga nanti Ustaz tidak salah memberikan jawaban. Namun kita akan lewat saja di pertanyaan kedua ini, kita akan berikan kesempatan kepada penanya berikutnya di 0218236543. Ya, silakan. Ya, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
3: Dengan Ibu Didi, salam sama Pak Ustaz.
1: Ya, silakan Ibu Didi ya.
3: Gini, ya Pak Ustaz, gini misalnya saya sehari-hari gitu ya, Pak Ustaz ya, ibarat sehari-hari gitu ya. Mm-hmm. Misalnya saya kalau pagi-pagi sampai dari subuh, mm-hmm, sampai jam setengah delapan gitu, terus saat duha itu udah masuk duha atau belum Pak Ustaz?
1: Habis subuh sampai jam 8 tuh. Ibu ngajarannya?
3: Ya, udah biasa wirid gitu, biasa ngaji gitu, Pak Ustaz. Hmm. Jadi saya belum apa belum keluar, terus juga masuk saat duha, gimana gitu, udah masuk duha kan, gitu, udah. Belum gitu.
1: Jam 8 itu Bu ya, jam 8 itu ya.
3: Ya,
1: baik
3: ya.
1: Ibu, terima kasih pertanyaan Ibu Didi. Ya.
3: Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kami persingkat Ustaz, apakah jam 8 sudah masuk waktu sholat duha Ustaz? Silakan Ustaz.
0: Baik, kita alhamdulillah sekarang ini punya jadwal sebetulnya. Dalam arti jadwal sholat subuh, azannya kapan. Kemudian ada jadwal syuruq yang terbitnya matahari, ya, terbitnya matahari, kemudian pada umumnya setelah terbitnya matahari plus kurang lebih 15 menit sampai 20 menit itu sudah masuk waktu duha. Ya. Jadi kalau misalnya subuhnya jam 4 pagi ya, syuruk itu misalnya terbitnya matahari jam 4 atau jam 5 misalnya 1 jam kemudian, maka kita tinggal tunggu 15 menit kemudian. Berarti jam 5.15 ya, itu sebetulnya sudah masuk waktu duha. Atau 5.20. Ya, untuk lebih kehati-hatian, 5.20 sudah waktunya masuk waktu duha. Nah, apalagi jam 8. Ya, kalau jam 8 jelas itu sudah dan masih berada di waktu duha. Ya, silakan ibu laksanakan. Ya, dan ada satu hal yang insya Allah nanti akan disampaikan dalam kitab ini juga. Tentang yakni keutamaan dari sholat sunnah duha. Ya, insya Allah kita akan bahas dalam kitab terhib, sholat terhib terhib ini. Itu jawaban kami, jadi jam 8 itu sudah sangat masuk waktu duha. Ya. Karena waktu duha itu mulai terbitnya matahari. Kurang lebih setinggi satu tombak. Sampai kurang lebih jam 11 siang. Itu masih semua itu adalah waktu duha. Silakan kerjakan, 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 6 rakaat boleh, atau 8 rakaat sholat duha. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan. Demikian jawaban untuk Bu Didi, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar. Kita akan angkat pertanyaan berikutnya di layanan telepon 021-823-6543. Dan kepada Anda yang telah terhubung, kami persilakan untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan.
4: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Halo, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya Kartus Islam dari Purwakarta, Jawa Barat.
1: Pak Kartus Islam, ya. Silakan pertanyaannya, Pak.
4: Kasrul Islam.
1: Ya, silakan Pak Kasrul Islam. Islam, silakan Pak.
4: Ini Pak, jadi kami itu ini nyimpang dari yang dibicarakan Pak Ustadz tadi Pak ya. Mm-hmm.
1: Ya, langsung Pak, pertanyaan Pak, Bapak.
4: Kami ini ada keluar ada warisan keluarga rumah di Palembang Pak. Mm-hmm.
1: Berarti tentang masalah hak waris Pak ya? Atau warisan
4: yang mana mm-hmm. almarhum ibu kami dan bapak kami tidak boleh dijual rumah itu Pak.
1: Mm-hmm. Baik, pertanyaannya mungkin langsung Bapak
4: apa? Itu wasiat.
1: Ya. Ya, pertanyaannya.
4: Nah, cuman ini akan ikut wasiat atau kalau tidak jual rumah itu akan hancur gimana Pak untuk nyikapinya?
1: Baik, terima kasih Pak. Atau pertanyaan cukup Pak ya, Pak Kasul Isyam ya. Terima kasih Pak Kasur Islam atas pertanyaannya. Dengan bisa kita simak jawaban dari Ustaz. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Baik, pertanyaan dari Bapak Kartus Hisham tentang rumah yang diwasiatkan oleh orang tua. Artinya ibarat rumah induk gitu yang tidak boleh dijual. Begini Pak, yang Bapak harus pahami, wasiat itu ada yang boleh dilaksanakan dan ada yang tidak boleh dilaksanakan. Ya. Contoh wasiat yang tidak boleh dilaksanakan. Misalnya ada orang berwasiat. Dia kebetulan bangun masjid. Kalau aku meninggal, kuburkan mayatku di depan mihrab, depan imam. Ya, artinya di luar masjid tapi di depan. Ini tidak boleh dilakukan. Ya. Ini termasuk wasiat yang tidak boleh dilakukan. Ya, karena bertentangan dengan hadis-hadis Nabi SAW. Sekarang masalah yang ditanyakan tadi tentang wasiat orang tua untuk tidak dijual. Ya. Dan Bapak sendiri mengatakan kalau tidak dijual rumahnya akan hancur. Ya. Islam adalah agama yang sudah mengatur segala sesuatu. Ya. Tinggal Bapak dan saudara-saudara musyawarah. Bahwa rumah itu bagaimanapun tetap boleh dijual. Apalagi di antara anak-anak beliau mungkin. Ya, itu ada yang tidak mampu. Ada yang butuh untuk kehidupan ekonominya. Ya, maka ini termasuk wasiat yang tidak boleh dilakukan. Ya, silakan dimusyawarahkan. wal kemudian bagi waris sesuai dengan Islam. Dan mohon ampun pada Allah Ta'ala untuk kedua orang tuanya. Semoga Allah merahmati mereka, mengampuni mereka, karena mungkin mereka tidak tahu. Mungkin mereka jahil, tidak tahu tentang hukum-hukum Islam. Maka tetap Bapak silakan musyawarah dengan saudara-saudara Bapak dengan baik, ya, sehingga sampai pada kesepakatan yang jelas bahwa rumah itu tetap boleh dijual. Karena anak-anak punya hak dalam masalah ini. Hak waris, ya, mereka punya hak. Dan berikanlah kepada setiap yang berhak akan haknya. Tak boleh tidak diberikan. Berikan pada mereka yang berhak akan haknya. Ya, jadi insya Allah itu tidak mengapa. Dijual, ya, kemudian dibagi warisan. Dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah mengampuni, merahmati kedua orang tuanya. Wallahu Ta'ala a'lam.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan, dan mudah-mudahan Pak Kartu Hisham bisa memahami jawaban tersebut dan juga bisa mengamalkannya insyaallah. Nah Ustaz, kita akan angkat satu pertanyaan terakhir dari perjumpaan kita pada pagi hari ini, dan kami akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat yang sudah masuk Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, izin bertanya Ustaz. Ada sebuah hadis yang berbunyi man sanna fil Islam sunnatan hasanatan dan seterusnya. Apakah hadis di atas ini atau hadis ini menunjukkan adanya bid'ah hasanah Ustaz? Mohon Ustaz memberikan penjelasan. Syukran jazakumullah khairan barakallahu fikum dari Putra di Bandung. Silakan Ustaz.
0: Baik, yang ditanyakan apakah ada bid'ah hasanah? Karena ada sunnah hasanah. Maka jawabannya hadis itu nasnya adalah sunnah hasanah. Sunnah hasanah itu contoh yang baik. Misalnya gini ya, di satu perkampungan, ya, itu rata-rata wanita tidak memakai jilbab. Padahal mereka muslimah, muslimat mereka itu. Kemudian ada seorang wanita, dia mengawali memakai jilbab. Ya. Lalu diikuti oleh wanita-wanita di kampung itu. Ini termasuk sunnah yang baik. Ya. Karena memang wanita diperintahkan menutup aurat, ya, memakai jilbab. Maka dia telah membuat satu sunnah yang baik. Ya. Ya, dia lakukan satu sunnah yang baik. Dia mendapat pahala sebanyak wanita-wanita yang mengikuti dia dalam memakai jilbab. Setiap ada wanita memakai jilbab, dia mendapat pahala. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, contoh yang sama juga, sunnah yang jelek. Ya, di satu perkampungan itu ada sekelompok, ada wanita-wanita muslimat. Kebanyakan mereka itu semua pakai jilbab. Ya, jilbab yang syar'i. Kemudian ada seorang wanita yang dia melepas jilbabnya. Dia tidak mau. Ibaratnya modern dan lain sebagainya. Ya. Kemudian diikuti oleh wanita-wanita di kampung itu. Satu copot jilbabnya, dua, tiga, empat. Nah, wanita yang mencopot ini tadi, jilbab yang pertama kali, itu dia telah membuat sebuah sunnah sayyi'ah. Sunnah yang jelek. Ya, maka dia dapat dosa. Dan dosa wanita-wanita yang mengikuti dia dalam membuka jilbab mereka. Ini yang dimaksud oleh hadis ini. Adapun bid'ah dalam agama, Nabi SAW telah menyatakan, kullu bid'atin dhalalah. Dan sering saya jelaskan, ya, bahwa dalam hal berkaitan dengan agama ini sudah sempurna. Tidak ada yang kurang dalam agama ini. Anda mau apa? Sholat lima waktu sudah diajarkan, sunnah rawatib, tahajud dan lain sebagainya. Sudah diajarkan oleh yakni Rasulullah SAW. Ya. Ya, dan sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada peluang untuk membuat hal-hal baru dalam agama ini. Adapun masalah duniawi, dunia itu belum sempurna. Makanya ketika di zaman Nabi sallallahu itu mereka kalau haji naik unta dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Mekah. Lah kalau sekarang naik pesawat. Ya, karena sudah maju teknologi ini. Ya. Jadi pesawat itu dalam hal berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji pergi menjadi transportasi untuk ibadah haji, dia ibaratnya sunnah hasan, ibaratnya sesuatu yang baru secara bahasa, ya, tapi baik, bisa dimanfaatkan untuk beribadah dengan cepat, ya, singkat, dalam arti perjalanan yang cepat. Jadi kalau dunia, sebagian ulama mengatakan yang dimaksud bid'ah hasanah itu hal-hal berkaitan dengan duniawi, adapun agama tidak. Agama sudah sempurna, siapa yang menyempurnakannya? Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Maidah ayat ketiga. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah kucukupkan bagi kalian nikmatku. dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Islam yang dimaksud, Islam yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sekarang ada orang ingin ya bikin bid'ah, sesuatu yang baru. Dia menyuruh seseorang, kamu baca qul huwallahu ahad setiap malam Jumat 500 kali misalnya. Ini Quran, qul huwallahu ahad surah Al-Ikhlas. Tapi ketika ditentukan waktunya, setiap malam Jumat baca dengan angka 500 kali, ini namanya bid'ah mungkaroh, tidak boleh dilakukan. Karena apa? Rasulullah tidak pernah mengamalkannya. Ya, walaupun itu dari ayat dari surat dari Al-Quranul Karim. Jadi dalam agama sudah sempurna, tidak ada lagi tambahan-tambahan, ya kita lakukan apa yang ada, itu lebih baik bagi kita. Karena Nabi SAW mengatakan, فَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمْ. Sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan pertanyaan dari putra di Bandung yang telah Ustaz jawab adalah pertanyaan terakhir di perjumpaan kita pagi hari Ustaz. Dan tentunya sebelum kami akhiri perjumpaan dengan penuh dengan faedah ini, kami meminta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
0: Baik kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, para pemirsa, para pendengar televisi, radio Roja, dimanapun Anda berada. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita taufik, hidayah dan inayahnya. Menambah ilmu kita dan amal-amal kebaikan kita. Ya, ini satu hal yang perlu kita selalu ingatkan. Ilmu Islam ini sangat luas, maka mari kita pelajari. Apa yang bisa kita amalkan dengan baik. Ya, dan terus kita menuntut ilmu. Ya, kemudian kita hidup di zaman yang banyak cobaannya, banyak fitnahnya. Maka lebih baik kita habiskan waktu kita untuk hal-hal yang positif, yang bermanfaat bagi diri kita, ya, dan dunia kita dan akhirat kita. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya, ittaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, dan hendaknya setiap jiwa mencermati apa yang dia siapkan untuk hari esoknya, ya. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun, dan takwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ya, jadi persiapan kita, apalagi yang sudah sepuh, ya, persiapan terus menuntut ilmu, tetap juga menuntut ilmu, kemudian mencermati apa persiapan kita untuk hari esok. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi setiap orang harus siap, ya, siaga satu. Sewaktu-waktu dia dipanggil oleh Allah Ta'ala, maka dia sudah mempersiapkan dirinya. Maka kalau ada hutang piutang, segera diselesaikan. Ya. Ada hal-hal yang mungkin perselisihan antara kita dan saudara kita, segera kita selesaikan. Ya, supaya kita mati dalam keadaan ya tidak ada tanggungan manusia pada kita yang akan dituntut di akhirat kelak. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa jazakumullahu khairan. Terus berpegang teguh kepada kitab Allah, sunnah Rasulullah SAW, dengan pemahaman para salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga kita istiqamah dan mati di atasnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan oleh guru kita, Ustadz Mubarok Bamu Alim LCMHI, di kesempatan pagi hari ini. Minatul alimi rokib fi fawaidil ahadis sahih tarhib wa tarhib, yaitu mengenai peringatan untuk mengerjakan sunnah dan menjauhi bid'ah, bagian yang ketiga. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, telah kita simak menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini hingga pukul 8:13 waktu Indonesia Barat. Lantunan tilawah Al-Quran Karim bersama Qari Syekh Ahmad Al-Mansuri menghadirkan ketenangan di ruang dengar Anda dengan mentadaburinya, dengan memahaminya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Mohon maaf. Dan berikut ini kami hadirkan kajian ilmiah live bersama Ustaz Abu Ihsan Hafidhullah Ta'ala, Tarbiyah Jinsiyah, langsung dari studio kami. Alhamdulillah Ustaz menyempatkan diri untuk kembali menyampaikan pelajaran bermanfaat ini, khususnya dalam rangka kita membekali diri, membimbing putra-putri atau keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah wadah warahmah, dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan saleh. Ikhwat al-Islam, bagi anak yang bertanya silakan di 021-823-6543, 021-823-6543 kepada Ustaz, kami persilakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Para pemirsa, sahabat Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, anugerah yang Allah limpahkan kepada kita semua. Allah masih mengamanahi kita kehidupan, Allah masih memberikan kesehatan, keafiatan, dan Allah Subhanahu wa taala masih menjaga kita di atas Islam dan iman. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa, sahabat Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan pembahasan yang kita angkat dari buku Tarbiyah Jinsiyah, Pendidikan Seksual untuk Anak dan Remaja dalam Islam. Kita sampai pada bab percaya diri dengan adab dan penampilan Islami. Pada pertemuan terakhir kita sudah membahas poin pertama subbab di dalam bab ini, yaitu hal yang kadang-kadang memunculkan ketidakpercayaan diri pada anak, yaitu takut pada manusia. Dan pada kesempatan pagi ini kita akan lanjutkan poin kedua ya dari bab tersebut, yaitu rasa minder dan kurang percaya diri, ya, kurang percaya diri. Minder dan kurang percaya diri ini adalah kondisi kejiwaan yang kadang-kadang bisa berbahaya, negatif, ya. Kadang-kadang ada pengaruh faktor genetika juga, ya, ada andil di situ yang menumbuhkan perasaan ini. Namun faktor lingkungan juga memiliki andil yang besar, yang dominan, ya, dalam memperbesar bahkan menghilangkan watak buruk ini. Ya, sebagai contoh anak-anak yang sering bergaul dengan teman-temannya, maka perasaan mindernya lebih kecil ya dibandingkan dengan anak-anak yang tidak pernah atau kurang bergaul dengan teman-teman. Ya, anak-anak yang mungkin masuk kategori introvert ya, yang kurang bisa ya beradaptasi dengan lingkungannya. Ya, ada masalah komunikasi misalnya, ya. Nah, sehingga ya muncullah rasa minder itu. Ya, rasa kurang percaya diri itu. Jadi di sana lingkungan juga memiliki peran ya dalam memunculkan sifat tersebut, ya. Nah, di samping ya mungkin faktor genetika ya, sebagian orang yang memang turunannya dia introvert ya. Nah, dia susah keluar dari sifat itu. Nah, maka ya ini yang menjadi tugas pendidik juga ya. Tugas para orang tua yaitu bagaimana menghilangkan rasa minder dan kurang percaya diri pada pada anak. Ya, sehingga dia menjadi seorang insan, seorang manusia, anak yang berani. Ini salah satu sifat yang perlu dimiliki oleh seorang muslim, yaitu asyuja'ah, keberanian, ya, percaya diri, ya. Nah, dan itu ya tentunya harus diasah seiring dengan perjalanan waktu, ya. Ya, kita libatkan anak-anak dalam kegiatan sosial. Ya, maka tidak baik juga anak itu dikurung terus di dalam rumah. Karena mungkin orang tua ya, faktor orang tua yang terlalu overprotective. Ya, sehingga ada rasa kecemasan yang hebat, yang kadang-kadang berlebihan. Sehingga dia tidak memberikan akses anaknya untuk berinteraksi sosial. Ya, takut begini, takut begitu. Sehingga betul-betul diproteksi. Ya, dikurung, dipingit. Ya, sehingga tidak bergaul dengan siapapun, tidak dekat dengan siapapun. Akibatnya anak ini enggak mengenal manusia. Ya, kita perlu bergaul, kenapa? Karena kita memang makhluk sosial. Ya, agar kita bisa memahami manusia, karena kita bakal berurusan dengan manusia. Ya, maka anak juga harus dilatih dari kecil untuk berbaur ya dengan teman-temannya. Ya, ya memang ada plus minus apalagi sekarang ya. Ya, maka dari itu di sini yang dibutuhkan adalah pendampingan orang tua. Ya, orang tua juga berkewajiban ya memilih lingkungan yang baik untuk anak-anak mereka. Maka cara menanggulangi masalah ini adalah biasakan anak bergaul dengan orang lain. Ya, jika perlu ya undanglah teman-temannya ke rumah atau bawalah dia anak ini untuk berkunjung ke rumah teman-temannya atau karib kerabat itu, sehingga betul-betul diproteksi.

Ya, maka dari itu di sini yang dibutuhkan adalah pendampingan orang tua. Ya, orang tua juga berkewajiban ya memilih lingkungan yang baik untuk anak-anak mereka. Maka cara menanggulangi masalah ini adalah biasakan anak bergaul dengan orang lain. Ya, jika perlu ya undanglah teman-temannya ke rumah atau bawalah dia anak ini untuk berkunjung ke rumah teman-temannya atau karib kerabat. Sehingga dia bisa mengenali banyak karakter. Nah, ini akan menumbuhkan rasa percaya diri dan menghilangkan rasa minder ketika bertemu dengan manusia. Ya, muncul rasa was-was dia, ya, ketidakpercayaan dia kepada lingkungan sekitar, ya. Nah, karena dia tidak bergaul, tidak berinteraksi. Nah, maka didiklah anak untuk membebaskan diri dari sikap seperti ini, ya. Nah, kemudian tumbuhkan juga rasa percaya diri, ya, dan mengurangi ketergantungan dia kepada orang lain, ya, sehingga dia menjadi anak yang mandiri secara personal, ya, ya, dia adalah anak yang mandiri, yang siap untuk menghadapi manusia, karena bagian yang terberat dalam hidup kita adalah ketika kita harus berhadapan dengan manusia, siapapun itu. Ya, nah anak ini juga bakal menikah, ya bakal punya pasangan hidup, ya tentu itu bukan dirinya, ya banyak anak-anak yang nggak siap untuk, ya kita katakan menjalin hubungan, ya hatta itu adalah hubungan pernikahan, maka hari ini juga banyak ya anak-anak yang minder juga untuk menikah akhirnya, dia minder untuk menikah, atau kurang percaya diri untuk menikah. Ya, mungkin orang di luar dirinya dianggap ancaman, ya, sehingga dia menjauhi hal-hal yang bersifat interaksi sosial, ya. Nah, demikian. Maka ini harus dididik ya, diarahkan, dibimbing untuk membebaskan diri dari sifat-sifat ya tersebut dan menaikkan kepercayaan dirinya. Ya, maka anak kadang-kadang perlu dikasih kepercayaan. Ya, dikasih tanggung jawab. Walaupun anak namanya anak ya, dikasih tanggung jawab kadang-kadang dia leler, lalai, ya, ya, gak usah marah, gak usah bersikap berlebihan menyikapinya. Ya, anggap aja itu latihan bagi dirinya ya untuk menghadapi tanggung jawab yang lebih besar. Ya, nah itulah hidup. Ya, perlu latihan. Ya, kita aja sampai yang dewasa seperti ini sampai hari ini masih latihan terus. Ya, itulah manusia, ya terus berkembang, terus berproses, terus berprogres, ya. Nah, demikian. Biasakan mereka berbicara di hadapan orang banyak. Ya, supaya dia mampu mengungkapkan apa yang ada di dalam dirinya. Kadang-kadang itu yang menjadi kendala manusia, ya, hingga muncul ketidakpercayaan diri, minder. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam dirinya, ya. Jadi biasakan dia untuk bisa berbicara. Karena ya dikatakan bahwa manusia itu makhluk yang natik, berbicara. Itu kelebihan manusia daripada makhluk-makhluk lainnya. Ya, mereka bisa berkomunikasi dengan sempurna satu sama lainnya. Maka biasakan mereka untuk berbicara di hadapan orang banyak. Ya, jangan dijatuhkan mentalnya. Ya, nah ini banyak orang tua pendidik yang justru menjatuhkan mental anak. Misalnya diejek, ya, nah direndahkan. Ya, atau bahkan ya kita katakan apa ya, dihina, itu parah ya. Itu akan menjatuhkan mentalnya, dia akan menjadi anak yang gak percaya diri ya. Nah, masing-masing anak ya ada kekurangannya tentunya ya, tapi ya perlu dilatih, dibiasakan. Nah, itu tugas utama pendidik ya, terutama orang tua ya. Nah, biasakan mereka mengungkapkan ya, dilatih untuk berbicara di depan manusia untuk mengungkapkan apa sih yang ada pada dirinya. Ya, orang itu kadang-kadang punya ide yang brilian, tapi dia nggak mampu untuk mengemukakannya kepada manusia. Sehingga ini menyebabkan potensinya menjadi mandul, potensinya menjadi kita katakan tidak maksimal. Ya, tidak bisa dimanfaatkan dengan baik ya oleh dirinya sendiri. Ya, kita percaya bahwa setiap anak itu lahir dengan rezekinya ya. Salah satu rezeki adalah bakat-bakat potensi

0: ada pada dirinya. Nah, tugas pendidik adalah mengeksplor itu ya, memunculkan itu pada diri anak, mengarahkannya kepada hal-hal yang positif dan mengembangkannya. Karena itu salah satu modal hidup sebenarnya ya yang dia perlukan juga. Maka manusia kan punya bakat yang berbeda-beda satu sama lain ya. Nah, demikian. Nah, tentu kita masih ingat kisah Abdullah bin Umar. Bagaimana Umar ayahnya mendorong dirinya untuk berani berbicara di hadapan orang banyak, bahkan di majelis orang dewasa. Ia bercerita, suatu ketika Rasulullah pernah bertanya, ya ini adalah salah satu metode yang dipakai Nabi ya, dalam menyampaikan ilmu. Nabi suka melontarkan pertanyaan ya kepada audiens, kepada para sahabat di majelis ilmu, memancing mereka dengan pertanyaan. Itu salah satu metode Al-Quran juga. Allah memancing kita dengan pertanyaan. Ya, ya tentunya jawabannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jawaban yang mungkin manusia tidak bisa menjawabnya. Tapi begitulah metode yang dipakai Al-Quran. Memancingnya dengan pertanyaan. Ya. Allah merangsang kita untuk berpikir, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat afara'aitumul ma alladhi tashrabun ya. Dan banyak lagi ayat-ayat yang semisal dengan itu, yang mana Allah memancingnya dengan pertanyaan. Karena Allah ingin manusia itu berpikir, ya, mencari jawaban. Karena Islam adalah agama yang mengajak penganutnya untuk berpikir, ya. Nah, bukan ya latah, ya bukan orang-orang yang malas berpikir. Itulah kelebihan kita sebagai manusia. Bahkan itulah kelebihan seorang Muslim daripada yang lainnya. Maka di dalam majelis ilmu, Nabi itu suka memancing para sahabat dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya, yang mana kadang-kadang satu pertanyaan yang para sahabat mungkin tahu jawabannya, tapi mereka menjawabnya Allah wa Rasulu alam, karena mereka tahu bahwa kebiasaan Nabi itu ingin menyampaikan sesuatu yang baru. Ya, seperti ketika hari Arafah, Nabi bertanya kepada mereka, tahukah kamu hari apa ini? Di mana ini? Ya. Di bulan apa ini? Ya, para sahabat tahu jawabannya, yaitu di Arafah, di Padang Arafah, di bulan Haji, ya, Zulhijjah. Tapi mereka menjawabnya apa? Allahu wa Rasulu alam. Kenapa? Karena mereka biasanya mengerti bahwa Nabi ingin menyampaikan sesuatu yang baru. Ya. Nah, dan memancing mereka dengan pertanyaan, ya. Nah, jadi seperti itu metode yang dipakai Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, supaya ya kita itu mau berpikir. Dan metode ini juga yang sering kita pakai juga di dalam majelis-majelis ilmu ya, yang mungkin pernah dan sering menghadiri majelis-majelis kita ya, mungkin tahu ini ya. Nah, saya suka memancing audiens dengan pertanyaan yang kadang-kadang pertanyaan itu kayaknya simpel jawabannya ya, tapi belum tentu juga ada yang bisa menjawabnya ya. Nah, itu untuk mengasah kemampuan berpikir ya. Jadi tidak hanya menerima saja kemudian mengaduk-ngaduk perasaan orang dengan kalimat-kalimat yang mendayu-dayu, bukan seperti itu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, itu yang dilakukan Nabi di sini. Rasulullah bersabda, bertanya, tahukah kamu, kalian, tentang sebuah pohon yang perumpamaannya adalah seperti seorang muslim yang memberikan buah setiap saat dengan izin Allah. Dan daun-daunnya tidak gugur. Ya. Lalu terbersit di dalam pikiranku kata Abdullah bin Umar, bahwa pohon yang beliau maksud itu adalah pohon kurma. Ya, Abdullah bin Umar tahu jawabannya, tapi karena dia adalah orang yang terkecil di situ, yang paling muda, Abdullah bin Umar diam saja. Orang-orang menjawabnya dengan mengatakan, oh itu adalah pohon yang ada di hutan, pohon ini, pohon itu. Tapi jawaban mereka salah semua. Padahal pohon itu ada di depan mata mereka. Ya di Madinah kan banyak pohon kurma. Pohon itu gak jauh dari mereka. Ya kadang-kadang jawaban itu gak diduga ya. Sebenarnya simpel jawabannya. Tapi ya begitulah Nabi mengasah para sahabat untuk mau berpikir ya, kemampuan berpikir mereka. Ya, ya maka ya cara yang paling efektif adalah memancingnya dengan pertanyaan. Maka gak usah kesel juga ya kalau kita di majelis ilmu misalnya memancing para audiens dengan pertanyaan. Ya kadang-kadang mereka kesel juga karena jawab ini jawab itu salah semua ya. Ya demikian ya. Ya karena memang membutuhkan bukan asal jawab memang ya. Ya perlu agak ya berpikir lebih dalam saja begitu ya. Nah, mereka menjawab pohon ini pohon itu ternyata salah semua ya. Nah, Abdullah bin Umar yang paling kecil di situ tahu jawabannya, tapi ia diam saja. Tapi aku tidak mau angkat bicara. Nah, ketika Abu Bakar dan juga Umar tidak memberikan jawaban, ya, Abu Bakar dan Umar ada di situ, maka beliau bersabda, berkata, memberikan jawabannya, bahwa pohon yang menjadi perumpamaan seorang mukmin atau seorang muslim itu adalah pohon kurma. Pohon yang ada di depan mereka, yang mereka lihat, bahkan di majelis itu mungkin ya, ya tiang-tiang masjid Nabi kan ya dari batang kurma, atapnya dari pelepah kurma, ya serba kurma. Jadi nggak asing bagi mereka sebenarnya, tapi mereka tidak mampu menjawabnya. Ya, nah, Nabi mengatakan jawabannya adalah pohon kurma. Nah, ketika aku telah keluar bersama ayahku ya, aku berkata, wahai ayah. Ya, telah terpikir olehku bahwa jawabannya adalah pohon kurma. Aku tahu jawabannya, kata Ibnu Umar. Maka Umar berkata, apa yang menghalangimu untuk mengatakannya? Andaikan kamu menjawabnya, niscaya itu lebih aku sukai daripada ini dan itu. Jadi Umar di sini memberikan ya motivasi kepada Ibnu Umar, kepada anaknya. Ya, kenapa enggak dijawab? Ya, jawab saja. Itu lebih aku sukai daripada kamu diam saja, enggak memberikan jawaban. Jadi ini mendorong anak untuk berani, ya, untuk berani mengungkapkan apa yang ada di dalam dirinya, menyampaikan pendapat, ya, menyampaikan ide, ya, nah, sehingga keluar potensi manusia itu, ya, apalagi seorang anak bocah, itu perlu kita gali terus potensinya, ya. Kita kadang-kadang belum bisa membaca di dalam pertemuan pertama kira-kira ini potensinya apa, bakatnya apa. Jadi perlu terus untuk dieksplor, ya digali bakatnya, ya. Nah, akan nampak nanti, wah ini kecenderungannya seperti ini. Sehingga kita bisa membuat roadmap pendidikan anak. Basicnya adalah kemampuannya dan kemauannya, bukan karena kemauan orang tua, enggak. Tapi basicnya adalah kemauan anak dan kemampuannya. Karena kalau mau bertemu mampu, jadi. Yang enggak jadi kan mau enggak ketemu mampu, mampu enggak ketemu mau. Enggak jadi itu. Apalagi enggak mau enggak mampu. Enggak akan pernah jadi, ya. Tapi memunculkan maunya anak kan enggak mudah. Dan membaca kemampuan anak juga enggak mudah juga. Ya, nah seperti itu. Jadi perlu dikasih motivasi. Nah, di sini Umar memberikan motivasi kepada Ibnu Umar. Lain kali kalau kamu bisa jawab, jawab. Speak up, bicara. Ya, itu lebih aku sukai daripada ini dan itu. Ya, Umar memberikan motivasi ini kepada putranya, kepada Abdullah bin Umar, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka sertakan anak di dalam ya majelis-majelis seperti itu, ya. Nah, misalnya juga ya sebagai salah satu cara menyertakan anak dalam berbagai kompetisi, perlombaan yang bermanfaat tentunya ya. Sehingga ada nilai bersaingnya, ada semangat bersaing, ada nilai yang dia disebutkan, ya. Nah, manusia itu akan nampak kualitasnya kalau dikasih kompetisi, berkompetisi. Kalau tidak, dia tidak punya jiwa kompetitif, cenderung melempem, pasif, dan tidak produktif. Akhirnya ya tersia-siakan semua potensinya, nggak keluar, ya, tidak tergali, tidak muncul. Nah, kalau seperti itu, maka bisa ditebak arahnya. Anak ini menjadi anak yang minder. Padahal banyak anak-anak yang minderan itu ya, bukan nggak punya kemampuan. Hanya tidak digali aja oleh pendidiknya. Sehingga dia merasa tidak mampu, merasa tidak bisa, ya, merasa lemah. Apa kata Nabi dalam satu hadis yang isinya itu motivasi? Al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallah minal mu'minid da'if. Ya. Mukmin yang kuat itu lebih disukai Allah, lebih baik daripada mukmin yang lemah. Maka apa kata Nabi? Wala ta'jis. Jangan kamu melemah, merasa enggak bisa. Kadang-kadang belum dicoba, dia sudah berkata aku enggak bisa. Ya, kapan bisanya? Ya. Nah, itu akan muncul kalau begitu terus-menerus. Dia enggak akan percaya, enggak akan muncul rasa percaya diri pada dirinya. Ya, nah maka ya yang dikhawatirkan adalah seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 9, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afa khafu 'alaihim, dan hendaklah mereka takut untuk meninggalkan generasi-generasi yang lemah yang mereka khawatirkan masa depannya. Kenapa anak-anak ini menjadi anak-anak yang lemah, yang dikhawatirkan masa depannya, ya mungkin nggak punya daya saing, ya nggak punya jiwa kompetisi, ya tidak punya jiwa kompetitif, ya cenderung pasif dan tidak produktif, ya karena nggak dilatih, tidak dieksplor, tidak dikembangkan bakatnya, tidak dinampakkan potensinya. Kasihan ini anak, ya bagaimana dia bisa mengarungi masa depan, ya. Nah, itu tugas pendidik, ya, memberikan motivasi terus kepada anak, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, maka para orang tua sungguh-sungguhlah ya membangun generasi, mencetak generasi. Ya, karena itu kesempatan kita untuk berkarya. Mungkin ya dari sekian banyak peluang kita berkarya sebelum kita mati, ya. Ya, salah satu yang mungkin paling mungkin ya bagi banyak kita hari ini ya adalah ya mencetak generasi. Apalagi coba kita mau berkarya apalagi, ya ya mungkin itulah peluang satu-satunya saat ini ya. Nah kalau itu peluang juga kita lewatkan, ya kita dilupakan, ya kita dilupakan, selesai, tamat ceritanya. Para pemirsa, sahabat raja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nah, demikian ya. Nah, jadi sangat penting itu ya untuk menghilangkan rasa minder dan kurang percaya diri pada anak. Ya, sehingga ya dia ya kita harapkan ya mampu mengemban tanggung jawabnya ya sebagai manusia. Ya, sekarang sudah darurat sebenarnya ya. Banyak laporan-laporan yang menyebutkan ya dari para orang tua anaknya enggak percaya diri untuk menikah. Ya, enggak punya kepercayaan diri, minder untuk punya pasangan hidup, enggak yakin dia mampu ya punya pasangan sehingga enggak nikah-nikah. Dia merasa nyaman sendiri. Nah, ini kan suatu fenomena yang nggak baik ya, negatif ini, dan itu sudah masuk merambah ke ya kita katakan ke rumah-rumah kaum muslimin, ya ke lingkungan keluarga-keluarga muslim, ya sehingga banyaklah ya kita katakan anak-anak gadis yang sudah ya menuju perawan tua begitu ya. Nah, bukan nggak mampu menikah tapi nggak mau. Kenapa dia nggak mau? Minder, nggak percaya diri. Di itu dikeluhkan oleh para orang tua hari ini, dan ini bukan isu isapan jempol belaka, enggak, ini nyata banyak ya, sebagaimana yang kita sering menyelesaikan masalah pendidikan anak, masalah anak adalah masalah yang tersimpan, terpendam, tersembunyi, terselip di rumah-rumah kaum muslimin hari ini. Ya, tersembunyi dia, enggak nampak, tapi ada. Yang siap meledak kapan saja. Ya, ini menjadi ancaman. Ya, kadang-kadang enggak dimunculkan karena ya cenderung orang malu. Ya, kemudian ya ini bingung juga mengatasinya gimana. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Sementara kadang-kadang kita sibuk membicarakan hal-hal yang enggak relate dengan masalah kita, dengan kehidupan kita. Ya, lebih kepada ingin menghibur diri saja, ya, atau lari dari masalah yang sebenarnya, lari dari kenyataan, lebih senang seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin pemirsa sekalian bisa menilainya. Wallahu a'lam. Ya, kalau merasa ini bukan ancaman, ini bukan masalah, ya, ini sudah masuk masalah yang sudah ada di grassroots kaum muslimin, ya, bahkan di kalangan orang-orang yang ngaji istilahnya dalam tanda kutip. Wallahu a'lam, ya, nah, demikian, ya. Jadi salah satunya adalah misalnya sertakan anak dalam berbagai perlombaan yang bermanfaat. Dampingi mereka dan beri dukungan dan semangat padanya. Sekarang banyak ya, saya katakan kajian-kajian anak itu perlu digalakkan hari ini karena ya mereka juga perlu dibiasakan dengan majelis ilmu. Salah satunya adalah mereka berinteraksi di situ dengan teman-temannya ya. Kita menciptakan lingkungan yang positif, pergaulan yang positif, yang baik ya. Maka ya perlu diperbanyak kajian-kajian anak. Ya, kajian-kajian untuk orang-orang tua ini sudah melimpah kadang-kadang. Dan kecenderungnya isinya gitu-gitu aja, muter-muter di situ aja. Ya, paling yang menarik, kalau yang paling menarik ya, kalau yang dibicarakan itu duit, uang, bisnis, gitu aja. Nggak keluar dari situ. Ya, maka ini salah satu hal yang perlu ya diperhatikan juga. Ya, anak-anak ini juga butuh lingkungan. Bagaimana caranya? Ya buatlah, ya kita katakan misalnya kajian-kajian anak. Ya sekarang alhamdulillah sudah banyak, ya sudah mulai, ya. Nah, ya kita katakan, ya ustadz-ustadz muda, ya kadang-kadang ngisi orang tua begitu yang kadang-kadang nggak cocok aja, nggak matching aja begitu ya. Ya seorang yang masih hijau, ya pengalaman hidupnya bicara kepada orang-orang yang sudah malang melintang ya kita katakan mungkin ada majelis yang lebih cocok untuk mereka ya sekarang misalnya kajian-kajian untuk di lembaga-lembaga pendidikan tinggi ya universitas kampus itu mulai berkurang ya mengapa ustadz-ustadz muda dalam tanda kutip ya mungkin baru lulus kemarin ya itulah dia medannya itulah dia kita katakan medan pertempurannya ya kajian-kajian anak ya itu perlu hari ini ya kalau kita bicara kajian anak beda ya dengan membawa anak ke kajian orang dewasa beda nggak sama ya mungkin sebagian orang merasa cukup wah kita bawa aja anak-anak ke kajian dewasa sampai di sana oh ya wajar kalau mereka main-main karena mereka merasa itu kajian bukan ditujukan untuk mereka beda dengan kajian anak yang memang itu untuk mereka ya, ada antusias di situ mereka hadir mereka bertemu teman-temannya ya beda dengan kita bawa anak-anak ke kajian orang dewasa lalu kalau dia berulah di situ kita marah sama dia. Ya, dia kadang-kadang dianggap sebagai biang rusuh, biang kerok, ya hingga ya dia juga nggak ngerti sih apa yang dibicarakan kadang-kadang ya bengong aja dia di situ karena dia tidak merasa itu ditujukan untuk dirinya, ya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Maka kita harus apresiasi ya. Mulai munculnya ya banyak juga ya kita lihat hari ini kajian-kajian anak ya memang dikhususkan untuk anak-anak ya jangan menganggap itu kajian receh remeh sampingan enggak boleh jadi itu tulang punggung itu untuk depannya. Ya, wallahu alam bisawab. Itu kita perlukan hari ini. Ya, karena anak-anak itu ya perlu lingkungan dia. Ya, perlu komunitas yang baik, lingkungan yang baik ya. Nah, ya salah satunya mereka mungkin ya mungkin ada potensi menjadi seorang yang introvert ya, karena itu dia wah terbuka wawasannya. Wah, saya bisa punya banyak teman. Saya bisa berteman, saya bisa berinteraksi ya. Nah, di samping itu juga perlombaan. Nah, ini juga perlu digalakkan. Ya. Nah, supaya muncul jiwa kompetitif ya, bersaing, daya saing bahkan dengan orang-orang di luar sana. Ya, karena kedepannya ini ya itu jadi tantangan kita, bisa enggak kita bersaing ini. Ya. Nah, demikian. Musuh-musuh kita juga mempersiapkan generasi. Ya. Mereka juga mempersiapkan generasi. Kalau kita Ahlus Sunnah tidak mempersiapkan generasi, kita kalah. Kita kalah. Karena yang akan memenangkan peperangan ini adalah orang yang berhasil menyiapkan generasinya. Jangan banyak berharap. Gak usah banyak cerita juga kalau kita enggak mampu mempersiapkan generasi kita. Ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab, ya. Jadi perlu itu supaya muncul ya, ya jiwa kompetitifnya begitu ya. Karena kualitas manusia itu akan naik kalau ada persaingan di situ, ada kompetisi di situ. Kalau tidak melempem, ya. Ya, nanti kegeeran juga dia. Dia merasa hebat ternyata enggak ada apa-apanya karena enggak pernah diuji dengan kompetisi. Ya, ya perlombaan-perlombaan, lomba ini, lomba itu ya, yang positif lah tentunya, yang bermanfaat ya. Itu perlu digalakkan juga. Ya. Nah, demikian. Di sekolah maupun di luar sekolah. Ini sering juga kita adakan ya. Sering juga kita apa namanya selenggarakan perlombaan-perlombaan untuk anak-anak. Ya, nah demikian. Alhamdulillah antusiasnya juga besar. Ya, mereka senang berkompetisi anak-anak itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Nah, dampingi mereka dan beri dukungan dan semangat. Ya, nah demikian. Nah, di samping itu hindarilah perkara-perkara yang dapat menimbulkan rasa minder. Ya, ada hal-hal atau perkara-perkara yang bisa menimbulkan rasa minder dan rendah diri. Di antaranya adalah hinaan dan celaan. Ya, hinaan dan celaan. Ya, hindari menghina dan mencela anak. Sekalipun dia berbuat kesalahan, sekalipun dia itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Jangan sekali-kali membanding-bandingkan mereka karena itu termasuk celaan. Ya. Nah, termasuk dia memberikan julukan-julukan yang merendahkan. Seperti nakut-nakuti anak dengan kata-kata anak durhaka, durhaka, durhaka. Itu terlalu berlebihan dan itu kejam. Ya. Teganya itu orang tua mengancam anak dengan kata-kata durhaka. Walaupun ya, ya anaklah dengan segala kekurangannya. Kalau saya kasih pilihan, mana yang dipilih? Anak memaklumi orang tua atau orang tua memaklumi anak? Ini kadang-kadang orang terbalik ya ceritanya. Orang tua banyak di antara orang tua yang mereka ingin anaknya memaklumi dirinya, tapi dia sendiri susah memaklumi si anak. Ya. Nah, sehingga yang ada di kepalanya adalah menghukum dan menghukum, seolah-olah baru bisa jadi orang tua yang berhasil kalau berani menghukum anak. Banyak juga para orang tua yang punya asumsi seperti itu, wah kalau kamu belum berani menghukum anak, kamu belum sukses jadi orang tua. Apa-apaan itu? Ya. Nah, kalau cerita menghukum, ya semua orang bisa melakukannya. Ya. Nah, demikian ya. Jadi itu sangat berat bagi anak. Menjulukinya keras kepala, ya, bawel, bandel dan semisalnya. Maka kita tulis satu buku ya khusus berkaitan dengan hal ini. Judulnya Jangan Katakan Aku Nakal. Solusi bijak memperbaiki perilaku anak. Itu subjudulnya ya. Nah, jangan katakan aku nakal. Subjudulnya cara bijak memperbaiki perilaku anak. Karena tugas kita perbaiki perilakunya, bukan menghakimi, menghukuminya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Ya, ada beberapa poin lagi ya, tiga poin lagi ya, hal-hal yang bisa menimbulkan rasa minder dan rendah diri pada anak, yang mungkin nanti ya kita akan lanjutkan ya pembicaraan ini pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Ya, mungkin pagi ini sampai di sini dulu ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum li sa'iril muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
1: Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan di wawasan tambahan bagi kita semua, ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah berikan kemudahan dalam mendidikkan anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, terutama sesuai dengan tema kita di kesempatan pagi hari ini, yaitu kebalikannya, dia percaya diri dan tidak minder. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang langsung saja Ustaz, pertanyaan yang pertama dari Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, beberapa kali lihat berita anak-anak remaja melakukan bunuh diri dan alasannya ada konflik dengan orang tua katanya. Bagaimana Ustaz cara tegas ketika menasihati anak-anak remaja ini tanpa membuat hati dan mentalnya terluka? Dinasihatin pelan-pelan seperti tidak didengar, dinasihatin keras pun malah efeknya lebih parah lagi. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum.
0: Ya, banyak ya kasusnya ya, seperti yang di Kudus ya, seorang anak dimarahi orang tuanya hingga melakukan aksi suicide ya, bunuh diri ya, remaja itu ya. Nah, ini masalah komunikasi ya, yang harus dibangun dengan baik antara anak dan orang tua. Biasanya kasus ini menimpa para remaja ya. Ya, kasus-kasus seperti ini banyak terjadi pada anak-anak remaja. Kenapa? Ya kita harus tahu ya kondisi psikologi remaja. Remaja itu satu kata untuk remaja, yaitu nekat. Karena dia adalah makhluk yang sudah punya power untuk eksekusi, tapi masalah mereka adalah akal masih kurang. Itu kombinasi yang mengerikan sebenarnya, antara power gede dan kemampuan berpikir yang masih kurang. Beda dengan bocil ya, bocil kurang juga sih pemikirannya, cuma dia kan belum punya power ya. Dia belum punya kemampuan untuk eksekusi seperti remaja. Maka yang punya anak remaja ya, ini sudah kita bahas sebenarnya ya. Dalam buku yang kita bahas sebelum ini ya, judulnya Ada Apa Dengan Remaja. Memang enggak mudah menghadapi remaja itu. Harus hati-hati. Masalahnya bukan, Ustadz apakah saya harus pelan atau keras? Enggak, bukan itu. Kuncinya bukan pelan keras ya. Kuncinya adalah kesabaran kita. Kita tidak terburu-buru ingin memetik hasil. Tidak terobsesi dengan hasil. Karena kalau kita terobsesi dengan hasil, awalnya pelan, lama-lama keras. Karena kita tidak konsisten nanti. Ya. Karena kita terburu-buru ingin memetik hasil. Kalau enggak ada hasilnya, gagal. Begitu itu terngiang terus di telinga kita. Sehingga kadang-kadang menimbulkan ketidaksabaran tadi. Jadi masalahnya bukan pelan atau keras di sini ya. Nah ya keras ya nggak perlu juga dengan cara yang keras, karena keras itu lebih dekat kepada kasar ya. Ya itu dia ya, kalau pelan itu mungkin lebih dekat kepada ya lembut ya. Nah demikian ya, nggak ada orang yang mau dikasari ya, nggak ada sih. Sampai anak dengan fitrahnya yang enggak mau dikasari juga. Kuncinya ini di sini adalah ya sabarlah. Ya, jangan terburu-buru ingin memetik hasil. Belajarlah dari Nabi Nuh alaihi salam. Ya, sabarnya luar biasa. Hatta ketika anaknya beradu argumentasi dengan dirinya, Nabi Nuh enggak marah ketika anaknya mengatakan sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Aku akan naik ke atas puncak gunung supaya selamat. Ya. Nah, ingin mematahkan argumentasi ayahnya, seorang nabi ini, naik ke kapal supaya selamat. Ya dia bantah. Ya dengan logik ya, mungkin bagi dia logik itu ya, naik gunung kan bisa selamat juga, gitu ya. Nah, apa respon Nabi Nuh alaihi salam? Sabar. Lalu mengatakan kepada anak ini, tidak ada yang selamat hari ini. La asimal yawma min amrillah illa man rahim. Enggak ada yang selamat hari ini dari azab Allah ini kecuali yang diselamatkan Allah. Ya, dari situ kita belajar sabar. Ya. Nah, maka ya chemistry itu perlu dibangun pelan-pelan, jangan maksa. Manusia itu enggak bisa dipaksa. Penciptanya aja enggak mau maksa untuk beriman, ya, untuk beriman Allah enggak maksa. Ya, fa man syaa fal yu'min wa man syaa fal yakfur. Ya, nah demikian. Itu pendekatan Al-Qur'an kepada manusia. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Innama anta mudzakkir walasta 'alaihim bimusaitir. Innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab, dan ayat-ayat sejenisnya. Ya, itulah tugas pendidik. Ya, lakukanlah tugas itu. Nah, maka jangan terlalu terobsesi dengan hasil. Nanti ujung-ujungnya apa? Kita bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Wah, lihat tuh si Fulan. Ya, bingung nanti si anak. Dia bukan si Fulan. Ya, sebagaimana kita juga. Kalau misalnya anak membandingkan kita dengan orang tua yang lain, kira-kira bisa terima enggak? Jangan-jangan ngamuk kita. Ya, nah ini kadang-kadang ya orang tua itu terlalu tinggi ekspektasinya kepada anak, tapi kalau dibalik dia juga nggak siap. Seandainya dibalik lah ya, anak punya ekspektasi tinggi kepada orang tuanya, memangnya orang tuanya siap? Atau ini sepihak aja? Ya, mentang-mentang dia raksasa dan anak ini adalah kurcaci, lalu dia menuntut sesuatu yang sangat tinggi, standar yang sangat tinggi kepada anaknya. Sementara dia dituntut untuk punya standar tinggi juga enggak bisa. Dia disuruh sabar aja enggak bisa. Gimana? Ya. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Nah. Ya. Jadi ya semuanya perlu dibangun. Mendidik anak itu bukan proyek sangkuriang. Ini yang harus ada di benak orang tua. Ini bukan proyek sangkuriang satu malam kelar, enggak. Ini adalah proyek jangka panjang. Makanya para nabi dan rasul kan enggak ada tugasnya, masa tugasnya itu singkat. Semuanya ya panjang-panjang. Jadi perlu waktu juga membangun, ya kita katakan hubungan ya spesial antara kita dengan anak. Ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab.
1: Insyaallah, alhamdulillah, terima kasih banyak, syukron jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Ya, mudah-mudahan terbuka ya pemikiran kita dari apa yang telah disampaikan. Baik, selanjutnya yang kedua ada pertanyaan. Ya Ustaz, saya masih kesulitan memahami bagaimana menumbuhkan jiwa kompetitif anak supaya terus memperbaiki diri. Tetapi tanpa membanding-bandingkan anak yang berdampak negatif. Mohon penjelasannya. Jazakumullah khairan barakallahu fikum.
0: Ya, makanya kita sebutkan tadi, libatkan anak di dalam kegiatan-kegiatan ya sosial yang sifatnya ya kita katakan mengasah semangat untuk berkompetisi, perlombaan misalnya ya. Sertakan dia. Nah, kasih semangat. Dampingi. Ya, tumbuhkan bahwa dia bisa begitu. Anak itu perlu motivasi ya dari orang tuanya begitu ya. Jangan dilemahkan. Ya, jangan ya kamu enggak bisa, kamu enggak akan mampu gitu ya. Sampai kapan pun dia enggak akan mampu nanti ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi dia dari kecil ya harus ditumbuhkan rasa percaya dirinya dan dinampakkan kepadanya potensinya apa. Ya, nah macam-macam kan. Ada anak yang punya kemampuan verbal ya. Nah, ya mungkin ya, kalau dia diajak atau dilibatkan dalam misalnya ya lomba pidato, wah, dia senang. Kenapa? Karena itu kemampuannya dan mungkin dia akan bisa mengeluarkan potensinya. Ada anak yang mungkin kemampuan verbalnya enggak menonjol, tapi kemampuan di bidang lainnya, misalnya kemampuan kinetiknya atau kemampuan fisiknya unggul ya, mungkin di bidang olahraga. kan begitu ya. Nah, atau di bidang kutak-katik benda mati kan gitu ya. Nah, ada anak yang enggak banyak bicara ya bisa bikin robot misalnya, ya bisa punya kemampuan untuk kita katakan membuat program misalnya, itu kan kelebihan dan sehingga dia berkata, "Wah, saya ini punya nilai lebih, ya. Saya ada nilai lebih, saya ini bisa berguna, saya ini makhluk yang berguna." Begitu ya. Nah, demikian. Jadi dia tidak minder ya. Nah, jadi bakat itu kan berbeda-beda. Itulah tugas kita orang tua, pendidik ya. Nah, demikian. Sekarang udah banyak di luar sana ya, sekolah-sekolah yang berbasis bakat. Kalau di sini mungkin masih belum ada mungkin ya, atau karena tenaga atau SDM-nya yang mungkin masih terbatas juga ya. Tapi itu ya perlu jadi pemikiran ke depannya untuk ya lebih apa namanya kita katakan ya, lembaga pendidikan lebih baik ke depannya ya. Wallahu alam bisawab. Tidak jalan di tempat, muter-muter di situ aja ya. Wallahu alam. Nah, demikian.
1: Ya, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak, syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan Ustaz. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali. Ustaz, mohon nasihat untuk kami para pemuda dan para pemuda remaja yang kehilangan arah terhadap masa depan, tidak tahu harus melangkah kemana. Ini yang bertanya remaja.
0: Misalnya. Remaja ya, ini ya. Kegundahan namanya. Betul. Dan itu harus kita tangkap ya. Artinya itu ada ya. Anak-anak remaja yang jadi bisa dikatakan ini anak-anak yang terlantar ya, diterlantarkan oleh pendidiknya, oleh orang tuanya. Mungkin ya banyak ya orang tua itu. Pendidikan itu diidentikan dengan biaya pendidikan. Kalau dia sudah berjibaku, banting tulang, kita katakan mati-matian cari uang, itu sudah selesailah tugas mendidiknya. Diidentikan dengan itu, padahal nggak ada hubungannya ya mencari duit dengan mendidik anak. Beda, itu kewajiban yang berbeda. Nah, ini ya makanya ya kita harus meluruskan mindset dulu, sepenting apa uang itu dalam hidup kita. Sementara ini kegundahan generasi remaja ya, terutama ya nyata seperti ini. Ya, ya mereka perlu sosok. Makanya kita katakan ketika anak ini sudah remaja, melangkah di fase remaja, kita orang tua di depan anak itu harus berperan ya, berlakon seperti orang tua. Karena itu sosok yang enggak mereka dapatkan di luar sana. Ya. Sekarang mereka sudah remaja, banyak teman-temannya ya. Itu adalah sosok yang mereka temukan banyak di luar sana. Enggak perlu lagi kita jadi temannya. Ya, maka kapan kita ini orang tua jadi teman anak? Yaitu ketika anak itu di bawah 10 tahun, ya perlulah. Anak itu senang kita jadi temannya ya. Ya, teman bermainnya. Ya, seperti itulah Nabi ya, bermain-main dengan anak. Itulah masa-masa indah ya, kenangan yang mungkin dia akan rekam sampai ya, akhir hayatnya. Kalau lewat masa-masa itu sangat disayangkan sekali, mungkin itu akan kita sesali sepanjang hidup kita. Ya, wallahu alam bisawab. Tapi ketika remaja, anak itu masuk fase usia remaja, orang tua itu harus hadir di depan anak sebagai orang tua. Sebagai ayah, sebagai bunda, ya, nah demikian, yang mengarahkan, membimbing, ya, ya, dan tugas-tugas pendidik lainnya, ya, menyertai, mengawasi, ya, mengarahkan, ya, nah demikian, memberikan motivasi, ya, wallahu a'lam. Dia butuh sosok itu, ya, ketika dia masuk usia remaja. Ya, sampai nanti dia lepas landas ya, pradewasa, siap menjadi manusia seutuhnya, manusia yang sempurna. Wallahu alam bisawab. Ya, seperti itu. Nah, demikian. Ya, mungkin cukup sampai di sini dulu, nanti kan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang insyaallah. Ya, demikian saja, subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizallahu taala yang telah berkenan hadir di waktu kami dan menyampaikan bimbingan yang bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan antum semuanya untuk mengikuti dari awal hingga akhir pelajaran ini. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah. Ajaran Islam secara kafah.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
2: Al-Qur'an.
3: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min muddakir.
4: Faqra'u ma tayassara

100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Al-Qur'an.

خلقكم وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون.

قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم.

Creed. إليه يرد علم الساعة وما

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Berikut kami hadirkan kembali kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Abu Yahya Badrul Salam LSI dari pembahasan tauhid, bab ruqyah dan tamimah. Kami ucapkan selamat menyimak kembali.
1: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kita melanjutkan kajian syarah kitab Tauhid. Kita masuk ke bab minasyirki labsul halqah wal khayt ja'a fi ruqa wa tamaim. Bab tentang ruqyah dan tamimah. Apa itu ruqyah? Ruqyah artinya ibu-ibu, yaitu jampi-jampi. Di mana ruqyah terbagi menjadi dua. Ada ruqyah yang syar'iyah, ruqyah yang sesuai dengan syariat. Apa itu ruqyah yang sesuai dengan syariat, ibu-ibu sekalian? Yaitu setiap ruqyah yang tidak mengandung kesyirikan dan tidak menggunakan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti, bahasa-bahasa yang aneh. Ini setiap ruqyah yang tidak mengandung apa? Kesyirikan. Adapun kalau ruqyah itu mengandung syirik, jelas ini ruqyah yang terlarang. Nah, ini ruqyah syar'iyah. Yang kedua yaitu ruqyah ghairu syar'iyah. Ruqyah yang tidak disyariatkan dan dilarang. Yaitu ruqyah yang mengandung padanya kesyirikan atau menggunakan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti, bahasa-bahasa yang aneh. Maka tidak diperbolehkan ini, ya. Adapun tamimah itu sesuatu yang digantung di leher anak kecil biasanya. Untuk apa? Tujuannya untuk supaya si anak ini terhindar dari penyakit ain. Kalau di Indonesia banyak ya, kadang anak-anak kecil ya dikasih kalung dari benang. Di situ ada kain hitamnya. Kalau kita ambil itu ada isimnya. Tulisan-tulisan yang tidak dimengerti terkadang. Tujuannya apa? Tujuannya katanya supaya si anak ini gak cepat sakit atau gak terkena penyakit ain dan yang lainnya. Pandangan mata yang dengki. Nah, ruqyah yang mengandung kesyirikan, demikian pula tamimah, itu semua terlarang. Beliau di sini membawakan hadis wa fi sahih an Abi Bashir al-Ansari radhiyallahu anhu annahu kana ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبك بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت رواه البخاري ومسلم. Dan dalam kitab As-Sahih, maksudnya Sahih Bukhari dan Muslim, dari Abu Bashir Al-Ansari, ya, seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya ia bersama Rasulullah SAW pada sebagian safarnya. Lalu Rasulullah pun mengirim utusan, di mana utusan ini menyeru agar tidak ada yang digantungkan di leher unta, baik itu berbentuk busur ataupun yang lainnya, kecuali harus diputuskan. Karena kebiasaan orang Arab menggantungkan busur panah itu di leher unta. Tujuannya apa? Supaya unta ini enggak terkena penyakit ain. Ya, penyakit lain itu penyakit yang berasal dari pandangan mata. Orang terkadang ketika melihat barang kita yang bagus, matanya itu dengki. Nah, ketika ia memandang barang kita atau kendaraan kita atau hewan yang kita miliki, bahkan diri kita sendiri, ya kita suka kena penyakit lainnya itu, kita sakit. Bahkan bisa meninggal. Iya. Nah, orang-orang Arab punya keyakinan bahwa dengan cara menggantungkan busur panah di leher unta, katanya itu bisa menolak. Maka ini dilarang oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah mengatakan harus diputuskan. Karena busur panah tidak bisa menolak bala. Yang bisa menolak bala hanya Allah. Iya. Dari hadis ini kita ambil faedah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, yustafadu min al-hadis annahu yanbaghi li kabiril qaum an yakuna mara'iyan li ahwalihim fayatafaqaduhum wa yanzuru fi ahwalihim. Selayaknya seorang pemimpin memperhatikan keadaan rakyatnya, terutama dari sisi agamanya, bukan sebatas dunianya, tapi agamanya. Karena Rasulullah SAW, ya, dalam hadis ini mengirim orang untuk menyeru bahwa tidak boleh ada busur panah yang digantungkan di leher unta kecuali harus diputuskan. Nah, ibu-ibu sekalian, maka seorang pemimpin ya wajib memperhatikan agama rakyatnya. Kan agama itu segala-galanya, ibu-ibu. Ya. Kalau agamanya bagus, keimanannya bagus, ketakwaannya bagus, insyaallah enggak bakalan ada korupsi. Kalau pejabat-pejabatnya orang-orang yang takut kepada Allah, saya yakin enggak bakalan ada pejabat yang korupsi. Ya, adanya pejabat korupsi itu karena apa? Enggak ada rasa takut kepada Allah. Enggak takut dia makan harta rakyatnya. Jadi di negara yang banyak korupsinya itu sebetulnya krisis iman. Yang harus dibetulkan itu imannya. Yang harus ditumbuhkan pada pejabat itu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan adab-Nya. Ya. Faedah yang kedua kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Annahu yajibu alaihi ri'ayatuhum bima taqtadhihi syariah. Bahwa pemimpin wajib memimpin mereka sesuai dengan syariat Allah. Fa idza fa'alu muharraman mana'ahum minhu. Apabila rakyatnya melakukan sesuatu yang haram, wajib pemimpin untuk melarang mereka. Ya. Jadi pemimpin itu juga harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Tidak boleh membiarkan rakyatnya berbuat kesyirikan, berbuat kemaksiatan. Ya. Itu tanggung jawab besar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketiga kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, la annahu la yajuzu an tu'allaqu fi a'naqil ibil asya' taj'alu sababan fi jalbi manfa'ah aw daf'i madarrah. Wa tidak boleh menggantungkan sesuatu ya di leher unta dan meyakini bahwa itu menjadi sebab datangnya manfaat atau tertolaknya mudarat. Ini tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena itu dilarang oleh Rasul. Itu termasuk ya kesyirikan. Ya. Ibu-ibu sekalian. Di leher unta saja enggak boleh, apalagi di leher anak kita. Dengan keyakinan bahwa kalung ini bisa menolak bala, bisa mendatangkan manfaat. Itu semua kesyirikan ibu-ibu sekalian. Faedah yang keempat, annahu yajibu ala man yastati'u taghyiran munkar bil yad an yughayyirahu bi yadihi. Bahwa wajib orang yang mampu mengingkari dengan tangan, yaitu orang-orang yang punya kekuasaan, wajib dia mengingkari dengan kekuasaannya. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Fa illam yastati' fa bilisani. Fa illam yastati' fa biqalbi. Wadzalika adzaful iman. Siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, hendaklah ia ubah dengan tangannya. Jika tidak mampu dengan tangan, kata Rasulullah apa? Maka ubahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu dengan lisan, maka ubahlah dengan hatinya. Artinya hatinya mengingkari. Ya. Wa dzalika adzaful iman, dan itu iman yang paling lemah. Itu iman yang paling lemah. Ya. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Hadis ini kita ambil faedah yang lain kata Syekh Shalih Fauzan. Tablighun nas ma yasunu aqidatahum. Wajib menyampaikan kepada manusia perkara yang bisa menjaga akidah mereka. Dan menjaga akidah itu penting banget. Masalah akidah itu yang akan kita bawa sampai hari akhirat. Ya, akidah dan keyakinan itu. Penduduk surga, masuk surga kan akidah mereka, keyakinan mereka. Penduduk neraka, masuk neraka kan akidah mereka juga. Umat Islam berpecah belah juga dari sisi akidah. Makanya, ya, membersihkan akidah dari berbagai macam penyimpangan itu penting sekali. Nabi SAW, bahkan seluruh Rasul, yang mereka lakukan pertama kali adalah membersihkan akidah terlebih dahulu. Dari kesyirikan, dari keyakinan-keyakinan yang enggak-enggak. Iya. Karena manusia itu, ibu-ibu, hidup di atas akidahnya. Ya. Keyakinan dan akidah itulah yang mempengaruhi kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Kemudian penulis buku membawakan hadis an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah, tamimah, apa itu tamimah tadi sudah kita jelaskan ya. Tamimah itu yang digantungkan di leher unta atau binatang ternak atau anak dalam rangka supaya terhindar dari apa? Mudarat. Wat tiwalata dan tiwalah. Apa itu tiwalah ibu-ibu sekalian? Ya. Tiwalah itu ibu-ibu sekalian sejenis apa namanya sihir. Tiwalah itu kayak apa namanya, gimana caranya supaya suaminya lebih cinta sama istrinya gitu, Bu. Iya. Apa namanya kalau bahasa misinya itu ya, biar suaminya tambah cinta sama istrinya atau istrinya tambah sama cinta sama suaminya, dia pergi ke dukun biasanya tuh ya. Ini itu tiwalah, itu syirkun, itu semua syirik. Nah, di sini Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya ruqyah itu syirik. Ruqyah yang seperti apa? Ya, tentu ruqyah yang dimaksud di sini adalah ruqyah yang mengandung kesyirikan. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam kitab Al-Qaulul Mufid, "Wa hadhihi laysat 'ala umumiha, bal hiya 'amun urida bihi khas." Ini tidak mencakup seluruh ruqyah, tapi maksudnya ruqyah tertentu saja, yaitu ruqyah yang mengandung kesyirikan, ibu-ibu sekalian. Karena sudah kita jelaskan tadi bahwa ada juga ruqyah yang sesuai dengan syariat, ya. Buktinya dulu malaikat Jibril meruqyah Rasulullah SAW. Rasulullah pun juga meruqyah sebagian sahabatnya. Itu menunjukkan bahwa meruqyah kalau dia tidak mengandung kesyirikan boleh, enggak apa-apa. Ya. Inna ruqya wat tamaim. Dan sudah kita lakukan tadi apa itu tamaim. Ya. Itu yang digantungkan di leher unta atau binatang ternak atau anak. Dalam yang tujuannya supaya tidak terkena penyakit ain. Ya. Wat tiwalah, apa itu tiwalah sudah kita jelaskan juga tadi. Semua itu syirkun. Semua itu adalah apa? Syirik. Ya, semua itu termasuk kesyirikan, ibu-ibu sekalian. Dari hadis ini kita ambil faedah. Faedah yang pertama kata Syekh Shalih Fauzan, al-hathu ala siyanatil aqidah amma yukhillu biha. Anjuran untuk menjaga akidah dari sesuatu yang bisa merusak akidah. Apalagi kalau kita ya tinggal di masyarakat yang banyak terjadi kesyirikan, terjadi penyimpangan dalam akidah. Itu lebih penting dan sangat penting sekali kita untuk memelihara anak-anak kita, keluarga kita, handai taulan kita dari akidah-akidah yang menyesatkan tersebut. Faedah selanjutnya kata Syekh Shalih Fauzan, tahrim isti'mal hadhil asya al-madhkurah fihi. Haramnya menggunakan perkara-perkara yang disebutkan tadi, itu ruqyah yang mengandung kesyirikan, tamimah, tiwalah, itu semua haram. Gak boleh. Ya. Maka Nabi mengatakan itu syirik. Kemudian beliau membawakan hadis Abdullah bin Ukaim marfu, secara marfu. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Siapa yang menggantungkan dirinya kepada sesuatu, maka ia akan diserahkan kepada sesuatu tersebut. Artinya Allah tidak mau bantu dia. Allah tidak akan mau peduli sama dia. Iya. Kata Syekh Shalih Fauzan menjelaskan hadis ini. Hadza hadithun wajizul lafad. Azimul fa'idah. Yukhbiru fihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam anna man tafata biqalbihi aw fi'lihi aw bihima jami'an ila shay'in yarju minhu an-naf'a aw daf'a ad-darr wa qalahu Allahu ila dhalika shay'a alladhi ta'allaqahu. Ini hadis walaupun lafadznya pendek tapi faedahnya luar biasa. Di mana Nabi di sini mengabarkan bahwa orang yang hatinya ya bergantung kepada sesuatu, di mana dia mengharapkan bahwa sesuatu itu bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya atau menolak mudarat dari dirinya, maka Allah akan serahkan dia kepada sesuatu tersebut. Contoh misalnya Bu, orang yang pakai jimat, penangkal, digelap berupa gelang misalnya, atau cincin misalnya, atau diikat pinggangnya misalnya. Dan dia hatinya itu sangat bergantung kepada penangkal atau jimat itu. Dan dia meyakini bahwa jimat ini bisa menolak bala. Dengan pakai jimat itu, dia akan terhindar dari malapetaka. Maka orang ini hakikatnya sudah menggantungkan hatinya kepada jimat dan penangkal. Dia sudah tawakalnya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ya, sebagian orang yang pakai jimat itu, dia berkilah. Apa katanya? Hati saya sih tetap tawakalnya sama Allah. Kalau ini cuma syariat doang. Kita katakan, akhi, syariat siapa yang kamu maksud? Rasulullah SAW, Allah dan Rasulnya tidak pernah mensyariatkan kita untuk pakai jimat. Kalau kamu tawakalnya hanya kepada Allah, maka tidak, kamu enggak butuh jimat-jimatan. Kamu pakai jimat itu justru karena kamu punya keyakinan bahwa dengan pakai jimat itu kamu akan selamat dari mara bahaya. Kalau kamu tidak punya keyakinan itu, enggak butuh kamu pakai jimat. Iya. Ibu-ibu sekalian. Hadis ini kita ambil faedah, kata Syekh Shalih Fauzan dalam kitab Al-Mulakhas, An-Nahyu anit ta'alluqi bighairillah. Larangan untuk menggantungkan diri kepada selain Allah. Jangan pernah kita menggantungkan hati kita kepada selain Allah. Kepada manusia pun jangan. Ibu, jangan menggantungkan hati ke suami, jangan. Menggantungkan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pekerja jangan menggantungkan dirinya kepada bosnya, enggak boleh. Gantungkan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang menggantungkan hati kepada selain Allah, maka Allah akan serahkan dia kepada sesuatu itu. Allah tidak akan bantu dia. Iya. Faedah yang kedua, wujubu ta'alluqi billah fi jami'il umur. Wajibnya kita hanya bergantung diri kepada Allah saja. Serahkan semua urusan kita kepada Allah. Jangan pernah menyerahkan urusan kita kepada makhluk. Di mana hati kita bergantung kepada makhluk dan berharap kepada makhluk. Ya, orang yang hatinya bergantung kepada makhluk, berharap kepada makhluk, dia akan kecewa, Bu. Pasti kecewa. Karena yang mana makhluk, makhluk tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak mudarat. Makhluk itu lemah. Ya. Yang mampu bisa menolak mudarat, memberi manfaat hanya Allah saja. Maka kewajiban kita, ibu-ibu, ya udah kita tawakal kepada Allah saja. Faedah yang ketiga, bayanu madarati syirk wa su'i akibatihi. Nah, di sini menjelaskan betapa bahayanya syirik dan betapa buruk akibat kesyirikan itu. Sebab orang yang berbuat syirik menggantungkan hatinya kepada selain Allah, akibatnya apa, Bu? Akibatnya Allah tidak mau bantu dia. Allah enggak mau peduli sama dia. Kalaupun dia ditimpa kesusahan, Allah enggak peduli sama dia. Kalau ternyata dia diberi kemudahan, kemudahan itu hakikatnya adalah azab buat dia di akhirat nanti. Akibat hatinya berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faedah yang keempat, annal jazaa'a min jinsil amal. Bahwa balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Orang yang hatinya bergantung kepada selain Allah, balasannya apa? Balasannya Allah pun tidak akan bantu dia. Karena dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu balasan yang adil. Ya. Dan orang yang hatinya bergantung kepada Allah saja, balasannya pun akan sama. Allah akan peduli sama dia. Allah akan bantu dia. Ya. Faedah yang kelima, anna natijatal amal tarji'u ilal amil khairan au syarran. Bahwa hasil amal kita itu kembalinya kepada orang yang beramal. Ibu beramal kebaikan, maka kebaikan itu untuk siapa, Bu? Ya. Kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Untuk ibu sendiri. Bukan untuk orang lain, bukan sama sekali. Ibu berbuat keburukan, apakah Allah dirugikan dengan keburukan ibu? Tidak sama sekali, Bu. Ya. Yang rugi siapa ketika kita melakukan maksiat dan keburukan? Yang rugi diri kita sendiri. Allah berfirman, in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Siapa yang berbuat, jika kalian berbuat kebaikan, maka kebaikan itu buat diri kalian sendiri. Dan jika kalian berbuat keburukan, maka keburukan itu membinasakan diri kalian sendiri. Yang rugi kita. Makanya heran, kalau ada orang yang berani ngancam Allah, ya Allah, kalau engkau tidak kabulkan doaku, aku gak mau sholat lagi. Emang kalau kamu gak sholat, yang rugi Allah. Allah gak dirugikan. Allah gak butuh sama sholat kamu, gak. Allah gak butuh sama amal soleh kamu, gak. Yang butuh kepada sholat, yang butuh kepada amal soleh, kita sendiri. Ya. Ibu-ibu sekalian. Kemudian Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin dalam kitab Al-Qaul Al-Mufid menyebutkan macam-macam bergantung kepada selain Allah. Kata beliau, aqsamut ta'alluqi bi ghairillah. Macam-macam bergantung kepada selain Allah. Al-awwal. Macam yang pertama. Ma yunafi tauhid min aslihi. itu yang meniadakan tauhid dari sampai ke akarnya. Artinya tauhidnya hancur sama sekali, rusak sudah. Seperti apa? Wahwa an yata'allaqa bi syai'in la yumkinu an yakuna lahu ta'tsir. Wa ya'tamidu 'alaihi i'timadan kamilan mu'ridan 'anillah. Mithla ta'alluqi 'ibadil qubur biman fiha 'inda hululil masa'ib. Yaitu seseorang yang bergantung kepada sesuatu yang sebetulnya sesuatu itu tidak bisa memberi pengaruh apa-apa. Di mana dia bergantung kepada sesuatu itu dengan menyandarkan hatinya secara sempurna dan berpaling dari Allah. Seperti para penyembah kuburan yang hatinya sangat bergantung kepada ya orang-orang mayat-mayat yang ada di kuburan saat ditimpa musibah. Ya. Sehingga dia mengharapkan bantuan wali fulan yang sudah mati itu. Hatinya bersandar kepada ya mayat yang dianggap wali itu. Berpaling dari Allah. Maka ini ya menghancurkan tauhid sampai ke akar-akarnya. Meniadakan tauhid. Maka hati-hati ini. Ini jelas kesyirikan. Itu syirkun akbar, syirik besar. Iya. Asani, macam yang kedua. Ma yunafi kamalat tauhid. Bergantung kepada selain Allah, namun dia meniadakan kesempurnaan tauhid. Tidak meniadakan tauhid sampai ke akar-akarnya, tidak. Hanya sebatas meniadakan kesempurnaan tauhid saja. Artinya menyebabkan tauhidnya tidak sempurna. Apa itu? An ya'tamida ala sababin syar'i. Sahih. Ma'al i'rab anil musabbib wa huwa Allah. Wa adamu sarfi qalbihi ilaih. Fahada naw'u minas syirk. Wala naqulu syirkun akbar. Yaitu seseorang bersandar kepada sebab. Tapi sebab ini memang disyariatkan. Dianjurkan dalam syariat. Namun hatinya itu bu berpaling dari Allah. Hanya melihat kepada sebabnya saja. Bersandar kepada sebabnya saja. Maka ini syirik. Namun kata beliau, ini tidak termasuk syirik besar. Contohnya gimana, Bu? Contohnya, ibu sakit. Kalau sakit, disuruh berobat enggak sama Rasulullah, Bu? Disuruh. Kata Rasulullah, tadawaw ya ibadallah, wala tadawaw bil haram. Berobatlah, hai hamba Allah, jangan berobat dengan yang haram. Ibu berobat. Ya. Nah, ketika kita berobat, ini sebab untuk menghilangkan sakit. Tapi ternyata hati kita bersandarnya kepada sebab, bukan kepada Allah. Ya. Hati kita bersandarnya kepada dokter. Hati kita bersandarnya kepada obat. Maka ini termasuk syirik. Tapi Syekh Utsaimin berpendapat, ini tidak termasuk syirik besar. Ini hanya menghilangkan kesempurnaan tauhid saja. Makanya hati-hati ya, Bu ya, kalau berobat itu jangan sampai hati kita itu ya ada jenis menyandarkan diri kita kepada dokter misalnya, Bu. Atau kepada obatnya misalnya, Bu. Ingat dokter itu tidak bisa menyembuhkan penyakit. Dokter itu hanya bisa ngasih resep aja, ngasih obat. Yang menyembuhkan penyakit siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Kadang ada seorang pasien berkata kepada dokter, tolonglah dok, sembuhkan penyakit saya dok. mohon dok. Makanya dia ya bersandar hatinya kepada dokter. Ini gak benar. Kita berobat itu hanya melaksanakan sebab yang disyariatkan saja. Hati kita tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Macam yang ketiga. Ats-tsalits. An yata'allaqa bisababi ta'alluqan mujarradan likauni sababan faqat ma'timadi al-asli 'ala Allah. Fayataqidu anna hadha sababa min Allah wa anna Allah law syaa la'attala atharah wa law syaa la'abqah wa annahu la athara li sababin fi masyiatillah fa hadha la yunafi at-tauhid la kamalan wa la asla. Yaitu seseorang bergantung kepada sebab hanya sebatas itu sebab yang disyariatkan saja, tapi hatinya tetap bersandar kepada Allah saja, bukan kepada sebab tersebut. Ya. Dia yakin bahwa kalau Allah berkehendak belum sembuh, gak bakal sembuh. Dia yakin yang menyembuhkan penyakit semua Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang seperti ini boleh, Bu. Itu tidak mempengaruhi kesempurnaan tauhid sama sekali. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan umatnya berobat, tadawau ya ibadallah, berobatlah ya hamba Allah. Iya. Tapi asal tadi, saat kita berobat, hati kita bersandarnya hanya kepada Allah. Yakini bahwa ini hanya sebatas sebab saja sudah. Iya. Nah ini ibu-ibu sekalian, saudaraku seiman. Jadi ini tiga macam ya bersandarnya hati kepada selain Allah. Yang pertama itu yang paling berbahaya, karena itu termasuk syirkun akbar. Kemudian penulis buku membawakan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari seorang sahabat yang bernama Ruwaisi bin Thabit bin As-Sakan bin Adi bin Al-Harith. Ya. Beliau termasuk sahabat yang ikut perang dan menguasai Afrika di tahun 47 Hijriah. Ya, beliau juga ditunjuk untuk jadi pemimpin di Torablus. Ya, dari sanalah kemudian beliau menguasai Afrika. Jadi Afrika itu sudah dikuasai Islam di awal-awal ya. Ibu-ibu dan bapak sekalian. Bahkan benua Amerika pun sebetulnya sudah di Islam sudah sampai ke sana sebelum Columbus itu. Ya. Columbus itu bukan penemu benua Amerika, bukan. Justru Columbus itu yang melakukan genosida yang luar biasa. Di mana orang-orang Islam di Amerika, ya suku Indian itu dihabisi sampai disebutkan 3 juta jiwa dibunuh sama Columbus itu, Bu. Ya. Dari Ruwaisi, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ya Ruwaisi, la'alal hayata satatulu bika, fa'akhbirin nasa anna man aqada lihyatahu, au taqallada wataran, au istanja biraji'i dabbatin au admin, fa'inna muhammadan bari'um minhu. Rahu Ahmad wa Abu Dawud. Wahai Ruwaisi, barangkali umurmu akan panjang, Ya. Dan ternyata benar. Beliau panjang umurnya. Beliau meninggal tahun 56 Hijriah. Kata Rasulullah SAW, wahai Ruwaifi, ya, barangkali umurmu akan panjang. Maka beritahu kepada manusia bahwa siapa yang mengikat janggutnya, apa itu man aqada lihyatahu. Jadi ikhtilaf para ulama apa makna aqada lihyatahu. Sebagian ulama mengatakan yaitu mereka mengikat jenggot di saat perang dalam rangka untuk bersabar, bersombong diri. Sebagian lagi mengatakan itu memberikan obat ke janggut supaya janggutnya jadi bagus. Ya. Sebagian lagi mengatakan maksudnya mengikat janggutnya saat sholat. Maka ini semua dilarang. Kabarkan kepada manusia, siapa yang mengikat janggutnya, au taqallada wataran. Apa itu taqallada wataran? Yaitu mengalungkan busur panah ke leher unta untuk supaya terhindar dari ain. Au istanja biraji'i dabatin au admin. Atau dia beristinja cebok dengan menggunakan roji idabah, kotoran binatang ternak, kotoran hewan. Atau ia beristinja dengan menggunakan tulang. Maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari. Sebagian lagi mengatakan

admin. Atau dia beristinja cebok dengan menggunakan roji idab, kotoran binatang ternak, kotoran hewan. Atau ia beristinja dengan menggunakan tulang. Maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Kenapa kita tidak boleh, ibu-ibu, cebok dengan menggunakan tulang atau kotoran hewan? Jawabnya dalam sebuah hadis, bahwa itu makanan jin. Ya. Karena itu kata Rasulullah, tu'amu ikhwanikum minal jin. Makanan saudara kalian dari jin. Ya. Nah ini ibu-ibu dan bapak sekalian. Hadis ini kita ambil faedah kata Syekh Saleh Fauzan, faedah yang pertama, alamun min a'lamin nubuwwah. Ini termasuk mukjizat Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah mengabarkan bahwa Ruwaifi ya akan panjang umurnya. Dan ternyata benar. Ya tentunya Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah, ya, karena Rasulullah tidak tahu yang gaib. Faedah selanjutnya ibu-ibu, faedah yang kedua, wujub ikhbarin nas bima umiru bihi wa nuhu anhu mimma yajibu fi'luhu aw tarku. Wajibnya mengabarkan kepada manusia tentang perintah dan larangan Allah. Apa yang wajib dilakukan, apa yang wajib ditinggalkan, harus. Dan setiap kita harus belajar itu. Apa sih yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya? Itu wajib belajar. Karena dengan cara itulah kita bisa masuk surga. Apa sih yang dilarang oleh Allah? Wajib belajar. Karena dengan cara itu kita terhindar dari api neraka. Ya. Penting sekali belajar tentang kewajiban dan larang, apa yang wajib, apa yang haram, itu penting banget. Karena itu untuk kemaslahatan hidup manusia, ibu-ibu sekalian. Faedah selanjutnya, yang ketiga, masyru'iyatu ikramil lihyah wa ifa'iha wa tahrimil abas biha bihalqin aw qassin aw aqdin aw taj'idin aw waridhari. Hadis ini menunjukkan disyariatkan memuliakan janggut dan anjuran untuk memanjangkan janggut, dan haram hukumnya menyia-nyiakan janggut dengan cara dicukur atau dipotong atau diikat. Ya. Itu semua enggak boleh. Jadi bapak yang punya jenggot, alhamdulillah, jangan dicukur. Karena janggut itu, ya, Allah menciptakan janggut pada laki-laki karena ada hikmah-hikmah yang besar yang Allah inginkan. Para nabi, para rasul semua berjanggut. Para ulama, ya, dari zaman ke zaman berjanggut. Tapi kenapa di zaman sekarang janggut seakan-akan dianggap radikal? Heran kita. Ya. Di negeri kita itu mereka-mereka yang kerja sebagai pegawai negeri rata-rata dilarang ya berjenggot. Kita merasa heran, kok bisa? Apa alasannya? Ya. Padahal janggut tidak mengganggu kok. Janggut tidak kotor kok. Janggut diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah yang menciptakan janggut, gak mungkin Allah sia-sia dalam ciptaannya, gak ada yang sia-sia. Semua itu karena ada manfaat-manfaat yang besar untuk para laki-laki. Ya. Faedah yang keempat kata Syekh Saleh Fauzan, tahdhiru ittikhadhil qiladah lidaf'il mahdzur wa annahu syirk. Haramnya menggantungkan sesuatu di leher unta dengan keyakinan

0: bahwa itu bisa menolak bala. Dan ini termasuk kesyirikan tentunya, ibu-ibu sekalian. Ya. Atau menggantungkan di leher anak kita atau di leher kita karena ada keyakinan-keyakinan yang enggak. Kalau ibu pakai kalung, ya, kalung emas untuk berhias di hadapan suami, ya enggak masalah. Yang bahaya itu kalau ada keyakinan-keyakinan tertentu. Bahwa kalung ini bisa menolak bala, bahwa kalung ini bisa mendatangkan rezeki. Ini yang bahaya. Ya. Faedah selanjutnya, tahrimul istinja birrauf wal azam. Haramnya istinja dengan menggunakan rauf. Tadi rauf apa? Kotoran hewan. Ya. Yang sudah mengering biasanya. Kenapa ini? Karena itu najis. Kalau itu kotoran hewan seperti keledai. Memang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apakah kotoran hewan itu najis atau tidak? Pendapat yang paling kuat diberikan perincian. Kalau hewan itu termasuk hewan yang dimakan dagingnya, kayak unta, ya, kambing, sapi, ayam, maka pendapat yang paling kuat tidak najis kotorannya. Tidak najis itu bukan berarti enggak dicuci, ya. Mencuci sesuatu itu bukan karena najis terkadang, tapi karena menjijikkan. Ya. Adapun kalau itu binatang buas, enggak dimakan dagingnya, maka kotorannya najis. Kecuali kucing, atas pendapat yang paling kuat. Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa kucing tidak najis. Iya. Ini ibu-ibu sekalian. Faedah selanjutnya, anna hadhil jara'im al-madhkurah milal kabair. Perbuatan-perbuatan tadi, itu mengikat janggut, menggantungkan busur panah di leher unta, beristinja dengan menggunakan tulang atau kotoran hewan yang sudah mengering, itu semua termasuk dosa-dosa besar, bukan dosa kecil gitu. Ya, ibu-ibu sekalian. Kemudian beliau membawakan hadis perkataan An Sa'id bin Jubair qala man qata'a tamimatan min insan kana ka'adli raqabah rawahu Waqi'. Walahu an Ibrahim qala kanu yakrahuna tamaim kullaha mil Qur'an wa ghairal Qur'an. Sa'id bin Jubair, siapa sih Sa'id bin Jubair? Seorang ulama tabi'in. Ya. Sa'id bin Jubair ini seorang ulama di zaman tabi'in. Ia berkata, siapa yang memutuskan tamimah, maka pahalanya sama dengan memerdekakan seorang budak. Subhanallah. Ya, kalau kita melihat nih, ada tamimah yang digantungkan di leher seorang anak, kemudian kita putuskan, itu pahalanya besar ternyata, ya. Diriwayatkan oleh Waqi'. Waqi' itu namanya Waqi' bin Jarrah. Dan Ibrahim, yaitu An-Nakhai, berkata, dahulu para ulama mengharamkan tamimah seluruhnya. Baik tamimah yang berisi tulisan Al-Quran maupun selain Al-Quran. Kenapa? Karena itu, ya, bisa menjurus kepada kesyirikan. Walaupun dari tulisan Al-Quran, tetap, ya, tidak boleh. Karena dia khawatirkan akan jatuh kepada kesyirikan. Hadis ini, Bapak dan Ibu sekalian, atau asar ini, kita ambil faedah. Faedah yang pertama, keutamaan memutuskan tamimah. Jadi kalau kita melihat ada orang pakai tamimah, lalu kita putuskan dalam rangka mengingkari, itu pahalanya besar di sisi Allah. Hadis ini juga kita ambil faedah bahwa mengalungkan tamimah ya, dalam rangka untuk menghindarkan dari penyakit ain itu haram seluruhnya, baik dengan isinya dari Al-Quran ataupun bukan. Ya, ditulisin ayat-ayat Al-Quran di kertas, kemudian dibungkus-bungkus, kemudian digantungkan di leher anak dengan keyakinan supaya terhindar dari penyakit ain. Maka yang ini pun tetap tidak boleh. Iya. Nah, di sini kita ambil faedah juga, hirsus salaf ala siyanatil aqidah anil khurafat. Semangat ulama salaf terdahulu untuk menjaga akidah dari berbagai macam khurafat, tahayul. Jadi semua kita wajib ya menjaga akidah. Kan itu sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Baik, saya kira cukup sampai di sini Bapak Ibu.
1: Yukhadil Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian ilmiah bersama Ustaz Abu Yahya Fadlussalam LC Hafidhullah Ta'ala dari kajian Tauhid, Bab Ruqyah dan Tamimah, mengantarkan kita pada pukul 10.32 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaannya. InsyaAllah kita akan berjumpa kembali di kajian-kajian ilmiah yang selanjutnya. Yukhadil Islam rahimani wa rahimakumullah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak tilawah Al-Quran Karim yang berkah ke orang lain.

أوحينا إليك والذي

ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
1: Ridho setelah ketentuan takdir yang kau berikan.
2: Wa as'aluka ridho ba'dal qada.
1: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridho.
2: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridho.
1: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
2: Dan kita senantiasa memohon keridhoannya.
1: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
2: Kita menjadi hamba-hamba.

0: قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Di qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah dalam hatinya.
0: Innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang ahli Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Dia selalu merasa kurang.
2: Dia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya dia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhubon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Roja 756 kHz
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. متفق عليه.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
1: Radio Roja.
2: Lidzakirina wadzakirat.
3: Idha'atul Qur'anil Karim.
4: Nurun minal Qur'an.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
2: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
1: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
0: menjaga harga diri,
1: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemimpin. Seorang mukmin bekerja
0: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
1: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
0: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
1: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
0: Itulah tujuan mukmin bekerja.
2: Bagaimana mukmin bekerja?
0: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
1: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
0: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
3: Allahu Akbar, Allah.
0: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
4: Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam
7: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة رواه مسلم.
8: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim.
7: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarja. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan.
8: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
10: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
11: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: نور من القرآن.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma an rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
5: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.
6: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir.
0: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Seburuk.

Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan." Maka kami mendustakannya, dan kami katakan, "Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar." Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun sebagaimana pahala mereka." Hadis riwayat Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Buntayan mutiara nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, masing-masing kita adalah perindu sorga. Masing-masing kita adalah pendamba kenikmatan yang abadi di akhirat nanti. Akan tetapi, apakah semua perindu menempuh jalan sesuai apa yang dirindukannya, mengikuti jalur sesuai apa yang didambakannya? Jawabannya tidak. Dan sangat disayangkan, banyak yang tidak menempuh jalur yang benar dalam meraih sorga. Renungkan ucapan seorang penyair yang mengatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata lam tajri alal yabasi. Kamu mengharapkan keselamatan, tapi kamu tidak menempuh jalannya, mengikuti jalurnya. Sesungguhnya kapal di lautan tidak akan mungkin bisa berjalan di atas daratan yang kering. Coba perhatikan, merindukan sorga semua bisa mengaku, tapi menempuh jalan untuk mengikuti atau mendapatkannya, banyak manusia yang tidak menempuh jalur yang benar. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjanjikan sorga, dialah juga yang memudahkan sebab-sebab bagi hambanya untuk meraih sorga tersebut, yang luasnya seperti langit-langit yang bumi dan bumi, dan semua kenikmatan kekal abadi yang ada di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kemudahan bagi hamba-hambanya dengan taufiknya untuk menempuh jalan tersebut selama mereka mau mengikuti petunjuknya. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah subhanahu wa ta'ala mengajak manusia kepada negeri keselamatan, yaitu sorganya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, belajar petunjuk Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju sorga. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju sorga. Artinya, sorga itu ada jalannya. Ada jalur yang harus ditempuh agar sampai kepada tujuan yang kita dambakan tadi. Ketika dikatakan dalam hadis ini, siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, belajar petunjuk Allah, memahami agamanya dengan benar, kemudian mengamalkannya, dia akan dimudahkan jalan menuju sorga. Berarti orang yang tidak mau mempelajari petunjuk Allah, jalur-jalur menuju sorga, bagaimana dia akan dimudahkan untuk sampai kepada apa yang didambakannya, kepada apa yang dicita-citakannya. Makanya kemudahan yang Allah berikan dengan menuntut ilmu itu kemudahan yang berhubungan dengan perkara-perkara yang dialami di dunia. Ada godaan syaitan, tarikan hawa nafsu yang selalu berusaha memalingkan kita dari jalur yang benar. Dengan ilmu, Allah mudahkan lagi, hilang halangan-halangan tersebut. Cobaan-cobaan dalam kehidupan dunia, bahkan di akhirat, peristiwa-peristiwa yang dialami manusia, dengan ilmu Allah akan mudahkan dilalui semua itu, yang kemudian dia akan mudah mencapai cita-cita yang didambakannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan menunjuk Allah, memahami agamanya dengan benar,

Dengan ilmu Allah mudahkan lagi hilang halangan-halangan tersebut. Cobaan-cobaan dalam kehidupan dunia, bahkan di akhirat, peristiwa-peristiwa yang dialami manusia, dengan ilmu Allah akan mudahkan dilalui semua itu, yang kemudian dia akan mudah mencapai cita-cita yang didambakannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan menjadikan diri Anda pada golongan yang jauh dari petunjuk untuk mengetahui jalur menuju surga. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dalam sebuah pernyataan yang terkenal yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih, pernah mengungkapkan, "An-nasu thalatha." Manusia ada tiga golongan. Fa muta'allimun, fa 'alimun rabbaniyun. Yang pertama, alim rabbani. Orang yang berilmu, yang ilmunya bersumber dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yang selalu mendidik manusia dengan pendidikan yang sesuai dengan tahapan-tahapan Islam. Inilah tingkatan yang tertinggi. Para nabi dan para rasul dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Yang kedua, wa muta'allimun ala sabilin najah. Orang yang belajar, mau mengikuti kajian tentang Islam, kajian tentang Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, dialah orang yang belajar, yang berjalan di atas jalur keselamatan, tetap berada di atas jalan menuju surga, diistilahkan dengan muta'allimun ala sabilin najah, orang yang selalu belajar dan dia berada di jalur keselamatan. Dua golongan ini yang selamat. Yang ketiga, hamajun ro'a, orang-orang rendahan, tidak peduli dengan ilmu, tidak perhatian untuk mengetahui jalur yang membawanya kepada keselamatan. Dia adalah orang-orang yang tidak ada artinya, sehingga pantas untuk dikembalikan kepada tempat yang rendah. Thumma rodadanahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan orang-orang yang berpaling, orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar, ke dalam neraka yang serendah-rendahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam ungkapan lain dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu atau Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, disebutkan ada golongan yang ketiga yang selamat. Setelah yang kedua muta'allim, ada yang namanya mustami'an. Beliau berkata, "Kun 'aliman au muta'alliman au mustami'an wala takunir rabi'." Jadilah orang yang berilmu atau belajar ilmu, atau minimal mendengarkan ilmu, ketertarikan sama ilmu ada, kemauan untuk mengkaji ada, kemauan untuk mendengarkan nasihat ada. Jangan menjadi orang yang keempat, tidak ada hubungannya sama ilmu sama sekali. Bagaimana mau selamat? Bagaimana bisa meraih keselamatan? Ingat, Allah menjamin seorang hamba akan selalu menempuh jalan yang lurus selama dia berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu petunjuk yang diturunkan oleh Allah dari sisinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi apa ini, dalil, rambu-rambu bagi manusia agar dia selamat dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju kenikmatan surganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim." Barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah, maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk, selalu diberikan bimbingan untuk bisa menempuh jalan yang lurus. Maka inilah bingkisan bagi perindu sorga, bingkisan bagi pendamba kenikmatan yang hakiki, yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita dengan belajar Al-Qur'an, hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemahaman salafus saleh, generasi terbaik umat ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita semua dengan taufik dan karunia-Nya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas jalan ilmu sampai di akhir hayat kita, karena orang yang selalu berpegang teguh dengan ilmu yang hak, maka dia akan terbimbing. Sebaliknya, orang yang berpaling dari ilmu yang hak, ilmu yang benar, maka dia akan tersesat jalannya. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, "Man faraqa dalila dhalla sabil." Barang siapa yang menjauhkan dirinya dari dalil, dari ilmu, dalil dalam petunjuk agama, maka sungguh dia akan tersesat jalannya. Demikianlah, semoga bermanfaat. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina

0: Setiap Muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: رجاء 756 كيلو هرتز
1: للذاكرين والذاكرات.
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: أنتيان مطيرة نصيحة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، saudariku dan saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita selalu diberikan rezeki yang baik dan halal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami sekarang makan durian. Melihat durian ini saya teringat sebuah ayat dalam surah Al-Waqi'ah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la maqtu'ah wa la mamnu'ah. Buah-buah yang ada di dalam surga tidak pernah terputus dan tidak pernah terlarang untuk memakannya. Inilah nikmat surga yang sangat luar biasa, bahwa di dalam surga disediakan buah-buahan yang begitu luar biasa, berbagai macam warna dengan berbagai macam rasa. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengingatkan ketika beliau mengomentari ayat ini, ai la tanqati'u syita'an wala sayfan. Buah-buah yang ada dalam surga itu tidak terputus, baik musim panas, musim dingin, bayangkan. Saya jadi keingat ketika masih di Arab Saudi, bapak saya mengajak saya untuk pulang dengan memperlihatkan durian. Ayo Din, pulang. Di Banjarmasin lagi musim durian. Kemudian karena ada sebuah urusan, akhirnya saya terlambat untuk pulang. Sampai datang ke Banjarmasin, musim sudah habis. Itulah dunia. Buah mengenal musim. Sedangkan di surga, di akhirat kelak, la maqtu'ah, tidak terputus. Ini luar biasa, subhanallah. La tanqati'u syita'an wala sayfan. Mahma talabu wajadu, kata Imam Al-Kathir. Buah-buahnya di surga tidak terputus, baik musim panas, musim dingin. Setiap kali dia meminta, maka selalu akan ada. Ini buah-buah yang ada dalam surga. Nah, inti dari pembicaraan kita, saudara-saudari keseiman yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita membicarakan surga, bukan hanya kita mengenal nikmat surga. Bukan hanya sekedar kita menjadi referensi bagi kita, oh nikmat surga begini, begini. Tidak. Akan tetapi menjadikan hidup kita di dunia ini, orientasinya, tujuannya adalah akhirat. Apapun yang Anda laksanakan, apapun yang Anda ucapkan, tujukan hanya untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, kita akan menjauhi maksiat, kita taat kepada Allah, kita apabila dapat larangan, kita jauhi larangan tersebut. Karena tujuan kita adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma adkhilna jannah, Allahumma adkhilna jannah, Allahumma adkhilna jannah. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga. Dalam sebuah riwayat hadis, qalatil jannatu ya rabbi adkhilha. Surga akan berdoa kepada Allah, wahai Rabbku, masukkan si fulan yang meminta surga tersebut, sebanyak 3 kali tersebut, ke dalam surga. Mudah-mudahan setelah ini, kehidupan kita senantiasa orientasinya adalah surga. Tidak tertipu dengan dunia yang sesaat, yang tidak baik. Allah berfirman, wal akhiratu khairu wa abqa. kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Pemahaman balik dari ayat ini, kehidupan dunia tidak baik dan tidak kekal. Contohnya ini, buah-buahan. Mengenal musim. Tidak ada musimnya, tidak ada buahnya. Itulah kehidupan dunia. Akan tetapi, ketika di akhirat, buah-buahan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, mala ainun ra'at wala udhun sami'a wala khatar 'ala qalbi bashar. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik di dalam hati. Itulah surganya Allah yang kekal abadi. Selamat berjuang untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Untayan Mutiara Nasihat.
0: Qala Rasul
5: sallallahu
0: alaihi wasallam.
6: An Anas radhiyallahu anhu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه.
7: Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Muttafaqun alaih.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. متفق عليه.
2: Dari Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku kabarkan tentang penghuni neraka? Mereka semua adalah orang-orang yang keras lagi kasar, tamak lagi rakus, dan orang-orang sombong. Muttafaqun alai. Untayan Mutiara Nasihat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sungguhnya, wanita merupakan fitnah terbesar bagi kaum lelaki. Bukti yang nyata kita lihat di zaman sekarang, betapa banyak lelaki yang begitu mudah tergoda dengan para wanita. Dan syaitan benar-benar menjadikan para wanita sebagai sarana untuk menjerat kaum lelaki. Terjadilah banyak perzinahan, terjadilah hubungan-hubungan gelap yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jauh-jauh dahulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di antaranya, "Fattaqud dunya wattaqun nisa. Fa inna awwala fitnatin fitnati bani Israil kanat fin nisa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian kepada wanita." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingat dunia, kemudian Rasulullah SAW mengkhususkan wanita setelah menyebutkan dunia. Dan kita tahu bahwasanya fitnah wanita merupakan dari fitnah dunia. Akan tetapi Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan fitnah wanita. Kemudian Nabi SAW menyebutkan kenapa Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan fitnah wanita. Kata Nabi SAW, فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلِ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ. Sungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel adalah karena wanita. Rasulullah SAW juga bersabda, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa. Tidak pernah aku tinggalkan suatu fitnah yang lebih berbahaya bagi para laki lebih daripada fitnah wanita. Sungguh fitnah wanita adalah fitnah yang paling berbahaya bagi kaum lelaki. Begitulah bahwasanya lelaki diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki hasrat kepada wanita, tunduk kepada wanita. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'atu 'aurah, sungguhnya perempuan itu adalah aurat. Fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Kata Nabi SAW, wanita itu aurat dan jika dia keluar dari rumahnya, maka syaitan sudah mengincarnya. Kenapa syaitan mengincarnya? Syaitan ingin menjadikan para wanita sebagai sarana untuk menjebak para laki, untuk menjauhkan para laki dari agama mereka. Dijadikanlah para wanita senang untuk berhias. Dijadikanlah para wanita senang untuk mengubar aurat mereka. Dijadikanlah para wanita sebagai hiasan di mana-mana. Ini itu kenyataan yang ada yang kita lihat di mana-mana. Wanita menjadi pajangan, wanita menjadi bahan hiasan. Karena memang suatu pemandangan yang sangat dicintai oleh para laki. Syaitan mengerti akan hal ini. Dan syaitan menjadikan wanita sebagai sarana yang mudah, yang sangat mudah untuk menjerumuskan para laki. Terlebih-lebih lagi Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din adhaba lilubir rajulil hazim min ihdakunna. Kata Nabi SAW, aku tidak pernah melihat makhluk yang kurang akalnya dan kurang agamanya, namun lebih mampu untuk menundukkan seorang lelaki yang tegas seperti kalian wahai para wanita. Benar, wanita makhluk yang lemah. Makhluk yang lemah. Akan tapi dengan kelemahannya tersebut, dengan manjanya tersebut, bisa begitu mudah menjatuhkan seorang laki yang tegar, seorang laki yang tegas. Kenapa? Karena memang ya, wanita adalah fitnah terbesar bagi para laki. Oleh karenanya, ini adalah nasihat bagi para wanita dan juga para laki. Para wanita jangan sampai menjadi bahan ya, sarana yang dimanfaatkan oleh iblis, dimanfaatkan oleh syaitan untuk menggoda para lelaki. Dan para lelaki berhati-hati, jangan terpengaruh dan jangan terjebak dengan jebakan-jebakan iblis yang telah menjadikan para wanita sebagai fitnah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan suatu contoh yang sangat luar biasa yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an tentang kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam yang tegar di hadapan fitnah wanita. Ya Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kisah ini sebagai contoh nyata yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Allah abadikan dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya." Kata Allah Subhanahu wa taala, Maka wanita permaisuri itu pun mulai merayu Nabi Yusuf. Merayu, diajak Nabi Yusuf untuk berzina. Wa ghallaqatil abwab. Kemudian dia pun menutup pintu-pintu yang ada agar tidak ada yang melihat mereka tatkala berzina. Wa qalat haytala. Kemudian sang wanita yang mengatakan, "Kemarilah engkau. Mari kita melakukan perzinahan." Akan tapi Nabi Yusuf alaihissalam dengan begitu tegarnya bisa melepaskan dirinya dari fitnah wanita tersebut. Fitnah wanita permaisuri yang sangat cantik jelita. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi dan juga Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya menyebutkan beberapa ujian yang sangat berat yang dihadapi oleh Nabi Yusuf tatkala berhadapan dengan rayuan permaisuri tersebut. Di antaranya yang pertama, Nabi Yusuf alaihissalam adalah lelaki yang gharib, yang asing. Asalnya beliau tinggal di Palestina, kemudian berpindah ke negeri Mesir. Dan kita tahu bahwasanya seorang lelaki yang asing, kalau hendak bermaksiat di negeri orang, dia lebih berani daripada bermaksiat di kampung sendiri. Ya, adapun kalau bermaksiat di kampung sendiri, dia akan malu jika ketahuan, malu bagi keluarganya, malu bagi kerabatnya. Tetapi jika dia bermaksiat di kampung orang, maka dia lebih berani. Yang kedua, di antara ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf masih sangat muda tatkala itu. Dan kita tahu bahwasanya bagaimana gejolak syahwat seorang yang masih muda. Kemudian di antara ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, yang merayu adalah sang wanita. Yang merayu adalah sang wanita. Lelaki terkadang malu untuk merayu wanita, tetapi tatkala wanita yang mulai merayu, maka mudahlah tersungkur seorang lelaki. Dan dalam kasus ini yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam, sang wanitalah yang merayu Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian ujian berikutnya, siapa wanita yang merayu Nabi Yusuf ini? Adalah wanita yang sangat cantik jelita, seorang permaisuri raja, permaisuri raja. Kemudian selain dia cantik, telah menghias dirinya sehingga kecantikan di atas kecantikan, ya. Kecantikan di atas kecantikan. Ini ujian yang luar biasa. Dirayu oleh seorang wanita yang sangat cantik dan kaya raya. Kemudian juga di antara ujian berikutnya, wa ghallaqatil abwab, kata Allah Subhanahu wa taala, sang wanita telah mengunci seluruh pintu, tidak ada yang melihat. Dan kita tahu bagaimana seorang tatkala bermaksiat tidak ada yang melihat, dia lebih mudah untuk bermaksiat karena dia tidak malu, tidak ada yang melihat dia. Ini ujian-ujian berat yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Akan tapi Nabiullah Yusuf alaihissalam tegar dalam menghadapi ujian tersebut. Kenapa? Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu min ibadinal mukhlasin." Ya. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam karena Nabi Yusuf adalah orang-orang yang ikhlas. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Yusuf pun lari. Fastabaqal bab. Nabi Yusuf segera lari meninggalkan tempat tersebut. Tidak ada yang menjamin Nabi Yusuf alaihissalam tegar terus di hadapan maksiat tersebut, maka dia segera meninggalkan tempat maksiat tadi. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Anda dihadapkan dengan fitnah wanita, jika Anda dirayu oleh seorang wanita yang cantik jelita dan kaya raya, ingatlah bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam telah digoda dengan godaan yang lebih berat daripada yang Anda hadapi. Akan tapi, karena Nabi Yusuf alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala dan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, maka dia meninggalkan tempat maksiat tersebut. Dia meninggalkan rayuan wanita tersebut dan dia lari meninggalkan tempat tersebut. Inilah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita ingat akan hari akhirat bahwasanya kenikmatan yang kita dapatkan dengan cara yang haram, ya, dengan berhubungan-hubungan yang tidak benar dengan wanita yang tidak halal bagi kita, maka ingatlah kita hanya mendapatkan kenikmatan sesaat. Setelah itu kita akan mendapatkan siksaan yang terus-menerus, siksaan yang pedih yang akan dirasakan oleh seorang yang bermaksiat kepada Allah, yang melakukan perzinahan, yang melakukan hubungan gelap dengan wanita yang tidak halal baginya. Allah mengancam mereka, orang-orang yang berzina, Allah akan ancam mereka di akhirat kelak. Mereka akan diazab di alam kubur sebelum diazab di neraka jahannam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari fitnah wanita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menegarkan iman kita tatkala kita dihadapkan dengan rayuan dan godaan wanita yang tidak halal bagi kita. Wahai para wanita, janganlah Anda dimanfaatkan oleh iblis. Jangan Anda dijadikan perangkap iblis untuk menjerat para kaum lelaki. Ingatlah setiap aurat yang Anda buka, yang dilihat oleh para lelaki, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menambah beratnya azab Anda pada hari kiamat kelak. Semakin banyak mata yang melihat aurat yang Anda umbar, maka semakin berat pula azab yang Anda rasakan di akhirat kelak. Oleh karenanya, begitu mengerikan bagaimana kondisi para artis, para wanita yang menjadi bintang iklan, yang mengumbar aurat mereka, terpajang di televisi, terpajang di iklan-iklan, dilihat oleh jutaan orang. maka sungguh pedih azab yang akan mereka rasakan jika mereka tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap mata yang menikmati aurat yang terumbarkan tersebut akan berberat azabnya pada hari kiamat kelak. Kemudian wahai para laki, jauhkanlah diri Anda dari fitnah wanita. Tundukkanlah pandanganmu karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui pengkhianatan lirikan pandangan mata Anda. Meskipun tidak ada yang melihat Anda tatkala Anda melirik aurat wanita yang tidak halal bagi Anda, ketahuilah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jauhilah diri Anda dari tempat-tempat maksiat. Jangan menjebak diri Anda dalam tempat-tempat bermaksiat. Sungguh fitnah wanita bukan fitnah yang ringan, fitnah yang luar biasa. Fitnah terbesar bagi kaum lelaki. Dan ingatlah, kalau Anda telah terjebak dalam fitnah wanita, kemudian Anda merasakan sedikit kenikmatan, sedikit kelezatan, ingatlah di balik kelezatan tersebut akan ada azab yang pedih yang berkepanjangan di alam kubur sebelum di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menegarkan iman kita untuk tegar tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala dihadapkan dengan fitnah wanita, sehingga kita bisa selamat dari fitnah wanita. Dan semuanya tidak akan bisa kita lakukan kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untayan Mutiara Nasihat. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka, sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka. Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.

سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم

ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
2: Jabar Now edisi Selasa 6 Oktober 2026 diantaranya mengenai tolak geotermal Gunung Ciremai diwarnai kericuhan. Polda Jabar dalami kasus dugaan penipuan yang libatkan anggota DPRD Kota Bogor. Ratusan petani penggarap Sukabumi tolak wacana pembangunan batalion Yonif 345 Maung Sancang. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Dua bocah berusia 5 dan 3 tahun meninggal dunia setelah warga menemukan keduanya di sebuah kolam ikan di Kampung Ciherang Tengah, Desa Ciherang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Sebelum kejadian, mereka bermain di sekitar rumah dan area kolam ikan yang berada tidak jauh dari tempat tinggal mereka.
3: Dua anak yang merupakan sepupu ini ditemukan orang tua mereka di kolam ikan tak jauh dari rumah setelah sebelumnya bermain di sekitar lokasi. Keduanya segera dievakuasi ke klinik terdekat namun dinyatakan meninggal dunia. Peristiwa ini mengundang duka bagi keluarga dan warga Kampung Ciherang Tengah.
4: Nyari, nanya saya, kan ada anak-anak enggak di sini? Ya ada, enggak lihat. Nah, langsung ke sana kan, itu ke Pila. Pas di Pila dia masuk ke kolam, lihat motor-motornya di kolam tuh.
5: Mainan.
4: Ibunya lihat motornya di atas, orangnya enggak ada. Pas dia nyamperin ke sana, udah pernah ngambang semua berdua.
3: Kepala Desa Ciherang mengimbau para orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak, terutama saat bermain di luar rumah, serta memastikan lingkungan sekitar aman dari potensi bahaya.
6: Setidaknya kita harus waspada, membiasakan memperhatikan anak-anak
2: Persiapan Milangkala atau peringatan hari ulang tahun ke-14 Kabupaten Pangandaran memicu polemik panas. Rencana kegiatan seremonial yang diisukan menelan anggaran hingga 2 miliar rupiah, serta edaran imbauan infak bagi ASN memantik kritik keras di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang defisit.
7: Kabar mengenai alokasi anggaran fantastis 2 miliar rupiah langsung dibantah tegas Bupati Pangandaran Citra Fitriami. Citra Senin siang menegaskan, angka itu hanyalah ekspektasi awal dalam draft proposal kepanitiaan dan bukan alokasi real APBD. Menurutnya, dalam kondisi krisis fiskal, pemerintah daerah dipastikan tidak akan membuang anggaran untuk kegiatan hura-hura.
8: Yang beredar ya, saya juga nggak ngerti itu anggarannya, datanya dari mana. Kita kan sekarang kondisinya juga lagi defisit. Sekalipun ada uang, nggak mungkin juga saya ngabis-ngabisin uang buat seremonia. Dan sebetulnya kalau saya lihat anggaran yang 2 miliar itu, mungkin itu harapan anak-anak yang berhayal. Ada yang ngasih, menurutnya.

0: Sama lah kita teman-teman, kalau kita sekarang lagi nulis proposal, kita kan itu hanya harapan mungkin anak-anak ya, ada yang ngasih segitu, nggak mungkin lah siapa yang ngasihnya juga.
1: Meski isu anggaran 2 miliar rupiah telah diluruskan, polemik justru bergeser ke terbitnya surat edaran sekretaris daerah terkait imbauan infak dan sedekah bagi para ASN untuk mendukung momentum hari jadi. Sikap keras ditunjukkan Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Nurdin. Dalam rapat paripurna, Asep secara terbuka mendesak pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk membatalkan edaran karena dinilai tidak memiliki kejelasan mekanisme dan rawan membebankan para pegawai.
2: Kami sangat tegas, kalau ini kami minta itu dicabut. Karena bisa berdampak kemana-mana nantinya. Bukan hanya membebani, khawatir saya juga ini menjadi persoalan hukum. Dan saran DPRD untuk tidak melanjutkan kegiatan itu.
1: Hingga saat ini, publik Pangandaran masih menunggu kejelasan transparansi alokasi anggaran Bilangkala ke-14 serta kepastian pencabutan edaran infak dari jajaran pemerintah daerah.
3: Polda Jabar telah menaikkan status penanganan kasus dugaan penipuan dan penggelapan mobil ambulans yang menyeret anggota DPRD Kota Bogor berinisial J dari tahap penyelidikan ke tingkat penyidikan.
4: Kepolisian Daerah Jawa Barat telah menaikkan status penanganan kasus dugaan penipuan dan penggelapan mobil ambulans yang menyeret anggota DPRD Kota Bogor berinisial J dari tahap penyelidikan ke tingkat penyidikan. Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, pihak yang membuat laporan diketahui merupakan perusahaan karoseri kendaraan di mana persoalan tersebut berkaitan dengan pengadaan mobil ambulans melalui program CSR Bank BRI dan Bank Mandiri. Dalam proyek itu, sejumlah ambulan telah selesai diproduksi dan diserahkan untuk digunakan masyarakat. Namun, masih ada beberapa kendaraan yang belum dibayarkan kepada pihak karoseri. Lebih lanjut, Kombes Hendra Rohmawan menambahkan, kepolisian memastikan bahwa ambulan yang sudah digunakan masyarakat tidak menjadi objek penarikan. Polisi hanya akan melakukan pendataan dan dokumentasi terhadap kendaraan yang berkaitan dengan perkara.
5: Korbannya ini mengalami kerugian kurang lebih 1 M lebih. Tersangkanya yaitu seorang anggota dewan di Bogor. Saat ini prosesnya dalam proses penyidikan.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa Kuningan dan Cirebon di depan pendopo Bupati Kuningan Senin sore diwarnai kericuhan dengan petugas. Mereka meminta Bupati Kuningan menolak rencana pengembangan geotermal di wilayah Gunung Ciremai.
6: Bupati Kuningan yang tak kunjung menemui masa membuat situasi memanas hingga aksi saling dorong dengan petugas tak terhindarkan. Meski mendapat penjagaan ketat, para demonstran berusaha masuk ke dalam pendopo agar Bupati segera menemui mereka. Beberapa saat kemudian, Bupati Kuningan hadir dan menemui para demonstran. Dalam tuntutannya, mahasiswa meminta kejelasan pemerintah daerah terkait isu lelang geotermal Gunung Ciremai. Selain itu, para demonstran meminta pemerintah Kabupaten Kuningan mengusut dugaan tambang ilegal yang beroperasi di wilayah Kuningan.
7: Kami menolak PKP. Kedua, kami meminta untuk PKP Kuningan segera mengusut kegiatan tambang ilegal karena itu masih banyak di Kabupaten Kuningan. Kami meminta PKP Kuningan serta DPRD Kabupaten Kuningan untuk segera mengeluarkan sikap. Mengingat hari ini gejolak penolakan sudah terjadi di mana-mana. Terakhir, kami memastikan untuk tidak ada kegiatan WKP Ciremai tanpa melibatkan masyarakat Kabupaten Kuningan. Kesimpulannya, kami memberikan waktu maksimal 5 hari untuk Sekda Jawa Barat di dalam telponnya mengadakan ruang diskusi antara kami dengan SDR.
6: Sementara itu, Bupati Kuningan mengaku belum mengetahui mengenai isu lelang geotermal Gunung Ciremai karena kewenangannya berada di Kementerian ESDM.
3: Ratusan petani penggarap bersama Bakja Sutra Sukabumi menggelar musyawarah di kawasan lahan perkebunan Desa Sudajaya Girang, Kabupaten Sukabumi. Mereka menyampaikan penolakan terhadap wacana pembangunan batalion Yonif 345 Maung Sancang apabila menggunakan lahan pertanian yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat.
8: Ketua Umum Bakja Sutra Sukabumi Insinyur Edi Rahmat menegaskan pihaknya tidak menolak pembangunan fasilitas negara. Namun ia meminta agar rencana dipertimbangkan kembali dan mencari lokasi lain yang tidak mengorbankan lahan serta mata pencaharian petani. Menurut Edi, para petani telah menggarap sejak sekitar tahun 2016. Lahan yang sebelumnya dipenuhi alang-alang dan belantara secara bertahap dibuka dan dikembangkan menjadi lahan pertanian produktif. Ia menyebut lahan yang disebut-sebut masuk dalam wacana pembangunan tersebut mencapai sekitar 75 hektar.
9: Batalion TP di sini agar dibatalkan saja, dipindahkan ke tempat lain di tempat yang lebih aman dan biru dengan masyarakatnya. Perkumpulan ini sudah mendiami ini sudah berapa lama, Pak? Sekitar dari tahun 2000-an.
8: Sementara itu, Ketua Harian Bagja Sutra Sukabumi MJ Lumindar mengatakan penolakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan mata pencaharian petani, tetapi juga menyangkut ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan. Meski demikian, Petani Penggarap dan Bagja Sutra Sukabumi menegaskan tidak anti terhadap pembangunan. Mereka berharap kepentingan pertahanan negara dapat berjalan seiring dengan perlindungan terhadap petani dan lingkungan.
9: Tegas bahwa kami menolak pembangunan batuan TP yang menggunakan lahan-lahan yang sudah diberdayakan dan dimanfaatkan oleh petani.
10: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
11: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
10: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, KPID Jawa Barat bersama PR Asasani Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
12: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
10: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
12: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
10: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026. Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu, 10 Oktober 2026.
12: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
3: Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Bekasi terus mengintensifkan penagihan piutang pajak daerah sekaligus memperkuat digitalisasi sistem perpajakan. Hingga pekan ketiga Juli 2026, realisasi penagihan aktif telah mencapai Rp36 miliar rupiah dari berbagai jenis pajak daerah.
13: Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Wasdal Bapenda Kota Bekasi Agustinus Prakoso menegaskan capaian hasil pendapatan UPTD di 12 kecamatan akan dimasifkan melalui penagihan aktif. Piutang yang berhasil ditarik berasal dari setoran wajib pajak kepada pemerintah. Optimalisasi penerimaan dilakukan melalui intensifikasi terhadap wajib pajak terdaftar dan eksintensifikasi bagi potensi pajak baru. Program digitalisasi menjadi fokus utama termasuk penggunaan perangkat tapping box dan e-trap untuk memantau transaksi elektronik.
14: Tupoksi jurusita itu menjalankan tindakan penegakan hukum fiskal ya atau law enforcement untuk melunasi utang pajak termasuk penanggung pajak dan fungsinya atau SOP-nya itu ada penagihan seketika. Penagihan seketika sekaligus itu melaksanakan penagihan tanpa menunggu tanggal jatuh tempo jika sudah ada tanda-tanda wajib pajak melarikan diri nih misalkan gitu. Jadi kita ada prosedur atau SOP-nya.
15: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wal khabar. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Berikut ini kami hadirkan kajian bersama Ustaz Dr. MH Hasan Ayatullah Hafizallahu Ta'ala, Sahih Jami' Al-Saghir, Waktu Setan Berkeliaran. Untuk kita merujah kembali kajian dalam durasi satu jam ke depan, kami yang tugas mengucapkan selamat menyimak kembali.
17: Inna Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كم مسلمين المسلمات Pemirsa Rojak TV, pendengar Radio Rojak dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti pengajian malam hari ini, semoga Allah memberikan kita keberkahan pada waktu, umur, ilmu, harta, keluarga dan seterusnya, dan semoga waktu yang kita lalui bermanfaat, tidak ada yang sia-sia. Kaum muslimin, memahami hadis, memahami Al-Quran seperti yang diharapkan Allah dan Rasulnya adalah tugas yang mulia dan itu kewajiban. Seseorang memiliki tanggung jawab untuk mengikuti dalil, dan dia juga memiliki tugas untuk memahami dalil itu. Karena Al-Quran dan hadis diturunkan untuk menjadi panduan dan pedoman, bukan sebagai hiasan dan bukan diyakini sebagai sesuatu yang hampa, abstrak, tidak bisa dipahami, hanya Allah yang tahu saja. Ini adalah pemahaman sebagian kaum muslimin yang melenceng dan sesat. Ketika seseorang salah dalam memahami wahyu, maka sikap ini menjadi cikal bakal adanya kesesatan. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ar-Ruh, beliau mengatakan, wasu'ul fahmi 'anillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam aslu kulli bid'atin wa dhalalatin nasha'at fil Islam. Salah atau buruk dalam memahami Al-Qur'an dan hadis, firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah cikal bakal setiap kebid'ahan, kesesatan yang ada di dalam sejarah Islam. Bal huwa aslu kulli khata'in fil usuli wal furu'. Bahkan kesalahan itu menjadi pokok setiap kesalahan dalam masalah akidah maupun dalam masalah ibadah. Wala siyama idza udhifa ilaihi su'ul qasd, apalagi jika ditambah dengan niat yang jelek untuk merelakan pengikut, mendapatkan kepentingan dunia, popularitas, dan seterusnya. Maka ini bisa berkumpul antara pemahaman yang buruk dengan niat yang jelek, dan terkadang terjadi pula pada seorang alim ataupun pengikutnya. Maka orang Arab mengatakan, وَكَمْ مِنْ عَائِبٍ قَوْلًا صَحِيحًا وَآفَتُهُ مِنَ الْفَهْمِ السَّقِيمِ. Betapa banyak orang mencela kata-kata yang benar, ternyata masalahnya adalah dalam sikap gagal pahamnya. Dulu Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah pernah menukil perkataan orang-orang di zaman beliau, dan ini sering dinukil oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah. Aktsaru ma yufsidun nasa arba'ah. Yang sering rusak tatanan masyarakat itu ada 4 golongan. Yang pertama, nisfu mutakallim. Orang yang berbicara di dalam agama separuh-separuh. Pemahaman terhadap akidah lemah sekali. Yang kedua, nisfu mutathaqqih. Orang yang separuh-separuh dalam memahami fikih. Yang pertama itu bisa berbicara tentang akidah, bisa berbicara juga dalam urusan yang lain, sehingga buruk dia ngomongnya. Ketika memberikan penjelasan salah-salah, memberikan orasi juga sering memprovokasi dan seterusnya. Yang kedua adalah orang yang pemahaman agamanya, pemahaman fikihnya, pemahaman terhadap semua berkaitan dengan Islam jelek, separuh-separuh. Dan yang ketiga, nisfu tabib, dokter, tapi ilmu kesehatannya setengah-setengah. Sering terjadi malpraktek, tidak ahli dan kurang profesional dan seterusnya. Dan yang keempat, nisfun nahwi, orang yang belajar bahasa Arabnya setengah-setengah. Dikatakan, amal awal fahuwa yufsidul buldan. Yang pertama, merusak negara. Ngomongnya ngawur, ngelantur kesana kemari, motivasi malah provokasi dan seterusnya. Yang kedua, wadhaka yufsidul adyan. Rusak agama itu. Yang kedua, yang separuh-separuh dalam memahami fikih agama. Ngerusak agama dia. Dan yang ketiga, yufsidul abdan. Merusak badan orang. Dan yang keempat adalah yufsidul lisan, merusak tatanan bahasa dan sastra. Jadi separuh-separuh ini tidak ada pilihan untuk ditinggalkan. Orang ketika ingin belajar agama, dia harus memiliki panduan, pedoman yang jelas, mengetahui standar wahyu, dan harus dipahami dengan pemahaman yang benar. Dan kita ketika membaca sejarah kesesatan, kebid'ahan, dan sampai merugikan semua masyarakat, ternyata muaranya adalah salah faham dalam mengintisarikan Al-Quran dan hadis. Orang-orang khawarij yang merusak tatanan, memerangi kaum muslimin, mengkafirkan mereka, memberontak pemerintah, ternyata karena sebabnya dangkal memahami wahyu. Lalu bagaimana caranya ketika kita ingin selamat? Para ulama memberikan rambu-rambu. Yang pertama, kita memahami hadis dengan hadis pula. Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah, beliau mengatakan bahwa cara menafsirkan hadis yang baik adalah dengan hadis itu pula. Kalau seandainya memang tidak dipahami. Kalau seandainya dipahami, selesai, alhamdulillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan panjang salatnya, bacaannya bahkan kedengaran, dan beliau menyampaikan, jadi imam dipendekin, salat sendiri panjangin, bacaannya seperti ini. Jelas semua, tidak perlu penjelasan dari hadis yang lain. Tetapi kadang-kadang hadis itu membutuhkan penjelasan. Dan para sahabat bertanya. Nabi SAW pernah menyatakan dalam hadis yang sahih, sabaqal mufarridun, orang-orang yang mufarridun akan melesat jauh ke depan. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, manil mufarridun, siapa mufarridun itu? Lalu Nabi SAW menyatakan, adzakirun Allah kathiran wadzakirat, orang-orang yang selalu zikir kepada Allah. Ini butuh tafsiran. Sebagaimana dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim dikatakan, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Semua tanah ini, kalau dulu tidak boleh dipakai untuk sholat, kalau sekarang kita boleh menggunakan semua fasilitas tanah untuk sholat. Dan bisa digunakan untuk alat bersuci, kata Nabi SAW. Tapi ternyata Nabi SAW dalam hadis yang lain memberikan perincian atau pengecualian. Beliau mengatakan, illal maqbaratu wal hammam, kecuali kuburan dan juga kamar mandi, toilet, tempat buang hajat. Tidak bisa dipakai untuk sholat karena itu bukan tempatnya. Sehingga hadis dipahami dengan hadis. Kalau seandainya kita tidak paham, tidak mendapatkan hadis, maka kita mencari pemahaman para ulama. Dan ini yang memberikan pencerahan. Mereka paling paham, mereka paling berhati-hati. Tujuan mereka adalah untuk memberikan bimbingan kepada kaum muslimin. Dan dari sejak dulu, Allah Azza wa Jalla memberikan tugas kepada orang-orang yang memiliki ilmu, mendapatkan Alkitab, kemampuan mencerna untuk menjelaskan kepada masyarakat. Aidz akhadha Allahu mitsaqal ladzina utul kitaba la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Dan ingat ketika Allah mengambil janji, sumpah setia, sumpah serap kepada mereka ini agar mereka mau menyampaikan kepada masyarakat setelah mereka menerima Alkitab. Dan para ulama sebagai pewaris dan memberikan atau yang juga melanjutkan perjuangan dakwah para anbiya. Mereka yang paham, mereka yang akan menjelaskan. Sehingga seorang ketika memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para ulama, terutama ulama salafus saleh, maka kita akan mendapatkan bimbingan yang lurus. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Man kana mustannan falyastanna biman qad mata fa innal hayya la tu'manu 'alayhi alfitnah." Yang pengin meneladani, mencari idola, mengikuti cara beribadah, ikutilah orang-orang yang sudah mati. Maksudnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang masih hidup masih belum aman dari fitnah. Orang nyangka dia ini sunnah, orang ini hebat sesuai dalil, dan dia jadikan standar agama benar pada orang ini. Ternyata setelah itu dia kecewa. Kenapa dia tiba-tiba membolehkan hal-hal yang haram? Kenapa dalam dalil sudah tegas-tegas ini tidak boleh, tahu-tahu tiba-tiba dia memfatwakan boleh? Maka kita katakan standar kebenaran bukan dari personal, akan tetapi dengan dalil. Bagaimana dalil itu kita pahami? Dengan arahan orang-orang yang sudah wafat dalam keadaan Allah ridai mereka, para sahabat. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, kanu khaira hadhihi al-ummah wa abarraha quluban wa a'maqaha ilman wa aqallaha takallufa. Mereka adalah orang-orang terbaik dari generasi umat ini. Hati mereka paling bersih, ilmu mereka paling dalam, paling sedikit mempersulit diri. Agama ini mudah, dan cara yang paling mudah untuk melaksanakan agama dengan cara Nabi SAW yang dipraktikkan para sahabatnya. Qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabiyyihi wa li nusrati dinihi fa'rifu lahum fadlahum. Kata Abdullah bin Mas'ud, mereka dipilih Allah untuk jadi sahabat nabinya dan untuk menjadi penolong-penolong agamanya, maka kenalilah mereka, ikuti mereka. Kaum muslimin rahimana wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan tentang kitab Sahih Al-Jami' As-Saghir. Kita sampai pada hadis yang ke-182. Dan tadi seperti disebutkan, kita akan membahas satu hadis ini tentang waktu setan berkeliaran. Dan setan ketika berkeliaran dia bisa, kalau orang kita mengatakan nyambet ya, nyambar, ya, ganggu, bahkan merasuk. Betul, memang ada kondisi kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk melindungi diri dari setan. Membaca qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad. Doa a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ketika masuk kamar mandi kita berdoa a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini untuk melindungi diri dari godaan syaitan. Dan memang dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan innasyaitana yajri min ibni adam majrad dam. Setan itu melewati peredaran darah untuk manusia dekat sekali. Nabi sallallahu menyatakan wa inni khiftu an yaqdhifa fi qulubikum syarra. Aku khawatir kalian yang melihat aku dalam keadaan seolah-olah menyendiri dengan perempuan, karena waktu itu beliau bersama Sofiyah istrinya di kegelapan waktu itikaf. Ketika ada sebagian sahabat melihat, kata Nabi SAW, aku khawatir kalian jadi su'udzan karena bisikan setan. Ini dari sisi maknawi. Tetapi dari sisi his atau jasmani, terkadang mereka ganggu juga. Oleh karenanya, Nabi SAW memberikan arahan agar kita tidak mencampakkan diri dalam kondisi-kondisi yang tidak tepat. Hadis yang pertama ini disampaikan dalam hadis yang ke-182, disebutkan oleh penulis, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, diisyaratkan kaf, artinya diriwayatkan oleh Al-Hakim, kemudian ada riwayat Imam Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihbisu sibyanakum." Ya, tahan anak-anak kalian, hatta tadhhaba faw'atul isya, sampai awal malam mulai bergulir. Awal malam diawali dengan waktu maghrib, dan di sini disebutkan tahan anak-anak kalian, jangan biarkan keluar rumah sampai waktu malam ini mulai beranjak, meninggalkan waktu maghrib. Fa innaha sa'atun takhtariqu fiha asyayatin, karena jam-jam itu, waktu-waktu itu adalah waktu setan berkeliaran. Di sini disebutkan oleh Al-Munawi dalam Faidhul Qadir, berarti memang ada waktunya setan-setan ini berkeliaran di sekitar masyarakat. Yang kedua, hadis ini adalah isyarat bahwa mungkin seseorang bisa kena gangguan setan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan informasi, ini waktu setan berkeliaran. Lalu pesannya, tahan anak-anak, jangan biarkan keliaran. Nah, sebagian orang bilang, wah kita mah di kampung sudah biasa, mau maghrib, mau tengah malam, mau siang, pagi, sore, keluar aja itu anak main. Kita katakan, ini tidak paham. Dan kalau seandainya ada di antara mereka, ternyata Allah beri keselamatan, maka bukan berarti hadis ini tidak bermanfaat. Atau ini tidak benar. Karena banyak juga orang yang akhirnya sakit, terganggu, dan seterusnya. Nah kita katakan bahwa hadis ini juga menunjukkan pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, adanya syaitan selain mereka membisikkan, mengganggu, dan menyesatkan, dia juga bisa mengganggu fisik. Ada juga hadis yang sering kita dengar dalam Sahih Muslim, bahwa setan ini akan merasuk ke dalam rumah kalau seandainya pintu itu penutupannya tidak kuat. Ya. Dalam hadis yang diriwayat oleh Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan menyatakan ghattul ina'a wa awqus siqa'a wa aghliqul baba wa adfi'us siraj. Wadah-wadah minuman tutupin. Wadah-wadah makanan juga tutupin. Pintu ditutup, matikan lampu. Fa innasyaitana la yahullu siqa'a wala yaftahu baba wala yakshifu ina'a. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari dan Muslim, karena setan tidak bisa membuka pintu, afwan,
18: bisa membuka tutup gelas, tidak juga bisa membuka pintu yang sudah tertutup, dan tidak pula bisa membuka bejana atau wadah makanan yang memang sudah tertutup. Berarti pesannya apa? Kita yang siapkan secara fisik. Bisa setan itu ganggu, tapi kalau ditutup ternyata kemampuan mereka terbatas. Ada hadis yang sering kita dengar dalam riwayat Muslim juga, ya. Dalam riwayat Muslim dikatakan, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi, qala asy-syaitan, la mabita lakum wa la 'asha." Kata Nabi SAW, setan itu ketika salah seorang di antara kalian, idza dakhala ar-rajulu baitahu, ada yang masuk rumah kemudian dia memuji Allah Azza wa Jalla, membaca nama Allah ketika masuk rumah dan ketika makan, maka setan akan mengatakan kepada kawan-kawannya, wah kalian tidak akan dapat jatah makan dan menginap malam ini. Wa idza dakhala falam yadhkur ismallaha 'inda dukhulihi qala asy-syaitanu adraktumul mabit. Kalau dia masuk rumah kemudian tidak mengucapkan nama Allah, maka setan mengatakan kepada kawan-kawannya, selamat dapat tempat menginap gratis sekalian. Wa idza lam yadhkurillaha 'inda ta'amihi qala asy-syaitan adraktumul mabita wal 'asha. Kalau seandainya dia masuk rumah dan juga tidak mengucapkan nama Allah, pas makan juga kembali tidak mengucapkan nama Allah, maka setan akan mengatakan kepada bala tentaranya, selamat dapat juga ini selain penginapan, makan malam gratis pula. Maka memang realitanya ada kesempatan-kesempatan yang dimanfaatkan syaitan. Maka kita ingin tutup itu. Kita ingin membatasi gerakan-gerakan setan yang semakin dekat dengan kita, termasuk anak-anaknya. Nah, kita sayangkan ketika waktu maghrib, orang waktunya sholat, waktu kembali, masuk rumah, jangan biarkan keliaran di sana. Ya, karena ini adalah waktu setan berkeliaran. Baik, kalau seandainya ada orang safar, belum sampai rumah, masih di pinggir jalan, atau dia belanja, belum sampai rumah, ya sudah, selesaikan. Sedekah tidak ada masalah. Karena di dalam hadis ini ada larangan keluar untuk main, atau karena memang keluar karena justru tidak ada manfaatnya. Kalau seandainya ada manfaatnya untuk berangkat ke masjid, maka tidak mengapa. Tidak mengapa, wallahu a'lam bissawab. Baik, ini hadis yang pertama. Kita lanjutkan pada hadis yang kedua dan ketiga. Pembahasannya sama. Ya. Hadis yang kedua, ini penomorannya 183. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, dan ini disebutkan oleh pentahqiq kitab ini bahwa As-Suyuti rahimahullah, penulis kitab Al-Jami'us Saghir, keliru dalam menisbatkan hadis kepada Anas bin Malik, tapi yang benar hadis ini adalah riwayat dari Jundub bin Abdullah. Kenapa kok bisa salah seperti itu? Karena hadis ini sebenarnya dari Anas, dan Anas meriwayatkan dari sahabat Jundub bin Abdullah. Nah, ketika dulu buku-buku itu diriwayatkan dengan makhthutat, bisa jadi Suyuti rahimahullah ketika melihat tidak sampai di belakangnya, hanya sampai kepada Anas radhiyallahu an. Taib. Tapi yang jelas hadis ini tidak terganggu keabsahannya, karena memang sahabat meriwayatkan dari sahabat adalah hal yang biasa. Dan siapapun sahabatnya, bahkan kalau dikatakan tidak dikenal, misalkan dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hadis tetap sahih. Hadis itu tetap bersambung sanadnya. Disebutkan dalam hadis yang ke-183, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihtajja Adamu wa Musa." Nabi Adam dan Nabi Musa berdiskusi, mereka berdebat, "Fahajja Adamu Musa." Maka Adam mengalahkan Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Hadis yang berikutnya 184 menafsirkan lebih rinci, dikatakan, "Ihtajja Adamu wa Musa." Nabi Adam dan Nabi Musa berdebat. Keduanya berdiskusi. Faqala Musa, "Anta Adamu alladhi khalaqaka Allahu bi yadihi wa nafakha fika min ruhihi wa asjada laka malaikatahu wa askanaka jannatahu akhrajta an-nasa min al-jannati bi dhanbika wa ashqaitahum." Nabi Musa bilang kepada Nabi Adam, "Wahai Nabi Adam, ini seorang nabi yang memiliki keistimewaan. Allah ciptakan engkau dengan tangan Allah. Ahlus sunnah meyakini bahwa Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya. Baik, sebagian ahli ta'wil menyatakan bahwa Allah diciptakan bukan dengan tangan, akan tapi dengan kekuatan. Kita katakan bahwa jika disebutkan di dalam hadis Allah menciptakan Nabi Adam dengan kekuatan, maka semua makhluk diciptakan pula dengan kekuatan. Langit diciptakan Allah dengan kekuatannya. Kemudian para malaikat diciptakan dengan malaikatnya, dengan kekuatannya. Kemudian jin dan semua manusia diciptakan pula dengan kekuatan Allah. Semua yang Allah ciptakan, makhluk-makhluk ini ciptakan dengan kekuatannya. Lalu apa istimewanya ketika disebutkan engkau memiliki keistimewaan, Allah ciptakan engkau dengan yad, dengan tangan. Maka ahlus sunnah wal jamaah memiliki kaidah dalam berakidah. Allah ciptakan dengan tangan, tetapi kita tidak menyamakan tangan Allah dengan tangan makhluknya. Selesai. Dan memang dalilnya begitu banyak. Maka pelajaran penting dalam hadis ini adalah iman kepada asma wa sifat milik Allah. Nama dan sifat Allah Azza wa Jalla yang mulia milik Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian Allah tiupkan ruh ke dalam badan dan jasad Adam. Bahkan setelah jadi, Allah jadikan malaikat dan juga semua jin untuk sujud. Kemudian Allah Azza wa Jal memberikan engkau kesempatan masuk surga. Kenapa setelah enak di surga, engkau dengan dosamu keluar dari surga, masuk ke dunia. Akhirnya engkau membuat kita sial semua anak keturunanmu ini. Kita akhirnya dilahirkan di dunia dan kita menghadapi kesulitan. Seandainya, istilahnya seperti itu, kamu tidak berdosa, kamu tidak perlu keluar dari surga, maka kita akan terlahir seterusnya di surga. Baik. Maka jawaban Nabi Adam, qala Adamu ya Musa, anta alladhi istafaka Allahu bi risalatihi wa bi kalamihi. Wahai Musa, engkau juga seorang nabi dan rasul yang mulia. Engkau dipilih Allah untuk menjadi rasulnya dan dipilih untuk diajak ngomong. Berarti apa pelajarannya ini? Ahlus sunnah wal jamaah aja ya. Yang tidak ahlus sunnah wal jamaah ya tidak usah. Tetapi ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwa Allah berbicara. Allah berbicara. Tapi bagaimana bicara Allah? Ini tidak perlu dibahas. Ya. Tidak perlu dibahas. Karena Allah yang lebih tahu bagaimana hakikat Allah berbicara. Akan tetapi ahlus sunnah meyakini Allah berbicara. Dan ini bukan mesti seperti berbicaranya manusia, berbicaranya hewan, berbicaranya angin, pohon, dan seterusnya. Tapi Allah berbicara. Dan ada dalam Al-Quran. Ini hadisnya bukan satu-satunya. Di dalam Al-Quran dikatakan, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Dan Allah mengajak bicara Nabi Musa dengan betul-betul pembicaraan. Kalau ada orang bilang, oh enggak, itu maksudnya harokatnya, diartikan وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Musa yang ajak bicara Allah, bukan Allah yang ajak bicara Musa. Baik. Di ayat yang lain Allah menyatakan, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Ingat ketika Nabi Musa datang kepada Rabb-nya karena memang diminta untuk datang ke sebuah tempat, lalu Allah mengajak bicara dia. Ini enggak bisa ditakwil harokat atau i'rab, ini sudah apa adanya Allah yang ajak bicara Nabi Musa. Jelas sekali. Ya, dan memang ahlus sunnah meyakini Allah Azza wa Jalla berbicara. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Allah turun ke langit dunia lalu Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Man yad'uni fa astajib lah, man yastaghfirani fa aghfir lah, man yas'aluni fa u'tiyah." Mana hamba-hambaku yang berdoa, aku akan kabulkan. Mana hambaku yang minta, akan aku kasih. Mana hambaku yang minta ampun, aku akan ampuni. Allah yang berbicara. Sehingga Allah Azza wa Jal juga bisa berbicara. Akan tapi Bagaimananya berbicara Allah tidak dibahas, karena ini hanya Allah yang tahu bagaimananya. Baik, sehingga dalam hadis ini ada pembahasan kedua tentang iman kepada nama dan sifat Allah Azza wa Jal. Baik, ini yang membedakan Ahlus Sunnah dari orang-orang yang lain. Yang ketiga, ada pelajaran penting juga ketika Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Adam, bilang kepada Nabi Musa, wa anzala alayka at-taurat, Allah turunkan kepada engkau Taurat. Berarti apa? Dalam bahasa Arab, turun itu dari atas ke bawah. Kalau Allah menurunkan, berarti Allah di mana? Di atas. Dan ini bukan karangan, karena memang Allah katakan, a'amiltum man fis sama' an yakhsifa bikumul ardha fa idza hiya tamur. Kalian apakah berani melakukan maksiat pembangkangan syariat? Kalian berani dan merasa aman dari yang di langit? Ketika kita memiliki fitrah orang kampung, tidak pernah belajar bagaimana dalil ini orang Arab atau orang Barat, ini orang belajar di tanah air atau di tanah orang. Tapi ketika dia berbicara tentang kezaliman dan dia merasa diintimidasi, dia mengatakan, Allah tidak tidur, saya lebih percaya yang di atas. Secara fitrah dan naluri mereka tahu Allah itu di atas. Dalam bahasa Arab, a'amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dari yang di langit? Langit dalam bahasa Arab bisa diartikan yang di atas, dan bisa diartikan setiap yang ada di atas Anda, itulah di atas, itulah langit. Berarti Allah memang di atas. Dan dalam Al-Quran dikatakan, ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalu salihu yarfa'u. Kepada Allah Azza wa Jalla semua amal itu naik, kata-kata yang baik itu naik, dilaporkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa naik? Kalau Allah memang di mana-mana, kenapa harus amal dinaikkan ke atas? Kenapa enggak keliling-keliling aja? Karena Allah di mana-mana. Tapi karena memang Allah Azza wa Jalla di atas. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah di atas arsy. Dan tadi hadisnya seperti itu, maka ini menunjukkan Allah di langit. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di Haji Wada', di depan kaum muslimin yang banyak, dan beliau ingin mempersaksikan bahwa ana, kata Nabi SAW, sudah menunaikan semua tugas-tugasnya. Maka Nabi SAW bertanya, apakah ana sudah sampaikan semua tanggung jawab dan risalah ini kepada kalian? Maka para sahabat mengatakan, iya, kami bersaksi antum sudah sampaikan semua syariat ini. Nabi SAW mengangkat tangannya ke atas langit. Rafa'a isba'ahu ila as-sama' thumma yankutuha ila al-ard, tunjukin ke bawah gini. Sret gini. Sret gini. Kemudian beliau mengatakan, "Allahumma syhad, ya Allah, persaksikan mereka. Ana sudah sampaikan ini. Ya Allah, persaksikan omongan mereka." Ya, jadi memang dalilnya terlalu banyak menunjukkan Allah di atas langit. Dan ini kembali lagi menjadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Kemudian berikutnya dikatakan, atalumuni ala amrin katabahu Allahu alayya qabla an yakhluqani. Wahai Musa, kamu ini sudah memiliki banyak istimewaan, diajak ngomong oleh Allah Azza wa Jal, kemudian dipilihkan sebagai seorang rasul, kemudian dikasih kitab Taurat. Apakah kamu mencela aku karena sebuah takdir yang Allah tentukan sebelum Allah ciptakan aku? Dan memang di sini disebutkan seperti dalam Al-Quran, wa asa adamu rabbahu faghawa. Lalu Nabi Adam melakukan kesalahan kepada Rabbnya. Dalam Al-Quran sudah dicatat itu, dalam Taurat sudah ada di situ, kemudian dalam takdir dan catatannya ternyata sudah ada di situ. Ini ada iman yang lain lagi, iman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, dikatakan di sini, fahajja Adamu Musa. Maka Nabi Adam mengalahkan Nabi Musa dalam perdebatan itu. Baik, ada catatan berikutnya, ini penting sekali. Disebutkan ketika Nabi Adam mengatakan, wahai Musa, ini semua sudah Allah takdirkan. Apakah engkau mencela aku dengan sesuatu yang Allah sudah takdirkan? Apakah berarti Nabi Adam melakukan maksiat kemudian beralasan dengan takdir? Tidak. Ini harus dicatat. Dalam hadis ini disebutkan bahwa Nabi Adam ingin menjelaskan kepada Nabi Musa bahwa semua yang terjadi ini sudah ditakdirkan dan ini musibah. Maka seorang perlu percaya kepada takdir Allah dalam masalah musibah. Tetapi tidak boleh beralasan dengan takdir Allah dalam masalah dosa dan maksiat. Dikatakan bahwa al-qadr yuhtajju bihi fil masaib, wala yuhtajju bihi fil ma'ayib. Dikatakan takdir itu bisa dijadikan alasan, dijadikan keyakinan ketika terjadi sebuah musibah. Ya, semua sudah Allah tentukan. Rumah terbakar, orang sakit, ada yang meninggal, dan seterusnya. Sudah takdir Allah. Tetapi tidak boleh seorang menggunakan alasan takdir dari perbuatan maksiat yang dilakukan. Minum khamar, main judi. Bahkan na'udzubillah melakukan tindakan kekejian. Lalu dia bilang, ya takdirnya sudah seperti ini. Kayaknya anak dilahirkan untuk kerja di tempat yang banyak dosanya. Menerima suap atau makan anak harta anak yatim, zalim, dan seterusnya. Tidak boleh seorang beralasan dengan takdir. Yang boleh kalau seorang dapat musibah. Ya. Tetapi ketika seorang tahu bahwa ini adalah perbuatan dosa yang akan ada konsekuensinya. Mencuri potong tangan berarti. Kalau ada orang berzina dirajam berarti. Na'udzubillah. Berarti seorang menjauh dari sebab-sebabnya. Agar dia tidak mendapatkan hukuman yang disampaikan itu. Intinya dalam kasus ini disebutkan bahkan hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya. Itu Suyuti menyebutkan bahwa hadis ini disebutkan dalam Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad Hamim, kemudian Qaf itu artinya dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Dal Abu Dawud, Tirmidzi, Ta, kemudian Ha Ibnu Majah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, dan hadis ini adalah hadis yang masyhur. Ya, hadis yang mengajarkan kepada kita tentang percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita katakan bahwa takdir itu dijadikan alasan dalam sebuah musibah. Ketika orang mengatakan takdirnya ana ya dari dulu kenapa tidak kenal sunnah? Lalu bagaimana yang kita kerjakan sekarang? Yang kita ingin usahakan berbenah. Kita ingin agar waktu tersisa bisa diperbaiki untuk mendekatkan diri dengan agama, dengan Allah Azza wa Jalla. Masa lalu sudah anggap memang itu yang Allah takdirkan. Tetapi tidak boleh kemudian kita malas, kita tidak mau belajar karena memang kayaknya takdir anak tidak tahu agama. Ini salah. Ini salah kaprah. Hadis berikutnya, hadis nomor 185 tentang adanya surga dan neraka masing-masing memiliki penghuni. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah dalam Sahih Muslim dan At-Tirmidzi, Mim Ta Muslim At-Tirmidzi dari jalur Abu Hurairah. Kemudian dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu juga diriwayatkan dari Imam Muslim, Mim. Kemudian dari hadis Anas diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihtajjatil jannatu wan nar." Sekarang yang debat adalah surga dan neraka. Faqalatil jannah, surga mengatakan, yadkhuluni ad-du'afa'u wal masakin, yang masuk ke dalam aku adalah orang-orang miskin dan lemah. Waqalatin nar, yadkhuluni al-jabbaruna wal mutakabbirun, yang masuk ke dalam aku adalah orang-orang sombong dan orang-orang yang kuat-kuat. Faqalallahu lin-nar, maka Allah berfirman kepada neraka, anti azabi antaqimu biki mimman syi'at, kamu wahai neraka adalah azabku memang yang aku akan menghukum orang yang aku kehendaki dengan kamu. Wa qala lil jannah anti rahmati arhamu biki man syi'at, ya surga kamu adalah rahmatku, aku menjadikan engkau sebagai alat untuk merahmati hambaku yang aku kehendaki. Walikulli wahidatin minkuma mil'uha, dan masing-masing dari kalian sudah ada isi-isinya, enggak usah bingung. Ngapain harus berdebat? Kenapa yang masuk ke Ya, orang-orang miskin aja, orang yang gak mampu aja, orang yang lemah-lemah sering ditindas, dizalimi dan tidak punya siapa-siapa masuk ke dalam surga kalau beriman. Sementara yang masuk neraka orang sombong, orang zalim, orang yang kuat, orang yang terusnya. Memang itu sudah ditakdirkan Allah, tetapi tidak mesti orang kuat zalim, tidak mesti orang kaya zalim, dan mereka bisa masuk surga dengan memanfaatkan fasilitas kekuatannya, kekuasaannya, kekayaannya, dan seterusnya. Orang miskin juga bisa masuk neraka karena keserakahannya, ketamaannya, hasadnya, dan seterusnya. Tapi intinya dalam hadis ini disebutkan memang secara garis besar orang-orang yang akan masuk ke dalam surga rata-rata didominasi oleh orang-orang lemah karena mereka tidak memiliki fasilitas yang menghanyutkan. Maka dalam sebuah hadis dalam riwayat Ibnu Majah dan Tabarani disahihkan oleh Syekh Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ya ma'syar Quraisy," atau "Ya ma'syar al-fuqara wal masakin," wahai orang-orang yang fakir dan miskin, "Ala ubasyirukum," mau enggak aku beri kalian kabar gembira, "Inna fuqara al-mu'minin," sesungguhnya orang-orang mukmin tapi fakir mereka, "yadkhuluna al-jannata qabla aghniyaihim binisfi yawm," mereka akan masuk ke dalam surga sebelum orang kaya setengah hari, tapi setengah harinya akhirat. Karena dalam satu hari akhirat dibandingkan dengan dunia ini sejauh 1000 tahun. Satu hari akhirat sejauh atau sepanjang atau selama 1000 tahun. "Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun," satu hari di sisi Rabbmu nanti hari kiamat adalah serupa dengan 1000 tahun di waktu dunia. Dan Nabi SAW ketika mengatakan orang kaya akan disalib oleh orang miskin dalam masuk surga setengah hari, maksudnya 500 tahun. Kenapa demikian? Dijelaskan para ulama, karena orang kaya banyak yang ditanyain, ini dapat dari mana, dipakai untuk apa, apakah sudah ditunaikan zakatnya, hak-haknya sudah diberikan atau seterusnya. Orang miskin gak punya, masuk-masuk aja. Begitu. Baik, di dalam hadis yang sahih diriwayatkan bahwa surga ini luas. Dalam Sahih Muslim bahkan dikatakan, "Yabqa minal jannati masya Allah," nanti di surga itu setelah semua penduduk surga masuk nih, ternyata surga masih lebar. Padahal dalam hadis yang sahih dikatakan akan ada orang yang masuk surga paling belakang. Ini dalam hadis dikatakan, "Inni la a'lamu akhir ahli al-jannati dukhulan wa akhir ahli an-nari khurujan minha." Aku kenal orang yang masuk surga paling belakang, masuk neraka, keluar dari neraka paling belakang. Jadi ini orang yang masuk surga paling belakang, ini orang yang masuk yang keluar dari neraka paling belakang. Rajulun yakhruju minan nari habwa. Dia keluar dari neraka dalam keadaan merangkak. Lihat ke belakang. "Oh, alhamdulillah, ana sudah selamat dari kamu. Alhamdulillahilladzi najjani minki." Alhamdulillah yang telah menyelamatkan aku dari kamu. Ini orang terakhir yang keluar dari neraka, kemudian dia akan masuk ke dalam surga. Ternyata dalam hadis yang sahih dikatakan, "Idzhab fadkhulil jannah." Allah mengatakan kepada orang ini, "Ayo masuk surga sana." Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a, dibikin di depan orang ini seolah surga sudah penuh. Dia mau masuk, gak jadi, lapar kepada Allah, "Ya Rabb wajadtuha mal'a," aku dapatkan surga sudah penuh. Qala dhhab fadkhulil jannah, masuk surga sana. Kamu masuk surga enggak? Masuk sana. Datang ke sana dibikin sudah penuh sampai 3 kali. Lalu Allah menyatakan, "Idhhab fa inna laka bimithli ad-dunya wa 'asharat amsalha." Kamu jatahmu di dalam surga itu masih 10 kali lipat dunia seisinya. Ini orang terakhir masuk surga. Sampai dalam hadis itu dikatakan bahwa orang penghuni surga itu mengatakan kepada Allah, "Atasharu bi wa antal malik," wahai Allah, engkau adalah raja dari segala raja-raja, engkau mau menghina aku, mau ngerjain anak gitu. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa ketika membaca hadis itu. Itu orang terakhir masuk surga jatahnya segitu. Lalu masih ada rongga di surga itu. "Yabqa minal jannati ma syaa Allah, tsumma yunshi'u Allahu laha khalqan lima syaa." Ya, dikatakan nanti Allah Azza wa Jal akan menciptakan makhluk-makhluk yang hanya ditempatkan di tempat itu sesuai kehendak Allah. belum pernah di dunia mereka. Tapi memang Allah ciptakan untuk menjadi penghuni surga. Dalam Sahih Muslim, bahkan dalam Sahih Bukhari juga disebutkan, wa amman nar, adapun neraka, fayulqawna fiha wahiya taqulu hal min mazid, diisi terus neraka, ya na'udzubillah, diisi terus, dan dia mengatakan, ya Allah, masih ada enggak lagi, masih ada enggak lagi isinya, hatta yad'a fiha rabbul izzati qadamahu, sampai Allah meletakkan kakinya ke dalam neraka, fayanzawi ba'duha ila ba'd, sampai nekuk neraka itu, pojok ketemu pojok tuh, ujung ketemu ujung, nekuk. Lalu dia mengatakan, hasbi au qatin qat ya wa rabbil izza au wa izzatik, dikatakan qatin qat wa izzatik, demi kemuliaan dan keperkasaan engkau, ya Allah, cukup ini, cukup, cukup. Nah, ini sampai dikatakan wa yuzwa ba'daha ila ba'd, sampai ujung-ujungnya ngelipat. Ini menunjukkan bahwa neraka pun luas. Padahal ada beberapa riwayat dalam Sahih Muslim dikatakan bahwa orang yang disiksa dalam neraka ini badannya dibesarin. Badannya dibesarin sampai antara badan pundak ke pundak satunya ini seperti perjalanan orang menggunakan kuda cepat sepanjang 100 tahun atau 500 tahun. Dibuat besar agar mendapatkan rasa siksa di neraka. Ternyata masih kurang dia. Penghuninya masih banyak yang perlu dimasukin ke neraka. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari siksa neraka dan Allah masukkan kita ke dalam surganya. Tetapi dalam perjalanan dan hadis ini disebutkan bahwa memang semua membutuhkan usaha. Maka usaha yang paling tepat untuk meraih surga adalah mencari rahmat Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam hadis yang sahih Bukhari dan Muslim yang meriwayatkan, la yadkhul ahadam minkum 'amaluhul jannah. Tidak ada salah satu di antara kalian yang masuk surga karena diselamatkan oleh amalnya. Enggak. Wala yujiru minan nar. Dan tidak ada yang juga bisa menyelamatkan dari api neraka hanya karena mengandalkan amal. Qalu wala anta ya Rasulullah. Antum juga demikian ya Rasul. Iya, wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatih. Enggak, kita juga enggak selamat, kita sama seperti kalian. Tidak ada yang bisa masuk surga kecuali dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Baik. Apakah berarti kita enggak beramal karena toh Allah yang akan tentukan siapa yang kasih rahmat atau siapa yang tidak dikasih rahmat? Enggak. Jawabannya kita tetap beramal dan amal itu merupakan salah satu sebab untuk mendapatkan rahmat Allah. Wa tilkal jannatul lati urithtumuha mim kuntum ta'malun. Itu surga kalian dapatkan setelah kalian beramal. Para ulama mengatakan amal dan rahmat ini ada korelasinya. Orang beramal agar diridai Allah Azza wa Jalla. Sehingga rahmat itu turun untuk orang yang mau belajar, berjuang, kemudian melaksanakan agama ini dengan sebaik-baiknya. Intinya dalam hadis ini disebutkan memang bahwa surga dan neraka ada dan itu merupakan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua merupakan penjelasan bahwa surga tempat nikmat yang jadi Allah jadikan sebagai rahmat. Kemudian neraka dijadikan tempat azab. Kemudian berikutnya masing-masing dari tempat ini ada penghuninya. Dan semua ini merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada orang bertanya, kalau Allah sudah takdirkan, ana nanti bagaimana? Kenapa ana harus beramal? Kenapa saya harus masih harus berjuang? Kan toh takdirnya sudah ada. Betul jawabannya. Akan tetapi seorang tidak tahu bagaimana takdirnya. Maka pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Kalian beramal saja. Ya, masing-masing akan dimudahkan Allah sesuai dengan takdirnya. Dan tentunya kita semua berharap kita akan masuk dan jadi penghuni surga. Maka kita beramal, mencari ridha Allah, berdoa agar kita masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis berikutnya, hadis ke 186, 180. 7. Ini dua hadisnya sama ya, hanya sedikit berbeda redaksinya. Disebutkan dalam hadis 186 diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam riwayat At-Tirmidzi, diberi rumus ta itu. Kemudian hadis Abdullah bin Umar diriwayatkan dari yang rumusnya ad, itu dalam kitab Al-Kamil Ibn Adi. Kemudian hal maksudnya Abu Nuaim Al-Asbahani dalam kitab Hilyatu Al-Awliya. Kemudian juga disebutin dalam Sahih Muslim, disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, Hamim itu. Kemudian khat artinya Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahthut turaba fi wujuhil maddahin." Lemparin tanah tuh di muka orang-orang yang suka memuji. Ya. Kemudian dalam hadis berikutnya 187 disebutkan, ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Al-Miqdad bin Amr. Kemudian hab ya, riwayat berbeda redaksinya.

Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahthut turaba fi wujuhil maddahin." Lemparin tanah tuh di muka orang-orang yang suka memuji. Ya. Kemudian dalam hadis berikutnya 187 disebutkan, ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Majah dari sahabat Al-Miqdad bin Amr. Kemudian Hab, ya, riwayat Ibnu Hibban dari sahabat Abdullah bin Umar, dan juga riwayat Ibnu Asakir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhthu fi afwahil maddahina at-turab." Lemparin aja di mulut orang yang apa namanya suka memuji itu. Baik. Hadis yang pertama di muka, hadis yang kedua di mulut, tidak ada bedanya. Karena memang masing-masing ini maksudnya adalah bentuk penghinaan. Orang lagi ngomong, "Oh antum ini Masya Allah, terima kasih banyak, sudah begini, sudah begitu." Mujinya depan. Perintah Nabi SAW, ambil tanah, semburkan. Gitu. Kata Al-Munawi rahimahullah dalam kitab Faidul Qadir, beliau mengatakan dalam bahasa Arab, hathwut turab, lemparkan tanah ke muka atau ke mulut, itu sebenarnya bukan apa adanya, akan tetapi maksudnya adalah kiasan untuk membungkam gitu. Ngomong terus orang ini, terus seolah-olah menjilat ini di depan orang, wah dipuji-pujinya ini, sehingga parah ini, jangan-jangan dia akan bohong biar tidak lanjut dengan aktivitas yang menggelikan ini, lemparin tuh dengan pasir, maksudnya biar dia diem, bungkam mulutnya itu. Tapi maksudnya bukan secara fisik, tapi ini adalah ungkapan, bungkam gimana caranya, bantah dia gitu. Tapi bisa juga dipahami apa adanya. Ini adalah makna yang lebih kepada fisik agar lebih mengena. Kalau ada orang yang suka muji-muji, ya tadi kita sebutkan seperti orang menjilat, ambil pasir, pong, biar jadi pelajaran. Baik. Kenapa kok justru ada orang memuji dilarang? Sebetulnya Imam Nawawi rahimahullah bahwa orang yang memuji ini bisa di depan mukanya, bisa di belakang. Yang afdol orang muji yang jujur itu kalau orangnya enggak ada. Tapi kalau orangnya ada di depan dan kita puji, maka hukum asalnya boleh juga, tetapi dengan catatan dia enggak basa-basi sampai bohong. Kalau bohong, cari muka dan seterusnya, maka haram dia. Haram. Lalu dianjurkanlah dia untuk dilempar pasir seperti itu. Ini sehingga menunjukkan bahwa ini kebohongan. Atau jujur dia. Orang ini memang baik. Imannya juga kuat. Kalau dipuji tidak terbang katanya. Tetapi kalau seandainya membuat orang itu maghrur, tertipu, bangga sekali, sampai bisa jadi tadinya dia aman, akhlaknya baik, karena dipuji berlebihan akhirnya dia jatuh. Ya, tumbang dia. Karena gemerlap hidup dengan gemerlap pujian. Ya. Maka ini juga keliru. Maka dalam hadis ini ada larangan untuk memuji orang di depan mukanya. Bisa jadi karena seringkali ini kata Al-Munawi rahimahullah, orang itu kalau sudah terbiasa muji, apalagi sampai pujiannya berlebihan, kemudian berulang menjadi kebiasaan orang ini. Kalau ketemu orang hebat, orang kaya, orang yang memang diharapkan kebaikan dunianya, maka orang ini gampang muji. Sampai dikatakan dalam hadis ini, maddahin, orang yang suka memuji. Jelek banget akhirnya. Karena menjadi seolah-olah tabiat dia suka dan sering untuk memuji dengan basa-basi, bahkan berlebihan, bahkan kelihatan banget dia menjilat dan cari muka. Maka ini jelek sekali. Dalam hadis dikatakan dia tidak cari tempat yang jauh dari keadaan seperti ini. Baik. Yang dalam hadis ini disebutkan bahwa Asy-Syafi'iyah mengharamkan orang yang suka memuji di depan orang lain. Bahkan kalau seandainya dia lebih sering lagi, bisa menjadikan syahadah atau persaksian dia di mahkamah

0: tolak. Ya, intinya di dalam hadis ini seorang boleh untuk memuji, akan tetapi kalau seandainya sampai pada taraf kebiasaan yang tidak terpuji, berlebih-lebihan, maka ini membuat dianya tercela. Tercela sekali. Ada seorang ulama namanya Ibn Abdissalam, Al-Izz Ibn Abdissalam, wafat tahun 660. Beliau pernah mengatakan bahwa orang yang kebanyakan suka muji ini, la takad tajid maddahan illa radhila. Hampir tidak selamat semua orang yang suka memuji, menjilat seperti itu. Biasanya rata-rata orang yang melakukan hina banget, rendahan banget, murah gitu. Orang kalau seandainya dia standar normal aja, maka perlakuan dan sifatnya juga bakal biasa. Kemudian hadis berikutnya, hadis ke-188. Ya. Ini tentang masalah haji badal. Disebutkan ini dal ay Abu Dawud an Abi Razin, dari sahabat Abu Razin, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhjuj an abika wa'tamir." Silahkan tunaikan haji dan umrah untuk bapakmu. Dalam riwayat disebutkan bahwa sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, inna abi syaikhun kabirun la yathbutu 'ala ar-rahilah." Bapakku sudah tua, enggak mampu beliau untuk menunaikan ibadah haji. Naik aja di atas kendaraan enggak mampu. Maka Nabi SAW menyatakan, "Hujja an abika wa'tamir." Kalau gitu silahkan badalkan. Ya. Silahkan engkau ingin menghajikan ayahmu atau mengumrohkan. Ini dibolehkan. Tapi catatannya adalah yang dihajikan itu memang sudah tidak mampu untuk berhaji sendiri. Imma karena beliau sakit, atau karena tua yang tidak mungkin untuk safar, seperti yang sering kita lihat sekarang. Ada orang yang berangkat, ada aja masalah dan problemnya. Yang sakit karena itu sudah takdir. Atau kadang-kadang linglung, pengen balik di atas pesawat, aku mau pulang. Ayam-ayamku gak ada yang ngasih makan, bebek-bebekku gak ada yang nemenin. Ah, repot-repot sekali. Bapak-bapak sudah sepuh sekali berangkat, akhirnya seperti itu. Baik, kata para ulama, kalau ada orang yang tua sekali, atau sakit, atau bahkan memang ada perhatian khusus, bahkan sudah meninggal, maka boleh seseorang dihajikan. Dalam Sahih Muslim, ada seorang sahabiyah bertanya, "Ya Rasulullah, inna ummi matat walam tahuj, afa ahujju anha?" Ya Rasulullah, ibuku sudah meninggal, belum haji, apakah boleh aku hajikan? Qala na'am, hujji anha. Kata Nabi SAW, iya, hajikan ibumu. Berarti menunjukkan inilah namanya haji badal boleh. Tapi syarat berikutnya, orang yang akan berhaji harus sudah haji sebelumnya. Kalau dia masih belum haji, maka haji yang niatnya dibadalin itu masuk ke dia. Ini yang dijelaskan para ulama. Ya, ada riwayat dalam Sunan Abi Dawud, tidak salah, ada seorang sahabat mengatakan doa, "Labbaik Allahumma an syubrumah." Aku siap untuk menunaikan ihram ini untuk atas nama Syubrumah. Nabi SAW bertanya, "Man Syubrumah?" Siapa Syubrumah itu? Dia mengatakan, "Akhun li au qaribun li." Itu adalah kerabatku atau salah satu dari teman dekatku. Maka kata Nabi SAW, "Hajajta an nafsi?" Kamu sudah haji untuk dirimu sendiri belum? Qala la, belum. Maka kata Nabi SAW, "Hujja an nafsika thumma hujja an Syubrumah." Kalau kamu mau menghaji badalkan, kamu haji dulu untuk kamu. Nanti satu saat, silahkan kalau mau menghajikan Syubrumah temanmu tadi. Intinya orang ketika akan menunaikan ibadah itu, dia perlu perhatian, selektif, kemudian cari orang yang amanah. Ini penting sekali. Kalau yang dihajikan harus orang yang sudah tidak mampu lagi menunaikan ibadah haji, yang menghajikan pun dia sudah harus haji sebelumnya. Dan ingat, satu haji badal hanya mampu untuk satu orang, bukan untuk berorang-orang. Nah, kalau sampai akhirnya ada orang yang bikin piagam palsu, ya sudah dilaksanakan haji untuk bapak ini tanggal sekian apa, kemudian difotolah dia akhirnya kirim, selesai. Oh, udah alhamdulillah keluarga anak sudah dihajikan, ini ada piagamnya. Sampai sebagian kaum muslimin lebih percaya sama piagam daripada orang akan menghajikan. Padahal ini amanah. Dan tidak jarang ada orang yang tidak takut kepada Allah, dia berangkat dengan perjanjian ini. menghajikan. Berjanji dengan ini menghajikan, berjanji dengan ini menghajikan, seolah-olah ini kesempatan untuk cari uang dan keuntungan sebanyak-banyaknya. Dia berangkat seolah-olah menghajikan 8 orang. Nanti dia foto 8 kali menggunakan ini atau sekali, lalu dia kirim ke foto keluarga masing-masing yang dihajikan itu. Padahal dia haji sekali untuk mewakili 8 orang. Penting, duitnya banyak. Kita katakan ini tidak amanah dan tidak sah juga. Maka sebelum menitipkan atau mencari badal untuk orang dan keluarga kita yang sudah wafat, carilah orang yang amanah. Cari orang yang bisa menunaikan itu sesuai dengan syariat. Baik. Terakhir. Ya, terakhir ini hadis yang ke 189 dan 190. Ini hadis-hadisnya ini berkaitan-berkaitan semua ya. Hadis yang ke 189 dan 190 diriwayat oleh Abu Dawud, Nun, Nasa'i, Kaf, Hakim dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Ta, Tirmidzi, Nun, An-Nasa'i, Kaf, Hakim dari hadis Abu Hurairah. Kemudian hadis yang berikutnya Hamim, Imam Ahmad, An Anas dari Anas bin Malik radhiyallahu anhum ajma'in. Dalam hadis yang pertama dikatakan ahid ahid. Ahid ahid artinya wahid wahid, tauhidkan Allah azza wajalla. Kemudian dalam hadis yang kedua disebutkan ahid ya Sa'ad, wahai Sa'ad tauhidkan Allah azza wajalla. Disebutkan oleh Al-Munawi rahimahullah, aslinya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu salat berdoa dengan dua jari. Berdoa dengan dua jari. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sa'ad bin Waqqas, nah kayak gini nih. Ahid ahid artinya esakan Allah, doalah dengan menggunakan satu telunjuk saja gitu. Dan makna ini sama dengan dalam Sahih Muslim ada seorang sahabat namanya Imarah. Beliau melihat ada seorang gubernur dari Bani Umayyah namanya Bishr ibn Marwan. Dia berdoa di atas mimbar, warafa'a yadayhi, mengangkat tangannya. Ini khutbah nih, ini khutbah Jumat. Lagi dia mengangkat tangannya seperti ini. Maka kata beliau, tidak seperti ini yang aku lihat sebagai sunnahnya. Beliau mengatakan, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazidu ala hadza. Ketika Nabi SAW berkhutbah, beliau tidak lebih dari mengangkat telunjuk aja. Ketika berdoa, beliau hanya mengangkat telunjuk aja. Disebutkan yushiru bisababah, memberikan isyarat dengan jari telunjuk. Jadi Nabi SAW ketika berdoa menggunakan telunjuknya seperti itu. Dan yang dilakukan oleh Bishr bin Marwan tadi diingkari oleh sahabat tersebut, sahabat Imarah, menunjukkan bahwa ketika orang berdoa di dalam khutbah, dia boleh untuk menggunakan telunjuknya, dan inilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dapat kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Anda Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah sampaikan di kesempatan malam hari ini, dan ikhtai sam azani Allah wa iyyakum. Untuk berikutnya kami ajak Anda semua untuk bersolajab di kesempatan malam hari ini. Dan bagi Anda yang bertanya secara langsung di 0218236543, ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda melalui chat WA di 0218236543. Kita akan angkat pertanyaan pertama melalui telepon di 0218236543. Ya, kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan.
2: Dengan Ibu Nur ada di Jakarta.
1: Ya, silakan Ibu Nur.
2: Iya, Pak Ustaz.
1: Ya, silakan.
2: Semoga khairan atas waktunya. Begini Pak Ustaz, saya mau nanya ini, saya kan ikut itu apa tuh dana haji. Dana haji itu kan udah, misalkan kita udah lebih dari mendekati pelunasan, tapi dana itu digunakan dari pihak bank itu digunakan ada program hadiah. Terus saya didaftarkan, terus hadiah itu berupa mukena, sejadah, atau sarung. Begitu saya udah ambil, tapi begitu saya nanya sama Pak Ustadz, itu katanya dilarang. Bagaimana ya Pak Ustadz ya, sebaiknya? Terima kasih, saya pemula viral.
1: Ya, terima kasih Ibu. Wa jazakillah khairan, dan kepada Ustadz kami petang tanggung jawab. Silakan Ustadz.
0: Baik. ibadah haji yang tadi sudah ditabung uangnya, insya Allah bisa digunakan. Adapun hadiahnya, karena memang Anda ragu dan memang keraguan antum itu ada pada tempatnya, maka tidak apa-apa, tidak usah digunakan. Alhamdulillah kalau cuma sajadah bisa beli sendiri, kemudian hadiah yang lain juga bisa dicari sendiri, tinggal itu diberikan kepada orang lain. Dan tadi uang tabungan yang memang disiapkan untuk ibadah haji insya Allah boleh digunakan, gunakan itu sebaik-baiknya. Adapun hadiahnya tidak usah dipakai. Barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat pertanyaan berikutnya kembali di 0218236543 kepada Anda yang telah terhubung. Kami persilakan untuk bertanya. Ya, silakan.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
3: Saya Amanda di Depok.
1: Ya, silakan Ibu Amanda.
3: Iya Pak Ustaz, saya izin bertanya. Saya itu memiliki adik berumur 8 tahun. Nah, ketika waktu maghrib maghrib sudah masuk, apakah adik saya harus ditemani ke musola atau tidak, apa dia bisa berangkat sendiri ya Pak Ustaz?
1: Baik, cukup Ibu Amanda, pertanyaan cukup ya.
3: Iya, kemudian satu lagi Pak Ustaz. Kan qadarullah kami baru ditinggal oleh ayah kami. Kemudian apakah ketika adik saya mendapatkan uang dari orang-orang, ketika kami tidak sengaja atau kami menggunakannya untuk makan, apakah itu diperbolehkan ya? Apa itu masuknya ke dalam memakan harta anak yatim?
1: Dapat dari orang-orang.
3: Karena qadarullah, ibu saya dan saya juga belum bekerja.
1: Baik, jadi adik-adiknya Amanda dapat dari orang-orang ya, uang kemudian digunakan untuk makan begitu ya?
3: Baik, ya, betul.
1: Terima kasih. Pertanyaannya kita simak jawaban dari Ustaz. Taufik barakallah. Wazakallah khairan. Baik, kepada Ustaz kami pesan untuk menjawab, silakan Ustaz.
0: Baik, jazakumullah khairan. Baik, dalam masalah yang pertama tadi, ketika ada anak kecil yang sudah dilatih untuk sholat di masjid dan memang sudah di atas 7 tahun, itu 8 tahun ya, kemudian waktu sholat dia perlu keluar menuju ke masjid, maka tidak mengapa ya, tidak mengapa. Kalau seandainya akan ditemani, silahkan. Kalau seandainya tidak, maka juga tidak mengapa, karena keluarnya untuk menuju ke masjid insya Allah aman, tidak mengapa, tidak masalah ya. Kalau mau ditemani juga silahkan, karena memang belum mampu untuk sendiri berangkat, belum biasa. Nah, kemudian yang kedua, kalau dia diberi bantuan, dikasih hadiah atau sedekah dari orang, lalu orang tuanya ingin makan dan memanfaatkannya, tidak mengapa ya, tidak mengapa. Ini bukan termasuk memanfaatkan harta anak yatim atau memangkas atau makan, enggak. Bahkan rata-rata orang ketika memberi, dia juga tidak ingin memberi satu orang aja. Dia kasih karena mungkin kasihan, atau karena dia ngerti karena orang tuanya sudah meninggal, dipanggil Allah Azza wa Jalla rahimahullah, sehingga mereka ada kepedulian, rasa empati. Jadi itu mengapa? Dan itu juga rasa kasihannya bukan kepada anak ini, tapi juga kepada keluarga semuanya. Maka tidak mengapa, insya Allah dimanfaatkan. Dimanfaatkan bersama, dan yang ngasih pun tidak akan kecewa dan menyesal. Dia ketika memberi, tujuannya adalah memberikan bantuan kepada keluarga itu. Maka siapapun yang menerima, mungkin satu saat adik ini yang dapat, atau kakaknya, atau ibunya, kemudian dipakai untuk bersama, maka insya Allah tidak mengapa. Ya, termasuk seandainya ada orang yang misalkan menjadi walinya, menjadi orang tua asuhnya, kemudian anak ini memiliki harta waris, dan kebetulan orang tua asuhnya miskin, lalu dia berupaya untuk memanfaatkan harta warisan dengan cara yang baik ya. Jadi alokasikan untuk kebutuhan sekolah, untuk makan sehari-hari, dan dia juga ikut nemenin makan dari uang itu. Itu pun insya Allah tidak mengapa, ya. Insya Allah tidak mengapa, karena memang bukan karena dia ingin hitungan mencari upah dari pengasuhannya, jasa-jasa untuk menjagakannya, tidak. Kata memang itu dibolehkan selama memang dia tidak ingin merampas atau menguasai. Tapi dia betul-betul berusaha menunaikan amanah dan dia juga butuh untuk makan karena dia juga miskin misalkan. Maka insya Allah yang seperti itu pun tidak mengapa, apalagi dalam kasus yang tadi ditanyakan. Maka tidak mengapa insya Allah. Barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz Taufik Barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan simak kembali pertanyaan berikutnya di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan.
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
4: Ya, saya berada di daerah Gunung Sindur.
1: Dengan siapa Bapak? Dengan siapa?
4: Berada di daerah Gunung Sindur.
1: Ya, dengan siapa Pak?
4: Medi.
1: Baik, Pak Medi, silakan Pak Medi pertanyaannya Pak, langsung Pak.
4: Ini ya, tentang makhluk halus. Tentang makhluk halus. Katanya setan, genderuwo, tuyul, kuntilanak, itu kan termasuk makhluk sebangsa jin.
1: Ya.
4: Bangsa jin.
1: Ya.
4: Katanya ada jin muslim, apakah mereka bisa masuk surga?
1: Baik. Ini saja Bapak, cukup pertanyaannya Pak Medi, cukup Pak ya. Terima kasih banyak.
4: Dan surganya bisa bercampur dengan manusia. Ya, ya, ya.
1: Ya.
4: Ya, wassalamualaikum.
1: Baik, Pak. Terima kasih banyak Bapak pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita simak jawaban dari Ustaz dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Baik. Di dalam banyak riwayat menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ini kepada bangsa jin dan manusia. Dalam Al-Qur'an dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah dan mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Kemudian dalam beberapa riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh jin dari bangsa atau dari daerah Nasibin, dari daerah Syam atau Irak, ana lupa. Mereka datang karena ada masalah sehingga mereka bertikai mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam riwayat yang lain, dalam ayat yang lain dikatakan wa id sarafna ilaika nafaram minal jin yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Ingatlah ketika kami mendatangkan jin kepada kalian untuk mendengarkan Al-Qur'an, mereka bilang di antara jin-jin itu diam. Setelah selesai Al-Qur'an dibacakan lalu mereka pulang ke kampungnya, mereka ngajak untuk berdakwah. Nah, sehingga ini menunjukkan bahwa memang risalah dan Islam, ibadah ini tidak dikhususkan untuk manusia saja, tetapi dengan jin. Kemudian mitos ya, kalau kuntil anak, tuyul dan segala macam itu bukan mitos, bisa jadi ada memang dan kemudian kadang-kadang muncul, kelihatan, kadang-kadang tidak. Nah, terlepas dari berbagai fenomena itu, tadi yang Anda tanyakan, apakah mereka beriman atau mereka tidak beriman? Secara umum, jin ada yang kafir, ada yang muslim. Dan terjadi pertempuran di antara mereka. Dan bagaimanapun juga mereka ada yang memusuhi orang-orang beriman dan ada juga yang beriman kepada Allah dan Rasulnya.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
6: Assalamualaikumullah sahabat Roja. Alhamdulillah telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah edisi siang disampaikan oleh Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah dalam format rekaman pembahasan kitab Sohih Jami' As-Saghir dengan tema waktu syaitan berkeliaran. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Nah, ikhwati Islam wa'alaikumsalam, berikut kita akan simak kumandang adzan sholat asar bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.

Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan.

0: ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf, fa'idha azamal amru falau sadaqullaha lakana khairan lahum.
0: Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Qala Rasul, sallallahu alaihi wasallam.
2: An Jabir radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Ittaqu adh-dhulm, fa inna adh-dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah. Wattaqu ash-shuh, fa inna ash-shuh ahlaka man kana qablakum. Hamalahum ala an safaku dima'ahum واستحلوا محارمهم." رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah diri kalian dari berbuat zalim, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan jagalah diri kalian dari sifat kikir, karena kekikiran telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian dan membawa mereka untuk saling menumpahkan darah dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka." Hadis riwayat Muslim.
1: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. Rawahu Abu Dawud.
3: Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Aku menjamin rumah di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan kedustaan walaupun dia sedang bergurau. Dan aku juga menjamin rumah di surga paling tinggi bagi siapa saja yang berakhlak baik. Riwayat Abu Daud.
4: Nurun minal Qur'an.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas, untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan. Tapi yang paling baik amalan yang ada di muka bumi, semua akan rata, semua akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini,
1: berlomba-lomba bersaing
0: untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah, ya laitaha kanatil
2: qadhiyah.
0: Andai kata aku tidak mendapatkan catatannya, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah, hartaku tidak berguna.
2: Khudhuhu faghulluh, khudhuhu faghulluh,
0: khudhuhu faghulluh, thumma al-jahim salluh,
2: thumma al-jahim salluh.
0: Ambil, tangkap, masukkan.
3: Untayan Mutiara Nasihat.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Cintai nabimu lebih dari ibumu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai aku lebih dari cintanya kepada anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. Iman yang dinafikan dalam hadis ini adalah kesempurnaan iman. Artinya kalau ada seorang di antara kita yang masih mencintai orang lain lebih dari cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak lantas kafir, tidak lantas keluar dari Islam. Namun ia berdosa, karena yang dinafikan adalah kesempurnaan iman yang wajib. Jadi wajib bagi setiap muslim untuk mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cintanya kepada segala sesuatu dan kepada siapapun. Dalam riwayat Al-Bukhari yang lain disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diri saya sendiri." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Tidak wahai Umar, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai dari segala sesuatu termasuk dari dirimu sendiri." Maka Umar bin Al-Khattab mengatakan, "Sekarang wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu termasuk dari diriku sendiri." Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Al-ana ya Umar." Sekarang wahai Umar, baru benar. Hadis yang kedua ini menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan cinta dalam hadis ini adalah cinta dalam arti yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar pengagungan. Karena mengagungkan itu lebih mudah daripada mencintai. Dan Umar bin Khattab tidak pernah mengagungkan diri beliau lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Namun beliau sempat untuk mencintai diri beliau lebih dari cinta beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini menjelaskan bahwasanya seorang sahabat sekaliber Umar bin Khattab tidak mengetahui sebagian hukum Islam. Namun lihatlah bagaimana ketika beliau mengetahui bahwasanya hal ini adalah sebuah kewajiban. Saat itu juga beliau menyatakan bahwasanya beliau mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cinta beliau kepada siapapun. Dan Nabi Muhammad SAW layak untuk dicintai lebih dari siapapun dan apapun. Karena faktor penyebab cinta seseorang kepada orang lain ada tiga. Yang pertama adalah faktor fisik, faktor lahir. Misalnya karena parasnya yang menawan, atau karena suaranya yang indah. Faktor yang kedua adalah faktor batin, faktor internal, inner beauty. Misalnya karena kesalehan seseorang atau tingginya ilmu yang dia miliki. Adapun faktor yang ketiga adalah faktor jasa. Dan ketiga faktor ini ada pada diri Rasulullah SAW dengan tingkatnya yang paling tinggi. Jasa Nabi Muhammad SAW dalam menebar hidayah, membawa hidayah untuk umat akhir zaman ini, jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada jasa siapapun kepada kita. Bahkan jasa itu lebih besar daripada jasa ibu kita sendiri, yang berbulan-bulan mengandung kita, susah payah mendidik kita dengan berbagai kenakalan kita, tanpa pernah merasa capek, tanpa pernah merasa lelah, tanpa pernah mengharapkan jasa. Kalau seandainya ibu kita telah memberikan cintanya dengan sepenuhnya, telah menjalankan tugasnya tanpa kurang sesuatu pun, apalah artinya kalau ternyata di akhirat kita tidak masuk surga, kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi di sana. Semua jasa itu akan menjadi sia-sia. Tidak ada artinya di akhirat. Dan Rasulullah SAW adalah sebab yang telah Allah pilih agar kita bisa masuk surga, agar kita bisa merasakan kebahagiaan di alam keabadian. Maka sudahkah Anda mencintai Rasulullah SAW lebih dari cinta Anda kepada orang tua Anda, kepada anak Anda, kepada harta Anda yang paling mahal? Anda tidak punya jawaban kecuali satu, yaitu mengatakan iya. Karena jawaban tidak membuat Anda jatuh dalam dosa. Jawabannya cuma satu. Kalau Anda sudah bisa mengatakan iya, alhamdulillah. Kalau belum, sadarilah bahwasanya itu adalah dosa, dan menjadilah Umar bin Khattab sekarang. Katakanlah, wahai Rasulullah, sekarang saya lebih mencintai Anda, lebih mencintai engkau lebih dari cinta saya kepada siapapun. Demikian, jadikanlah cinta Anda kepada Rasulullah SAW sebagai cinta yang paling besar, dan dengan begitu insyaAllah Anda akan dibangkitkan bersama beliau di akhirat nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
3: Untayan Mutiara Nasihat. Nasihat.
5: نور من القرآن.
6: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
7: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka. Lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
8: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه رواه مسلم.
9: Dari Aisyah semoga Allah meridhoi kepadanya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah adalah maha lembut lagi mencintai kelemah lembutan. Allah memberikan sifat lemah lembut yang tidak diberikan kepada sifat kasar dan tidak pula diberikan kepada sifat-sifat yang lainnya. Riwayat Muslim. Al-Qur'an.

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min azkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
6: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة. رواه مسلم.
0: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
7: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
8: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
7: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
9: menjaga harga diri,
7: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemindah. Seorang mukmin bekerja
9: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
7: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
9: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
7: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
9: Itulah tujuan mukmin bekerja.
8: Bagaimana mukmin bekerja?
9: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
7: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
9: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
10: Allahu Akbar, Allah.
9: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut.
7: intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
0: Roja, menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: Wa an Anas radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. Rawahul Bukhari.
0: Dan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara yang apabila ketiganya ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu apabila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang selain keduanya. Kemudian apabila ia mencintai seseorang, namun ia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Dan apabila ia membenci untuk kembali ke dalam kekafiran, sebagaimana halnya ia membenci jika ia dilemparkan ke dalam api. Hadis riwayat Al-Bukhari.
6: Wa anhu radhiyallahu anhu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Rawahul Bukhari.
0: Dan dari Anas radhiyallahu anhu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda keimanan adalah cinta kepada kaum Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat, karena jalannya satu.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
1: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat. Mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat. Hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim AS. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-solih, ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu.
3: Radio Roja.
4: Lidzakirina wadzakirat.
5: Idza'atul Qur'anil Karim.
6: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'da. Ikhwati Islam jazakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua di kesempatan Selasa sore yang berbahagia ini. Berikut akan kami hadirkan program kajian ilmiah dalam format rekaman, disampaikan oleh Ustaz Fakhruddin Nu'man Al-Syafidhullah dalam pembahasan dari kitab Lisan yang Menyukutukan Allah dengan tema menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittabahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa sharral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar, aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyar muslimin wal muslimah, para pemirsa TV Roja dan para pendengar radio Roja yang insyaallah semoga senantiasa semuanya dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hanya kalimat tahmid dan syukur, alhamdulillah wa syukrulillah, yang patut kita ucapkan pada kesempatan sore hari ini secara khusus, dan terus kita memuji Allah atas limpahan nikmat, nikmat yang tidak pernah terputus kepada kita, terkhusus nikmat yang paling agung, nikmat yang akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan dan kebaikan dunia dan akhirat, adalah nikmat senantiasa dimudahkannya kita menambah ilmu. Alhamdulillah, karena hanya dengan ilmu yang manfaat, hanya dengan ilmu yang senantiasa terus bertambah pada diri kita, insyaallah jaminan mutlak kebahagiaan untuk kita. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kebahagiaan kita, yaitu dengan sesuai dengan kekuatan ilmu kita dan ittiba kita kepada ilmu yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, baik melalui Al-Quran maupun melalui As-Sunnah. Oleh itu Allah subhanahu wa ta'ala di antara ayat yang dikabarkan oleh Allah ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan diturunkan kepadanya sumber segala ilmu, terkhusus ilmu agama, ya, kepada kita, maka Allah katakan dalam surat Al-A'raf, Allah katakan falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Barang siapa yang, maka siapa saja, kata Allah, alladzina amanu bihi, yang mengimaninya, maksudnya mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'azzaruh, ya, alladzina amanu bihi wa'azzaruh, dan memuliakannya, wa nasaruhu, dan menolongnya, menolong Nabi dan syariatnya dan sunnahnya, lalu kata Allah wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ah, dan mengikuti cahaya yang dahulu diturunkan bersamanya kepadanya, yaitu cahaya wahyu dari wahyu Al-Quran dan As-Sunnah, maka kata Allah ulaika humul muflihun, maka mereka adalah calon orang-orang yang akan berbahagia dan akan menang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Maka ma'asyar muslimin, Allahu Akbar, ketahuilah bahwa sebab segala kebaikan, sebab yaitu segala kebahagiaan, ketumakninahan, ketenangan, dan keselamatan dunia dan akhirat adalah subhanallah, senantiasa kita yaitu mengikuti petunjuk ilmu, ilmu yang manfaat yang turun dari Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala tatkala kita masih diberikan semangat oleh Allah untuk talabul ilmi, ya Rabbi zidni ilma, dan maka menambah dan terus menambah kuantitas dan kualitas ilmu kita dalam agama ini, yang dengan itu sekali lagi kita akan baik dan bahagia. Man yuridillahu bihi khairan faqihu fid din, begitu statement Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang dikehendaki baik oleh Allah maka Allah akan pahamkan kepadanya agama. Alhamdulillah, ya, semoga Allah SWT memberikan kita keistiqomahan dalam jalan, di atas jalan talabul ilmi, dan juga dianugerahkan kepada kita al-ilman nafi', ilmu yang manfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Masyal muslimin wal muslimah, bapak-bapak dan ibu-ibu, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang insyaAllah dimuliakan oleh Allah SWT, pada kesempatan sore hari ini, ya, kita akan melanjutkan episode pembahasan kita dari pembahasan-pembahasan primer atau bahasa kitanya, bahasa agamanya, darurat yang wajib kita ketahui, yang wajib menjadi ilmu, yang menjadi prinsip bagi kita dalam kehidupan kita, yaitu pembahasan tentang tauhid, ya, tentang akidah, tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang kita bawakan adalah perkara-perkara yang bisa merusaknya. Perkara-perkara yang bisa menyimpangkan kita dari tauhid yang lurus, dari keimanan yang ya yang benar. Na'udzubillah, sehingga menyerumuskan kita kepada dosa dan perbuatan yang terdolim di sisi Allah, yaitu asyirku billahi azza wa jad, yaitu menyekutukan Allah, menduakan Allah, menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan, yang itu merupakan dosa yang paling dahsyat, yang paling besar, yang paling yaitu hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan pelakunya terancam keterpurukan dan kebinasaan dunia dan akhirat. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik apabila dosa tersebut yaitu terkategorikan dosa kesyirikan, di mana di sana pelakunya ya menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan, sekutu-sekutu. Sementara Allah itu wahdahu la syarikalah, satu-satunya zat yang hak disembah, dipertuhankan, dan tidak ada sekutu baginya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang menandingi dan menyekutui Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga na'udzubillah ma'asyar muslimin, kalau mati kita wafat sementara na'udzubillah masih ada noda-noda kesyirikan di dalam diri kita, hati, lisan, dan anggota badan kita, maka na'udzubillah kita terancam ya dengan tidak diampuninya dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga na'udzubillah di akhirat nanti ancamannya lebih dahsyat. Ya, Allah katakan yaitu innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Na'udzubillah. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah telah haramkan baginya surga. Naam, telah haramkan baginya surga. Begitu marah Allah ketika dosa yang dilakukan oleh seorang hamba adalah penyekutuan, ya, penyekutuan Allah dengan selainnya. Oleh karena itu subhanallah, yang dahulu umat ini ya awalnya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian subhanallah terjadi kesyirikan di tengah umat dari semenjak zaman Nabi Nuh alaihissalam, ya, dengan modus kesyirikan di mana kaum Nabi Nuh ya melakukan atau terjerumus kepada sikap gulu, sikap berlebihan dalam memuliakan, mengagungkan, dan menghormati orang-orang saleh, terkhusus yang sudah wafat di tengah mereka, sehingga subhanallah mereka jadikan orang-orang saleh yang sudah wafat di tengah mereka, di antaranya dulu ada Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr, ya, yang akhirnya jadikan patung, yang mereka dahulunya adalah orang-orang saleh, yang akhirnya mereka jadikan orang-orang saleh ini sebagai yaitu penyambung ya doa-doa dan harapan mereka kepada Allah, at-tawassul bil awliya, ya, bertawassul dengan wali-wali saleh, yang apabila mereka memiliki hajat, memiliki kebutuhan, ya tidak langsung datang kepada Allah dengan Allahumma, dengan ya Rabbi, dengan Rabbi, ya, tapi mereka nyambat dulu orang-orang saleh tersebut, ya Syekh, ya Wali Fulan, ya Wali Fulan, ya Syekh Fulan, ya, lalu mereka meminta kepada wali-wali tersebut agar disampaikan hajat-hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah awal kesyirikan dahulu. Sehingga Allah berkepentingan mengutus Rasul, ya, dan Rasul pertama yang diutus oleh Allah Nuh alaihi salam, dan subhanallah berkepentingan mengutus Rasul karena sudah mulai terjadinya kesyirikan. Summa arsalna rusulana tatsra, lalu kata Allah kami terus ya bertubi-tubi dia turunkan Rasul-Rasul setelah itu karena kesyirikan tidak terhenti sampailah akhir zaman, di mana Allah berkepentingan mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosul kita, kekasih kita, yang subhanallah kita ketahui sepak terjang dakwah beliau, yang beliau ajak di awal ya dakwah beliau. Beliau tidak mengajak kecuali di awal dakwahnya agar manusia kembali kepada kalimat tauhid. Ya kaum, qulu la ilaha illallah tuflihu. Hai kaum, katakanlah oleh kalian la ilaha illallah, ya, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Tuflihu, kalian akan bahagia. Maka subhanallah, begitulah terus dan terus Rasulullah SAW mendakwahkan umatnya, ya, agar kembali kepada tauhid, menyembah Allah semata, meninggalkan sesembahan apapun. Utruku ma ya'budu aba'akum, ya, tinggalkan apa yang disembah oleh nenek-nenek moyang kalian, dari menyembah batu, dari menyembah pohon, na'udzubillah, ya, dari meyakini ada air yang bisa mendatangkan manfaat dan menolak madarat, ya, gugusan-gugusan bintang, matahari dan bulan yang dianggap ya bisa mendatangkan manfaat dan menolak madarat, yang diagungkan, ya, dari menyembah subhanallah patung-patung yang mereka sembah, bahkan sebagian mereka menyembah api, bahkan sebagian mereka subhanallah mempersembahkan sesembahan kepada jin, mereka sesembelihkan sesembelihan lalu dilemparkan ke, ya, ke tempat yang diyakini di sana kalau tidak disembahkan kepala kambing atau kepala sesembelihan tertentu akan terjadi gangguan jin tertentu dan seterusnya. Mereka nyambat-nyambat nama selain Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, diberantas total oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah, sehingga subhanallah menjelang wafatnya Nabi alaihi salatu wasallam, ya, kesyirikan-kesyirikan itu, yaitu subhanallah, telah dimusnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, baik di ketika di fase Makkah, ya, lanjut dilanjutkan kekuatannya ketika sudah sampai di fase Madinah, ya, tidaklah terjadi peperangan, tidaklah terjadi, yaitu penyerangan, ya, peperangan dan penyerangan di zaman Nabi kecuali li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, maksudnya kalimatut tauhid. Umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mau mengucapkan la ilaha illallah, kalimatut tauhid. Na'am, ma'asyar muslimin, namun sayang disayang, la ilaha illallah, ya, semakin jauhnya kita dari zaman Nabi, zaman turunnya wahyu, ya, dari zaman turunnya, dari zaman dahulu, masya Allah, ya, kuatnya dakwah Nabi SAW, subhanallah, kekuatan tauhid semakin meluntur. Ya, kekuatan tauhid semakin meluntur, semakin akhir zaman. Dan itu pun dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'ah hatta ta'budu qaba'ilum min ummatil awsan. Tidak akan tegak hari kiamat, kata Nabi, sampai, ya, kabilah-kabilah dari umatku menyembah wasan, menyembah sesembahan-sesembahan selain Allah. Ya, menyembah sesembahan-sesembahan selain Allah. Oleh karena itu, ma'asyar muslimin, Allahu Akbar. Kalau kita database hari ini, ya, kesyirikan-kesyirikan, penyimpangan-penyimpangan akidah, penyimpangan-penyimpangan tauhid yang dahulu terjadi di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, hari ini plek-plek terjadi lagi, bahkan lebih dahsyat. Nabi memerangi perdukunan, perdukunan muncul lagi. Nabi memerangi paranormal, paranormal muncul lagi. Nabi memerangi sihir. Allahu Akbar. Lihat bagaimana modus operandi sihir terjadi di tengah umat, juga muncul lagi. Nabi memerangi subhanallah menyembelih untuk selain Allah, bahkan dilaknat pelakunya, kembali terjadi menyembelih untuk selain Allah. Dilempar kepala sapi ke tengah laut, atau ke tempat-tempat tertentu, dijadikan sesajen-sesajen. Nabi mengharamkan kita at-tamimah, benang hitam di leher anak, atau benda-benda yang diyakini bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat, jimatnya, wafaknya, ya, Nabi berantas, Nabi larang. Sekarang kembali lagi benang itu dipakai lagi. Nabi melarang subhanallah, ya, ajian-ajian yang bisa memikat atau membuat benci, as-sarf wal-ataf, bahasa kitanya apa? Pelet, ya, Nah, Nabi melarang ya ajian-ajian tersebut yang orang bisa memikat menjadi semakin cinta atau benci. Ya. Naam. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah, yufarrikuna bainal mar'i wa zawjih, yang dengan ajian-ajian tersebut, raja-raja tersebut bisa memisahkan antara suami dan istrinya. Hari ini terjadi lagi. Nabi mengharamkan ruqyah, bacaan jampe-jampe. Jampe-jampe yang tidak jelas maknanya, yang di situ ada sambatan-sambatan selain Allah. Hari ini jampe-jampe itu diucapkan. Dan ya, sumber kesyirikan yang pertama di zaman Nuh dan kembali diberantas di zaman Nabi, kesyirikan yang paling besar itu menjadikan wali-wali saleh, baik dari kalangan Nabi maupun orang-orang saleh setelahnya, ya, yang sudah wafat dijadikan perantaraan kepada Allah, mediasi ketika berdoa dan beribadah kepada Allah. Ini syirik pertama dan terbesar. Hari ini kembali lagi, ya, di mana ada orang-orang datang ke kuburan orang-orang tertentu. Ya, subhanallah, bukan bermaksud untuk mendoakan atau kita mengingat kematian. Namun subhanallah, justru yang terjadi datangnya ke kuburan-kuburan tertentu, ya, dengan memayah-mayah perjalanan yang dilarang oleh Nabi SAW. Kita memayah-mayah perjalanan, menyulit-nyulit perjalanan, menyusah-nyusah perjalanan, kecuali untuk datang ke tiga masjid, itu Haram, Aqsa dan Madinah. It's okay, boleh. Ya, tapi ke tempat selain itu tidak boleh. Namun datang, ya, bahkan ketika sampai mereka sambat nama-nama orang soleh tersebut, ya, mereka minta melalui yaitu perantara nama-nama orang soleh tersebut, sehingga mereka manggil-manggil, ya Syekh Fulan, ya Wali Fulan, ya Sayyidi Fulan, dan seterusnya, ma'asyar muslimin, Allahu Akbar, dan yang lainnya, ya, dari bentuk-bentuk kesyirikan kembali terjadi la ilallah di tengah umat ini, bahkan tak luputnya di tengah kaum muslimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, sementara luar biasa saya kabarkan tadi bahwasanya, ya, dosa kesyirikan dosa yang paling dahsyat di sisi Allah dan sumber malapetaka dunia dan akhirat. Antum jangan kira hari ini terjadi, maaf ya, subhanallah, gempa, ya, terjadi longsor, terjadi puting beliung, terjadi apalagi meletus gunung dan seterusnya. Ketahuilah bahwasanya ini di antara dampak masih melebarnya kesyirikan di tengah kita. Dukun masih didatangi, paranormal masih ditanya tentang nasib, tukang sihir masih merajalela, kuburan-kuburan didatangi untuk diminta perkara-perkara hajat yang kita inginkan, nama-nama selain Allah disambat-sambat, sesajen-sesajen disesembelihkan atau dihadirkan sesajen-sesajen untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dan seterusnya subhanallah, ya, sampai Allah subhanahu wa ta'ala katakan, terkhusus akhi, mohon maaf nih, sedikit melebar dikit, ya, semoga walaupun kita tidak termasuk ke dalam agama mereka, keyakinan mereka, namun subhanallah, ya, hari-hari ini kita harus mawas diri betapa marahnya Allah. Dengarkan Allah SWT sebutkan dalam surat Maryam ayat 88, Allah katakan, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدَ. Ada sebagian umat atau kaum yang masih mengatakan Allah punya anak. Lalu kata Allah, qad ji'tum shay'an idda, sungguh kalian telah mendatangkan sesuatu yang sangat durhaka. Lalu kata Allah, takadu samawati wal samawati yatafattarna minhu wa tansakul ardu wa takhirul jibalu hadda. Hampir saja langit pecah, kata Allah, dan bumi terbelah dan gunung itu luluh lantah. Kenapa? Anda'u lirrahmani walada, karena masih ada kaum yang mengatakan Allah memiliki anak. Allah memiliki anak, menobatkan bagi Allah keturunan. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada, padahal tidak seyogianya, tidak sepatutnya, dan Allah tidak butuh dirinya memiliki anak. Kenapa? In kullu man fis samawati wal ardi illa, kemarahnya Allah Dengarkan Allah SWT sebutkan dalam surat Maryam ayat 88, Allah katakan, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدَ. Ada sebagian umat al-kaum yang masih mengatakan Allah punya anak. Lalu kata Allah, قَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدَّا. Sungguh kalian telah mendatangkan sesuatu yang sangat durhaka. Lalu kata Allah, takadu samawatu yatafattarna minhu wa tansakul ardu wa takhirul jibalu hadda. Hampir saja langit pecah, kata Allah, dan bumi terbelah, dan gunung itu luluh lantah. Kenapa? Anda'u lirrahmani walada. Karena masih ada kaum yang mengatakan Allah memiliki anak. Allah memiliki anak, menobatkan bagi Allah keturunan. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Padahal tidak seyogianya, tidak sepatutnya, dan Allah tidak butuh dirinya memiliki anak. Kenapa? In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmana abda. Karena semua yang di langit dan bumi, semuanya datang dalam

0: Kenapa? Anda'u lirrahmani walada. Karena masih ada kaum yang mengatakan Allah memiliki anak. Allah memiliki anak. Menobatkan bagi Allah keturunan. Wama yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Padahal tidak seyogianya, tidak sepatutnya, dan Allah tidak butuh dirinya memiliki anak. Kenapa? In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmana abda. Karena semua yang di langit dan bumi, semuanya datang dalam rangka menghambakan diri kepada Allah. Maka ma'asyal muslimin, Allahu Akbar, hari ini, bulan apa nih? Bulan Desember, bulan Natalan anak Allah. Bagi sebagian, atau maulid anak Allah. Bagi sebagian kaum. Masalahnya tidak sedikit dari kaum muslimin yang bertasyabuh. Ya, makanya hati-hati nih. Ya, saya mengingatkan kepada kaum muslimin semuanya. Ya, antara hari raya mereka, dan hari raya pergantian tahun, di akhir tahun atau bulan ini, sama sekali bukan syiar di antara syiar cahaya Allah, tapi syiar kegelapan, syiar kemurkaan, dan syiar yang bisa mendatangkan malapetaka dunia dan akhirat. Maka hendaknya seorang muslim berjauh diri ya dari berbangga, berbahagia, senang dengan syiar-syiar orang-orang yang telah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan kita tidak bertasyabuh menyerupai mereka. Hafidzakumullahu jami'an. Nah, mohon maaf ya, yang kita bahas ya adalah bagian dari fenomena-fenomena kesyirikan yang subhanallah acap kali kita masih dapatkan ya, dan kita temukan terjadinya di tengah kaum muslimin, terkhusus terkait dengan kesyirikan yang ya berhubungan dengan lisan, di sini dengan lidah, lidah yang menyekutukan Allah, lidah yang bergoyang ya naudzubillah, dan menjerumuskan pelakunya kepada kesyirikan. Maka wallahu alam, barangkali masih ada waktu akhi Ihsan ya bisa baca karena sedikit ya, nanti kita jelaskan insyaallah, yaitu bab yang kelima, bab yaitu nisbatun ni'ami ila ghairillah, menisbahkan nikmat, menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Naam. Kita baca dulu supaya pemirsa ya bisa menyimak apa yang kita tulis dalam buku ini. Fadhal akhisan.
1: Baik, 576. Menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mu'allif hafizahullah taala, di antara kita mungkin sering tanpa sadar mengucapkan kata-kata yang kelihatannya ringan namun berat timbangannya. Namun berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika kita mendapatkan suatu kenikmatan atau mendapatkan pertolongan, seringkali kita menyandarkan nikmat tersebut kepada selain Allah, padahal segala nikmat tidak ada yang datang kecuali dari Allah. Namun sungguh disayangkan kebanyakan manusia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar." Dan Dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, kamu tidaklah dapat menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 34. Contohnya adalah perkataan seseorang, "Kalaulah bukan karena pertolonganmu, aku tidak tahu bagaimana nasibku ini." Atau, "Kalaulah bukan karena tadi ada polisi lewat, mungkin kita sudah babak belur dihajar preman." Atau, "Kalaulah anjing itu di rumah kita tidak menggonggong keras, kita tidak akan mengetahui kalau ada pencuri yang masuk ke dalam rumah kita." Ini adalah sedikit contoh tentang beberapa perkataan yang mungkin pernah kita ucapkan tanpa kita sadari. Kelihatannya sepele, namun di dalamnya terkandung penyandaran nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita justru mengaitkan nikmat tersebut kepada sebabnya, bukan kepada Allah yang menciptakan sebab tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun." Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir. Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 83. Mengenai ayat di atas, Aun bin Abdullah bin Utsbah berkata, yaitu perkataan seseorang, "Kalaulah bukan karena fulan, tentu tidak akan begini dan begitu." Atau, "Kalaulah bukan karena fulan, tentu tidak akan menimpamu yang demikian dan demikian." Maka menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala termasuk kesyirikan, dan termasuk perbuatan menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala,

0: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit dan Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 22. Ikrimah rahimahullah berkata, "Antakulu laula kal nam laula kalban la dakhala alaina lissa ad-dara laula kalbana saha fid dari wa nahwa dhalika." Yaitu perkataan, kalaulah bukan karena anjing kita, laula kalbana, ya kalaulah bukan karena anjing kita ini, maka rumah kita tentu akan dimasuki pencuri. Andai bukan karena anjing yang menggonggong di dalam rumah, atau kalimat-kalimat semacam itu disebutkan dalam Jami al-Bayan fi ta'wil al-Qur'an. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, "Al-andada huwa syirku akhfa min dabibin namli 'ala safa sauda fi dhulmati al-layli wa huwa an yaqul wallah wa hayatuk ya fulan wa hayati wa yaqul laula kalbah hada la atana lusus wa laula al-bitta batta fi dhari la atal lusus wa qawlu rajuli li sahibi masya Allah wa syi'ta wa qawlu rajuli laula Allah wa fulan la taj'al fiha fulan hadha kulluhu bihi syirkun." Menjadikan andad sekutu-sekutu adalah berbuat syirik. Itu dosa yang lebih samar daripada jejak semut yang merayap di atas batu hitam dalam kegelapan malam. Contohnya adalah perkataan, "Demi Allah dan demi hidupmu wahai fulan dan demi hidupku." Atau ucapan, "Kalau bukan karena anjing ini tentu kita akan didatangi pencuri-pencuri itu." Atau, "Kalau bukan karena angsa di rumah ini tentu datanglah pencuri-pencuri itu." Atau perkataan seseorang kepada temannya, "Atas kehendak Allah dan kehendakmu masya Allah wa syi'ta." Atau perkataan seseorang, "Kalaulah bukan karena Allah dan fulan, janganlah engkau sebutkan di dalamnya fulan." Semua ini adalah perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tafsir Al-Quran, Tafsir Quranul Azim, juz yang pertama, halaman 196. Kalimat-kalimat di atas, jika diucapkan dalam rangka menyampaikan berita tanpa melupakan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat, maka hal ini diperbolehkan. Ini pun dengan syarat bahwa sebab atau perantara tersebut merupakan sebab yang real, yang betul-betul menjadi perantara sampainya suatu nikmat tertentu, bukan hanya sekedar keyakinan yang mengada-ada. Contoh, kalau bukan karena simbah fulan, mungkin tadi kita sudah mati. Padahal simbah fulan yang dia maksud tersebut sudah meninggal dunia, sehingga tidak mungkin membantunya ketika jiwanya terancam. Ucapan semacam ini sangat jelas termasuk kesyirikan. Dapat disimpulkan bahwa ucapan di atas tidak termasuk syirik jika, yang pertama, sebab yang disampaikan adalah sebab real. Yang kedua, ketika seseorang mengatakan demikian, dia hanya sekedar menyampaikan berita tanpa melupakan sang pemberi nikmat, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah di antara bentuk-bentuk perbuatan syirik yang mungkin tidak kita sadari selama ini. Oleh karena itu hendaklah kita takut terjerumus ke dalam syirik sebagaimana rasa takut yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, "Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam." Ya Allah, aku berlindung dari berbuat syirik sementara aku mengetahuinya, dan aku memohon ampun kepadamu dari dosa yang tidak aku sadari. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad. Jika seorang tokoh yang bersih tauhidnya saja masih takut terhadap kesyirikan, maka tentunya kita semua ini yang sangat miskin ilmu dan iman seharusnya tidak merasa aman dari bahaya kesyirikan. Sangat memungkinkan bagi kita terjerumus ke dalam syirkul akbar atau syirik besar, apalagi syirik kecil, baik disadari ataupun tidak. Naam, Ustaz.
1: Barakallahu fiik, ahsan. Takum khair. Naam. Hafizakumullah jami'an. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT, saya kira subhanallah dari kita menyimak apa yang tadi telah dibacakan dari apa yang ditulis dalam subjudul ini, itu menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Semoga sudah sampai ilmu kepada kita tentang subhanallah. perkara yang agung, bagian dari cabang keimanan dan kekuatan tauhid kita. Apa itu? Yaitu kita meyakini bahwasanya seluruh nikmat, ya ini bagian daripada ketauhidan kita, keimanan kita. Dan ini mencakup seluruh hiruk-pikuk kehidupan kita. Karena hakikatnya seluruh hiruk-pikuk kehidupan kita adalah nikmat Allah. Dari mulai kita terlahirnya ke dunia ini, subhanallah, sampai nanti wafat lagi, subhanallah, seluruhnya adalah nikmat Allah. Apalagi di dalamnya, masya Allah, ya, kita terus disempurnakan nikmat-nikmat kita oleh Allah, baik nikmat wa asbagu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Yang Allah sempurnakan untuk kita nikmat baik yang zahir, diberikan usia, subhanallah, lalu diberikan rizki dan kesehatan, lalu fasilitas-fasilitas dunia yang lain, dari keluarga, dari anak, dari tempat tinggal, dari kedudukan, ya, dari sebab-sebab rizki yang datang, yang bisa datang kepada kita, ya, dari keamanan dan seterusnya, dari nikmat-nikmat yang zahir ini, akhifillah, tidak akan ada yang bisa mendatangkannya kepada kita kecuali Allah. Apalagi subhanallah, kita pun dikhususkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan nikmat-nikmat batin, nikmat yang maknawi. Di antaranya subhanallah, di antara nikmat yang terbesar, adhadana lil Islam, di mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita hidayatul Islam. Alhamdulillah, di tengah jutaan manusia, miliaran manusia yang tidak memeluk Islam, sementara kita Allah anugerahkan man yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah kehendaki hidayahnya, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Subhanallah. Lalu kita pun diberikan kekuatan iman, alhamdulillah, sehingga kita pun senantiasa, masya Allah, menjadi hamba-hamba Allah yang mencintai ketaatan kepada Allah, melakukan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, menegakkan ibadah-ibadah yang diwajibkan atas kita, meninggalkan apa yang dilarang kepada kita. Dan kita pun diberikan ilmu, masya Allah. Dan Allah pilih kita menjadi seorang sosok muslim yang ahlus sunnah, di atas manhajus salaf, ahlus sunnati wal jamaah, masya Allah. Yang ini semuanya merupakan nikmat-nikmat maknawi yang tidak terlihat oleh kasat mata kita, namun sangat agung adanya pada diri kita. Maka kaidahnya Allah katakan, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ya, kaidahnya Allah katakan, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ya, tidak adalah satu nikmat pun pada diri kalian kecuali itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Maka ini hati kita, ikhwan, ya, harus terpatri bahwa seluruh nikmat itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah lah yang menyempurnakan nikmat-nikmat itu datangnya kepada kita. Lihat, makanya saya nukilkan, kita nukilkan surat Ibrahim ayat 34, Allah katakan, wa ataakum min kulli ma sa'altumu, ya, dan kami berikan kepadamu, ya, keperluan dan segala apa yang kalian mohon kepadanya. Maksudnya apa yang kita inginkan Allah datangkan dari nikmat-nikmat yang tadi kita sebutkan. Lalu kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sehingga saking banyaknya nikmat Allah, kalaupun kalian mau berusaha menghitungnya, kalian tidak akan pernah mampu melakukannya. Subhanallah, akhi, jangan nikmat di luar tubuh kita, di dalam tubuh kita saja dari nikmat Allah. Nikmat mata, begitu apa indahnya, nikmat telinga, nikmat lidah. Allahu Akbar, nikmat kesehatan, nikmat tangan, nikmat kaki, nikmat bisa jalan, bisa melihat, dan seterusnya. Allahu Akbar. Betapa dahsyat nikmat-nikmat tersebut yang itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu yang harus terpatri. Lalu ma'asyal muslimin, ya, kita pun dianjurkan untuk at-tahdits bin ni'am. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya? Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka dengan nikmat Allah Rabb yang datang kepada kalian, hadis ucapkanlah. Di antara tahadus bin ni'mah, ya, dan bagian daripada rasa syukur kita kepada Allah, ya, yang syukur ini merupakan kewajiban subhanallah yang diwajibkan atas kita, atas kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Senantiasalah kalian ingat kepadaku dan bersyukurlah kepadaku, jangan sekali kalian kufur. Bahkan yang tidak bersyukur kepada Allah diancam. Ayat yang sering di telinga kita terngiang-ngiang, Allah katakan, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum in adzabi lasyadid. Ya, apabila kalian bersyukur akan terus aku tambah, dan apabila kalian kufur maka ingat, ini ada tahdir, peringatan dari Allah, sesungguhnya azabku dari kekufuran kalian itu sangat pedih. Subhanallah, betapa banyak, ya, makanya Allah katakan innal insana ladzalumun kafar. Namun, ya, fenomenanya kata Allah, sesungguhnya manusia kebanyakan mereka ladzalumun, banyaknya melakukan kezaliman. Zalim yang paling dahsyat yaitu mereka tidak bersyukur, ya, dengan beribadah kepada Allah, lalu mereka beribadah kepada selain Allah, kafar, dan mereka kufur kepada Allah. Nah, ma'asyar muslimin, salah satu bentuk kekufuran atau ya kesyirikan yang merusak tauhid dan akidah dan keimanan kita dari sisi yang sebenarnya kita bersyukur kepada Allah dengan menyandarkan nikmat-nikmat itu kepada Allah semata, yaitu terkadang subhanallah lisan kita, yaitu ya lisan kita bersilat, lisan kita, lidah kita tidak terasa, ya, mengatakan sesuatu terkait dengan nikmat, ternyata sesuatu itu subhanallah menjerumuskan kita kepada lisan yang menyekutukan Allah, yang menjerumuskan kita kesyirikan. Apa itu? Naam, bab yang kita bahas, menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Allah sebutkan dalam ayat yang tadi, ya, yang disebutkan dibaca tadi oleh al-akh. Ya, Allah katakan surat An-Nahl, ya'rifuna ni'matallah. Sesungguhnya mereka mengetahui nikmat Allah. Namun masalahnya kata Allah, summa yunkirunaha. Lalu mereka mengingkarinya. Wa aktsaruhumul kafirun. Bahkan kebanyakan mereka kufur kata Allah. Sekali lagi, inilah tabiat manusia. Allahu Akbar. Ya, terkadang ya, atau mereka meyakini ya nikmat itu dari Allah, tapi pada praktiknya mereka mengingkari nikmat tersebut. Ya, sehingga kata Allah, ya'rifuna nikmat Allah tsumma yunkirunaha. Mereka meyakini, mengetahui nikmat itu dari Allah, lalu mereka mengingkarinya. Bahkan kata Allah tadi, wa aktsaruhumul kafirun, kebanyakan mereka kufur. Naam. Auf, ya, Aun bin Abdullah dan Ibn Utbah ketika mentafsirkan ayat ini, ya, beliau mengatakan tafsir dari ayat ini yaitu qaulu ahadin laula fulan, ya, andai kata tidak ada si fulan, ya, tentunya kita akan tidak begini dan begitu, atau laula fulan, atau andai kata bukan karena si fulan, ya, tentu tidak akan menimpamu yang demikian dan demikian. Subhanallah. Akhi fillah rahimakumullah, bentuk penyandaran nikmat kepada selain Allah, ketika datangnya nikmat itu ke kita, baik berupa kedatangan nikmat atau terhindarnya mara bahaya dan madarat dari kita, lisan kita ini subhanallah mengkhianati kita dengan menyandarkan nikmat itu kepada selain Allah. Ya? Contoh bisa disebutkan, Ikrimah mengatakan antakul laula kalbana au laula kalbuna la dakhala alaina lissu addar. Alaina lissu addar. Andai kata tadi malam tidak ada anjing ya yang menggonggong, niscaya maling itu akan masuk. Ya, laula kalbuna saha fid dar aw nahu dhalik. Andai kata ya anjing kita tidak menggonggong, niscaya yaitu maling itu masuk. Baik. Dan yang lainnya, masuk muslimin rahimakumullah. Dan ini terkadang sering, ya, terkadang ini sering terucap oleh lisan kita. Aduh, ya, kalau tidak ada dokter fulan, waduh lewat deh. Kalau tidak ada dokter fulan, andai kata bukan karena dokter fulan, dokter spesialis fulan, waduh musibah. Ya, andai kata subhanallah, supir tadi tidak cerdas, andai kata supir tadi tidak cerdas tabrakan sudah. Andai kata pilot itu tidak piawai, sudah terjun itu pesawat. Ya, naam, andai kata tidak ada suamiku, aku tidak akan bisa hidup. Dialah yang memberi aku makan setiap bulan. Ya, andai kata orang tuaku tidak mewariskan harta kepadaku, waduh, dari mana aku punya harta? Andai kata yaitu orang tuaku tidak mewariskan harta kepada, dari mana aku tidak punya apa? Dari mana aku punya harta? Ya, subhanallah, ma'asul muslimin rahimakumullah. Nah, ini perkataan seperti ini terkadang kita lupa. Ya, kita sandarkan nikmat-nikmat yang datang atau madarat yang terhindar dari kita ya kepada sebabnya. Ya, aduh, andai kata bukan Ustaz Fulan, ya kalau bukan, kalau tidak ada Ustaz Fulan, niscaya aku akan jahil. Kalau tidak aku ke pesantren Fulan, niscaya aku akan bodoh. Ya, di sini contoh, ya, laulal battu fid dari la atana lusus. Andai kata tidak ada bebek suang, niscaya maling itu akan datang ke, ya akan masuk ke rumah kami. Dan seterusnya, ma'asyar muslimin. Penyandaran-penyandaran seperti ini, walaupun tentunya mungkin, ya, walaupun tentunya itu bagian daripada sebab, betul. Dan kita adalah boleh, ya, mengambil sebab sesuatu, namun sebab yang diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh, ya kita sakit, ya kita berobat. Ya kita datang ke dokter, dan lalu dokter memberikan kita obat, alhamdulillah. Dengan sebab datang ke dokter, dan dokter itu memberikan obat kepada kita, ya dengan izin Allah ada kesembuhan. Ya, lalu subhanallah, dengan sebab kita usaha, buka warung, atau gojek, ya, atau usaha-usaha yang lain, alhamdulillah, datanglah rizki itu kepada kita. Ya. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sunnatullahnya di alam semesta ini ada sebab dan akibat. Ya. Sehingga makna tawakal adalah, yaitu makna tawakal yang benar, kita menyerahkan segala urusan kepada Allah dan menyandarkannya, namun setelah kita berusaha, setelah kita mengambil sebabnya. Bukan tawakal, contoh misalkan antum tawakal ingin dapat rezeki, awis tawakal saja. Ya. Lalu kita di kamar aja diam tidak ada usaha lah. Ya, itu bukan tawakal namanya malas. Ya, menyandarkan diri kepada Allah tanpa mengambil sebab itu dicela dalam agama kita, dan itu bukan bentuk tawakal yang benar. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah. Nah, Allah Subhanahu wa taala membolehkan kita, bahkan menganjurkan kita mengambil sebab. Tapi ingat, ya, naam, sebab-sebab itu. tidak memberikan efek apapun tanpa izin Allah. Baik untuk mendatangkan manfaat atau menghindarkan madarat. Sampai kata Nabi SAW, antum ingat ya, pesan Nabi kepada siapa? Ibnu Abbas. Kata Nabi kepada Ibnu Abbas, ya gulam, law istama'atil ummatu ala ayyan fa'uka bisyai'in. Andai kata seluruh umat berkumpul untuk memberikan manfaat, satu manfaat kepada kita, lam yanfa'uka bisyai'in illa ma qad katabahu Allahu lak. Tidak akan datang manfaat tersebut, tidak akan bisa memberikan manfaat kepada kita kecuali dengan ketetapan dan izin dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa in ijtama'u, dan apabila umat berbaliknya berkumpul ala ayadurruka bisyai' untuk memberikan satu madarat kepada kita, mara bahaya kepada kita, lan yaduruka bisyai'in illa ma qad katabahu Allahu 'alaik. Tidak akan sampai madarat itu, tidak akan mengena madarat itu kepada kita kecuali dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat datangnya nikmat, ya, baik yang berupa datangnya sesuatu atau terhindarnya kita dari, semuanya adalah izin dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya datangnya, ya, datangnya nikmat tersebut atau terhindarnya madarat itu dari kita, Allah Subhanahu wa taala datangkan dengan sebabnya. Ya, dengan sebabnya tadi, subhan kesehatan dengan sebab obat dan dokter yang dibolehkan. Ya, kemudian datangnya rizki dengan sebab, yaitu usaha kita. Ya, dengan sebab usaha kita. Allah datangkan mungkin apa namanya kekayaan dengan sebab ada orang tua yang wafat yang mewariskan kepada kita. Ya, lalu tadi selamat dari keroyokan misalkan orang-orang jahat, alhamdulillah, dengan sebab Allah hadirkan polisi atau hadirnya polisi di tengah kita. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka ma'asyal muslimin, ya, hati-hati. Lisan kita ini terkadang mengkhianati kita. Ya, jangan sampai salah. Ya, menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, aduhai, andai kata ya tidak ada dokter fulan, wah sudah lewat tadi malam. Ya. Ya, kalau tanpa obat yang tadi malam itu mujarab, ya sudah aku mungkin tidak selamat. Ya, kalau tadi nahkoda itu tidak cerdas, waduh selesai, sudah tenggelam pesawat kapal itu. Ya, kalau misalkan mobil itu di tidak disufiri si fulan, kalau tidak disufiri si fulan, habis sudah, tabrakan sudah. Ya, naam, kalau tadi malam tidak ada satpam, waduh selesai sudah, rumahku habis sudah digasrak orang. Ya, andai kata tidak ada bapakku, waduh siapa yang melindungi aku? Andai kata tidak ada suamiku, siapa yang memberikan aku nafkah dan rizki? Nah, maka perkataan seperti ini berbahaya. Menggantungkan, menyandarkan nikmat kepada sebab. Adapun sebagai apapun sifatnya kabar, ya, aku dapat nafkah dari suamiku. Ya, aku dapat nafkah dari suamiku, sifatnya kabar saja, is okay, kabar saja. Ya. Naam. Misalkan tadi ada polisi, alhamdulillah, apa, polisi menghadang maling. Sifatnya kabar saja. Ya, tadi malam ada satpam, maling tidak masuk. Sifatnya kabar saja. Tapi hati tetap yakin ini tidak ada masalah. Tapi kalau ya, sifatnya penekanan, seakan-akan sebab-sebab itulah yang mendatangkan manfaat atau menolak madarat, bahkan subhanallah ada ketergantungan kita kepada sebab tersebut, maka ini menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Ya, menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Ya, walaupun sebagian orang mengatakan syiriknya syirik kecil. Ya, naam, namun tentunya walaupun syirik kecil, na'udzubillah, dan ini bisa menjadi wasilah kepada syirkul akbar. Kalau dia betul-betul yakini kesembuhan itu, keselamatan itu, ya, keberhasilan itu tidak datang kecuali dari sebab tersebut, maka ini jadi syirik besar. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Ya. Kemudian yang perlu diketahui oleh semuanya bahwa sebab itu terbagi dua. Ada sebab zahir yang dibolehkan, yang nampak dan dibolehkan. Contoh tadi, berobat, datang ke dokter, ya. Naam, antum ada suami, antum ada polisi, misalkan, ada supir yang nyupirnya dengan baik, itu sebab-sebab zahir yang dibolehkan. Udah usaha, ada dagang, ya, itu sebab-sebab yang dibolehkan, bahkan dianjurkan kita mengambil sebab. Nah, itu saja tidak boleh kita sandarkan kepada sebab tersebut. Tadi dengan perkataan, aduh, ya kalau tidak ada suami, aku bisa makan dari mana? Nah, kalau tidak ada dokter fulan tadi, kalau tidak ada satpam tadi, kalau tidak ada obat tadi, ya kalau tadi tidak cerdas supir, nahkoda dan apa pilotnya, waduh, dan seterusnya. Maka subhanallah, hendaknya seorang muslim baiknya alhamdulillah, ya. Ini baiknya nih. Ya alhamdulillah dengan izin Allah, ya, sebab tadi malam makan bodrek ana sembuh. Dengan izin Allah, ya, atau alhamdulillah atau sebutnya alhamdulillah. Tadi malam ada satpam sehingga masuk apa maling tidak jadi masuk. Alhamdulillah dengan izin Allah, ya, yaitu supir tersebut bisa menghindar karena kecerdasannya bisa menghindar dan seterusnya. Kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Katakan alhamdulillah. Katakan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita dipuji pun subhanallah. Antum pun cerdas sekali. Ya alhamdulillah. Ya dengan izin Allah ana dapat kecerdasan. Ya alhamdulillah. Antum sekarang badan sehat sekali. Alhamdulillah ana sering olahraga dengan izin Allah. Aku sehat. Sandarkan semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling sempurna. Ya lisan yakin, hati kita yakin, wah, ya menyambung kepada Allah dan lisan kita pun tidak lepas dari memuji dan menyandarkan nikmat itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Itu sebab yang dibolehkan. Ya, contoh sebab dibolehkan apa lagi? Seperti kita minum zaitun, minum zam-zam, ya, minum apa lagi? Minum habbatus sauda. Atau kita meruqyah dengan ruqyah yang dibolehkan, ya, tapi jangan sekali-kali kita bersandar, ya, menggantungkan keyakinan datangnya manfaat atau terhindarnya madar dari kita, ya, karena semata sebab-sebab tersebut, na'udzubillah, maka ini menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Baik. Tadi ya, kalau sifatnya kabar saja, sementara yakinnya kuat dengan Allah tidak ada masalah. Tadi malam aku diruqyah. Ya tadi malam aku diruqyah, ya, alhamdulillah sembuh. Ya tadi malam misalkan tadi itu, ya tadi malam masya Allah satpam ya bisa menghadang, tadi malam satpam bisa menghadang maling. Tadi malam supir menghindar jadi selamat. Itu sifatnya kabar. Walaupun tetap bagusnya dihiasi dengan kalimat apa? Alhamdulillah. Tayyib. Masyaallah muslimin. Namun jika sebabnya itu sebab yang diharamkan, ya, sebab yang justru sebabnya itu sendiri menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Contoh di sini, ya, yang saya sebutkan, yang kita sebutkan, ya, kalau bukan karena simbah fulan, mungkin tadi aku sudah mati atau kita sudah mati. Simbah ini maksudnya siapa? Ya, orang atau seseorang apa? Seseorang yang dianggap wali atau soleh yang sudah wafat. Ya, atau antum bilang, wah kalau enggak ada jimat ini nih. Kalau enggak ada benang hitam di leher anakku. Hah? Kalau enggak ada kalau andai kata kita tidak nyembelih kambing untuk Nyiroro Kidul, misalkan. Hah? Andai kata tidak ada Syekh fulan. Ya? Andai tadi tidak ada wali fulan. Aduh, kalau tadi malam aku enggak ke dukun. Kalau tadi malam aku tidak nanya ke paranormal. Ya. Naam, atau aku kalau tadi malam tidak mendatangi pohon tertentu. Batu tertentu, yang batu itu dan pohon tersebut diyakini. Maka ini tentunya syiriknya kuadrat. Ya. Sudah saja dia mengambil sebab yang syirik. Lalu dia pun sandarkan na'udzubillah datangnya manfaat dan tertolaknya madar darinya kepada sebab-sebab kesyirikan itu. Ini lebih dahsyat lagi. Ya, ini lebih dahsyat. bahkan bisa terjerumus kepada syirkul akbar. Ya, sesuai dengan tingkatan-tingkatan kesyirikannya. Ya, maka ini tentunya lebih buruk lagi. Ya, lebih kufur lagi kepada nikmat Allah. Ya, sementara dia pun yakini nikmat-nikmat tersebut datang dari sebab-sebab yang na'udzubillah merusak keyakinan kita mereka dan merusak akidah mereka dan merusak ketauhidan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyar muslimin, ya semoga Allah Subhanahu wa taala ya menghindarkan lisan kita na'udzubillah dari kesalahan dalam berucap, ya yang ucapan-ucapan tersebut bisa menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Subhanallah, ada sebuah hadis, hati-hati ikhwani tentang urusan lisan ini. Ada sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innar rajula la yatakallamu bi kalimah." Sesungguhnya seseorang ya dia mengucapkan satu kalimat, ya mimma yuskhituhu Allah, dari kalimat yang bisa membuat Allah murka, la yulkilaha balan. Padahal dia pun tidak terlalu perhatian dengan kalimat tersebut. Subhanallah. Ya, menjerumuskan mereka ke dalam neraka jahanam. Kalimat yang paling dahsyat yang bisa menjerumuskan kita ke neraka jahanam adalah kalimat-kalimat yang berbau syirik, berbau menyekutukan Allah. Kalimat-kalimat, kata-kata yang di dalamnya terdapat penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka subhanallah, ya di sini ikhwan fillah rahimakumullah, saya sebutkan, kita sebutkan di halaman 61, dapat disimpulkan bahwa ucapan di atas tidak termasuk syirik jika sebab yang disampaikan adalah sebab yang real tadi, ya, sebab yang mudah. Itu pun ya boleh dikatakan kalau bentuknya kabar. Tapi kalau bentuknya penyandaran tadi, andai kata tidak ada A, tidak ada B, tidak ada C dari sebab-sebab yang boleh, maka itu pun kesyirikan, ya, syirikul lisan, syirik kesyirikan lisan, ya, yang merupakan syirik kecil. Yang kedua, ketika seorang mengatakan demikian, dia hanya sekedar menyampaikan berita tanpa melupakan sang pemberi nikmat, ya. Naam. Dan tentunya tadi, kalau sebabnya bukan sebab yang real, kalau sebabnya bukan sebab yang real, ya, maka ini adalah kesyirikan. Tadi ya, andai kata tidak ada jimat ini, tidak ada benang hitam ini, andai kata tidak ada dukun fulan, ya, tidak ada tukang sihir dan paranormal fulan, andai kata tidak kita memberikan sesajen kepada jin fulan, na'udzubillah. Ya, maka ini tentunya kesyirikan di atas kesyirikan. Ya. Nah, maka ketika menyandarkan kepada ketika kita sifatnya mengabarkan tentang kejadian sesuatu dengan sebabnya dan kita tidak meyakini ya bahwasanya sebab itulah yang memberikan pengaruh, ya, maka insyaallah itu tidak termasuk kesyirikan. Masyaallah muslimin, Allah Subhanahu, kita hanya minta pertolongan kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala jaga lisan kita dari yaitu berkata ya dengan perkataan-perkataan yang merusak ketauhidan kita kepada Allah, salah satunya dengan kita menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka fima la a'lam. Itulah doa yang senantiasa dipanjatkan oleh Nabi, ya, hendaknya kita sering ucapkan Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu, an usyrika bika, aku dari menyekutukanmu, wa ana a'lam, sementara aku ketahui, aku tahu itu adalah kesyirikan, aku berlindung kepadamu ya Allah, wa astaghfiruka, dan aku meminta ampun, lima la a'lam, dari kesyirikan yang tidak aku ketahui. Subhanallah. Barangkali ma'asyal muslimin, sudah sampai ya ilmunya kepada telinga kita semuanya, atau alhamdulillah hari ini barangkali sifatnya muroja'ah, ilmu-ilmu sudah datang sebelumnya kepada kita, maka semoga kita bisa menjaga diri kita ya dari na'udzubillah lafaz-lafaz yang menjerumuskan ke kesyirikan. Salah satunya tadi adalah menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala kepada sebab-sebab ya yang kita lakukan, sementara demi Allah sebab itu tidak memberikan sedikit pun dampak, manfaat atau madarat hakikatnya kalau tidak dengan izin dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu bisa sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qouli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al kalimatu at-tayyibah. Alam tara

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: إخوتي السلام عليكم الله صحبات رجاء. الحمد لله telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman edisi sore disampaikan oleh Ustaz Fakhruddin Nu'man Al-Asyafidahullah dalam pembahasan dari hati yang mentauhidkan Allah, maksud kami lisan yang menyekutukan Allah, dengan tema menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat kita ambil pelajaran yang sangat berharga di kesempatan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuk-Nya. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 17:06 waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Qur'anul Karim yang mubarokah dari Qori Syekh Misyari bin Rashid Al-Fasi di surat Al-Qamar dengan nomor urut surat ke-54. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: ada.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka, sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?

عذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر

0: تدر.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. رواه البخاري.
3: Dari ابن عمر رضي الله عنهما bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang laki-laki dari kalangan Ansar yang sedang menasihati saudaranya karena sifat malu yang ada pada diri saudaranya tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Biarkan dia, karena sesungguhnya rasa malu adalah bagian dari iman." Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah subhanahu wa ta'ala semata.
5: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
6: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya.
7: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
4: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu.
7: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
8: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
7: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
9: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, tapi harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
1: An Abi Darda radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي. رواه الترمذي.
2: Dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat dari akhlak yang mulia. Dan sesungguhnya Allah membenci orang yang kasar dan keji ucapannya. Riwayat At-Tirmidzi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Khafidhatur rafi'ah.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
2: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
4: A'udzu billahi minasyaitonir

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhal Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah. Itu adalah perkara yang sangat besar. Dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim wa lam yu'min biqalbih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahum man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.
2: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم.
2: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. رواه البخاري.
3: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang, dan saat itu Sa'ad sedang duduk, tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki, padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Kemudian aku terdiam sejenak dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya, hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia, karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى برولما أهل السنة والجماعة.
2: يقول هذا السائل: شيخ، عقوق الوالدين ماذا يدخل فيه وما حكمه وما السبيل إلى التوبة؟
3: حقوق الوالدين هو مخالفة أوامرهما إذا أمراه في غير معصية الله، إذا أمراه شيئا من منافعهما فإنه يمتثل أمرهما ولا يتأفف. وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، قل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا هو البر. وأما عقوق الوالدين هو كبيرة من كبائر الذنوب، يأتي بعد الشرك، يأتي بعد الشرك بالله عز وجل. أكبر الكبائر الشرك بالله ثم عقوق الوالدين. ولهذا قارن الله حقهما مع حقه، قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه وتعالى في آية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، فيقرن حقهما بحقه سبحانه وتعالى. نعم.
4: Perbuatan apa saja yang termasuk durhaka kepada kedua orang tua dan bagaimana hukumnya dan bagaimana cara untuk bertobat dari dosa durhaka ini? Kemudian Syekh menjawab, durhaka kepada kedua orang tua berarti dia menyelisih perintah keduanya. Jika keduanya menyuruh untuk melakukan perbuatan yang bukan maksiat atau sesuatu yang bermanfaat bagi keduanya, maka dia harus melaksanakan perintah keduanya. Jangan enggan. Apalagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan jangan engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan ucapan yang baik, dan rendahkanlah dirimu di hadapan keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah dalam doamu, ya Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Inilah yang dimaksud dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Adapun yang dimaksud dengan durhaka kepada kedua orang tua, durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar, yang paling besar setelah dosa syirik kepada Allah Azza wa Jal. Dosa besar yang paling besar adalah syirik kepada Allah. Kemudian, durhaka kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dua haknya yang bersamaan. Artinya menyebutkan haknya, ya, menyebutkan hak kedua orang tua setelah menyebutkan haknya. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Sehingga dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyertakan hak kedua orang tua setelah menyebutkan haknya. Wallahu taala a'lam.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: قال الرسول. قال الرسول. صلى الله عليه وسلم.
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وخياركم خياركم لنسائهم، Rawahu Tirmidzi.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Riwayat At-Tirmidzi.
8: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
9: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط.
1: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'da. Ikhwati salam wa'alaikumullah, sahabat Roja dimanapun anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan malam yang berbahagia ini berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman, disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badrussalam Al-Syafidahullah dalam pembahasan dari Tafsir Al-Quran di Surat Al-Imran ayat ke-10. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayat ikhwah. Allah Ta'ala berfirman, innal ladhina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wa la auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Sungguhnya orang-orang kafir, tidak bermanfaat untuk mereka harta, tidak pula anak-anak mereka dari azab Allah sedikit pun juga. Dan mereka itulah bahan bakarnya api neraka. Seperti halnya keadaan Fir'aun dan orang-orang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka Allah pun azab. Allah berikan kepada mereka azab disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Dan Allah sangat keras ya siksanya. Ayat ini akhal Islam kita ambil faedah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Yang pertama, annal kuffar la tanfa'uhum amwaluhum wa la auladuhum minallahi syai'a. Orang-orang kafir itu tidak bermanfaat sama sekali harta mereka, anak-anak mereka, sebanyak apapun. Itu tidak akan menolong mereka dari adab Allah sedikit pun juga. Maka dari itu akhi, yang bisa menyelamatkan kita dari adab Allah hanya iman dan amal. Bukan dengan kekayaan, bukan dengan kedudukan, sama sekali tidak. Beda yang kedua, annal mu'minin yantafi'una bi amwalihim wa auladihim. Sebaliknya, orang-orang yang beriman, mereka bisa mengambil manfaat dari harta dan anak-anak mereka. Karena orang kafir tidak bermanfaat harta dan anak-anak mereka. Maka mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya apa? Orang yang beriman, maka harta dan anak-anak mereka bermanfaat nanti di hari kiamat. فالمؤمن يتصدق بماله فينتفع. Seorang mukmin ya, ia bersedekah dengan hartanya, maka ia bisa mengambil manfaat dari situ. ويدعو له ولده في حياته Wa ba'da mautihi fayantafi. Anaknya mendoakan orang tuanya. Iya. Itu pun menjadi manfaat buat dia. Tapi ini hanya untuk orang yang beriman saja. Adapun orang kafir, enggak. Iya. Makanya subhanallah, betapa bahagianya orang-orang yang diberikan oleh Allah keimanan, akhi. Iya. Karena kita beriman kepada Allah, semua yang kita infakkan jadi pahala. Selama ikhlas. Tapi orang kafir, walaupun ikhlas, iya, tetap tidak diberikan pahala. Karena kekafiran mereka. Walaupun Allah Maha Adil, ya. Orang kafir yang berbuat baik, Allah berikan balasan di dunia saja, kata Rasulullah. Di akhirat tidak dikasih balasan apapun juga. Yang ada adalah api neraka, na'udzubillah. Faedah selanjutnya, akhwal Islam. Bayan kudratillahi azza wa jal. Wa annahu la yanfa'u malun wala banun minallahi syai'a. Penjelasan akan kekuasaan Allah yang sangat sempurna. Di mana harta, anak-anak sama sekali tidak bisa menyelamatkan dari azab Allah sedikit pun juga. Wa amma min ghairillah faqad tughni. Fayumkin an yadfa' syai'an min malihi wa yaslam min al-qatl. Beda dengan selain Allah. Ya. Kalau selain Allah, bisa bermanfaat tuh harta. Dengan kita berikan misalnya. Ya. Sedikit harta supaya kita bisa selamat dari kejahatannya. Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala enggak bisa. Ya. Hanya keimanan yang bermanfaat nanti di hari kiamat. Faedah selanjutnya. Tasji'u qulubil mu'minina 'alal kafirin. Penjelasan akan kekuasaan Allah yang sangat sempurna. Di mana harta, anak-anak sama sekali tidak bisa menyelamatkan dari azab Allah sedikit pun juga. Mu'amma min ghairillah faqad tughni. Fayumkin an yadfa' syai'an min malihi wa yaslam min al-qatl. Beda dengan selain Allah. Ya. Kalau selain Allah, bisa bermanfaat tuh harta. Dengan kita berikan misalnya. Ya. Sedikit harta supaya kita bisa selamat dari kejahatannya. Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala enggak bisa. Ya. Hanya keimanan yang bermanfaat nanti di hari kiamat. Faedah selanjutnya, tasji'u qulubil mu'minina 'alal kafirin. Ayat ini memberi

harta dengan kita berikan misalnya, ya sedikit harta supaya kita bisa selamat dari kejahatannya. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak bisa, ya hanya keimanan yang bermanfaat nanti di hari kiamat. Faedah selanjutnya, tasjiu qulubil mu'minina 'alal kafirin. Ayat ini memberikan semangat, Pak, motivasi. Ya, terhadap hati-hati orang-orang yang beriman. Atas orang-orang kafirin. Wajhu, sisinya apa? Kata beliau, anna amwalahum wa awladahum la tughni anhum minallahi syai'a. Bahwa harta dan anak-anak mereka tidak bermanfaat untuk orang-orang kafir sedikit pun juga nanti di hari kiamat. Fa idzan tasarna billah fa inna ma indahum minal aslihati wadh-dhakhair wal amwal wal aulad la yughnihim minallahi syai'a. Kalau Allah menolong kita, Allah membela kita, Pak. Sehebat apapun senjata orang kafir, enggak ada manfaatnya. Sehebat apapun makarnya orang kafir, enggak ada manfaatnya. Iya, tidak akan mampu melawan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah seorang mukmin, ya, selalu tawakal kepada Allah. Dia yakin, ya, bahwa pertolongan Allah itu yang paling kuat, itu yang paling terbesar. Ya. Faedah yang keenam atau yang kelima, isbatun nar. Penetapan akan adanya api neraka, Pak. Bahwa neraka itu hak benar adanya. Karena Allah mengatakan di situ, wa ulaika hum waqudun nar. Merekalah ya bahan bakar api neraka. Faedah selanjutnya, annal kufar finnar. Bahwa orang-orang yang mati di atas kekafiran pasti masuk neraka. Karena itu tempat mereka, akhi. Walakin la nasyhad bi kulli kafirin bi aini annahu finnar. Adapun orang kafir yang masih hidup, kita tidak bisa memastikan bahwa dia pasti masuk neraka. Kenapa demikian? Karena kita tidak tahu ia matinya di atas apa. Beda dengan orang yang kita yakin tahu benar dia mati di atas kekafiran. Naam, dia masuk neraka. Tapi kalau orang kafir yang masih hidup, kita tidak bisa memastikan, oh kamu pasti masuk neraka. Wallahu a'lam. Faedah yang selanjutnya, annal kafirin qad yurzaqunal amwal wal aulad. Orang-orang kafir itu, Pak, diberikan rezeki juga di dunia ini. Diberikan harta, anak-anak, ya. Tapi harta dan anak-anak itu pertama tidak memberikan faedah. Yang kedua, kelak hartanya itu hanya akan menambah dosa buat dia. Semakin banyak harta mereka, semakin berat dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya disebutkan dalam hadis, ya. Allah kalau memberikan nikmat, ya, kepada seorang hamba, sementara si hamba ini terus-menerus berbuat maksiat, maka itu hakikatnya apa? Istidraj, diulur. Supaya apa? Istidraj, supaya tambah kesesatannya dan tambah keras siksanya. Makanya ahli Islam, subhanallah, ya, harta yang kita raih, harta yang Allah berikan kepada kita akibat maksiat-maksiat kita, itu yang musibah untuk hidup kita. Ya, kalau kita dikasih sama Allah nikmat, coba kita langsung introspeksi, Pak. Saya dikasih nikmat ini karena apa? Karena maksiat atau karena apa? Taat ini. Kalau ternyata karena ketaatan, alhamdulillah.

Tapi kalau ternyata karena kemaksiatan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Musibah. Ya. Faedah selanjutnya, annal kuffar al-mutaakhirin kal kuffari sabiqin. Bahwa orang-orang kafir di zaman sekarang itu enggak ada bedanya dengan orang kafir zaman dulu, Pak. Iya. Makanya Allah mengatakan dalam ayat tadi apa? Kada bi ali fir'auna walladzina min qablihim. Seperti halnya keadaan orang, ya, keadaan Fir'aun dan orang-orang sebelum mereka. Setelah Allah menyebutkan sesungguhnya orang kafir itu tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak mereka. Dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka. Lalu Allah mengatakan sama dengan keadaan kada bi ali Fir'aun. Seperti keadaan Fir'aun dan orang-orang sebelum mereka. Jadi orang kafir dari dulu sampai sekarang sama aja. Iya. Mereka tidak beriman kepada Allah. Mereka benci kepada hidayah, kepada keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Faedah selanjutnya, anna Fir'aun wa alahu qad udzibu fid dunya kama sayu'adzabuna fil akhirah. Itu bahwasanya Fir'aun dan pengikut-pengikutnya kada bi ali fir'aun al dalam ayat itu maksudnya apa? Itu atba, pengikut-pengikut, Pak. Ya. Pak, pengikut Fir'aun, demikian pula Fir'aun diazab di dunia. Sebagaimana mereka pun akan diazab nanti di akhirat. Sudahlah di dunia diazab, di akhirat pun diazab. Masyaallah, salamata wal afiyah. Beda yang selanjutnya, ar-raddu ala man za'ama anna Fir'auna aslam fanafa'ahu islamuhu. Ayat ini membantah pendapat yang mengatakan bahwa Fir'aun masuk Islam. Iya. Artinya Allah mengatakan bahwa Fir'aun sama dengan orang-orang kafir sebelum mereka. Maka ini bantahan terhadap mereka yang mengatakan bahwa Fir'aun katanya sudah masuk Islam. Faedah selanjutnya, isbatul ayati lillah. Wahiyal alamatu dalatu ala Allahi azza wa jal ala wujudihi. Penetapan akan adanya ayat-ayat Allah. Di mana ia menunjukkan kepada Allah dan bahwasanya Allah itu benar-benar ada. Iya. Karena Allah mengatakan di ayat itu apa? Kada bi ali fir'auna walladzina min qablihim kadzabu bi ayatillah. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat yang sifatnya kauniyah maupun ayat-ayat yang sifatnya apa? Syar'iyah. Orang-orang kafir ketika melihat pemandangan yang indah, Pak, itu tidak menjadikan mereka beriman. Orang kafir ketika mereka membuat sebuah penelitian, misalnya penelitian tentang angkasa, ya, anehnya mereka tidak membuat mereka beriman. Kenapa? Karena itu hatinya sudah tertutup. Hatinya sudah apa? Tertutup. Dan sudah jelas. Ya, pada mereka ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah kepada mereka. Tapi karena hatinya sudah tertutup dari keimanan, akhirnya mereka tetap tidak mau beriman. Makanya percuma ya. Kita tadabur alam, tapi ternyata tadabur alam tidak membuat kita semakin dekat kepada Allah, percuma, Mas. Iya, tidak ada manfaatnya tadabbur alam seperti itu. Faedah selanjutnya, annallaha la yadhimun nasa syai'a. Bahwasanya Allah tidak mungkin menzalimi manusia sedikit pun. Wa innama yu'akhidhuhum bidzunubihim.
Akan tetapi Allah menyiksa mereka disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Allah berfirman, fa'akhadahumullahu bidhunubihim. Maka Allah pun siksa mereka disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Tidak mungkin ya. Allah tiba-tiba mengadab tanpa ada sebab. Tidak mungkin. Ya. Allah menyiksa, Allah mengadab. Semua pasti ada sebabnya. Sebabnya apa? Dosa. Maka ini menunjukkan betapa dosa itu ya akhlak Islam menimbulkan kesialan dalam hidup kita. Adab Allah di dunia macam-macam. Adab itu bukan sebatas apa namanya dikasih gempa, ya, tsunami atau gunung meletus. Adab Allah yang paling berat itu, Pak, adalah adab yang tak terlihat. Apa itu adab yang tak terlihat, Mas? Hah? Dijadikan hatinya itu berpaling dari hidayah. Itu adab Allah tuh, Pak, yang tak terlihat. Kalau kita kan terkadang hanya sebatas melihat adab Allah di dunia itu dengan sesuatu yang tampak terlihat. Seperti gempa, ya, tsunami, dan yang lainnya. Kalau itu kecil, Pak. Ada yang lebih berat, yaitu tadi sudah kita sebutkan. Tak terlihat dia. Dan pelakunya tidak merasakan. Apa itu? Gelapnya hati dia. Tak mau dia dapat hidayah. Tak mau dia menerima hadiah hidayah. Hatinya tidak lagi bisa membedakan mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Hatinya sudah tidak mengingkari lagi kemungkaran. Wallahi akhi. Ini adab, Mas. Adab. Ya. Dan akan mengakibatkan adab yang keras nanti dalam api neraka. Ya, nasallallahu salamata wal afiyah. Faedah selanjutnya. Ar-raddu 'alal jabariyah alladziina la yansibuuna fi'lal 'abdi ilaih. Bantahan terhadap kaum jabariyah, di mana mereka tidak menisbatkan perbuatan hamba kepada ya kepadanya. Karena orang jabariyah menganggap, Pak, perbuatan manusia itu semuanya sudah takdir Allah. Jadi manusia tidak boleh disalahkan. Katanya manusia berbuat maksiat kan sudah takdir Allah. Jadi jangan disalahin dong. Iya. Yang salah siapa? Yang salah yang mentakdirkan. Ini subhanallah. Kaum Jabariyah ini akhlak Islam. Ya. Hakikatnya mereka itu orang-orang yang menghina Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan Allah berbuat zolim kepada manusia. Dengan mentakdirkan manusia berbuat maksiat. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada manusia apa, Pak? Kemampuan. Dan itu semua kita rasakan, Pak. Semua kita merasakan kemampuan untuk kekuatan untuk meninggalkan maksiat. Coba antum tanya, mampu enggak kita untuk meninggalkan maksiat? Mampu. Meninggalkan minum arak mampu enggak? Mampu. Meninggalkan zina mampu tidak? Mampu. Kemudian orang yang minum arak padahal dia mampu, dia malah lakukan dengan kehendak siapa? Kehendak dia. Dia sudah tahu dan dia mampu meninggalkannya, tapi dia malah minum. Maka kalau Allah azab dia, apakah Allah zalim? Tidak. Iya, Allah tidak zalim. Karena manusia pun sudah diberikan oleh Allah apa? Ya, kehendak dan kemampuan. Nah, ini yang ditolak oleh kaum Jabariyah. Orang-orang Jabariyah mengatakan manusia itu tidak punya kehendak. Manusia tidak punya kemampuan. Dan ini tidak sesuai dengan kenyataan kita, Pak. Ya.
Maka Allah Subhanahu wa taala membantah kaum Jabariyah dengan firman-Nya, "Fa akhadahumullahu bidzunubihim." Maka Allah pun siksa mereka disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Kata dosa di sini dinisbatkan kepada siapa? Kepada mereka. Artinya mereka yang berbuat dosa. Ya. Faedah selanjutnya, itsbatu sifati syiddatil iqabi lillah. Penetapan sifat bagi Allah itu bahwasanya Allah keras siksanya, Pak. Ya, keras siksanya. Sangat-sangat menyakitkan. Padahal itulah akhi kewajiban kita takut kepada Allah. Orang yang menganggap remeh siksa Allah itu akibat daripada hatinya hitam dengan dosa biasanya, Mas. Makanya orang yang banyak dosa, Pak, dianggap siksa Allah itu kecil. Makanya dia tidak takut, Pak. Kenapa? Karena tidak ada pengagungan lagi di hatinya kepada Allah. Beda dengan orang yang mengagungkan Allah, yang takut kepada Allah, yang yakin bahwa siksa Allah sangat keras. Maka pada waktu itu dia takut untuk berbuat maksiat kepada Allah. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kemudian kita masuk ke ayat berikutnya. Allah Ta'ala berfirman, "Qul lilladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad." Katakan, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada orang-orang kafir itu, satughlabun, kalian pasti akan dikalahkan. Sehebat apapun kalian, sekuat apapun kalian, kalian pasti akan dikalahkan. Siapa yang mengalahkannya, Pak? Allah yang tak mungkin dikalahkan. Iya, Allah akan membela kaum mukminin, Pak. Pasti. Walaupun terkadang di awal-awal kaum muslimin kalah dulu, bisa jadi. Makanya kan peperangan antara Rasulullah dengan orang kafir itu silih berganti. Makanya Heraklius, ya, ketika bertanya kepada Abu Sufyan, "Ya kaifal harbu bainakum wa bainahu?" Bagaimana peperangan antara kalian dengan orang itu, yaitu Rasulullah SAW? Apa kata Abu Sufyan? "Al harbu bainana sijal. Nanalu minhum minhu wa yanalu minna." Peperangan di antara kami silih berganti. Terkadang kami yang menang dan terkadang kami yang kalah. Kenapa Rasulullah SAW tidak dijadikan perangnya itu menang terus, Pak? Sebab kalau menang terus tertipu biasanya, Pak. Namun terkadang kaum mukminin dijadikan oleh Allah kalah. Supaya apa? Supaya mengambil pelajaran. Makanya sifat manusia itu, Pak, ya, kalau terus-menerus dikasih kemenangan, terus-menerus dikasih kesenangan, itu biasanya tertipu, Pak. Maka hikmah Allah menjadikan kaum muslimin itu terkadang kalah, terkadang ditindas, ya, dikuasai oleh orang-orang zalim. Kenapa Allah lakukan itu? Padahal Allah berjanji untuk menolong mereka. Dan janji Allah tidak mungkin tidak ditepati. Pasti Allah tepati. Supaya apa? Untuk kebaikan kaum mukminin. Demikian pula sebagai apa, Pak? Ujian. Allah ingin melihat siapa yang benar-benar beriman. Dan siapa yang imannya itu, ya, di tepi jurang. Maka orang yang imannya shadiq, jujur, ya, sabar menghadapi ujian-ujian tersebut. Dan itulah hakikat pertolongan Allah kepada dia. Ya. Ketika kita dikasih oleh Allah kesabaran, istiqomah, menghadapi berbagai macam kesulitan, kesusahan. Itu hakikat daripada pertolongan Allah kepada kita yang sangat besar.
Karena kan kita ini selama ini memandang pertolongan Allah itu hanya berupa kenikmatan saja, Pak. Kemenangan saja, Pak. Itu salah besar, Pak. Pertolongan Allah yang hakiki, yang paling besar itu justru apa? Dijadikan kita istiqomah. Iya. Ketika kita dikuasai oleh orang-orang zalim misalnya, kita tetap sabar di atas sunnah. Itulah hakikat pertolongan Allah kepada kita. Allah berfirman, "Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam." Katakan kepada orang-orang kafir itu, kalian pasti dikalahkan. Dan kalian pasti akan dikumpulkan ke dalam neraka jahannam. Iya. Karena akhi, tidak mungkin orang kafir itu diberikan oleh Allah kemenangan di dunia secara mutlak. Tidak mungkin. Karena kemuliaan itu hanya milik Allah. Allah berfirman, walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Milik Allah lah izzah, kemuliaan. Demikian pula untuk rasulnya dan untuk kaum mukminin. Allah juga berfirman, kataballah la'aglibanna ana wa rusuli. Allah telah menuliskan bahwa pasti aku menang, demikian pula para rasul. Ini akal Islam, ini semua sudah janji Allah. Orang kafir itu pasti kalah, walaupun di awal mereka menang dulu, pasti di akhirnya kalah. Ya. Satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam, dan di hari akhirat lebih mengerikan lagi. Mereka akan dikumpulkan ke dalam neraka jahannam, subhanallah. Ya. Di hari kiamat, Pak, mereka sudah tak punya kemampuan apa-apa lagi. Kalau sekarang di dunia orang kafir, walah, ya, punya duit, punya persenjataan, mereka bisa melakukan apa saja. Ya, sebagaimana kita lihat di zaman sekarang, Pak, mereka punya persenjataan yang sangat canggih, ya, dan mereka terus berusaha untuk menyudutkan kaum muslimin dan mematikan Islam ini. Tapi subhanallah sampai detik ini enggak pernah berhasil. Iya. Allah berfirman, yuriduna an yufi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma nurah walau karihal kafirun. Mereka ingin untuk memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka itu. Tapi Allah enggan kecuali untuk menyempurnakan cahayanya. Walaupun orang kafir itu tidak suka, kata Allah. Lihat, Pak, di zaman sekarang kenyataan. Bagaimana Barat itu mereka sangat benci kepada Islam. Amerika sangat benci kepada Islam. Subhanallah, justru malah perkembangan Islam sangat pesat di sana. Di tempat mereka sendiri. Di Amerika, di Eropa, orang berbondong-bondong masuk Islam. Dan tidak bisa terbendung, subhanallah. Padahal mereka sudah berupaya bikin makar. Ya, yang dulu itu 11 September yang menara kembar dihancurkan itu, Pak. Ya, pakai pesawat itu, Pak. Yang hakikatnya itu makar mereka sudah, Pak. Ketika menara kembar itu hancur. Di awal-awal memang orang-orang kafir benci, Pak. Marah kepada orang Islam karena diisukan bahwa orang Islam yang melakukannya. Tapi subhanallah, Pak. Ternyata tidak sesuai dengan yang mereka inginkan. Justru semakin banyak orang jadi penasaran, pengen kenal. Apa itu Islam? Akhirnya mereka malah menemukan kebenaran pada Islam.
Ajib, subhanallah. Iya. Sehebat apapun makarnya mereka, mudah bagi Allah. Kecil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Seperti halnya dahulu Fir'aun ya. Fir'aun berusaha gimana caranya memadamkan ya kebenaran. Fir'aun ketakutan akan munculnya Nabi di kalangan Bani Israel. Maka dibunuhi anak-anak lakinya, laki-laki Bani Israel. Supaya apa? Karena ketakutan itu. Tapi ternyata bagi Allah. Ya. Allah suruh ibundanya Nabi Musa untuk ya, mengitukannya ke di sungai. Ya. Lewatlah kau ke istana Fir'aun. Diambil sama istrinya Fir'aun. Kalau Allah berkehendak untuk tetap ya, memenangkan agamanya, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara yang mereka tidak merasakannya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Hanya kewajiban kita, Pak, adalah tetap istiqomah aja udah. Yakin Allah pasti akan apa? Menolong. Sehebat apapun makar mereka, ingat wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Mereka bermakar, Allah pun bermakar. Dan Allah sebaik-baik pemberi apa? Makar. Maka menghadapi makar orang kafir caranya bagaimana, Pak? Dua. Terus bersabar dan terus bertakwa. Allah berfirman wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kalian terus sabar dan terus bertakwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, maka tidak akan membahayakan kalian ya, tipu daya mereka sedikit pun juga, enggak bakalan. Cuma ketika kitanya enggak sabar dan ketika kitanya enggak bertakwa, disitulah makar orang kafir berhasil. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kemudian Allah berfirman, wabi'sal mihad. Dan itu seburuk-buruknya tempat. Apa itu? Itu api neraka. Baik, kita ambil faedah dari ayat ini, kata Syekh Utsaimin. Anna Rasulullah SAW abdun tawajjah ilaihil awamir. Bahwasanya Rasulullah SAW itu hamba sahaya, hambanya Allah, Pak. Di mana beliau pun mendapat perintah dari Allah. Makanya Allah berfirman apa? Qul. Ya. Qul. Lilladzina kafaru. Qul. Katakan. Siapa yang disuruh mengatakan? Rasulullah SAW. Banyak, Pak, dalam Al-Quran ayat-ayat yang Allah mengatakan begitu. Qul. Banyak, Pak. Banyak. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Qul a'udhu birabbil falaq. Qul a'udhu birabbin nas. Dan banyak lagi. Siapa yang disuruh mengatakan qul? Katakan. Itu Rasulullah SAW. Berarti itu menunjukkan apa, Pak? Rasulullah diperintah oleh Allah. Beliau hamba yang menunggu perintah dari Allah. Dan Rasulullah enggak berani melakukan kalau belum ada perintah dari Allah. Sebagaimana pernah saya jelaskan di sini. Ya. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-kalimatut thayyibah. Alam tara

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
1: Ikhwati salam wa jazakumullah sahabat Rojal, alhamdulillah telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badrussalam Al-Syafidhullah dalam pembahasan dari tafsir Al-Quran di surat Al-Imran ayat yang ke-10. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Nami khotaisnal mazakumullah, berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam
3: wa an abi hurairah radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allah 'azza wa jalla لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu, belajar agama, yang seharusnya diharap adalah wajah Allah, tetapi ia mempelajarinya hanyalah untuk mencari harta benda dunia, maka dia tidak akan mendapatkan wangi surga di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang adzan salat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
1: نور من القرآن.
2: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
3: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وَأَضَلُّ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
6: Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoi keduanya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari manusia, namun Allah akan mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama, hingga ketika tidak tersisa lagi seorang berilmu di tengah mereka, manusia mengangkat para pemimpin yang jahil. Mereka ditanya, dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu, hingga akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Muttafaqun alaih.
0: Al-Quran.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم.
3: Dari Abdullah bin Amir bin As, semoga Allah meridhai keduanya, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim.
2: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
3: Dan dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai kepadanya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling dekat dariku pada hari kiamat adalah yang paling banyak berselawat kepadaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan. Yeah.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
3: توجيه كلمة لحرص بعض الناس على الاستكثار من جمع المال وترك الآخرة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم خاسرون. وقال سبحانه وتعالى يسبح له فيها يعني المساجد بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فلا يجوز أن يشتغل الإنسان بالدنيا المؤمن لا يجوز أن يشتغل المؤمن بالدنيا ويتكاسل عن عمل الآخرة أو يترك عمل الآخرة فيخسر. الله جل وعلا قال أولئك هم الخاسرون. وإن أخذوا الدنيا كلها فهم خاسرون إذا ضيعوا دينهم أو تساهلوا.
4: Mengejar dunia dan meninggalkan akhirat. Pertanyaannya, mohon nasihat Anda untuk orang-orang yang begitu semangat untuk menumpuk harta, sementara dia meninggalkan akhiratnya. Kemudian Syekh menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dhikrillah. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Maka barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang benar-benar merugi. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang lain, Allah berfirman, يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebutkan namanya pada waktu pagi maupun petang, yaitu mereka laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan, tidak pula dilalaikan oleh jual beli dengan mengingat Allah. Kemudian mereka tetap mendirikan salat dan menunaikan zakat. Di dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jum'ah, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggallah jual beli, karena yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Dan apabila salat tersebut, yaitu salat Jumat, telah kalian tunaikan, maka menyebarlah kalian di atas muka bumi dan carilah karunia Allah Azza wa Jal dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung. Oleh karenanya, seorang mukmin tidak boleh menyibukkan diri dengan dunia sedangkan dia bermalas-malasan dalam urusan akhirat atau meninggalkan amal akhirat karena yang seperti ini akan merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika humul khasirun." Orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang merugi. Jika mereka menghabiskan semua waktunya untuk urusan dunia, sementara agamanya diremehkan, maka ingat, inilah ciri orang yang akan merugi. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, sebagai manusia yang banyak berinteraksi dengan manusia yang lainnya, pasti semua kita pernah mengalami kezaliman dari orang lain kepada kita. Kejahatan, ya, konspirasi, dan keburukan-keburukan lainnya yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita sedih, kecewa, kadang depresi. Padahal kita menginginkan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu bagaimana sikap seorang muslim menghadapi hal tersebut agar tidak ada dendam, agar tidak ada kebencian kepada orang-orang yang mendzalimi kita? Para pemirsa sekalian, Islam telah memberikan solusi yang jitu. Bagaimana caranya agar kita tidak sakit hati, tidak dendam, dan tidak benci kepada orang yang mendzalimi kita? Yaitu memberikan maaf dengan lapang dada kepada orang yang mendzalimi kita tersebut. Loh, bagaimana mungkin mereka berbuat jahat dan kita begitu saja memberikan ampunan dan maaf tanpa memberikan balasan yang setimpal? Disinilah kuncinya sebenarnya. Ketahuilah bahwa memberi maaf adalah sebuah ibadah yang sangat agung, yang akan diberikan balasan oleh Allah dengan balasan yang sangat dahsyat. Kita tidak mengharapkan balasan dari orang yang zalim itu agar dia berhenti dari kezalimannya, agar dia berubah menjadi baik kepada kita. Tidak. Kita menginginkan balasannya dari Allah Azza wa Jalla. Memang apa sih balasan yang Allah berikan kepada orang yang memberi maaf terhadap kesalahan orang lain? Coba perhatikan ayat dan hadis-hadis berikut ini yang akan saya kemukakan. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menjadi seorang pemaaf. Khudzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Ini firman Allah. Jadilah kamu pemaaf. Perintahkan orang lain untuk berbuat baik dan berpalinglah dari orang. Memberi maaf adalah sebuah ibadah yang sangat agung, yang akan diberikan balasan oleh Allah dengan balasan yang sangat dahsyat. Kita tidak mengharapkan balasan dari orang yang zalim itu agar dia berhenti dari kezalimannya, agar dia berubah menjadi baik kepada kita. Tidak. Kita menginginkan balasannya dari Allah Azza wa Jalla. Memang apa sih balasan yang Allah berikan kepada orang yang memberi maaf terhadap kesalahan orang lain? Coba perhatikan ayat dan hadis-hadis berikut ini yang akan saya kemukakan. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menjadi seorang pemaaf. Khudzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Ini firman Allah. Jadilah kamu pemaaf. Perintahkan orang lain untuk berbuat baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Allah pun dalam ayat lain menyatakan

yang akan saya kemukakan. Pertama, Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk menjadi seorang pemaaf. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ini firman Allah. Jadilah kamu pemaaf. Perintahkan orang lain untuk berbuat baik. Dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Allah pun dalam ayat lain menyatakan fa'fu wasfahu. Jadilah kamu pemaaf dan toleranlah kepada mereka. Karena ini merupakan perintah dari Allah Azza wa Jalla, maka bila ini dilaksanakan pasti bernilai ibadah. Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala. Wa man 'afa wa aslaha fa'ajruhu 'ala Allah. Allah berfirman demikian. Siapa orang yang memberikan maaf kepada kesalahan orang lain dan berbuat maslahat, maka pahalanya tanggungan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, maka tidak heran apabila Allah azza wa jalla memasukkan memberi maaf kepada orang lain ini sebagai salah satu di antara tanda orang yang bertakwa. Coba perhatikan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 134. Allah berfirman bahwa salah satu di antara ciri orang bertakwa adalah wal kadhimina al-ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarahnya, menahan emosinya. Dan orang-orang yang suka memaafkan kesalahan manusia. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Inilah pernyataan Allah yang menyatakan bahwa memberi maaf kepada orang lain itu sebagai salah satu di antara ciri-ciri orang yang bertakwa. Selain itu, Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan memberikan tambahan kemuliaan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang lain. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma zadallahu 'amdan bi'afwin illa 'izzan." Tidaklah Allah akan menambah kepada seorang hamba dengan maaf yang dia berikan kepada orang lain, kecuali hanya menambah kemuliaan orang itu. Allah akan mengangkat derajat orang itu. Dalam pandangan Allah Azza wa Jalla, para malaikat dan orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena maaf yang dia berikan kepada orang lain yang berbuat salah kepada dia. Bahkan lebih dari itu, memberi maaf kepada orang lain itu mengundang turunnya ampunan maghfirah dari Allah Azza wa Jalla kepada kita. Coba perhatikan bagaimana teguran Allah Azza wa Jalla kepada seorang sahabat yang mulia namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seorang yang dermawan. Kerabat-kerabatnya diberi santunan dengan harta dan kebaikannya. Orang-orang miskin juga begitu. Para muhajirin yang pindah dari Mekah ke Madinah juga selalu dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kebaikannya itu tak terhingga. Ketika suatu saat, salah satu putri tercintanya itu Aisyah radhiyallahu anha, yang juga istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, difitnah dengan fitnahan yang sangat keji. Maka para sahabat, kerabat, orang-orang miskin yang sering dibantu oleh Abu Bakar, bukannya membela Aisyah, malah ikut menyebarkan fitnahan tersebut. Dan ringkasnya cerita, Allah menurunkan ayat yang menunjukkan bahwa Aisyah bersih dari semua tuduhan itu. Mulailah orang-orang yang punya saham dalam penyebaran berita yang buruk tentang Aisyah tadi, mulailah takut dan khawatir akan diapa-apakan. Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang sudah berbuat banyak kebaikan kepada mereka mangkel. Lalu bersumpah, demi Allah aku tidak akan pernah lagi memberikan apa-apa lagi kepada mereka. Peribahasa mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Abu Bakar berbuat kebaikan dibalas dengan keburukan dengan cara ikut menyebarkan fitnah tentang putri tercintanya. Sampai Abu Bakar bersumpah, demi Allah saya tidak akan lagi membantu-bantu mereka.

0: Apa yang terjadi selanjutnya? Turun teguran dari Allah Azza wa Jalla. Yang Allah tuangkan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat yang ke-22. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ya'tal ulul fadli
1: minkum wassa'ah. Ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Wallahu ghafur rahim.
0: Allah berfirman. Janganlah orang-orang yang memiliki keutamaan atau harta kelapangan di antara kalian, jangan sampai bersumpah bahwa dia tidak akan lagi memberi santunan kepada kerabatnya, kepada orang-orang miskin dan kepada muhajirin di jalan Allah. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Melihat ayat ini turun dan Abu Bakar merasa itu ditujukan kepada dirinya, kemudian berkata, "Bala uhibbu an taghfira li." Ya, benar ya Allah, aku suka kalau Engkau mengampuni dosa aku. Oleh karena itulah, maka ayat ini mengisyaratkan kalau kamu memberikan maaf kepada mereka, memberikan ampunan, Allah menyatakan falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum. Minta berilah maaf dan berilah toleran kepada mereka. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu? Allah menyuruh tetap memberi maaf kepada mereka. Tetap memberikan santunan kepada mereka. Apa akibatnya? Allah akan memberikan ampunan kepada kalian. Maka Abu Bakar As-Siddiq langsung menjawab, merespon. Ya Allah, ya aku suka kalau Engkau mengampuni dosa-dosaku. Lalu Abu Bakar As-Siddiq memberikan ampunan kepada mereka. Dan melanjutkan santunannya kepada mereka seperti yang selama ini sudah diberikan. Coba lihat. Allah menjanjikan ampunan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang yang sudah zalim kepada dirinya. Oleh karena itu memberi maaf kepada orang lain dibalas oleh Allah dengan balasan yang luar biasa. Allah Azza wa Jalla memberi pahala kepada orang itu. Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa orang-orang itu. Allah Azza wa Jalla akan masukkan orang itu ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Allah Azza wa Jalla akan memberikan kemuliaan melebihi kemuliaan yang sudah dia miliki sebelumnya. Dan seabrek keutamaan lain yang Allah akan berikan kepada orang yang memberi maaf. Oleh karena itu memberi maaf tidak mengharapkan balasan dari orang yang bersalah tersebut kepada kita. Yang kita harapkan adalah balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan demikian, maka memberi maaf adalah sebuah amalan yang agung. Yang akan melahirkan berbagai macam keutamaan dan kebaikan bagi kita. Oleh karena itulah, maka jadilah kita pemaaf. Sebagaimana perintah Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, khudil afwa, jadilah kamu pemaaf, maka kamu akan dimuliakan. Maka dosamu akan diampuni. Maka pahalamu akan Allah kocorkan kepadamu. Dan seabrek keutamaan lainnya yang Allah akan berikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan hidayah kepada kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang berlapang dada untuk memaafkan kesalahan siapapun yang pernah bersalah kepada kita. Dan jadilah kita orang-orang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untayan Mutiara Nasihat.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قال قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال يقول بليد. قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
5: Dari Aus bin Aus, semoga Allah meridhai kepadanya. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hari terbaik dari hari-hari kalian adalah hari Jumat. Oleh karena itu, perbanyaklah selawat kepadaku pada hari itu. Karena sesungguhnya, selawat kalian itu sampai kepadaku. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin selawat kami sampai kepadamu sementara jasad engkau telah hancur? Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bumi untuk menghancurkan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: siang.
1: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
2: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal?

0: Sesungguhnya solat malam itu dia asyaddu wab'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimman yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadith hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rabb dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, mabad. Ikhwati islam, wazakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah. Di kesempatan Selasa malam yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin bimbingan tilawah Al-Quran dan Tajwid dan pembacaan kitab Kaifa Tafadzul Quran Al-Karim, bagaimana kiat-kiat dalam menghafal Al-Quran disampaikan oleh Ustadz Abu Unis Ali Subhanah Hafizahullah. Nah, ikhwati islam wa'azakumullah, menantikan program kajian ilmiah dimulai. Berikut kita akan simak tilawah Al-Quran Al-Karim dari Qori Syekh Mahmud Khalil Al-Khusori di surat Al-A'raf. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين.

نصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين.

بهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون.

0: Allah menyatakan
1: bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu.
0: Tak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
2: Ayat-ayat Al-Quran.

0: Simak Radio Raja Bogor 100.1 FM, Radio Raja Majalengka 93.1 FM, Radio Raja Palu 101.8 FM, dan Radio Raja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Kajian Islam dunia di Roja TV dan Radio Roja.
1: Kalau sudah belajar dengan thariqah syatibiyah, maka itu sudah cukup bagi seseorang. Tidak wajib ya mempelajari seluruh qiraah yang 10. Bagi yang mutakhasis yang ingin memperdalam, itu diperbolehkan.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
2: Terpulang para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada.
3: Insya Allah kami akan hadirkan di layar kaca Anda.
4: Para pendengar di Roja,
3: insya Allah kami
5: akan. Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang
3: dan
5: telah
3: lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ini secara langsung.
0: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Ikhwati Islam wa azakumullah, sahabat Roja, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, alhamdulillah. Di kesempatan Selasa malam yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah, bimbingan tilawah Al-Quran dan Tajwid, dan pembacaan kitab Kaifa Tafadhul Quran Al-Karim disampaikan oleh guru kita Ustaz Abu Unis Ali Subana Hafizahullah. Nah, ikhwati Islam wa azakumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk praktik membaca Al-Quran di line telepon 021-823-6543, atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Berikut kita akan simak penjelasan materi dari kitab Kaifa Tafadhul Quran Al-Karim. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustaz. Fala tafadhul, masyukur Ustaz.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ikhwan fill din, azakumullah, marilah kita senantiasa memuji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan yang tiada terhingga. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan atba'ut tabi'in serta pengikutnya hingga akhir zaman. Tidak lupa kita mohon pada Allah doa untuk para pemimpin kita, semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan mereka orang-orang yang bertakwa. Karena dengan ketakwaan mereka akan menjadikan kebahagiaan buat negeri yang kita cintai ini. Kita pun mohon pada Allah Azza wa Jalla agar senantiasa membimbing kita di atas siratal mustaqim, di atas jalan Islam sampai akhir hayat kita. Amin. Ikhwan fiddin, azakumullah, para pemerhati Roja dimanapun berada. Pembahasan kitab Kaifa Tahfadhul Quran Al-Karim dari Syekh Yahya Al-Ghausani hafizahullah ta'ala sampai kepada Tariqah Ar-Rabi'ah Asyarah, metode ke-14 dalam menghafal Al-Quran. Beliau berkata, al-istifadatu min jazil video itasjil Quran bisawt was surah. Memanfaatkan sarana atau teknologi yaitu rekaman video, baik yang direkam itu suara maupun gambar. Dia berkata, la syakka anna jihazal video yu'tabaru wasilah ta'limiyah najiha fima idha ahsanna isti'maluhu wa'arabna kaifa nusakhar hadhil alat lihidmatil ilm. Tidak lagi diragukan bahwa video ya sudah dianggap sebagai sarana dalam pembelajaran ya yang sukses. apabila sesuai dengan penggunaannya. Dan kita pun sudah tahu bagaimana kita cara menggunakannya, ya, alat ini supaya bisa digunakan untuk menyebarkan ilmu. Nah, beliau katakan bahwa ya sudah berlalu ya fatwa dari Syekh Abdullah Abdul Aziz bin Bas ya tentang hukum ya berdakwah dengan video ini. Ya. Sebagaimana fatwa beliau ya yang ya, membolehkan video untuk ya menyebarkan dakwah ya, ceramah dan lain sebagainya. Wal istifada minal video fi majalatil Quran suwarun katsirah. Kata beliau ya, cara menggunakannya ya sarana video ini ya untuk menampilkan Al-Qur'an ya, ada berbagai macam. Iktafa bi ba'dih. Ya, cukup beberapa saja yang akan disebutkan kata beliau. Yang pertama, an yakuma ahadul huffaz minal masyayikh al-mutqinin al-mujawwidin ashabul aswatil jamilah bitasjil Qur'an al-Karim kamilan bisawt wassurah. Nah, kata beliau ya, ada ya seseorang ya, dari penghafal Al-Quran ya dari masyayikh yang mutqin yang bagus ya tajwidnya dan juga bagus suaranya ya, indah suaranya ya direkam ya yaitu direkam semuanya baik suaranya maupun ya mengambil gambarnya. Wa fi dhinni anna dhalika yastaghriq qaraba 15 syaritan. Menurut beliau, kata beliau, menurut aku ya itu bisa ya memerlukan sekitar 15 ya. 15 apa namanya? Kaset ya. Atau ya di zaman beliau ya CD ya zaman beliau ya. Kalau sekarang sudah ya lebih maju lagi ya di mana sudah ada di HP ya, sudah ada di HP semua. Ada Al-Qur'an per juz di HP ya sampai 30 juz. Ada per surat dan seterusnya. Oleh tajutiful ila sima'ihi aksar min marotain aw salasan fa innahu sayahfazuhu bi sur'atin bi idznillah ta'ala. Dan seorang anak ya maka dia akan mendengarnya ya lebih dari 2 kali atau 3 kali ya maka insyaallah taala dia akan cepat menghafalnya. Jadi begitu caranya ya. Ini ya poin yang pertama. Poin yang kedua, antakunal qiraah bi martabati tadwir allati hiya wastun bainal hadri wa tahqiq. Qari yang membaca tilawah tersebut ya yang direkam suaranya dan direkam ya gambarnya hendaknya yang bacaannya tadwir yaitu apa pertengahan antara ya hadr dan tahqiq ya pertengahan antara hadr dan tahqiq ya Kalau hadar itu bacaan cepat. Tahqiq itu bacaan lambat. Sedangkan ya, tadwir itu bacaan sedang, ya. Ketiga-tiganya baik tahqiq, tadwir dan hadar ini bagian dari tartila, ya, bacaan tartil. Hadar ini untuk yang sudah mahir dan biasanya digunakan untuk menghatamkan Al-Quran. Tahqiq, ini tahqiq untuk pemula, ya. Pemula yang belajar dengan perlahan-lahan, ini sebaiknya dia baca dengan tahqiq. Tadwir, ini biasa yang dipakai untuk sholat, ya. Memimpin imam dengan bacaan tadwir. Ini yang sedang. Jadi bacaannya adalah tadwir, tidak cepat dan tidak terlalu lambat. Yang ketiga, wa an tuqasima sasah allati ya'ridu 'alaiha taswir qismain. Apa namanya? Kaca atau videonya itu hendaknya dibagi dua. Videonya ditampilkan dua gambar, Qismun tadharu fihi suratul qari wadihatun mukabbiratun biharakati famihi. Satu gambar menampakkan si qari yang membacanya dengan diperjelas wajahnya ketika menggerakkan mulutnya ketika membaca. Yudrikasami kaifiyatin nutqi, supaya yang mendengar atau yang melihat, bukan yang mendengar mestinya yang melihat karena ditampilkan gambarnya dia melihat supaya yang mendengar dan yang melihatnya dia tahu cara mengucapkannya. Wal qismu tsani, dan gambar yang kedua, tadharu fil ayat maktuba bi khatil mushaf bi syaklin makru, menampakkan ayat yang dibaca dengan mushaf yang ditampilkan dan nampak semuanya bisa dibaca oleh yang melihatnya. Nah, ini ini poin yang ketiga. Jadi kalau sekarang TV-nya itu dibagi dua gambar ini sekarang lebih bagus lagi cara-caranya sudah lebih bagus lagi. Waqad jarabtu misli dhalika asna tadrisil syatibiyah fil qiraatis sab'. Kata beliau, aku sudah pernah menyobanya ketika proses belajar syatibiyah dalam qiraat 7 Limudarrisatil Quran fi Jeddah untuk para pengajar Al-Quran di Jeddah. Fawajad tuhar tariqa mufidah jiddan. Dan ternyata ini sangat bermanfaat sekali. Kemudian yang keempat, kata beliau, wala syakka anna hadal amal yahtaju ila muassasah tatabannah wa tasarruf alaih wa tahayya' lahul mukhrij al khabir hatta yu'ta samarahu al-marjuwah. Kata beliau yang keempat, bahwa pekerjaan ini tidak diragukan lagi membutuhkan suatu badan muassasah, yayasan atau setidak-tidaknya kelompok, tim yang akan mengurusnya dan menyelenggarakannya. Supaya hasilnya itu adalah hasil yang terbaik, maka harus disiapkan oleh ahlinya. Nah, tentu ahli dalam hal ini ahli teknologi ya. Sehingga apa? Hatta yu'ta thamarahu al-marjuwa. Sehingga hasilnya bagus sesuai dengan harapan ya. Nah, ini ya. Sekarang lebih mudah lagi alhamdulillah ya. Cara seperti ini sekarang lebih mudah lagi ya. Jadi bisa dijadikan satu gambar ya. Yang baca nampak di atas, yang bawahnya ayatnya. Atau sebaliknya, yang ayatnya di atas nampak di bawahnya yang membacanya. Ya. Jadi ya, dengan demikian ya, begitulah ya cara ya menghafal Al-Qur'an. Hal seperti ini juga bisa diterapkan untuk mengajarkan cara belajar Al-Qur'an. Ya. Alhamdulillah ya, kami sudah membuat video ya dari cara belajar Al-Qur'an untuk pemula ya, dari nol sampai dia bisa membaca Al-Qur'an ya, dan videonya alhamdulillah sudah kami sebarkan ya, dan itu bisa untuk dimanfaatkan ya dengan membaca buku Talaqqi Al-Qur'an. Ayo, na'am ya. Mungkin nanti kita lanjutkan lagi ya, karena ini cukup panjang ya. Wa hunaka suratun ukhra, ada lagi cara yang lain ya. Ada empat di sini ya. Wa hunaka suratun ukhra, ada tiga lagi. Insyaallah nanti kita bahas ya. Yang panjang mungkin satu saja, kalau yang pendek kita gabungkan dengan yang lain. Nah, demikian ya, ini yang pertama ya, yang tentunya sekarang ini ya, setelah kurang lebih 30 tahun setelah zaman dari Syekh ya, ketika menulis buku ini ya, sekarang sudah lebih bagus lagi ya, metode atau alat-alatnya sudah tidak lagi dengan apa namanya CD ya, tapi sudah dengan HP langsung ya, bisa dilihat videonya dan suaranya juga sekaligus dengan ayat-ayatnya. Walhamdulillah, sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam.
0: Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas penjelasan materi dari kitab Kaifa Tahfazul Quran Al-Karim di metode yang ke-14, memanfaatkan video untuk merekam suara dalam kita membaca Al-Quran. Nah, ikhwati Islam jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk praktek membaca Al-Quran di line telepon 021-823-6543. Atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, adapun untuk tilawah di surat Asy-Syu'ara ayat ke-118. Silakan di line telepon 0218236543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Iskandar di Kalimantan ya.
2: Iya Pak Ustaz. Ya.
0: Surat Asy-Syu'ara ayat 118 Pak.
2: Asy-Syu'ara masih Pak Ustaz ya?
0: Iya masih.
2: Berapa Ustaz? 100?
0: 118.
1: 117 apa 18?
0: Iya 117 ya.
1: 17 ya.
0: Baik, 117. Ya.
2: 117. Iya. Maaf Pak, baru dicari.
1: Iya.
2: Baru dicari nih Pak Ustaz.
0: Oh iya, silakan.
2: 117. 117, 18. Oh ya ya ya ya ya. Kola Pak Ustaz.
0: Iya, kola.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inna
1: rabbi qawmi... jangan dipanjangkan.
2: Iya iya Pak Ustaz. Qala rabbi inna qaumi kazzabun. Fantah
1: bay. Ah, coba lihat lagi konsentrasi.
2: Faftah
1: ya, hurufnya fa ya. Hurufnya fa ya. Sekali lagi hurufnya fa. Faftah.
2: Faftah baini wa bainak wa bainahum fat.
1: Wa bainahum. Jelas ya? Izhar.
2: Wa baina. Oh iya, jelas maksudnya. Wa bainahum. Iya, iya. Faftah baini wa bainahum fatham wa najjini wa man ma'iya minal mu'mini.
1: Coba ulang lagi, faftah.
2: Faftah baini wa bainahum
1: ada wawunya.
2: Iya Pastah, maaf Pastah. Faftah baini wa bainahum fatham wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin.
1: Iya, lanjut.
2: Ya. Fa anjaynahu wa man ma'ahu fil fulkil mashhun.
1: Iya, cukup. Barakallahu fik. Ya. Masya Allah, bagus bacaannya Pak Iskandar. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menambahkan semangat Bapak untuk terus mempelajari baca Al-Quran dan mempelajari ilmu syar'inya.
2: Iya, Pak Ustaz.
0: Ya, ada pertanyaan Pak Iskandar?
2: Ada anu nih Pak Ustaz di anu nih. Orang anu maaf Pak Ustaz, pertanyaan sedikit nih mau di anu. Kan sering orang tanya yang artinya ada berapa Pak Ustaz orang sifat kesombongan itu Pak Ustaz sama manusia itu?
1: Iya, itu aja Pak ya.
2: Iya Pak Ustaz.
1: Iya ya. Baik. Sombong ada dua ya Pak ya.
2: Ya Pak Ustaz.
1: Satu sombong kepada Allah. Ya.
2: Iya Pak Ustaz.
1: Dua sombong kepada manusia.
2: Kalau sombong kepada manusia Pak Ustaz, contohnya misalnya Pak Ustaz.
1: Ya, ini sesuai dengan hadis ya. Nabi SAW katakan apa itu sombong? Batarul haqqi wa ghamtun nas.
2: Iya,
1: sombong menolak kebenaran itu berarti menolak Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Iya.
1: Sedangkan sombong kepada manusia, yakni ya, menganggap dirinya atau merasa dirinya lebih tinggi, merasa dirinya lebih kaya, ya, merasa dirinya ya apa namanya lebih berkuasa dan seterusnya.
2: Iya.
1: Itu Pak ya.
2: Itu namanya kesombongan Pak saya.
1: Iya betul.
2: Jadi harus dijaga betul diri sendiri Pak Ustaz ya.
1: Iya betul Pak.
2: Iya. Ya itu saja Pak Ustaz.
1: Iya baik.
2: Terima kasih banyak atas penjelasannya Pak Ustaz.
1: Sama-sama ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Pak Iskandar yang ada di Kalimantan atas partisipasinya. Ikhwati Islam wa'azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin tilawah di surat Asy-Syu'ara ayat ke-120 di line telepon 021-823-6543.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Pak Alimuddin di Jakarta ya.
3: Iya betul.
0: Surat Asy-Syu'ara ayat 120 Pak.
3: 120
0: ya, 120.
3: Ya, taib. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma aghraqna ba'dul baqi.
1: Iya, bagus.
3: Inna fi dzalika la'ayatan وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون.
1: Iya, cukup. Barakallahu fiik. Ya, bagus bacaannya. Ya. Inginnya kita mendengar lebih banyak lagi ya, namun kita bagi kepada ikhwan-ikhwan yang lainnya. Semoga Allah tambahkan terus semangat antum untuk menghafal Al-Qur'annya dan juga mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
2: Amin ya rabbal
0: alamin. Ya, ada pertanyaan Pak Ali?
2: Iya, Ustaz. Mengenai tadi Ustaz yang kita berlatih dengan video Ustaz. Iya, kita memilih qori yang bacanya tadwir ya Ustaz ya.
1: Iya, tadwir ya.
2: Ini apakah qorinya ganti-ganti apa atau yang baiknya itu qorinya itu aja Ustaz gitu. Jadi enggak kadang-kadang kan kita qori yang lain bacanya temponya lebih cepat atau gimana gitu. Ini bagaimana Ustaz baiknya Ustaz?
1: Iya, itu tergantung dari ya masing-masing individu ya. Bisa jadi ya dia lebih berasar kalau dengan qori fulan ya. Maka ya sudah dia khususkan dia ya dengan qori fulan karena bisa jadi dia ya membacanya pun ya cocok suaranya dengan qori fulan. Silahkan ya. Karena bisa jadi ada orang yang ketika dia ganti qori yang dia dengar ya sehingga bacaannya menjadi kurang nyaman gitu kan. Ya gitu ya. Jadi silakan itu selera masing-masing ya. Nah, tapi yang terbaik ya dia pilih ya yang sesuai dengan apa namanya zuknya dia, perasaannya dia ya. Qori yang mutqin, mujawid ya. Tajwidnya bagus itu yang dia ambil sebagai ya, bahan atau marja ya sebagai tempat untuk murojaah dia. Ya ketika dia sedang penat dia enggak baca dia maunya mendengar maka itu jadikan sebagai sumbernya. Begitu ya. Jadi itu selera ya.
2: Iya, baik, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Ya. Sangat bermanfaat untuk saya dan mudah-mudahan bermanfaat untuk yang lain.
1: Amin. Amin.
2: Ya itu aja, Ustaz. Jazakumullah khairan.
1: Oh iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Pak Alimuddin yang ada di Jakarta atas partisipasinya. Ikhwati Islam wa jazakumullah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat Asy-Syu'ara ayat ke-125. Silakan.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Aki Dian.
4: Ana lewat streaming YouTube ya.
0: Iya. Yeah.
1: Tunggu setengah menit ya.
4: Sampai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inni lakum rasulun amin. Fattaqullaha wa ati'un. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري
1: إن أجري jangan diqalqalahkan ya.
4: إن أجري إلا على رب العالمين.
1: نعم بارك الله فيك. Bagus ya akhi Dian. Ya, semakin kesini semakin bagus bacaannya. Semoga terus istiqomah ya.
4: Amin.
1: Dalam
4: amin.
1: Belajar Al-Qur'an dan juga mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
4: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih jazakallahu khairan Aki Dian atas partisipasinya. Nah, ikhwati Islam wa jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin tilawah di surat Asy-Syu'ara ayat ke-128 di line telepon 0218236543. Ya, silakan sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Bapak siapa di mana?
5: Bapak Asep di Garut.
1: Pak Asep di Garut, ya.
0: Pak Asep di Garut ya. Baik.
6: Asep di Garut, ya.
0: Baik Pak Asep, sebelum dilanjutkan mohon dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya karena ada feedback atau pantulan suara. Ya, kalau sudah silakan dikeraskan juga suaranya ya Pak.
6: Ya.
0: Ya, baik. Oke, Dian atas partisipasi.

0: Sep di Garut, ya.
1: Baik Pak Sep, sebelum dilanjutkan mohon dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya karena ada feedback atau pantulan suara. Ya, kalau sudah silakan dikeraskan juga suaranya ya Pak.
2: Ya.
1: Ya, baik.
2: Ya. Apun ayat ke 128
1: ya. Surat Asy-Syu'ara ayat ke 128 Pak.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتبنون بكل ريع آية تعبثون
1: يا بغوص
2: وتت تتخذون مصانع لعلكم تخلدون
1: بغوص
2: وإذا بطشتم بطشتم
1: بطشتم ميم ketemu dengan ba ya, ditahan terlebih dahulu ya, ikhfa syafawi ya.
2: وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ
1: Iya, bagus.
2: وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ
1: Iya, cukup. Barakallahu fiik. Ya, ya bagus bacaannya. Ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala tambahkan semangat antum untuk terus mempelajari Al-Quran dan juga mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
3: Allahumma amin. Ya, ada pertanyaan Pak Asep?
2: Syukur, Ustaz.
1: Ya, waalaikumsalam.
2: Enggak ada, cukup.
3: Baik, baik. Nah, terima kasih. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum Pak Asep yang ada di Garut atas partisipasinya. Nah, ikhwati Islamu'alaikumullah, masih kami buka kesempatan di line telepon 021-823-6543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat Asy-Syu'ara ayat 132. Silakan.
4: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Herman di Bogor ya?
4: Bogor.
3: Iya, silakan Pak Herman. Surat Asy-Syu'ara ayat 132.
4: Nah, Ustaz, belum kelihatan. 132 Ustaz ya?
3: Iya, betul Pak.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqullazi amat dakum bima
1: amadakum ya, sama seperti tadi ya, saya ingatkan lagi mim bertemu dengan ba ya, ikhfa syafawi ya, ditahan dua harokat ya.
4: Wattaqul ladzi amadakum bima ta'lamun
1: iya bagus
4: amadakum bi an'amin wa bani wa jannatin wa uyun inni akhafu
1: inni dibaca 4 atau 5 harokat ya, jaiz mun fasil
4: inni akhafu alaihi عجاب يوم عظيم قالوا سواء علينا وعطت أم لم
1: ulang lagi
4: قالوا سواء علينا
1: أو عطت wawunya difathahkan.
4: Oh, no.

0: Jangan dipanjangkan A-nya.
1: Oh iya.
0: Nah, pendek ya.
1: Qalu sawa'un 'alaina awa'tam lam takun minal wa'izin.
0: Iya, cukup. Barakallahu fiik ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan semangat ya, Bapak untuk terus dalam mempelajari baca Al-Qur'an dan juga semangat dalam mempelajari ilmu syar'inya. Allahumma amin.
1: Amin.
2: Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih jazakallahu khairan. Barakallahu fiikum Pak Herman yang ada di Bogor atas partisipasinya. Ikhwati Islam wa jazakumullah. Silakan, masih kami buka kesempatan di line telepon 021 823 6543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat Asy-Syu'ara ayat ke-137.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Untung di Pondok Ungu ya.
3: Ayat 137, Ustaz.
2: Iya betul Pak. Silakan.

0: walin. Wa ma nahnu bimu'adzabin.
1: Jangan dipanjangkan.
0: Wa ma nahnu bimu'adzabin.
1: Iya, bagus.
0: Faqadzabuhu fa'ahlaknahum. Inna fi zalika la'ayah. Wa ma kana aksaruhum mu'minin. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
1: Iya, barakallahu fiik. Bagus bacaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan terus semangat Pak Untung dalam mempelajari baca Al-Qur'an dan semangat ya untuk mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
0: Ustaz, ada Ikhwan yang mau interaktif juga, Ustaz.
2: Iya, silakan, Pak. Iya, siapa namanya? Temannya Pak Untung ya berarti.
3: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa nih Pak?
3: Dengan Umu Arfi, Abu Arfi.
2: Abu Arfi. Silakan Abu Arfi, surat Asy-Syu'ara ayat 141.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح.
1: Konsentrasi. Coba diangkat suaranya.
3: إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون.
1: Ya, coba diulang lagi satu ayat ya, jangan berhenti ya, jangan ada apa namanya saktahnya ya. Nah, coba ulang lagi. Ulang id qala lahum lagi.
3: Id qala lahum akhuhum salah.
1: Salah.
3: Id qala lahum akhuhum salihun ala tattaqun.
1: Iya, bagus.
3: Inni lakum rasulun amin.
1: Pakai hamzah ya. Ulang lagi.
3: Iya. Innilakum
1: inni dua harokat.
3: Innilakum rasulun amin.
1: Mm-mm.
3: Fattakullaha wa aqi'un.
1: Iya, cukup. Barakallahu fiik. Semoga Allah tambahkan semangat antum untuk mempelajari bacaan Al-Quran dan semangat juga untuk mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
2: Allahumma amin. Ya. Ada pertanyaan Abu Arfi? Terima kasih jazakumullahu khairan wabarakatuh kepada Pak Untung dan Abu Arfi atas partisipasinya. Nah, ikhwatai salam, silakan masih kami buka kesempatan di lantai telepon 021 823 6543. Bagi Anda yang ingin tilawah di surat Asy-Syu'ara ayat 145. Silakan.
0: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
0: Kang Adib Susanto, anak Adib.
1: Adib Susanto. Iya, Adib, silakan.
2: Silakan. Ya. Ah, Adib.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما أسألكم عليه من أجر.
1: Iya, bagus.
0: من أجر إلا على رب العالمين. أتتركون فيما هاهنا آمين.
1: Iya, bagus.
0: جنات وعيون.
1: Iya, barakallahu fiik ya, Adit. Semoga Allah tambahkan semangatnya ya untuk terus ya mempelajari Al-Qur'an dan semangat untuk mempelajari ilmu syar'i dan juga semoga Allah berikan kesehatan ya dan kesembuhan. Amin.
2: Allahumma amin.
0: Rabbal alamin.
2: Ya, walaikum. Ya.
1: Iya.
2: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Adit Susanto atas partisipasinya. Nah, ikhwati silam jazakumullah, masih kami buka kesempatan di lantai telepon 021 823 6543. bagi Anda yang ingin tilawah di surat Asy-Syu'ara ayat 149. Silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
4: Megi dari Pamulang, Ustaz.
2: Pak Megi di Pamulang. Ya, silakan, Pak. Surat Asy-Syu'ara ayat 149.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fatanhituna minal jibali buyutan farihin. Fattakullaha wa ati'u wala tuti'u amran
1: wala tuti'u panjang 4 ya. Atau 5 harokat jais munfasil ya.
4: Wala tuti'u amral musrifin
1: ya
4: alladzina yufsiduna fil ardi wala yuslihun.
1: Iya, cukup barakallahu fiik ya, bagus bacaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan terus semangat antum untuk mempelajari Al-Qur'an dan semangat dalam mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
4: Amin. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih jazakallahu khairan Pak Megi yang ada di Pamulang atas partisipasinya. Assalamualaikumullah, silakan bagi Anda yang ingin tilawah di surat Asy-Syu'ara ayat ke-153 di line telepon 0218236543. Silakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rasyidin di NPKang ya.
5: Naam Ustaz.
2: Ya, silakan Pak Rasyidin, surat Asy-Syu'ara ayat 153.

0: ya, Din.
1: Ah, jangan dipanjangkan ya-nya. Halo, ini apa? Napas yang enggak kuat berhenti ya. Berhenti sampai fa tibi ayah. Berhenti sampai situ enggak apa-apa ya. Ulang lagi.
0: Ma anta illa basyarun mithluna fa tibi ayah.
1: Ah, bagus. Ulang dari fa tibi.

0: Sirbu, bukan sirbui ya, tapi tidak domatain, tapi domah saja ya. Ulang lagi, qala
1: hadhihi naqatun laha shirbu wa lakum shirbu yawmin ma'lum.
0: Iya, cukup, barakallahu fiik. Bagus ya Pak Rasidin ya, mudah-mudahan Allah terus tambahkan semangat Bapak dalam mempelajari Al-Quran, menghafalnya, dan juga untuk mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
2: Allahumma
1: amin. Amin. Ya
0: Rabbal. Ada pertanyaan, silakan Pak Rasidin.
1: Semoga dilancarkan dalam mengajar ilmu syar'inya.
0: Amin.
1: Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Pak Rosyidin yang ada di Andrekang atas partisipasinya. Ikhwati Islam wa azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin tilawah di surat Asy-Syu'ara ayat ke-156 di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin tilawah di surat Asy-Syu'ara ayat ke-156 di line telepon 0218236543. Ya. Nam.
3: Assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana?
3: Dari Ahmad.
2: Di mana, Pak?
3: Di Cianjur Selatan.
2: Baik. Silakan, Pak.
3: Cianjur Selatan.
2: Iya. Silakan, Pak. Surat Asy-Syu'ara ayat 156.
3: Tayangannya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن ربك لهو العزيز
0: الرحيم. Ayat ke-156. Ayat 156.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tamassuha.
0: Wa la tamassuha. Coba perhatikan, Pak.
3: Adzabu yaumin adzim.
0: Coba perhatikan ya. Wa la tamassuha.
3: Faqruha.
0: Halo
2: Pak Ahmad. Mohon maaf Pak Ahmad, ini ada koreksi dari Ustaz.
3: Pak Hudok.
2: Ya. Pak Ahmad. Masih terhubung?
3: Kana aksaru.
2: Baik. Nah, sepertinya terputus. Baik. Silakan Pak Ahmad bisa mencoba menghubungi kami kembali di line telepon 0218236543. Nah, ikhwata Islam wa'alaikumullah, masih kami buka kesempatan untuk penelpon terakhir di kesempatan ini di 0218236543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat Asy-Syu'ara ayat 156. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana?
4: Abu Syafiq di Kuala Lumpur.
2: Abu Syafiq. Ya, silakan Abu Syafiq. Surat Asy-Syu'ara ayat ke-156. Dikeraskan suaranya ya, Pak. Enggak kedengaran suaranya. Mohon maaf Abu Syafiq. Ini suaranya terputus-putus. Coba mencari atau bergeser.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
0: Ayat 156.
2: Di atasnya, Pak.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tamassuha bisu'in fayakhudhakum.
0: Halo, terputus-putus suaranya.
4: Halo, Pak.
2: Ya, diulangi lagi, Pak.
0: Diulangi, Pak, ya. Terputus-putus suaranya.
4: Apa yang Pak, Ustaz?
2: Ya.
4: Jaringan jelas, kedengaran Ustaz suaranya. Nah,
0: Ustaz. Ya, ya. Dari tempat yang pas mungkin, supaya tidak terputus-putus.
4: Nah. Wala damat tuha bismukim fayah.
0: Bisu lima harokat ya, mad wajib ya, mad wajib. Ulang lagi.
4: Wala tamat suha bisu mu'im fayakhudakum.
0: Ing ikhfa ya, ikhfanya di apa, ditahan dua harokat.
4: Wala tamat suha bisu.
0: Wala tamassuha bisu'in fayakhudhakum. Coba ulangi.
4: Wala tamassuha bisu'in fayakhudhakum.
0: Ya, ulang lagi dari fayakhudhakum.
4: Fayakhudhakum adabu yaumin.
0: Iya, bagus. Fa'as, jangan di apa? Jangan di qalqalah huruf shadnya. Fa'as bahu, jangan fa'as. Nah, itu ya. Ulang lagi, fa'aqaruha.
4: Fa'aqaruha fa'as.
0: Fa'as bahu.
4: Fa'aqar.
0: Halo, putus lagi suara.
2: Ya, putus lagi. Diulangi kembali. Halo. Abu Syafiq.
4: Naam. Fa aqruha fa ba'udhi.
0: Iya, cukup. Barakallahu fiik ya. Semoga Allah tambahkan semangat antum untuk terus dalam membaca Al-Quran, mempelajarinya, dan juga semangat ya, untuk terus mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
2: Allahumma amin. Nah, terima kasih jazakallahu khairan, barakallahu fikum, Abu Syafiq atas partisipasinya. Nah, kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat. Ustaz, nah, ada beberapa dari Pak Abdul di Ciparai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Assalamualaikum.
2: Ustadz, imam di masjid kami bacaan surah Al-Fatihahnya masih ada yang keliru, khususnya ketika membaca Iyyaka na'budu. Tidak ditasydidkan bacaan Iyyakanya, dan sudah ada yang mengingatkan bahwa secara umum bacaan Al-Qur'annya khususnya saat sholat ada yang keliru, tapi dia tidak mau mengindahkannya. Ini bagaimana sikap kami sebagai jemaah masjid, apakah sholatnya batal atau hanya berjamaah saja yang batal? Nah, syukur Ustaz.
0: Iya. Apabila imam ya diketahui Al-Fatihahnya. Ya, disebutkan bahwa Al-Fatihah itu ada 14 tasydidnya, ya. Maka harus diterapkan 14 tasydid tersebut, ya. Sebagai kesempurnaan dari ya bacaan sholat ya. Dan membaca Al-Fatihah itu di antara rukun dari rukun-rukun sholat ya. Dan alhamdulillah sudah ada teguran ya untuk memperbaiki ya. Kita manusia ya tidak luput dari kesalahan ya. Dan sebaik-baik kita yang ya mengetahui hal ini adalah kita harus menyadarinya. Ya, kita harus menyadarinya, lalu kemudian kita mengintrospeksi diri kita dengan kembali belajar. Dengan kembali belajar, ya. Bukan membela diri, bukan, ya. Emang ilmu bela diri itu sangat penting, ya. Tapi lebih penting lagi ilmu tahu diri, ya. Harusnya kita tahu diri kalau memang bacaan kita ada yang mengkoreksi, ya. Kita belum yakin, coba kita rekam bacaan kita atau suruh orang merekam bacaan kita ketika sholat. Lalu tunjukkan nanti setelah selesai sholat, ya, cocokkan dengan Al-Quran untuk meyakinkan betul salahnya, ya, kita. Dan kalau kita tahu ternyata kita salah, kita harus akui, kita harus sadari, ya. Karena kalau kita tidak melakukan itu, kita melakukan kerusakan di muka bumi. Allah katakan, ala innahum humul mufsidun walakin la yashurun. Tahuilah bahwa banyak yang merusak di muka bumi, ya, tetapi mereka tidak mau, ya, mengakui bahwa dia merusak di muka bumi. Ya. Tidak merasa. Ya. Makanya, ya, akui. Ya, kita sebagai manusia itu punya salah. Ya, tidak luput, ya. Makanya, ya, itu yang pertama, ya. Kita, ya, harus mengakui kesalahan kita, bukan mempertahankan dan membela diri terus, bukan. Karena ketika seseorang itu menjadi imam, dia tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau banyak yang menegurnya, berarti semakin kuat. Semakin kita harus sadar diri. Tidak mengapa. Ya, tidak mengapa kita berbuat kesalahan, karena kita manusia. Ya, sebaik-baik kita yang berbuat kesalahan, kata Nabi SAW, adalah yang bertaubat dan memperbaikinya. Ya. Wa khairul khata'in at-tawabun. Sebaik-baik orang yang, ya, salah, setelah dia tahu, dia bertaubat dan memperbaiki kesalahan tersebut. Jangan membela diri. Ya. Tahu diri kita, kita salah, segera perbaiki. Ya. Lalu jamaah bagaimana? Kalau jamaah itu sudah tahu, ini yang sudah tahu, ya, beda yang belum tahu, ya. Kalau yang sudah tahu bahwa bacaan imamnya itu, ya, tidak nyaman buat dia karena dia tahu itu salah, ya. Maka, ya, silahkan dia, ya, karena sudah apa namanya memberitahu tapi tidak mau diperbaiki juga, bahkan tidak mau diganti juga, ya. Silahkan dia mencari kenyamanan, ya, dengan, ya, berjamaah di masjid yang lain, ya. Ini bukan berarti memisahkan diri, tapi tetap berjamaah dengan yang lain yang dia tahu bahwa itu bacaannya lebih bagus. Ya. Sampai di masjid tersebut, ya, diganti oleh yang bagus, yang sesuai, ya, Al-Fatihahnya. Ya. Ini masalahnya Al-Fatihah, bukan surat. Kalau surat ada yang salah, nggak jadi masalah. Ya. Tapi ini Al-Fatihah. Ya. Maka kalau Al-Fatihahnya, ya, ya, imamnya tersebut diganti terlebih dahulu sampai dia memperbaiki bacaannya, ya, ya. Atau kalau dia tidak mau, ya, makmum yang mengalah. Tapi yang belum paham, nggak ngerti, ikut dia, dia tetap, ya, bersama dengan imam, nggak jadi masalah, karena yang tanggung jawab adalah imamnya tersebut, ya. Bagi yang sudah paham, sudah ngerti, ya, maka, ya, secara rukun telah batal sholatnya karena Al-Fatihahnya rusak. Demikian, wallahu a'lam.
2: Jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, Pak Abdul di Caparai. Pertanyaan berikutnya, dan ini merupakan pertanyaan kita terakhir, Ustaz. dari Umi Hafiz di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, saya sudah menggunakan metode ini sejak mulai menghafal Al-Quran, yaitu sebelum memulai menghafal, saya dengar terlebih dahulu surat yang mau dihafal dari HP, kemudian berulang-ulang, baru kemudian menghafalnya. Pertanyaan saya, apakah saya harus memvalidasi hafalan saya pada seorang guru, sementara saya nggak punya guru? Atau ada guru, tapi saya nggak mau ada orang yang tahu saya menghafal Al-Quran? Mohon saran dan nasihatnya, Ustaz. Jazakallah.
0: Ikhwan apa akhwat?
2: Akhwat, Ustaz.
0: Iya. Terima kasih atas pertanyaannya yang bagus ya. Semoga bermanfaat buat dirinya dan buat yang lain. Ketahuilah bahwa metode yang tadi diterangkan, dijelaskan, itu sudah kita bahas juga ya. Metode mendengarkan melalui ya, suara seorang qari ya. Khususnya di waktu malam sebelum tidur ya. Sehingga nanti setelah itu ya, dia dengan mudahnya bisa menghafalnya ya. Tapi apakah perlu ya dia cocokkan bacaannya atau murojaah bacaannya atau menyetorkan bacanya kepada seorang guru ya? Sangat perlu ya, sangat perlu ya. Karena ketika kita ya tidak menyetorkannya, siapa yang bisa ya mengetahui apakah hafalan kita sudah benar atau belum ya? Nah itu ya, kalau kita didengarkan maka barulah kita akan tahu ya apakah bacaan kita telah sesuai atau ada yang keliru ya. Jadi kalau pertanyaannya apakah harus, iya ya harus ya, harus kita perdengarkan ya kepada ya orang yang mutqin ya, orang yang ahli. Rasulullah SAW ya, beliau memperdengarkan bacaan Al-Qur'annya di hadapan malaikat Jibril alaihissalam ya, setiap Ramadan beliau satu kali ya. Dan di Ramadan yang terakhir dari akhir usia beliau sallallahu alaihi wasallam ya, diriwayatkan bahwa beliau ya menghatamkan di hadapan malaikat Jibril sampai dua kali. Nah, ini luar biasa ya. Makanya ya duduk ya. Bacaan kita kita arad, namanya arad, kita tampilkan di hadapan seorang ustaz, ustazah atau guru ya yang ahlinya ya, supaya nanti dia mengkoreksi. Ya seperti yang ya kita lakukan setiap malam Rabu ini ya. Karena itu ya, bagi siapa yang ingin dikoreksi silakan ya. Tampilkan bacaannya ya, dan kita akan berusaha mengkoreksinya ya dan memperbaikinya ya. Dan ketika diperbaiki ya, itulah ilmu ya. Itulah ilmu. Jangan sampai kita misalnya ngaji kepada guru, kita baca lalu gurunya diam saja. Ya. Gurunya diam saja, tidak memperbaiki. Nah, ya. Sehingga apa? Kita menyangka bahwa bacaan kita sudah betul semua karena enggak ada yang ya, ya dikoreksi. Ya, maka tanyakan pada gurunya, apakah bacaan saya sudah betul semua? Ya. Bisa jadi karena bacaannya terlalu banyak salah, pusing gurunya mengoreksi dari mana ini. Ya. Sehingga ya sudah dibiarkan saja ya. Nah, itu ya. Atau bisa jadi ya kesalahan tersebut ya sudah berulang kali ditegur tapi ya yang membacanya ya memang sudah sulit untuk memperbaikinya ya, karena sudah menjadi kebiasaan ya. Makanya ya minta dikoreksi ya, mana yang kurang ya, mana yang belum tepat. Ya, itu sangat penting sekali, ya, karena kita membaca Al-Quran kalamullah. Demikian wallahu a'lam.
2: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup Ustaz.
0: Iya, ya. Insyaallah taala kita lanjutkan lagi nanti pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Nah. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum sekali lagi kepada guru kita Ustaz Abu Unis Ali Subhanahu hafizahullah atas ilmu dan waktu yang telah diberikan. Demikian ikhwati Islam wa'alaikumullah program kajian ilmiah bimbingan tilawah Al-Quran dan Tajwid dan pembacaan kitab Kaifa Tafadhul Quran Al-Karim. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan kita pun berusaha untuk mengamalkan dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keistiqomahan kepada kita semua dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Simak Radio Reja Bogor 100.1 FM, Radio Reja Majalengka 93.1 FM, Radio Reja Palu 101.8 FM, dan Radio Reja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Roja TV, salam dan kajian Islam.

tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah, dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah, dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mu'min dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: باطلٌ ما كانوا يعملون.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat. Ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
3: Nurun minal Qur'an.
4: وننزل

0: قال الرسول
1: قال الرسول
0: صلى الله عليه وسلم,
2: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. رواه البخاري.
3: Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila memerintahkan kepada para sahabat, beliau memerintahkan untuk melakukan amalan yang mampu mereka kerjakan. Kemudian para sahabat berkata, kami tidak seperti engkau ya Rasulullah, karena engkau sudah diampuni dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang. Maka beliau pun marah, dan kemarahannya dapat terlihat dari wajahnya. Kemudian bersabda, sesungguhnya yang paling bertakwa dan yang paling mengerti tentang Allah di antara kalian adalah aku. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ.
5: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."
1: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: فضيلة الشيخ، في حديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل، اشرحوا هذا الحديث، وهل النزول حقيقي؟
3: نعم، الحديث صحيح، بل بعض العلماء يقول إنه متواتر، والنزول حقيقي، ولكنه كما يشاء الله. على كيفية النزول لا نعلمها، نحن نثبت النزول ولا نتعرض للكيفية كسائر الصفات، لا يعلمها إلا الله. نثبت أنه ينزل إلى سماء الدنيا كما شاء سبحانه وتعالى، وعلى الكيفية التي أرادها سبحانه وتعالى. وهذا في كل ليلة، في آخر الليل من كل السنة، في رمضان وفي غيره. فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. هذا فضل عظيم في آخر الليل وثلث الليل الآخر. نعم.
4: Fatwa dari Fadilat Syekh Saleh Al-Fauzan.
5: Pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan turunnya Allah Azza wa Jal ke langit dunia. Dalam hadis disebutkan bahwa Allah wa ta'ala yanzil Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi thulutsil layl al-akhir. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Apakah turunnya Allah subhanahu wa ta'ala hakiki betul-betul turun? Mohon penjelasannya. Kemudian Syekh menjawab, ya, hadis ini sahih. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa hadis nuzul itu sampai pada derajat mutawatir. Dan Allah ketika turun ke langit dunia, turunnya hakiki betul-betul turun. Akan tetapi turunnya Allah sesuai dengan kehendaknya Allah. Dan jaraknya kita tidak mengetahui. Kita yakini bahwa Allah turun ke langit dunia, akan tetapi kita tidak memasalkan tentang tata caranya. Demikian juga dalam sifat-sifatnya yang lain. Kita tetapkan Allah turun ke langit dunia sebagaimana yang ada dalam nas. Akan tetapi caranya sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah turun di setiap malam sepanjang tahun, baik itu dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Yanzilu Rabbuna ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir. فيقول هل من داع فأستجيب له وهل من سائل فأعطيه وهل من مستغفر فأغفر له. Ketika sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia lalu menyeru, apakah ada orang yang berdoa, pasti aku akan perkenankan untuknya. Apakah ada orang yang mohon, meminta kepadaku, pasti aku akan memberinya. Dan apa orang yang minta kepada aku, pasti aku akan berikan untuknya. Dan ini adalah keutamaan yang sangat agung, keutamaan yang sangat besar. Wallahu a'lam.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كَثِيرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam,
4: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: tidak ada seorang hamba yang memberi salam kepadaku, melainkan Allah akan mengembalikan ruhku sehingga aku menjawab salam kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
6: Ayatun min al-Quran.
7: A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim.
8: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
5: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
8: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
5: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
8: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين.
5: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
8: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ.
5: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
8: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
5: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
8: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
5: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
8: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
5: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, lagi maha mengetahui.
6: Ayatun minal Quran.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untayan mutiara nasihat.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah menjadi sebab kebaikan besar dan manfaat bagi kita semua. Hadis riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad yang dihasankan oleh para ulama, dihasan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dalam sebuah hadis yang panjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di awalnya: inna minan nasi nasan mafatihu lil khairi maghaliku lil syarr. Sesungguhnya di antara manusia ada orang-orang yang keberadaannya sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Kelanjutannya sampai akhir hadis ini. Yang menarik dari hadis ini adalah di sebagian riwayatnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seusai menyampaikan hadis ini beliau berkata, "Wa tsabit al-bunani min mafatihil khair." Min mafatihil khair. Tsabit Ibnu Aslam al-Bunani yang merupakan murid utama Imam sahabat yang mulia Anas bin Malik, kata beliau, Tsabit al-Bunani adalah termasuk orang yang merupakan pembuka pintu-pintu kebaikan. Tsabit al-Bunani adalah tabi'in senior, imam besar dari kalangan tabi'in, dari penduduk Basrah, yang salah satu wilayah di Irak saat ini. Dia adalah seorang penuntut ilmu hadis yang sangat semangat, selalu menghadiri majelisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu untuk mengambil hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebut-sebut dialah yang paling kuat dan paling utama dalam meriwayatkan hadis-hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sehingga kalau ada perselisihan dari murid-murid Anas bin Malik dalam meriwayatkan satu hadis, yang menjadi rujukan utama adalah riwayat dari Thabit al-Bunani. Apa yang kita cermati dari hadis yang agung ini? Pertama, jelas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membawa kepada kebaikan. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan satu kebaikan besar yang mungkin dan pasti kita akan sangat butuhkan dalam hidup kita. Yaitu apa? Pembukaan pintu-pintu kebaikan dalam diri kita. Ada orang-orang yang punya potensi kebaikan, tapi dia butuh sebab untuk membukanya. Tentu setelah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sebab terbukanya pintu kebaikan, yaitu dengan berada di sekitar orang-orang yang merupakan mafatihul khair, maghalikus syar, pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Ternyata hadis ini menjelaskan siapakah mereka-mereka ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan ini ditafsirkan oleh sebaik-baik penafsir, yaitu murid beliau sendiri, apalagi dari generasi sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dengan menyebutkan bahwasanya muridnya yang semangat belajar ilmu sunnah inilah yang termasuk pembuka pintu-pintu kebaikan. Berarti apa? Dekat dengan penuntut ilmu, dekat dengan orang yang berilmu paham sunnah, termasuk tentu yang lebih utama dekat dengan majelis ilmu, selalu hadir di pengajian-pengajian sunnah. Ini sebab pembukaan pintu-pintu kebaikan dalam diri kita, tertutupnya pintu-pintu kebaikan yang tadi dibuka oleh syaitan, pintu-pintu keburukan yang tadi dibuka oleh syaitan. Berarti menghadiri majelis ilmu, menghadiri kajian sunnah, di halaqah-halaqah pengajian yang disampaikan oleh orang-orang yang berpemahaman sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti pemahaman salaf, ini akan menggali potensi kebaikan besar dalam diri kita. Seseorang yang tadinya mungkin awalnya malas pun jadi semangat. Yang tadinya kurang bergairah dalam menyempurnakan, memperbaiki ibadah dan imannya, akan menjadi lebih semangat dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu saja, keutamaan menghadiri majelis ilmu sudah kita ketahui. Ini ibadah yang besar. Pahalanya, belum lagi ketenangan yang Allah turunkan, malaikat yang meliputinya. Allah menyebutkan mereka di hadapan makhluk-makhluknya. Ini sudah sering kita dengarkan. Ya. Bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim tentang majelis ilmu yang ada salah seorang datang ke situ hanya sekedar ada kebutuhan, bukan untuk ngaji. Tapi apa kata Nabi SAW tentangnya? Humul qawmu la yashko bihim jalisuhum. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan rugi, tidak akan menyesal atau celaka orang-orang yang duduk bersama mereka. Subhanallah, orang yang tidak punya kebutuhan saja, hanya sekedar mampir saja, tidak untuk belajar, tetap tidak akan celaka, tidak akan rugi. Apalagi yang anda yang hadir, yang untuk mencari kebaikan, untuk memperbaiki iman, untuk menyempurnakan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin rahimakumullah, dekatkanlah diri anda dengan majelis-majelis ilmu sunnah. Dengarkanlah kajian-kajian yang bermanfaat di media-media yang anda miliki, fasilitas yang anda miliki. Dan yang paling penting atau lebih penting daripada itu, hadirilah kajian-kajian yang dekat dan bisa anda jangkau. Karena di sini akan Allah jadikan sebagai sebab terbukanya pintu-pintu kebaikan dalam diri anda dan tertutupnya pintu-pintu keburukan. Inilah sebab untuk menjaga kebaikan istiqomah dalam diri kita dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pengajian-pengajian atau hadis-hadis yang beliau sampaikan, ini pula yang dilakukan oleh para ulama tabi'in dan para ulama salaf yang kita selalu menisbatkan diri kita kepada mereka. Semoga nasihat ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untayan Mutiara Nasihat.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم.
5: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak pula rupa-rupa kalian. Akan tetapi, Dia melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim.
6: Al-Qur'an.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول الشيخ: ما الذي ينبغي في المصافحة عندما أدخل مجلس كبير؟ هل يبدأ بيمينه أم بيمين المجلس أم بالأكبر فالأصغر؟
3: يبدأ بالأكبر ثم من على يمين الأكبر إلى أن يكمل.
2: نعم، أحسن الله إليكم.
4: Adab dalam bersalaman di majelis. Pertanyaannya, apa yang seyogianya dilakukan ketika bersalaman, ketika ada seorang yang masuk ke majelis yang besar, apakah dimulai dari kanannya atau sebelah kirinya, atau dimulai dari orang yang paling tua atau dari yang terkecil, atau bagaimana? Kemudian Syekh menjawab, dimulai dari yang tertua, kemudian siapa yang ada di sebelah kanannya yang tertua, baru kemudian yang lain. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Qala al-rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
7: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan jadikan kuburanku sebagai hari raya, dan berselawatlah kepadaku, karena selawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun engkau berada. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari.
2: Wa 'anil Aghr ibn Yasar al-Muzani radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, tubu ila Allah واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم.
3: Dan dari Akhbar bin Yasar al-Muzani, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya, karena aku selalu bertobat kepadanya dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim.
4: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
5: Apa itu? Musibah agama kita.
6: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita yang umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhal Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar.
7: Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum

Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun minat dunia wa mafiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
1: Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض ثلاث. متفق عليه. وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح.
4: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah begitu gembira dengan taubat hambanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang menemukan kembali untanya yang telah hilang di suatu tanah yang luas. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim disebutkan, sesungguhnya Allah sangat gembira dengan tobat hambanya ketika ia bertobat padanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang berada di atas kendaraannya dan berada di suatu tanah yang luas padang pasir, kemudian hewan yang ditungganginya lari meninggalkannya. Padahal di hewan tunggangannya itu ada perbekalan makan dan minumnya, sehingga ia pun menjadi putus asa. Kemudian ia mendatangi sebuah pohon dan tidur berbaring di bawah naungannya dalam keadaan hati yang telah berputus asa. Tiba-tiba ketika ia dalam keadaan seperti itu, kendaraannya tampak berdiri di sisinya. Lalu ia mengambil tali ikatnya. Karena sangat gembiranya, maka ia berkata, Ya Allah, Engkau adalah hambaku, dan aku adalah Rabbmu. Ia telah salah mengucapkan, karena terlalu gembiranya.
5: Al-Qur'an.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم.
3: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bertobat sebelum terbitnya matahari dari arah barat, maka Allah terima tobatnya. Hadis riwayat Muslim.
4: Kalau sekiranya perbuatan itu baik, tentulah para sahabat telah mendahului kita mengamalkannya. Karena tidak ada satupun amal dari amal-amal Islam yang luput dari para sahabat. Karena Nabi mereka yang mulia alaihi salatu wassalam telah mengajarkan kepada mereka segala sesuatunya. Sampai buang hajat pun diajarkan. Kalau orang tidak mengikuti sunnah, tidak mengikuti perjalanan orang-orang mukminin yang pertama, al-muhajirin wal-ansar,
5: Siapa yang dia ikuti?
6: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
7: Sallallahu alaihi wasallam يسأل عن حكم الجهر بالأذكار كأن يكون شخص معروف بالصلاح ويذكر الله كثيرا.
8: ذكر الله عز وجل بالكثرة ولكنه يكون خفية إلا ما جاء من المواطن التي يجهر فيها بالذكر أو يجهر فيها بالدعاء، وإلا الأصل أن يكون ذكر العبد لربه سبحانه وتعالى خفية بينه وبين الله سبحانه وتعالى. نعم.
9: Berdoa atau berzikir dengan mengeraskan suara. Pertanyaannya, bagaimana hukum mengeraskan zikir? Karena ada orang yang dikenal dia menjaga solat dan banyak berzikir tapi dengan mengeraskan zikirnya. Kemudian Syekh menjawab, hendaknya memang memperbanyak zikir, namun seharusnya dilakukan dengan lirih tanpa mengeraskan suara, kecuali jika ada riwayat yang jelas menerangkan untuk mengeraskan zikir atau doa pada waktu tersebut atau keadaan tersebut. Sekalipun pada dasarnya zikirnya seorang hamba kepada Allah Azza wa Jal itu dilakukan dengan suara yang lirih. Wallahu a'lam.
5: Fatwa mukhtar.
6: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
0: Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
2: عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه.
3: Dari Abu Bakrah Nufai bin Harith Ats-Tsaqafi, semoga Allah meridhai kepadanya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika dua orang muslim bertemu dengan pedang masing-masing, maka pembunuh dan orang yang terbunuh di dalam neraka. Aku bertanya, wahai Rasulullah, begitulah si pembunuh. Namun bagaimana dengan orang yang terbunuh? Beliau menjawab, sesungguhnya dia juga bertekad untuk membunuh kawannya tersebut. Muttafaqun alaih.
10: Al-Quran.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت.
2: Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan.
1: وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت.
2: Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak diperdulikan. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Dan apabila lautan dipanaskan. Dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh.
1: وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ.
2: Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh?
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ.
2: Dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila surga didekatkan.
1: عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ.
2: Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.

0: Efes.
1: Sungguh, aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam. Demi malam, apabila telah hampir meninggalkan gelapnya, dan demi subuh, apabila fajarnya mulai menyingsing.

dan temanmu, Muhammad itu, bukanlah sekali-kali orang yang gila. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Dan dia, Muhammad, bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Maka, kemanakah kamu akan pergi?

Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Ikhwati Islam wa'azakumullah, sahabat Roja. Terima kasih jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda di kesempatan hari ini. Dari pagi hingga malam harinya untuk tetap setia menyimak dan mengikuti program yang kami hadirkan. Tentunya semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Melengkapi perjumpaan kita, berikut akan kami hadirkan program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustadz Armen Halim Naro rahimahullah dalam pembahasan dari tema untukmu jiwa, maksud kami untukmu yang berjiwa hanif. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه وسفيره بينه وبين عباده المبعوث بالدين القويم والمنهج المستقيم أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجةً على الخلائق أجمعين. والإخوان والأخوات يوم برحمة الله عز وجل berbahagialah seorang Muslim yang berjalan, yang dia sedang menuju surga kepada Allah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ila jannah." Barang siapa yang berjalan di dalam jalan tersebut dia mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia untuk menuju jalan ke surga. Jalan ke surga, ya ikhwan, jalan yang dicari oleh orang-orang yang saleh, oleh orang-orang yang taat kepada Allah Azza wa Jal. Anda sedang berjalan menujunya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, melalui jalan Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah." Tidaklah duduk satu kaum mengingat-ingat Allah azza wa jalla, illa haffat humul malaika, kecuali malaikat menaungi mereka, wa ghasyiyat humur rahmah, rahmat kasih sayang Allah meliputi mereka, wa nazalat alaihimus sakinah, ketenangan turun pada mereka, wa dzakarallahu fi man 'inda. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada makhluk yang ada di sisinya. Allahu akbar. Antum sangka mudah Allah Subhanahu wa taala menyebut seorang muslim di 'arsy, di langit ketujuh? Kita sangka seorang muslim mudah namanya dikenal oleh penduduk langit sekalipun tidak dikenal oleh penduduk bumi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba asy'atha aghbar dhi timrain madfu'un bil abwab, law aqsama 'ala Allah la abarra." Berapa banyak orang yang berpakaian kusut masai, rambutnya yang tidak bersisir, memiliki hanya dua helai pakaian, ketika dia antri, dia harus ditolak karena dia tidak dikenal. Akan tetapi jika seandainya dia bersumpah atas nama Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya. Apa peduli bagi seorang muslim namanya tidak dikenal oleh penduduk dunia, akan tetapi namanya menggelegar di hadapan Allah Azza wa Jalla. Namanya sangat dikenal oleh penduduk langit. Sesungguhnya penuntut ilmu dan yang mengajarkan ilmu dikenal oleh seluruh alam. Seluruh alam mengenalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu la yusalluna ala muallimin nas alkhair." Sesungguhnya Allah dan malaikatnya, malaikat yang sangat besar, disebutkan bahwa Jibril sayapnya menutup ufuk, mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hatta al-hitanu fil bahar, bagai sampai ikan hiu yang berada di lautan atau semut yang ada di dalam sarangnya, mendoakan bertasbih bagi orang yang mengajarkan kebaikan dan mendengarkan kebaikan. Berbahagialah wahai kaum muslimin yang hadir, dan Rasulullah SAW telah memesankan kepada kami agar kami menyatakan kepada antum-antum yang hadir, ahlan wa sahlan bi talibi ilmin, selamat datang bagi penuntut ilmu din, ilmu yang memberikan kebahagiaan di dunia dan memberikan kebahagiaan di akhirat, ilmu abadi, ilmu Allah yang dia telah sibukkan dirinya, sibukkan seluruh alam untuk belajar din. Telah berganti generasi ke generasi rasul kepada rasul yang lainnya menyibukkan pelajaran din. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya yakin hari ini ada usaha yang ditelantarkan. Ada pekerjaan yang kita undurkan untuk bisa hadir di majlis ta'lim. Ada waktu yang disisihkan untuk tidak bisa bercengkrama dengan keluarga dan anak-anak. Akan tetapi kita telah ikhlaskan itu untuk Allah Azza wa Jal. Seorang muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup untuk Allah. Hari ini saya datang ke majlis ta'lim hanya lillahi azza wa jal, la riyan wa la sum'ah, kan tapi saya berjalan untuk menuju surga. Berbahagialah langkah, berbahagialah kaki yang telah jalan menuju surga. Akan tapi yakinlah bahwa rizki yang kita tunda tersebut bukan di tangan kita. Banyak orang-orang yang berletih, banyak orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk mencari rezeki, akan tetapi dia tidak mengerti bahwa rezeki di sini, rezeki di majlis ta'lim. Bukankah di dalam majlis ta'lim turun rahmat Allah, rezeki Allah turun bagi orang-orang yang kesulitan untuk dibayar uangnya, bagi orang-orang yang kesulitan untuk menagih hutang yang belum selesai, datanglah ke majlis ta'lim. Sesungguhnya buhul rizki ada di majlis ta'lim. Wa ghasyat umur rahmah, turunkan kepada mereka rahmat. Turun rahmat ya ikhwan, rahmat yang dia adalah buhul kebahagiaan. Mungkin seorang suami meninggalkan istrinya dalam keadaan marah, hatinya gundah, hatinya tidak tenang, kan, tapi dia mencoba untuk hadir di majlis ta'lim ini untuk mendengarkan kalamullah dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada dia berangkat ke tempat-tempat maksiat, dia ingin bersimpuh mendengarkan kalamullah di sini. Duduk majalasa qaumun fi baitin min buyutillah wa yatluna kitaballah wa yatadarasuna fi ma bainahum. Tidaklah duduk satu kaum di rumah dari rumah Allah, dan ini adalah rumah Allah. Yatluna kitaballah, dan kita sekarang sedang membaca kitab Allah azza wajal. Wa yatadarasun, mempelajari, dan kita sekarang mempelajarinya. Kecuali turun ketenangan. Tenangan di sini ya ikhwan. Suatu hari seorang kakak datang kepada Rasulullah SAW mengeluhkan tentang adiknya. Yang ia keluhkan adalah adiknya belajar menuntut ilmu, sedangkan ia berletih mencari rezeki untuk membiayai ilmu atau untuk membiayai adiknya dalam menuntut ilmu. Apa kata Rasulullah SAW, engkaukah yang memberi infak untuk adikmu menuntut ilmu? Benar ya Rasulullah. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, la'allaka turzaqu bih. Wahai fulan, tahukah engkau bahwa lancarnya usaha engkau hari ini karena engkau infakkan kepada adik engkau yang menuntut ilmu. Masya Allah, kelancaran usaha karena kita melancarkan seseorang di dalam melempangkan jalan menuju jalan Allah Azza wa Jalla. Hadirin, hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, hati ini berbunga melihat kehadiran antum di saat gemuruhnya dan riuhnya orang-orang berpaling dari din. Sufyanus Tsauri rahimahullahu ta'ala, dan beliau Sufyan hidup di zaman keemasan Islam. Ketika datang seseorang kepadanya dari kejauhan, dari negeri yang jauh, kemudian dia mengatakan, yaitu Sufyan Tsauri mengatakan, mewasiatkan ketika dia hendak pergi, wahai fulan, jika seandainya engkau bertemu seorang ahlus sunnah, maka sampaikan salamku kepadanya. Itu Sufyan. Dia mengatakan, sesungguhnya zaman ini adalah zaman keterasingan. Abad kedua, Imam Sufyan mengatakan. Abad kedua. Dan sekarang pada abad ke-15. Asing Islam. Ghurbatul Islam. Asing. Anda sangka mudah untuk bertemu satu dua Muslim yang cinta Allah dan cinta Rasulullah? Tidak. Apalagi yang hadir, Masya Allah, yang hadir adalah semuanya adalah pecinta Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Untuk mereka, saya hadiahkan buku ini. Untukmu yang berjiwa hanif. Karena saya yakin, tidaklah yang hadir menyibukkan dirinya untuk sesuatu tentang agama Allah Azza wa Jalla kecuali dia memiliki hati yang hanif. Kenapa saya mengarang buku ini? Untukmu yang berjiwa hanif. Saya berdakwah sudah hampir 5 tahun. Dan saya banyak menemukan orang-orang yang Masya Allah hati mereka hati yang tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Suatu hari datang kepada mereka, kepada saya orang yang seperti yang saya maksudkan buku ini untuknya, dan saya hadiahkan untuknya. Dia mengatakan, "Ustaz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sesuatu tentang agama Allah Azza wa Jalla kecuali dia memiliki hati yang hanif." Kenapa saya mengarang buku ini? Untukmu yang berjiwa hanif. Saya berdakwah sudah hampir 5 tahun. Dan saya banyak menemukan orang-orang yang masya Allah hati mereka hati yang tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Suatu hari datang kepada mereka, kepada saya orang yang seperti yang saya maksudkan buku ini untuknya, dan saya hadiahkan untuknya. Dia mengatakan, "Ustaz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah

mereka hati yang tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Suatu hari datang kepada mereka, kepada saya orang yang seperti yang saya maksudkan buku ini untuknya, dan saya hadiahkan untuknya. Dia mengatakan, "Ustaz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah mengislamkan Bilal dan Suhaib dan Salman al-Farisi. Tidak butuh waktu 10 tahun, 20 tahun. Dia mengatakan, "Ustaz, jadikan diri saya sebagai Bilal. Ustaz, jadikan diri saya seperti Salman al-Farisi dan Suhaib al-Rumi. Jadikan diri saya seperti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Pertanyaan ini membuat saya terkesima, karena banyak di antara kita juga yang hadir di majlis ta'lim 10 tahun, 20 tahun, bahkan sudah mungkin sudah mulai belasan tahun, akan tetapi tidak ada iman Bilal, sedikitnya akidah Suhaib, dan langkahnya keyakinan Salmanul Farisi. Membuat saya bertanya, bagaimana Rasulullah SAW mendidik umat yang begitu kokoh imannya dalam waktu yang sangat sebentar? Dan Bilal bin Rabah itu yang pertama. Satu lagi, di sebuah daerah ada seseorang menghampiri saya dari salah seorang ikhwan. Kemudian dia mengatakan, "Ustaz, bahwa saya mengajar di taman pengajian Al-Quran di sebuah masjid. Di sebuah masjid. Kemudian setelah selesai salat maghrib dan saya disibukkan untuk mengisi pengajian di masjid kecil tersebut, semua orang berangkat, tinggal satu orang. Kemudian setelah saya mengajar satu dua orang anak, maka dia mulai mendekat kepada saya. Kemudian dia mengatakan, 'Ustaz,' dan dia adalah ustaz mengajar Al-Quranul Karim, 'Ustaz, saya ingin bertanya tentang bentuk solat saya. Untuk solat saya, apa kata ustaz tersebut, apa yang terjadi pada solat bapak?' Kemudian dia mengatakan, 'Saya solat yang satu solat dua rakaat saya yang saya lakukan, saya harus mengganti atau empat atau dua rakaat yang saya lakukan setiap satu dua rakaat tersebut, saya harus mengganti pakaian saya karena basah dengan air mata. Basah dengan air mata. Sahkah solat saya?' Subhanallah al-azim. Sahkah solat saya? Pertanyaan yang baru datang, yang tiba-tiba datang kepada ikhwan kita tersebut, yang membuat dia tidak bisa sembarang menjawab. Kalau seandainya dia tanyakan apa hukum menggerak-gerakkan jari dalam solat, dia akan menjawabnya. Kalau seandainya ditanyakan tentang masalah sedekap atau lepaskan isdal, maka dia akan menjawabnya. Kalau seandainya ditanyakan apakah menjaharkan bismillah atau tidak, dia akan menjawabnya. Akan tetapi pertanyaan dalam bentuk lain, saya solat dalam keadaan setiap selesai rakaat saya harus mengganti pakaian saya karena air mata saya terus mengalir. Sahkah solat saya? Benarkah solat saya seperti solat Rasulullah SAW? Ikhwan tersebut datang kepada saya pada hari pertama kali saya datang di daerah tersebut. Kemudian saya katakan, temukan saya dengan bapak tersebut. Temukan. Maka malam harinya saya bertemu dengan seorang pemuda. Dan dia bukan pemuda karena dia telah menikah dan mempunyai anak. Akan tetapi wajah yang kuyu. Orang yang benar-benar

hancur hatinya, hendak bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Dia mengatakan, Ustaz, saya developer dan saya telah menjual dan saya telah infakkan semua harta saya, tinggal Cup 70 Honda Cup 70 di depan rumah ini, dan saya takut akan azab Allah. Subhanallah, saya takut akan azab Allah. Orang seperti itu adalah orang yang berjiwa hanif. Untuknya saya karang tulisan ini. Satu hari lagi, salah seorang pejabat, mudah-mudahan dia mendengar apa yang saya sampaikan, semua maksiat dia lakukan. Dia mengatakan kepada saya, Ustaz, tidak ada maksiat kecuali telah saya lakukan. Setiap kali saya ke Jakarta, seharusnya saya berangkat hari Jumat, maka saya berangkat biasanya hari Selasa atau Rabu. Terang bagi saya Jakarta tersebut, sibuk bagi saya Jakarta tersebut, Ustaz. Dia katakan begitu. Terang karena banyak maksiatnya. Kemudian suatu hari saya mengisi pengajian, menceritakan tentang kisah Uwais Al-Qarni, bagaimana baktinya kepada orang tuanya. Tiba-tiba, dan dia laki-laki, dia orang besar, tiba-tiba tanpa saya membuat-buat kajian tersebut, kajian biasa, tidak ada pengaruhnya dengan sebuah orang yang sudah terbiasa dengan mendengar pengajian, akan tetapi tiba-tiba dia meneteskan air matanya di hadapan istri dan anak-anaknya dan di hadapan keluarganya semuanya. Kami sholat asar, kemudian dia mengatakan, Ustaz, demi Allah, malu saya rasanya menangis, akan tetapi air mata ini keluar, air mata ini keluar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita di zaman yang membutuhkan hati yang seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, yadkhulu aqwamunul jannah afidatuhum misla afidatut tayr, akan masuk surga satu kaum hati mereka selembut hati burung, selembut hati burung. Alam ya'ni lil ladzina amanu an taksha'a qulubuhum li dhikrillah, alam ya'ni lil ladzina amanu an taksha'a qulubuhum li dhikrillah. Kapan lagi bagi seorang mukmin khusyuk hatinya untuk mengingat Allah Azza wa Jal? Disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu an, sesungguhnya ayat ini ditunggu oleh Allah Azza wa Jal kepada sahabat Rasulullah 13 tahun setelah mereka masuk salaf ahlu sunnah wal jamaah, setelah mereka masuk Islam. Saya melihat di kalangan ikhwan sangat kikir dengan air mata, ya ikhwan, sangat kikir, kecuali di awal-awal dia mendapatkan hidayah. Mana air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di solat tahajud, mana air mata di dalam doa dan tadarru' kepada Allah Azza wa Jal? Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jal, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal, untuk menyempurnakan bahwa diri kita adalah hamba Allah, hamba Allah. Maka buku ini saya karang, dan buku ini saya karang kepada orang-orang yang saya ceritakan tersebut. Tiba-tiba saya tidak melihat dia lagi ke sebuah pengajian. Wajahnya yang bersinar telah berubah menjadi wajah yang hitam karena maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang telah kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nida'ur rahman, panggilan Allah Azza wa Jal. Saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan, falamma sa'u azaghallahu qulubahum. Ketika mereka melenceng, maka Allah Subhanahu wa taala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk
akan tapi tidak pernah menyemak. Mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan hati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hanya pertemukan dia nanti di neraka, di azab akhirat. Untuk mereka tersebut aku karang mungkin. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, hadir di majlis ta'lim adalah kebahagiaan. Hadir duduk bersimpuh mendengarkan kalam Allah adalah kebahagiaan. Maka kita mulai mengkaji apa makna hanif. Saya sengaja akan menyebutkan untukmu yang berjiwa hanif, apa yang disebut dengan makna hanif. Yang berjiwa hanif dialah orang yang ketika diingatkan maka dia teringat, ketika dinasihatkan maka dia tersentuh dan terenyuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan tersebut memberi manfaat kepada kaum mukminin. Berilah nasihat, berikan nasihat, sesungguhnya nasihat tersebut akan memberi manfaat kepada kaum mukminin. Orang yang hanif adalah orang yang memiliki hati yang salim, hati yang menjadi modal untuknya bisa masuk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari yang tidak ada manfaat hari itu harta dan anak-anak kecuali bagi orang yang membawa hatinya yang salim, membawa hatinya yang salim. Yauma yanfa'u malun wala banun, hati yang salim, hati yang bersih dari dengki, hasad, hati yang condong kepada tauhid dan jauh kepada syirik, hati yang cinta terhadap akhirat dan benci terhadap kehidupan dunia yang memukau, hati yang bersih dari syahwat yang dapat menghalangi dirinya dari larangan Allah, hati yang jauh dari syubhat yang dapat menghalanginya untuk menerima kabar Allah Azza wa Jalla. Orang yang berjiwa hanif adalah orang yang lembut hatinya. Lembut. Selembut kapas. Halus. Sehalus rambut. Rasulullah SAW menyifati penduduk Yaman. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Ja'akum ahlul Yaman araqqu quluban wa alyanu afidatan." Akan datang kepada kalian nanti penduduk Yaman orang yang mempunyai kalbu yang halus dan mempunyai hati yang lembut. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab At-Tibyan di aqsamil Quran, lihat bagaimana Rasulullah SAW mensifati hati seorang muslim lembut dengan halus. Karena kelembutannya akan timbul rasa rahmat kasih sayang, dan karena kehalusannya akan timbul rasa cinta kepada ilmu dan kalamullah azza wa jalla. Hati seorang muslim harus lembut dan halus. Di sini banyak rahasia hati yang banyak tidak tersingkap oleh banyak orang. Ada orang yang cinta ilmu, akan tapi dia tidak memiliki kasih sayang. Ada orang yang memiliki kasih sayang, akan tapi dia benci terhadap ilmu. Bagi kedua orang tersebut, sulit baginya akan menerima yang hak. Dia tidak akan merahmati khalq. Dia tidak akan kasih sayang kepada manusia, dan tidak akan mengerti kepada manusia, kepada khaliq, kepada Allah Azza wa Jal. Sedangkan Islam adalah ma'rifah kepada Allah dan juga kasih sayang kepada manusia. Dengan dua hati, dengan lembutnya dan dengan halusnya. Dengan lembutnya dan halusnya. Dan keduanya bermuara kepada ajaran hanif.
yang hanif. Hati yang hanif, dialah hati yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hati yang munib, qalbun munib. Syarat mutlak untuk bisa masuk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz man khasyar rahman bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib udkhuluha bisalam udkhuluha bisalam." Inilah yang telah dijanjikan untuk kalian, setiap orang yang tunduk patuh dan menjaga hukum-hukum Allah, barang siapa yang takut kepada Rahman dan datang dengan hati yang munib. Hati yang munib, berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, orang yang kembali dari maksiat dan mulai bersimpuh di hadapan Allah, pulang. Awalnya dia fitrah, kembali dari maksiatnya, hendak bersimpuh kembali kepada Allah. "Ya Allah, ini hambamu yang dahulunya melakukan maksiat, sekarang dia bersimpuh di hadapanmu, mengakui semua kesalahan dan kekurangannya." Itu hanif. Itu yang disebut qalbun munib. Hati yang telah dipenuhi dengan kecintaan dan sangat sensitif terhadap kebenaran. Hati yang tersentuh terhadap kebenaran dan telah dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kemana hendak kita cari hati yang hanif ini? Kemana kita hendak cari hati yang hanif? Disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullahu taala di dalam kitab Jami' Al-Ulum wal Hikam, adalah salah seorang murid dari Dhunnun Al-Misri. Berjalan di banyak jalan, dia mengatakan, "Ahin, ahin, aina qalbi, man wajada qalbi." Dia berkata di setiap jalan bertemu dengan seorang anak, kemudian dia mengatakan, "Di mana hatiku? Siapa yang menemukan hatiku? Di mana hatiku?" Karena agama mempunyai dasar adalah hati. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid." Sesungguhnya itu semua agama peringatan bagi orang yang memiliki hati. Setiap orang memiliki hati, akan tetapi yang dimaksud oleh Allah hati yang salim, yang munib, dan dia mendengarkan dan dia menyaksikan. Mendengar, menyaksikan, memiliki hati. Sekarang pertanyaannya, kemana hendak kita cari hati tersebut? Sebagaimana tukang sampah mencari sampah, dan dia bukan sampah, dia adalah nikmat yang paling besar. Jika seandainya kita seorang muslim, tentu kita akan cari hati tersebut. Pertanyaannya, di mana hati tersebut kita hendak cari? Salah seorang murid Dhunnun yang saya katakan tadi, di jalan-jalan, dia mengatakan, "Ahin aina qalbi." Sebagian kaum muslimin zaman sekarang beramal dengan suatu amalan, dia berbangga dengan amalnya. Subhanallah. Tidak mengerti akan kedudukan. Berbuat sedikit tentang Islam, dia sudah pongah, menengadahkan kepalanya dan menghina orang lain. Tetapi hati yang hanif, tidak. Dia menyibukkan dirinya, dia menyibukkan dengan dosanya. Dia mengatakan, "Aina qalbi, aina qalbi, man wajada qalbi, mana hatiku, siapa yang mendapatkan hatiku, berikan kepadaku, berikan." Abu Hurairah radhiyallahu anhu, setiap kali beliau mengajarkan anak-anak kecil, disiumnya anak tersebut, kemudian
mengatakan paman kalian ini banyak dosa, maka istighfarkanlah, ampunkanlah kepada Allah, kalian masih suci. Abu Hurairah mencari hatinya di depan anak-anak tersebut, meminta ampun kepada Allah. Sampai nyaris timbul keputusasaan oleh orang yang berjalan di tepi jalan mencari hatinya. Putus asa. Sampailah dia memasuki sebuah gang. Kemudian dia duduk di sebuah tempat duduk di tepi jalan. Kemudian dia tafakkur. Dia letakkan kedua tangannya, air matanya mengalir. Akankah Allah memberi taubat kepadanya setelah maksiat sejauh ini? Akankah Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan kepadanya dan dia adalah hamba Allah sepanjang masanya melawan Allah dengan maksiat dan pembangkangannya kepada Allah? Nyaris dia berputus asa. Tiba-tiba terdengar kegaduhan di dalam rumah, bertengkar. Terdengar suara keras sang ibu melawan, memarahi anaknya. Dia terbangun dari sebuah pemikirannya tadi. Terbangun, seorang ibu memarahkan anaknya yang kecil, umur 4 tahun. Tiba-tiba pintu belakang rumah dibuka oleh ibunya tersebut. Kemudian anaknya tersebut diusirnya. Diusirnya. Kemudian dihempaskannya pintu tersebut sampai berbunyi keras. Kemudian dia katakan, "Enyahlah engkau wahai itu anak durhaka. Pergilah engkau dari rumahku. Jangan tempati lagi ibu. Jangan sebutlah ibumu ini ibumu. Jauhlah dari engkau. Anak engkau adalah anak pembangkang, pelaku maksiat." Anak umur 4 tahun. Kemudian anak tersebut menangis, mencoba pergi ke tepi-tepi gang agar dia dapat singgah. Akan tepi anak tersebut, kemana hendak dia berlindung lagi? Kemana dia akan menetap? Kemana dia akan menginap malam? Maka dia balik lagi ke rumahnya. Kemudian ditempelkannya pipinya ke pintu tersebut. Kemudian dia mengatakan, ahli ibadah ini melihat tingkah laku anak tersebut. Kemudian anak tersebut mengatakan, "Ya Ummah, ya Ummah, wahai ibu, man yaftahu liyal babu idha ughliqat babaka anni, idha aghlaqti babaka anni." Wahai ibu, pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku? Tidak ada lagi. Pintu mana yang bisa menutup, yang akan terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup bagi? Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, jika siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku? Anak terus. Kemudian dia terjatuh di tanah tersebut. Kemudian dia letakkan pipinya di tanah tersebut. Kemudian dia menangis. Dia menangis untuk dibukakan pintu dan dia tidak akan berbuat lagi kesalahan. Dia tidak akan kembali lagi kepada perbuatannya yang lama. Sang ibu mendengar ucapan sang anak, siapa ibunya? Siapa ibu yang begitu keras hatinya sehingga dia tidak mendengar teriakan dan tangisan sang anak? Maka sang ibu tersebut melihat di celah-celah rumah papannya tersebut, dilihatnya perlakuan anaknya tersebut tidak sampai hatinya, tidak tega. Kemudian dibukakan pintunya olehnya. Kemudian anaknya tersebut diangkatnya. Kemudian dibersihkannya pipinya dari tanah dan debu. Kemudian dipeluknya. Kemudian dia mengatakan, "Wahai penyejuk pandanganku, siapa pula yang tidak tersentuh dengan ucapan? Siapa ibu yang mengusir anaknya? Wahai anakku, sebutkan, tidak."
ibu yang mengusir. Akan tetapi engkau telah berbuat kesalahan dan ibu akan memaafkan. Engkau telah berbuat kesalahan, ibu memaafkanmu. Kemudian apa kata abid ahli ibadah tersebut? Al-an wajada qalbi. Sekarang baru saya dapatkan hatiku. Sekarang aku temukan hatiku. Sekarang saya temukan hatiku. Saya dapat, saya peroleh. Kiranya begitulah kita seorang muslim bermuamalah kepada Allah. Siapa yang dapat membuka pintu jika seandainya pintu Allah sudah tertutup? Siapa yang dapat memberikan kasih sayang jika seandainya Allah telah murka? Siapa pula yang memberikan pembelaan, rahmat dan maghfirahnya jika seandainya Allah Subhanahu wa taala telah melaknat kita? Nauzubillah. Nauzubillah. Maka carilah hati-hati yang hanif di tempat-tempat yang seperti itu, ya ikhwan. Carilah hati yang hanif. Ditumpukan hati-hati yang kehidupannya selalu dirundung sengsara. Carilah hati yang hanif di hati para fukara dan para masakin. Cobalah bergaul dengan mereka, dekati mereka, selami kehidupan mereka. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ubghuni du'afakum." Carikan aku orang-orang fakir di antara kalian. "Innama turzaquna wa tunsaruna bi du'afaikum." Sesungguhnya kalian dimenangkan dan diberi rezeki karena orang-orang lemah di antara kalian. Carilah hati-hati yang hanif pada jiwa-jiwa yang ringkih, jiwa-jiwa yang tertunduk karena kefakiran dan kemiskinan. Selami kehidupan dan kesusahan dan kesedihan mereka. Aliri air mata mereka. Pahamkan bahwa mereka tidak memiliki harta dan kedudukan. Mereka itu akan dapatkan hati yang hanif di sana. Disebutkan di dalam riwayat lain bahwa sesungguhnya kalian dimenangkan oleh Allah dengan orang-orang lemah dengan doa mereka. Karena doa si fakir, doa orang-orang yang merana adalah seindah-indah doa. Seindah-indah doa. Tidak biasanya saya berinfak di tengah jalan. Saya tidak terbiasa memberi infak di tengah jalan. Satu hari setelah saya tawaf di Mekah setahun yang lampau, saya hendak pulang ke hotel. Sebagaimana biasa kita keluar, banyak-banyak orang-orang yang meminta infak sedekah. Biasanya saya tidak perhatikan, saya tidak pedulikan. Saya tidak pedulikan. Tiba-tiba ada seorang ibu yang mengatakan ke telinga saya, "Bunaya, ummah Palestiniyah." Dia bilang, "Anakku, ibu Palestine, datang dari Palestine." Saya berpaling menghadapnya, kemudian saya berikan apa yang saya miliki dari harta. Nas'alullah al-ikhlas, walaupun sedikit. Saya bilang pada dia, "Ibu, tolong doakan, doakan." Tahukah antum siapa yang berbahagia waktu itu? Yang berbahagia adalah saya. Karena Rasulullah SAW yang mengatakan, "Al-yadul ulya khairun minar yadis sufla." Tangan yang di atas lebih berbahagia dari
kebaikan yang dibawa lebih baik dan lebih berbahagia. Saya bisa berikan kepadanya, saya berbahagia. Saya berinfak kepadanya, saya bisa berbahagia. Karena di dalamnya, di belakangnya banyak, mungkin dia memiliki anak yang fakir, miskin, jauh di Palestina, di negeri yang tidak seindah negeri kita, di negeri yang tidak sedamai negeri kita, tidak seaman negeri kita, dan dia datang. Bertambah rasanya jiwa iman, keimanan. Telusurilah orang-orang seperti itu, berilah. Satu hari saya di Cirebon, saya tidak biasanya naik taksi, saya biasanya naik becak. Antara stasiun dengan rumah saya bercerita tentang usaha tukang becak tersebut. Sudah berapa hari ini dia peroleh? Dia mengatakan, saya baru mendapatkan 7.500. Waktu itu telah pukul 10 malam. Dan dia tinggal daerah yang jauh. 7.500. Upah saya antara stasiun dengan rumah 5.000 rupiah. Saya katakan, apakah Anda salat? Maka dia mengatakan, alhamdulillah saya besar di dua pondok pesantren. Apakah istri salat? Dia mengatakan juga begitu. Ta'aruf, kenali kehidupan mereka, ikhwan. Kemudian saya berikan uang hanya 20 ribu rupiah. Akan tetapi dengan 20 ribu tersebut, tangan saya diciuminya, kemudian air matanya mengalir. Saya berbahagia melebihi bahagianya dia. Saya berbahagia. Saya berharap bahwa 20 ribu ini lebih berharga dari 20 juta yang diinfakkan oleh sebagian muhsinin. Saya berharap mudah-mudahan dengan doanya yang keluar dari mulut yang ikhlas, dari kepapaan dan kehampaan diri dan kefakiran, akan dibukakan pintu langit ketujuh, kemudian terdengarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Di saat doa kita tidak dimustajabkan lagi oleh Allah karena maksiat dan dosa kita. Carilah di sana. Jangan berkelimang harta. Maksiat kepada Allah akan mengekalkan hati, akan menjauhkan diri dari jiwa yang hanif. Carilah hati yang hanif di lembah kegalauan dan kehampaan hati, pada diri orang-orang yang merasakan dirinya ikhlas, bangkrut. Saya tidak katakan bangkrut dunia, akan tetapi bangkrut akhirat. Ketika ia merasakan bahwa semua jalan hidup telah tertutup, ketika ia merasakan sempitnya bumi ini padahal ia luas, ketika ia merasa dosanya tidak terampunkan lagi dan sudah berada di penghujung keputusasaan, carilah hati yang hanif. Wahai kaum muslimin dan muslimat, di erangan yang sakit di rumah sakit, carilah sakit badannya sebelum sakit jiwanya. Karena mereka ditimpa musibah, ditambah lagi tidak berharta. Tangis si fakir di rumah riadnya, karena tidak ada yang bisa dimasak. Tangis musafir yang telah kehabisan bekal. Tangis seorang wanita janda yang memiliki banyak anak, kebingungan, tidak tahu apa yang ia perbuat. Apakah ia harus berjalan dari rumah ke rumah menengadahkan tangannya, atau dia harus melangkah ke komplek pelacuran untuk menjual dirinya? Carilah di sana. Carilah hati yang hanif pada tangis muallim, seorang guru yang mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jal, menceritakan tentang kebesaran Allah. Tangis ahli ibadah yang sedang bermunajat di sebuah sudut masjid, berdoa tadarruk kepada Allah Azza wa Jal. Atau tepukuran ahli hadis, ditumpukan kitabnya, membaca hadis-hadis Nabi, kemudian terlontarkan oleh mulutnya, sadaqa Rasulullah, semuanya telah benar yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Carilah hati yang hanif, tangis dan air mata orang yang mencintai karena Allah.
ketika mereka hendak berpisah. Lihatkah antum? Dua orang saling mencintai karena Allah, berpisah, saling berpelukan kemudian menangis. Rajulani tahabbani fillah. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Dia adalah satu dari tujuh kelompok yang diberi perlindungan, yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Azza wa Jal. Tangis tersebut akan anda dapatkan hati yang hanif di sana, hati yang jujur, hati yang bersih. Untuk mereka itu aku hadiahkan kitab ini.

Kitab ini saya bagi dua pembahasan. Pembahasan pertama tentang masalah sifat-sifat hati yang hanif, sifat-sifat manusia yang mendapatkan hidayah kepada Allah, dan yang kedua mencari agama yang benar. Mudah-mudahan cukup waktu bagi kita untuk menyelesaikannya. Unsur poin yang berikutnya saya beri judul kembalilah kepada Allah dan bertaubatlah. Kembalilah kepada Allah dan bertaubatlah. Dan maaf mungkin judulnya juga belum ada di sini, atau saya bentukkan dengan judul lain karena ini adalah kajian yang nanti insyaallah bedah buku. Sekarang sedang bedah buku tapi insyaallah dalam bentuk motivasi dan semacamnya. Kembalilah kepada Allah dan bertaubatlah. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua manusia ingin bahagia. Semua manusia ingin bahagia. Orang-orang yang letih mencari dunia ingin bahagia. Orang-orang yang menyangka bahwa bahagia ada di kedudukan, maka mereka berletih kepadanya, ingin bahagia. Tapi tahukah kita bahwa kebahagiaan itu bukan di dalam saku? Kebahagiaan tidak masuk di dalam bantal sarung, di sarung bantal. Kebahagiaan tidak ada di dalam tas. Kebahagiaan ada di dalam hati. Kalaulah seandainya kebahagiaan ini bisa dikenyangkan dengan makanan yang nikmat, kita akan tumpuk-tumpukkan makanan nikmat ini dalam hati. Kalau kebahagiaan ini bisa kita dapatkan dengan mencurahkan emas dan perak, maka akan kita masakkan emas dan perak tersebut. Maka kemudian kita masukkan ke dalam hati kita. Akan tetapi kebahagiaan tersebut jauh di dalam. Dan tahukah antum bahwa bertaubat kepada Allah adalah kebahagiaan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Bertaubatlah semuanya wahai kaum mukminin. Taubat yang dipanggil bukan pelaku maksiat, akan tapi orang-orang beriman. Bertaubatlah. Untuk apa kami bertaubat ya Allah? Untuk apa? Allah mengatakan la'allakum tuflihun, agar kalian berbahagia. Jadi bertaubat adalah berbahagia. Taubat adalah berbahagia. Ketika saya berada di Multazam, sulusul akhir, di pertiga akhir Ramadan, di pertiga akhir malam, setelah saya tawaf, saya hendak bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla di daerah yang, di tempat yang sangat mustajab, di rumah Allah, di Baitullah. Kemudian awalnya biasa saja, doa yang saya panjatkan biasa saja. Tiba-tiba datang seseorang yang berdoa kepada Allah seperti seorang ibu kehilangan anaknya di masa gempa atau di musim tsunami. Menangis tersedu-sedu. Tidak saya sangka kiranya tangisnya tersebut terimbas kepada saya. Imbas pula. Maka saya rasakan nikmatnya hidup. Bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla kena tangis orang yang sebelah. Tangis. Antum sangka tidak ada orang yang mendoakan keadaan kaum muslimin? Subhanallah, saya dengar di telinga saya seseorang yang di sebelah saya tersebut mendoakan keadaan kaum muslimin. Ya Allah, unsur kaum muslimin di Palestina, di Irak, di mana-mana. Dia berdoa dengan khusyuknya.
Bertaubat kepada Allah nikmat. Taubat kepada Allah bahagia. Air mata yang keluar akan memberikan kebahagiaan, kelapangan hidup. Ada sebagian sekarang metode untuk menghilangkan stres adalah dengan menangis. Akan tapi itu buanglah, kita tidak perlu dengan itu. Yang kita inginkan adalah kebahagiaan yang telah diaturkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan din. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum datang masa-masa terlambat taubat. Semelihat seseorang di Arafah benar-benar bersimpuh di hadapan Allah, Arafah, tempat yang dimustajabkan oleh Allah Azza wa Jal. Dia berdiri, air matanya mengalir memohon ampun kepada Allah, yang kita tidak tahu apa yang ia perbuat antaranya dengan Allah Azza wa Jal. Bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Alangkah nikmatnya maksiat jika seandainya setelahnya diiringi dengan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kala innal insana la yatgha ar-ra'u istaghna inna ila rabbika ruja. Ketahuilah demi Allah, tidak sama sekali manusia benar-benar melampaui batas ketika dia melihat dirinya merasa cukup. Ketika dia berada puncak-puncak kesombongannya, tiba-tiba dia kembali kepada Allah. Inna ila rabbika ruj'a. Sesungguhnya kepada Rabbnya lah dia kembali. Dia bersimpuh seperti seorang hamba yang berusaha menjadi majikan, kemudian dia luluh di hadapan majikan. Dza al-qahhar, al-khaliq, ar-razzaq. Setelah itu dia ditangkap oleh pengawal majikan tersebut, ditendang, kemudian diikat, dibelenggu, kemudian disujudkan kepada majikannya. Kemudian dia mengatakan, ampunkan diriku ya majikan, ya Allah, dari semua dosa-dosa. Aku Firaun, cuma Firaun lebih berani dari diriku. Firaun berani mengucapkan ana rabbukumul a'la dengan lisannya, dan dia adalah pemberani. Aku adalah Tuhanmu yang tertinggi, dan aku adalah orang yang pengecut. Aku tidak berani mengucapkannya, akan tapi perbuatan dan hati dan lisan mengarahkan bahwa seakan-akan aku adalah Tuhan. Aku yang membuat keadaan, aku yang menjernihkan dan mengeruhkan, aku yang mendatangkan rezeki, aku yang menentukan takdir, bukan engkau ya Rabb. Sudah begitu besar dosaku kepadamu, ampunkan kini doa aku adalah hambamu, hamba yang bersimpuh, yang tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali engkau yang menentukan. La haula wala quwwata illa billah. Jika seandainya kita telah bertaubat kepada Allah, maka pastikan Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Hijr, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kabarkan kepadaku, kabarkan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, sesungguhnya aku adalah Zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kabarkan kepada mereka, ya ibn Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, selagi engkau berdoa kepadaku, berharap kepadaku, meminta ampun kepadaku, maka aku tidak peduli dengan apa yang engkau miliki dari maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Selagi engkau berdoa dan bersimpuh, maka aku tidak peduli. Ya ibn Adam, law balaghat dhunubuka 'anana as-sama', wa ya Adam, sekiranya dosamu sampai setinggi langit, summa astaghfartani, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, ghafartu laka wa la ubali, aku ampunkan engkau dan aku tidak peduli. Ya ibn Adam, innaka law ataitani
biqurabil ardi khataya thumma laqaitani la tusyrika bi syai la ataituka biqurabiha maghfiratan. Wa ya Adam, jika seandainya engkau menghadapku dengan sebesar bumi maksiat, kemudian engkau datang kepadaku bersimpuh memohon ampun, maka aku akan datangkan sebesar bumi pula pengampunan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hambaku, man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dhira'an. Siapa di antara kalian yang hendak mendekatkan dirinya kepadaku satu cengkal, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Wa man atani yamshi ataitu harwala. Siapa yang datang kepadaku berjalan, aku akan mendatanginya berlari. Ibadi, hamba-hambaku, sesungguhnya aku membentangkan tanganku untuk memaafkan seseorang yang melakukan maksiat pada malam harinya, orang yang beristighfar pada malam hari, dan aku membentangkan tanganku pada siang hari untuk pelaku maksiat yang melakukan maksiat pada malam hari. Allahu Akbar. Wahai anak Adam, jika seandainya engkau datang, aku akan terima engkau, aku akan bukakan pintu. Jika seandainya engkau datang siang hari, maka aku akan bukakan pintu. Sekiranya engkau datang malam hari, maka aku bukakan pintu. Wahai anak Adam, barang siapa yang menghadap kepada aku, maka aku menyambutnya dari kejauhan. Barang siapa yang memanggilku, maka aku akan menyebutnya di dalam kedekatan. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu untukku, maka aku akan memberinya pemberian. Barang siapa yang mengharapkan ridhaku, maka aku akan berikan kepadanya apa yang ia inginkan. Hambaku, pelaku zikir, dia adalah orang-orang majlisku. Pelaku syukur, dialah orang-orang yang aku tambahkan. Pelaku maksiat, dia adalah orang-orang yang tidak akan aku putus asakan rahmat dari rahmatku. Pelaku taat, maka mereka adalah orang-orang cintaanku. Aku selalu menjadi kekasih mereka. Sungguhnya aku mencintai orang-orang yang bertaubat. Uhibbut tawabin. Aku mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Uhibbul mutatahirin. Jika seandainya mereka bertaubat, jika seandainya mereka tidak bertaubat, maka aku adalah tabib mereka. Aku akan timpakan kepada mereka musibah yang dapat mengurangi maksiat mereka. Itu nukilan dari apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Zadul Ma'ad. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jujurlah dalam bertaubat. Usduq at-taubata ma Allah. Jujurlah di dalam bertaubat kepada Allah. Di antara tanda taubat yang benar, dan ini juga kita terangkan di dalam buku ini, di antara taubat yang benar adalah perasaan rendah diri di dalam hati, kemudian pengagungan terhadap Allah Azza wa Jalla. Orang yang jujur bertaubat kepada Allah adalah orang yang menyempurnakan ibadahnya kepada Allah. Sempurnanya ibadah seseorang dengan dua hal: pengagungan terhadap Allah, dan yang kedua penghinaan diri kepada Allah. Semakin besar pengagungan seseorang kepada Allah,
dengan semakin dia rendahkan dirinya di hadapan Allah, semakin sempurna ibadahnya, ubudiyahnya, penghambaan dirinya kepada Allah. Tidakkah lihat antum orang yang tidak pernah sujud satu kali pun kepada Allah Azza wa Jal, tiba-tiba ditimpakan musibah. Ketika dia mendapatkan musibah tersebut, hatinya luluh. Tidak ada ikatan yang kuat kecuali ikatan Allah. Tidak ada tali yang kuat kecuali tali Allah. Akhirnya dia berkata, As'aluka bi'izzika wa dhulli illa rahimtani. Aku memohon dengan keagunganmu ya Allah dan kekerdilan diriku kecuali engkau rahmatkan aku. Berikan limpahkan rahmatmu. As'aluka biquwwatika wa dha'fi. Aku memohon kepadamu dengan kekuatanmu dan kelemahanku. Wa bighinaka 'anni wa faqri ilaik. Kekayaanmu. Aku memohon kepadamu dengan kekayaan yang kau miliki dan kefakiran diriku yang aku tidak yang aku miliki. Hadhihi nasiyatil kadhiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu. Abiduka siwaya kathir. Hambamu selain diriku sangatlah banyak. Hambamu sangat banyak. Walaysa li sayyidun siwa. Dan aku tidak memiliki majikan kecuali engkau. Hambaku, hambamu selain diriku sangatlah banyak. Dan aku tidak memiliki majikan kecuali engkau. Ya Rahman, Ya Rahim. La malja wa la manja illa ilaih. Tidak ada jalan keselamatan, tidak ada tempat perlindungan kecuali kepada dirimu. As'aluka mas'alatal miskin. Aku memohon permohonan orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah. Wa abtailu ilaika ibtihal al-khadi'il dhalil. Aku memohon kepadamu dengan permohonan orang-orang yang membutuhkan, yang hina. Wa ad'uka du'a al-khaif ad-darir. Aku memohon kepadamu dengan doa orang yang takut, yang cemas, lagi buta. Permohonan yang telah tunduk hatinya, yang telah jatuh air matanya, yang telah benar-benar bersimpuh dirinya. Antum tidak akan lihat bagaimana nikmatnya beribadah kepada Allah dengan dua hal tadi. Penghinaan diri kepada Allah dan pengagungan diri kepada penghinaan diri kepada Allah dan pengagungan Allah Azza wa Jalla. Periksalah seluruh doa di dalam sunnah Rasulullah, di dalam Al-Quran dan hadis, maka kedua-duanya ada dalam hal ini. Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam berdosa dan setiap yang berdosa hendaklah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dosa dan maksiat adalah tabiat manusia. Siapa yang bisa bersih dari dosa kecuali yang dimaksumkan oleh Allah Subhanahu wa Taala dari kalangan nabi dan rasul? Allah Subhanahu wa Taala, Rasulullah SAW bersabda, "Laulam tudznibu la dhahaba Allah bikum wa la atallahu biqaumin mudhnibin summa yastaghfiruna rabbahum faghfara lahum." Jika seandainya kalian tidak berdosa, maka Allah Subhanahu wa Taala akan buang kalian dan akan Allah datangkan orang-orang yang berdosa, kemudian dia beristighfar kepada Allah, kemudian Allah ampunkan mereka. Jika seandainya kita tidak berdosa, bagaimana Allah Subhanahu wa Taala menampakkan kasih sayangnya kepada kita? Jika seandainya kita tidak berdosa, bagaimana Allah Subhanahu wa Taala memberikan rahmat, fadl, keutamaannya pada manusia? Jika seandainya kita tidak berdosa, bagaimana nikmatnya bermunajat kepada Allah? Adam alaihi salam, kedudukannya lebih baik setelah dia melakukan berdosa daripada sebelum melakukan berdosa.
kedudukannya lebih baik setelah berdosa daripada sebelum berdosa. Apa kata Allah di dalam sebagian athar dinukilkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wahai Adam, dahulunya engkau datang kepada aku sebagaimana datangnya raja kepada raja, akan tapi sekarang engkau datang kepada aku sebagaimana datangnya budak kepada majikannya. Dan alangkah nikmatnya hidup menjadi budak Allah, hamba Allah, menghambakan diri kepada Allah azza wajalla. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, aninul mudnibin ahabbu ilayya min tasbihil mudillin, rintihan orang-orang yang berdosa lebih aku cintai daripada tasbih orang-orang yang sombong beribadah kepada Allah azza wajalla. Orang-orang yang sombong, dia bertasbih, lebih hebat lagi tangisan orang yang melakukan dosa. Ibnu Qayyim rahimahullah juga mengatakan di dalam kitab Wabilus Sayyib, berapa banyak dosa seseorang mengantarkannya kepada surga, dan berapa banyak pula maksiat dosa pahala seseorang atau amal soleh seseorang mengantarkannya kepada neraka. Amal baik seseorang mengantarkannya kepada neraka. Kenapa? Karena ketika seorang hamba melakukan maksiat kepada Allah, dia bawakan dirinya bahwa dia adalah orang yang berdosa, hamba yang seharusnya beribadah, memenuhi dirinya dengan cinta, tunduk, tawakal. Sekarang dia telah berpaling, kemudian dia kembali bertaubat, bersimpuh, bertawakal, bermunajat kepada Allah. Dan dengan dosanya tersebut, melalui dosanya tersebut, dia bisa bermuamalah di dalam ibadahnya kepada Allah, maka memasukkan dia ke surga. Ghamidiyah yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dia mengatakan, ya Rasulullah, inni zanaitu fatahhirni, ya Rasulullah, inni hubla minaz zina fatahhirni, ya Rasulullah, sungguhnya aku menghamil, sesungguhnya aku hamil dari zina, maka sucikan diriku. Ghamidiyah. Terus apa yang terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh dan melihat. Datang lagi wanita tersebut, dia mengatakan, ya Rasulullah, tahhirni, sucikan diriku. Balik lagi dia ke sini, dia sucikan. Ya Rasulullah, saya mengerti bahwa engkau akan menolakku sebagaimana engkau tolak maiz. Rasulullah sallam menolak maiz. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Aku tidak akan tegakkan sampai engkau melahirkan. 9 bulan Ghamidiyah tersebut dipecut oleh maksiatnya, dibelut oleh zina dan perbuatan fahishahnya kepada Allah azza wajal. Akan tapi pecutan maksiat tersebut mengantarkannya untuk bertaubat kepada Allah. 9 bulan dia datang lagi kepada Rasulullah. Dia bawa bayi tersebut, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, ini bayi saya, anal mar'atul lati ji'tuka wa kuntu hubla minaz zina, akulah wanita yang dahulunya datang kepada engkau yang mengatakan aku berzina, kemudian sucikan aku. Ini dia anakku ya Rasulullah, sucikan diriku. Panas maksiat masih membakarnya, hararatul maksiat masih membakarnya, sehingga dia terus-terus terpaku atas maksiat tersebut dan bertobat kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Tidak. Hatta taftimih, sampai engkau menyapihnya, menyapih anak bayi tersebut. Pulang lagi dia dalam keadaan keputus asa, dalam keadaan kesendirian, kesedihannya, karena dia sudah bosan dengan kekotoran badannya. Dia hendak mensucikan dirinya kepada Rasulullah. Kemudian 2 tahun lebih dia menyapih anak tersebut, dan untuk ketiganya dia enggak mau ditolak. Dia tidak mau ditolak.
diambilnya potongan roti, kemudian diletakkan ke tangan anak tersebut, kemudian dia datang lagi, "Ya Rasulullah, saya wanita yang dahulu panas maksiat."

dan hendak mensucikan dirinya kepada Rasulullah. Kemudian 2 tahun lebih dia menyapi anak tersebut, dan untuk ketiganya dia enggak mau ditolak. Dia tidak mau ditolak. Diambilnya potongan roti, kemudian diletakkan ke tangan anak tersebut. Kemudian dia datang lagi, "Ya Rasulullah, saya wanita yang dahulunya datang kepada engkau berzina, kemudian engkau suruh aku pulang, kemudian engkau katakan harus dilahirkan dahulu, kemudian engkau pulangkan lagi saya." Kemudian ini dia, apa kata Rasulullah SAW, periksa dia apakah dia mempunyai junun, gila semacamnya. Kemudian ditegakkan kepadanya hadik. Kemudian Khalid bin Walid melemparnya sampai-sampai darahnya mencerat ke wajah Khalid. Kemudian Khalid mencelanya. Apa kata Rasulullah SAW? La tasubuh, jangan celah dia wahai Khalid. Laqad tabat taubatan law qusimat ala ahli al madinah wasi'atuhum. Sungguh wahai Khalid, dia telah bertaubat. Jika seandainya dibagikan taubat dia sendiri kepada seluruh penduduk Madinah yang berlaku maksiat, niscaya sudah cukup bagi Allah untuk mengampuni mereka. Taubat. Jadi orang yang berbuat maksiat hendaklah bermuamalah dengan taubatnya, dengan maksiat bermuamalah untuk dia bisa merasakan halawatul iman, merasakan manisnya iman. Sesungguhnya iman memiliki manis. Rasakan itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami menzalimi diri kami. Jika seandainya engkau tidak ampunkan kami, maka kami akan merugi. Kami merugi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagi orang-orang yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala maksiat ke maksiat, pertama jujurlah di dalam bertaubat kepada Allah. Pahami tentang hakikat taubat dan bertaubatlah sejujur-jujurnya. Dan yang kedua, bergaullah dengan orang-orang yang saleh. Bergaullah dengan orang-orang yang saleh dari kawan kalangan kaum muslimin, yang mana mereka mengingatkan kita kepada akhirat, mengingatkan kita kepada amal saleh. Dan jauhilah qurana usu, teman-teman yang buruk. Dan sering-seringlah untuk duduk di tempat-tempat yang bersih, di masjid-masjid Allah, di kajian-kajian ilmu. Dan hiduplah bersama salaf, bersama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama tabi'in. Bacalah sejarah mereka, hiduplah. Sesungguhnya menyibukkan diri dengan hal itu akan menghilangkan maksiat kita kepada Allah. Maksiat muncul karena kekosongan hati. Maksiat itu datang karena kita tidak menegakkan kebenaran pada waktu itu. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Ketika kebatilan, ketika kebenaran kita tidak tegakkan, maka datang kebatilan akan menyerang. Pasukan kebatilan akan menyerang diri kita. Maka sibukkan diri dengan kebenaran. Hadiri majlis ta'lim. Penuhi diri kita dengan zikir kepada Allah, dengan salat 5 waktu, dengan berbicara dan berbincang, mengingat akhirat bersama orang-orang saleh, membaca buku, menjadwalkan untuk sosial, menziarahi orang sakit. Sibukkan diri, berziarah kubur, berinfak, bersedekah, bergotong royong, pergi ke tempat-tempat kesedihan, orang-orang yang ditimpakan musibah, berangkatlah, sibukkan diri anda dengan itu. Di Madinah ada seorang pemuda yang mana dia menadarkan dirinya setiap asar dia harus berangkat ke mustasyfa, ke rumah sakit. Berangkat, dia enggak memiliki harta seperti anda, fakir, miskin. Dia mengatakan, "Saya tidak memiliki harta untuk bisa saya sedekahkan. Saya tidak punya keahlian yang saya bisa sedekahkan untuk Allah. Akan tetapi saya mempunyai kata-kata, sedikit kata-kata untuk bisa memberi pembalut kesedihan orang-orang yang sakit."

0: maka dia datang di rumah sakit setiap asar. Ketika hendak maghrib, dia sholat berjamaah. Itu setiap harinya. Masya Allah. Harus ada kebaikan yang kita banggakan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Harus ada kebaikan yang harus kita banggakan nanti di hadapan Allah. Jadi bertemanlah dengan orang-orang seperti itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita hidup husnul khatimah. Jangan mati di atas maksiat kepada Allah azza wa jalla. Agar memudahkan kita untuk bisa menerima kebenaran, membawa ubun-ubun kita kepada kebenaran, memberikan kepada kita hati yang lembut, air mata yang mengalir, kemudian badan yang khusyuk, khudu' kepada Allah azza wa jalla. Inna waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad.
1: الكلمة الطيبة.
2: ألم ترك

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
1: نور من القرآن
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: الصحابة.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري.
3: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa sesungguhnya ada seseorang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti apa Islam yang paling baik? Beliau menjawab, memberi makan pada orang yang membutuhkan serta mengucapkan salam kepada orang yang dikenal dan tidak dikenal. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه.
3: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, semoga Allah meridhoi keduanya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya yang Maha Tinggi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan, namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Jika ia berniat berbuat kebaikan, kemudian mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Barang siapa berniat berbuat buruk, namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 1 kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa berniat berbuat buruk kemudian mengerjakannya, maka Allah menuliskannya sebagai 1 keburukan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka.

Maka, sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul.
3: Qala Rasul.
2: Sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري.
5: Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu 60 sekian cabang, dan malu adalah salah satu cabang dari iman. Hadis riwayat Al-Bukhari.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: pobre Rasul,
1: pobre Rasul,
0: sallallahu alayhi wa sallam.
2: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. رواه البخاري.
3: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang sempurna adalah yang saudara muslim yang lainnya terhindar dari keburukan lisan dan tangannya. Dan hakikat orang yang berhijrah adalah yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
5: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: Wa an Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. Rawahul Bukhari.
5: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah mengendaki, ia akan diampuni, dan jika Allah mengendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malikil quddusil azizil hakim.

0: عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. رواه البخاري.
1: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa di mana sebaik-baik harta seorang muslim adalah seekor kambing yang ia ikuti ke puncak-puncak gunung dan tempat mengalirnya air, mengasingkan diri dengan agamanya dari banyaknya fitnah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Baina ana na'imun ra'aytu an-nasa yu'raduna alayya وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين رواه البخاري.
3: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya." Para sahabat bertanya, "Bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Agama." Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Wajitukum

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: آيات من القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
3: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
2: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
3: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
2: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
3: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
2: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ.
3: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
2: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
3: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
2: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
3: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
2: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
3: Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
0: Ayatun minal Quran.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Seorang mukmin yang baik adalah seorang mukmin yang senantiasa memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak hambanya. Bukanlah seorang mukmin yang sejati jikalau dia timpang dari satu bagian daripada dua bagian ini. Maka yang namanya hablum minallah, hubungan seorang mukmin dengan Allah haruslah baik. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Hablum minannas, hubungan dengan manusia juga harus baik. Bukanlah seorang mukmin yang dia baik hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi buruk hubungannya kepada manusia, dianggap seorang mukmin sejati. Tidak. Bahkan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan oleh sahabat-sahabat beliau tentang ada sosok wanita, seorang perempuan yang mereka menyebutkan tentang salat yang banyak, puasanya yang banyak. Maka ketika itu mereka mengatakan, tapi ya Rasulullah, lisannya senantiasa menyakiti tetangga-tetangganya. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hiya finnar. Dia di neraka. Ini menggambarkan kepada kita, kalaulah Anda telah memenuhi Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak memenuhi hak hamba, menyakiti hamba, menzalimi hamba, maka sungguh hal ini sia-sia. Suatu ketika Rasulullah SAW bersama Aisyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha, maka tatkala mereka dalam kebersamaan, datanglah Safiyyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbincang-bincang dengan Safiyyah dan Aisyah. Selepas itu Safiyyah pun pulang. Tatkala Safiyyah pulang, Rasulullah menyebutkan keutamaan Safiyyah. Karena Safiyyah bintu Huyai bin Akhtab, suaminya Rasulullah Nabi, keturunan Nabi, pamannya Yunus bin Matta Nabi. Karena itulah Rasulullah SAW menyebutkan kebaikan daripada Safiyyah. Tatkala Safiyyah radhiyallahu anha wardhaha dipuji Rasulullah di depan putri Abu Bakar Siddiq, Aisyah radhiyallahu anha wardhaha, maka dia dibakar kecemburuan. Ketika itulah berkata Aisyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha, Ummul Mukminin, ibunda kita, cemburu membakarnya membuat dia mengucapkan suatu ucapan dengan bahasa isyarat. Maka berkatalah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, hasbuki min as-safiyyati annaha kadza. Wa ya Rasulullah, cukuplah bagimu Safiyyah, dia itu seperti ini. Maksudnya, kata Aisyah, ya Rasulullah, Anda memuji Safiyyah, apapun Anda puji, tapi dia seperti ini. Maksudnya apa? Safiyyah bukanlah sosok wanita yang tinggi, dia pendek. Hasbuki minas Safiyyati kadza. Cukuplah bagimu, ya Rasulullah, Safiyyah itu pendek. Maka, mendengar ucapan ibunda kita, seketika Rasulullah SAW mengingatkan, sungguh Aisyah, laqad qulti bi kalimatin law musijat bi ma'il bahri lam tazaj. Sungguh engkau telah mengucapkan satu kalimat, wahai Aisyah, jikalah kalimatmu ini dimasukkan ke dalam air laut, dibenamkan di air laut, sungguh kalimatmu ini akan merubah rasa lautan. Allahu Akbar. Ini menggambarkan kepada kita bahwasanya hak seorang muslim itu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menghibahnya, menyebutkan kejelekan tentangnya bukanlah perkara kecil. Banyak orang-orang yang baik salatnya, menjaga puasanya, mungkin rajin bersedekah, tapi tidak mampu menjaga lidahnya, menzalimi orang-orang Islam lainnya. Maka ini bukanlah seorang muslim yang hakiki, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ghibah yang kecil dalam pandangan mata manusia, kata Rasulullah, wahai Aisyah, jikalah ucapanmu ini diletakkan di air lautan, dia akan berubah. Merubah rasa lautan. Allahu Akbar. Terkadang kita menyepelekan ghibah. Terkadang kita menyepelekan dosa ini. Sungguh, suatu ketika Rasulullah SAW melewati dua kuburan. Maka beliau mengatakan alaihi salatu wasalam, innahuma la yu'adzabani. Sungguh orang-orang yang dalam kubur ini kedua-duanya sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Keduanya diazab bukanlah karena perkara besar. Maksudnya, maksud Rasulullah, bukanlah perkara besar dalam pandangan manusia. Karena manusia meremehkannya. Manusia merendahkannya, menganggapnya perkara kecil. Apa kata Nabi kita? Ala innahu kabir. Wa ma yu'adzabani fi kabir, ala innahu kabir. Tahuilah, sungguhnya dia adalah besar. Allahu Akbar. Artinya kata Nabi, yang dipandang manusia ini perkara kecil, perkara rendah, perkara hina, tapi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah perkara ini? Maka beliau mengatakan, amma ahaduhuma fakana la yastabri'u min bauli. Adapun yang pertama, dia tiap kala dia kencing tidak istinja. Wa ammal akhar. Dan adapun yang kedua, fakana yamshi bil ghibah. Dia senantiasa jalan dengan menyebarkan ghibah, dengan menggunjing saudara-saudaranya. Subhanallah. Maka ammatu adzabil qabri, kata para ulama, kebanyakan azab kubur itu efek daripada dua perkara ini. Pertama, bermudah-mudah dalam istinja, bahkan tidak istinja. Kita melihat sebagian kaum muslimin, tatkala mereka kencing, mereka tidak istinja. Ini penyebab terbanyak azab kubur. Yang kedua adalah fakana yamshi bil ghibah. Dia jalan kemana-mana sambil berupaya untuk menggunjing manusia. Subhanallah. Jadi kebanyakan azab kubur disebabkan karena gunjingan lidah. Karena itulah berkata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang Islam itu adalah seorang yang dapat menjaga lisannya sehingga orang lain aman daripada kejahatan lidahnya dan kejahatan tangannya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendefinisikan ghibah, apa itu ghibah? Maka beliau mengatakan, dzikruka akhaka bima yaqra. Ghibah adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu apa-apa yang tidak dia senangi. Itulah ghibah. Maka ghibah terkadang dalam bentuk ucapan, terkadang dalam bentuk bahasa isyarat, ghibah terkadang dalam bentuk lirikan mata dan seterusnya. Dzikruka akhaka bima yaqra, engkau menyebut tentang saudaramu dengan apa-apa yang tidak dia senangi. Inilah ghibah, apapun dia. Maka kaum muslimin sekalian, jika Anda ingin menjadi sosok muslim yang baik, hendaklah Anda perbaiki hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala, perbaiki hubungan sesama, jangan pernah menzalimi sesama. Penuhilah sesama. Sebagian orang salatnya baik tapi utang enggak bayar. Sebagian orang subhanallah baik kepada manusia tapi enggak salat. Semuanya salah. Seorang muslim yang baik adalah menggabungkan antara hak Allah Subhanahu wa taala dan hak manusia. Wallahu tabaraka wa taala alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan mutiara nasihat. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: an Abi Musa radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
3: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang. Dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
0: نور من القرآن وننزل

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun minal Qur'an.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ingatkan poin penting ini, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal-hadirat, dan para pemirsa dimanapun sekarang anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pedulikan zahirmu dibanding batin, pedulikan batinmu dibanding zahirmu. Karena zahirmu pengikut batinmu. Bukan terbalik, batinmu mengikut zahirmu, tidak. Kalau kita faham ini, maka kita faham firman Allah tabaraka wa ta'ala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tak bermanfaat harta, tak ada guna harta, tak ada guna anak keturunan, yaitu hari akhirat. Yang berguna adalah man atallaha biqalbin salim, yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Kenapa Allah cuma menyebut hati, tak ada amalan? Kalau hatinya sudah selamat, amalannya selamat. Kalau hatinya sudah bagus, amalannya bagus. Karena seluruh amalan mengikut kepada hati. Percaya tidak percaya, yang mau melihat itu bukan mata loh. Yang mau melihat itu hati. Percaya tidak percaya, yang mau mendengar itu bukan telinga. Yang mau mendengar itu hati. Percaya terpercaya, yang mau makan itu bukan mulut, yang mau makan itu hati. Percaya tidak percaya, yang mau berbicara itu bukan lidah, yang mau bicara itu hati. Tapi dia gunakan lidah untuk berbicara, dia gunakan mata untuk melihat, dia gunakan telinga untuk mendengar, dia gunakan gigi untuk mengunyah lalu menelan. Dia gunakan tangan untuk mengambil dan memasukkannya ke dalam mulut. Semua itu perintah hati. Perintah dan larangan kepada anggota badan datangnya dari hati. Kalau hatinya sudah baik, anggota badannya akan baik. Amalannya akan baik. Kalau hatinya jelek, amalannya akan jelek. Itulah yang dikatakan Nabi SAW dalam hadis yang sangat masyhur, fa in saluhat saluhal jasadu kullu wa in fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Itulah dia maknanya. Kenapa? Karena seluruh perintah dan larangan datang dari hati. Jangan kira yang mau melihat itu mata. Mata hanya alat yang digunakan hati untuk melihat. Telinga hanyalah alat yang digunakan hati untuk mendengar. Tangan adalah alat yang digunakan hati untuk nulis, mengambil, memberi, memukul, dan yang lainnya. Sebenarnya yang pergi ke tempat sesuatu itu bukan kaki. Hati ingin pergi ke tempat itu. Lalu dia perintahkan kaki, ayo melangkah. Ayo. Pijak rem, pijak gas, kopling. Supaya sampai ke tempat yang diinginkan oleh apa? Oleh hati. Karena itu, hati-hati dengan hati. Kalimat yang indah. Hati-hati dengan hati. Nah, coba itu antum tulis besar-besar ini, taruh di kamar antum. Hati-hati dengan hati. Karena dirimu yang sebenarnya adalah hati itu. Hati itu selamat, tempat di mana seluruh amalan-amalan hati terletak di sana, maka engkau adalah orang yang selamat. Tak selamat, maka engkau tak selamat. Berikutnya, Ibadah juga terbagi dua. Ibadah adalah penghambaan diri kita kepada Allah, terbagi dua. Ada yang bersifat ibadah yang harus dikerjakan, dan ada yang bersifat ibadah yang harus dalam sisi hal yang harus ditinggalkan. Ibadah yang sifatnya harus meninggalkan, ibadah yang sifatnya harus mengerjakan. Paham? Nah. Jadi ibadah, rata-rata orang pahamnya ibadah itu mengerjakan sesuatu. Betul. Tapi ada satu sisi lain lagi, ibadah yang sifatnya adalah jangan kerjakan sesuatu. Contoh ringan adalah orang yang haid. Wanita yang haid, wanita yang nifas, ibadahnya adalah jangan sholat. Justru kalau dia sholat, dia berbuat maksiat. Jangan puasa. Justru kalau dia berpuasa, dia berbuat maksiat. Karena perintahnya adalah jangan, jangan, jangan, dan jangan. Dan ada lagi perintah ibadah yang dia adalah kerjakan, kerjakan, kerjakan, dan kerjakan. Banyak orang sekarang mengira ibadah itu hanyalah mengerjakan, mengerjakan, mengerjakan. Itu sudah benar, namun kurang. Ada satu lagi yang namanya jangan, jangan, jangan, dan jangan. Ada film asyik dari India. Itu kerjakan apa jangan? Hah? Jangan. Yang antum lakukan apa? Ada tayangan-tayangan yang tak bagus. Ada aurat wanita di tayangan-tayangan itu. Ibadah yang harus antum lakukan, jangan lihat. Hambakan dirimu kepada Allah dengan jangan lihat. Jangan ambil. Jangan tulis, jangan ucapkan. Percaya tidak percaya, jangan ini lebih banyak daripada hal yang wajib dikerjakan. Namun sayang, iblis terlalu menggoda kita untuk mengerjakan, sehingga membuat kita lalai dari apa yang harusnya jangan dikerjakan. Manakala kita jujur menilai orang-orang yang ada di depan kita, di belakang kita, di kanan dan di kiri kita, dan mungkin salah satunya adalah diri kita. Kita terlalu asyik membicarakan apa yang harus dikerjakan. Ayo sholat, ayo zikir, ayo baca Quran, ayo puasa, ayo peduli yatim piatu, ayo peduli orang-orang lemah, ayo peduli. Mana panggilan? Ayo tinggalkan dusta, ayo tinggalkan korupsi, ayo tinggalkan zina, ayo tinggalkan ghibah, ayo tinggalkan namimah, ayo tinggalkan dusta, ayo tinggalkan pandangan yang tak benar. Ayo tinggalkan tempat-tempat maksiat. Ayo tinggalkan teman-teman yang tidak baik. Ayo tinggalkan. Mana kepedulian kita terhadap ayo-ayo yang dia adalah bagian daripada tinggalkan. Kita mengira ibadah itu yang dikerjakan saja. Padahal di ibadah berikutnya adalah yang ditinggalkan. Maka seringkali kita di dalam masjid baca Al-Quran. Setelah selesai baca Al-Quran, kita keluar, masuk tempat ngopi, mulai ghibah. Benar apa tidak? Berarti Anda tak tahu ibadah. Tak tahu menghambakan dirimu kepada Allah. Engkau menghambakan dirimu kepada Allah dengan separo ibadah saja, yaitu kerjakan, kerjakan, dan kerjakan. Namun engkau tidak beribadah kepada Allah di titik tinggalkan, tinggalkan, dan tinggalkan. Termasuk tinggalkan adalah tinggalkan membuka aurat. Tinggalkan membicarakan aurat. Membicarakan aurat maksudnya membicarakan aib orang lain. Maka ayo peduli kita kepada ibadah-ibadah yang harus ditinggalkan. Bukan ibadah yang harus ditinggalkan ya. Ibadah-ibadah yang sifatnya sesuatu yang harus ditinggalkan menjadi ibadah. Karena kalau dikerjakan menjadi maksiat. Karena zaman kita sekarang ini orang kurang peduli kepada yang harus ditinggalkan. Terkhusus bagi yang sudah rajin ke masjid, terkhusus bagi yang sudah rajin ngaji, terkhusus sudah yang panjang jenggotnya, terkhusus sudah yang panjang jilbabnya. Jilbabnya panjang, lidahnya juga panjang. Ya ukhti, kalau jilbab mau panjang, lidahmu harusnya pendek. Yang seiring dengan panjangnya jilbab, juga akhirnya panjang juga lidah. Yang disuruh Allah panjangkan jilbab, sudah benar panjangnya lidah, suruh tinggalkan. Terlalu sering kita sekarang mendengarkan informasi yang tak benar. Disampaikan orang, padahal tak dikerjakan orang yang disampaikan itu. Penyebab apa? Penyebab lidah yang terlalu panjang dari kejadian. Ayolah saudaraku, lengkapkan penghambaan dirimu kepada Allah tidak hanya dengan mengerjakan yang Allah inginkan, juga dengan meninggalkan apa yang Allah inginkan untuk Anda tinggalkan. Kaidah ini sering lupa kita, sering dilupakan iblis kita. Kalau seandainya kita buat kesepakatan, tak boleh kita kumpul di sini kecuali orang-orang yang jujur saja dalam satu pekan ini, dalam satu bulan ini, yang jujur yang tak berdusta dalam satu pekan ini boleh kumpul. Kira-kira sebanyak ini enggak? Yang satu pekan ini atau satu bulan ini tak ada melakukan ghibah, tak ada membicarakan aib orang lain. Lisannya dia jaga dari membicarakan aib orang lain. Kira-kira kita ngumpul sebanyak ini enggak? Ini persaksian antum untuk diri antum sendiri. Maka jangan urus batin, jangan urus zahir lebih dahsyat daripada ngurus batin. Percaya tidak percaya, itulah penyebab datangnya su'ul khatimah bagi orang-orang yang terlihat saleh. Su'ul khatimah datang dari orang-orang yang terlihat saleh, karena sesungguhnya orang saleh itu tertipu oleh zahirnya, namun dia tak urus batinnya. Sehingga dia mengira kesolehannya sudah selesai, padahal dihancurkan oleh kebatinannya yang tidak saleh. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih Imam Bukhari dan Muslim, "Iyyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba yahdi ila al fujuri, wa innal fujura yahdi ila an-nar, wa la yazalu al 'abdu yakdhibu wa yataharra al kadhiba hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaba." Jauhi oleh kalian dusta, karena dusta akan menyeret kalian kepada dosa-dosa yang beraneka ragam, dan dosa-dosa yang beraneka ragam akan menyeret kalian kepada neraka. Dan seorang hamba yang berdusta dan terus berdusta dan berdusta sampai-sampai di sisi Allah dia tertulis hamba kadzdzaba, pendusta. Dan betapa seringnya dusta itu ringan di lisan manusia zaman sekarang. Kenapa? Karena yang tadi, yang dia hanya peduli kepada ibadah yang sifatnya kerjakan. Dia tak peduli kepada ibadah yang sifatnya sesuatu yang harus ditinggalkan. Maka seimbangkan antara kerjakan dan tinggalkan. Berikutnya. Ibadah penghambaan diri kepada Allah, rukunnya ada dua. Yang tadi syarat, ikhlas dan benar, ikhlas dan ittiba itu syarat. Syarat diterimanya amal. Sekarang rukun. Rukun lebih penting daripada syarat. Syarat salat wudu. Syarat salat menghadap kiblat, syarat salat tutup aurat. Rukun salat Al-Fatihah. Kalau kita kembali kepada kaidah usul fikih, disebut ma yalzamu min wujudihil wujud wa yalzamu min adamihil adam. Adapun syarat adalah ma yalzamu min wujudihil wujud wa la yalzamu min adamihil adam. Ini bagi yang belajar ilmu usul fikih. Maka rukun lebih penting. Karena rukun ada di dalam ibadah itu sendiri, sementara syarat berada di luar ibadah itu. Oleh karena itu, wudu di luar ibadah. Namun rukun di dalam ibadah. Maka rukun ibadah ada dua. Satu, cinta. Dua, menghinakan diri. Apa itu ibadah? Kata para ulama, ghayatul hubbi ma'a ghayatiz dhulli. Kesempurnaan engkau mencintai besertaan dengan kesempurnaan engkau menghinakan diri. Asal kata abada ain ba dal adalah hina. Maka kalimat abada, abdun, ibadatun, asal kata bahasa Arabnya hina. Hinakan dirimu dengan ibadah. Hinakan dirimu menjadi seorang hamba, hinakan kepada Allah. Namun tak sekedar hina dalam istilah syariat. Hinakan dan cintai. Hinakan dan cintai. Hinakan dirimu kepada Allah, cintai Allah itu. Hinakan dirimu ketika sholat dan cintai sholat itu. Hinakan dirimu ketika berpuasa dan cintai puasa itu. Hinakan dirimu ketika berhaji dan cintai haji itu. Itu dia rukun dalam ibadah. Kamalul hubbi ma'a kamalidz dzulli, kesempurnaan cinta seiring dengan kesempurnaan hina. Maka orang-orang yang sombong dalam ibadahnya tak mengerti apa itu ibadah. Tak paham apa itu ibadah. Ibadah saja maknanya hina. Dan kita menghinakan diri kita kepada Allah. Oleh karena itu ibadah yang paling Allah cintai sujud. Gerakan sholat yang paling afdal sujud. Karena sujud itu kita benar-benar menghinakan diri kita kepada Allah sehina-hinanya. Bagaimana tidak? Tempat yang itu adalah tempat yang diinjak oleh kaki kita. Kita letakkan wajah kita di sana. Sementara telapak kaki kita tak angkat dari tempat itu. Kita hinakan wajah paling mulia. Organ paling mulia di negeri, di anggota zahir kita bernama wajah. Kita hinakan dia. Kaki yang menginjaknya kita naikkan ke atas. Maka simbol penghinaan diri paling hebat bernama sujud. Oleh karena itu sujud tak boleh kepada selain Allah. Karena penghinaan diri hanya boleh kepada Allah. Namun seiring dengan menghinakan diri kepada Allah, cintai Allah itu dengan kesempurnaan cinta. Maka datanglah kepada ibadah saudaraku. Datanglah kepada amalan-amalan yang kau menghambakan dirimu kepada Allah. Menjadi penghambaan dirimu kepada Allah. Dengan dua amalan hati ini. Datanglah dengan hina. Datanglah dengan cinta. Kadang-kadang kita datang tak dengan cinta. Tak pula dengan hina. Lalu dengan apa? Dengan kebiasaan saja. Dengan sekedar menggugurkan kewajiban saja. Kenapa sholat? Ya karena wajib. Kalau tak wajib, ya saya tak sholat. Oleh karena itu, setelah sholat wajib, hilang. Karena tak ada cinta kepada sholat itu. Dan tak ada maksud menghinakan diri kepada Allah dengan sholat itu. Sehingga tak tenang. Orang yang menghinakan dirinya kepada Allah, tenang setenang-tenangnya. Karena dia sedang berada di hadapan Allah yang ingin dia hinakan dirinya kepada Allah. Itulah dia makna tuma'nina di dalam sholat. Buah daripada hati yang mengkerdilkan diri di hadapan Allah yang maha kuat, maha hebat, maha pengasih, maha penyayang, maha segala-galanya. Murkanya adalah murka yang tak tertahankan oleh siapapun. Dia hinakan dirinya dengan diam, tak bergerak. Ada sebuah kalimat yang ana baru dapat akhir-akhir ini cara mengucapkannya, semoga bermanfaat. Apa itu tumakninah? Tumakninah adalah mematung di dalam salat kecuali mulut. Tumakninah adalah apa? Mematung di dalam salat kecuali mulut, karena dia harus bergerak dengan ucapan-ucapan yang harus dia ucapkan. Maka selain mulut, diam mematung. Pernah melihat tentara-tentara Inggris mematung? Nah, itu dia tumakninah. Maka orang yang rajin gerak kiri kanan, gerak kiri kanan, gerak kiri kanan, itu tuh tidak tumakninah. Sampai etidal belum apa-apa, di etidal sudah goyang-goyang turun lagi. Enggak ada tumakninahnya. Dan itu lelaki yang nampak oleh Nabi SAW, seorang pemuda yang nampak oleh Nabi melakukan gerakan seperti tak ada diamnya. Kata Nabi SAW, a'id fasalli fa innaka lam tusalli, salat lagi, kamu tadi belum salat. Dia lakukan hal yang sama, datang lagi salam kepada Nabi, Nabi SAW salamnya. Nabi mengatakan salli fa innaka lam tusalli, salat lagi, kamu belum salat. Sampai akhirnya dia mengatakan, saya tak mengerti yang lain ya Rasulullah. Baru Rasulullah mengatakan, berdirinya harus tumakninah, rukunya harus tumakninah, i'tidalnya harus tumakninah, sumasjud hatta ta'tadila sajidan, sampai engkau benar-benar hatta tatma'inna sajidan, sampai engkau tumakninah dulu dalam sujud, baru bergerak lagi kepada rukun berikutnya. Tumakninah dulu di rukun itu, baru bergerak lagi kepada rukun berikutnya. Mematung dulu sesaat. Karena itu adalah buah daripada penghinaan diri kepada Allah. Akan beda kita melaksanakan penghambaan diri kita kepada Allah dengan cinta atau tidak dengan cinta. Kalau cinta yang memanggil kita, tak ada yang namanya rintangan. Kecuali memang rintangan yang Allah takdirkan terjadi. Berhenti seluruh keinginan-keinginan yang akan menghalangi kita daripada cinta itu. Cuman sayang, seribu kali sayang. Orang sekarang paham cintanya, apanya cinta, cinta maksiat. Sehingga perjuangannya, perjuangan-perjuangan maksiat. Maka ketika menghambakan diri kepada Allah dalam apapun bentuk penghambaan diri, hinakan diri kepada Allah, cintai Allah. Hinakan diri pada saat beribadah dan cintai ibadah itu. Dengannya engkau menjadi hamba yang dicintai Allah. Dan benar-benar menjadi hamba Allah. Lihatlah Rasul Anda tercinta ketika masuk kota Mekah. Benar-benar dia hinakan dirinya kepada Allah. Padahal pada saat itu beliau sedang berada pada posisi paling tinggi di kota Mekah. Cukup satu isyarat jari dari Rasul, para sahabat akan bergerak dengan pedangnya. Dan seluruh orang yang selama ini menghina Rasul bisa tewas dalam satu hari. Tapi Rasul tak lakukan. Karena cintanya yang luar biasa. Dan ia tak seorang raja, namun seorang hamba yang Rasul Allah Ta'ala. Berikutnya. Ini sesuatu yang sangat masyhur bagi antum, namun mungkin perlu untuk saudara-saudari kita, nun yang mendengar di tempat yang jauh. Tapi bagi antum sesuatu yang sangat masyhur, yaitu ibadah. Penghambaan diri kepada Allah, tauqifiyah. Ibadah tauqifiyah. Tauqifiyah artinya wakaf, berhenti. Hukum asal ibadah itu jangan kerjakan sampai ada perintahnya. Itu dia makna tauqifiyah. Dari kata-kata wakaf yang bermakna berhenti. Ibadah itu hukum asalnya berhenti. Jangan melangkah sampai diperintahkan. Ibarat tentara yang diperintahkan oleh komandannya. Jangan gerak sampai datang perintah saya. Itulah dia tauqifiyah. Bagi antum yang sudah rajin ngaji, antum familiar dengan kaidah ini. Ibadah itu jangan kerjakan kalau belum ada perintahnya. Kalau belum ada contohnya, kalau belum ada suri tauladannya dari Nabi, jangan kerjakan. Dan kaidah ini yang sering dilanggar oleh sebagian kaum muslimin dan kaum muslimat yang tidak mengerti kaidah bahwa ibadah penghambaan diri kita kepada Allah hukum asalnya adalah tak boleh dikerjakan sampai ada keterangan. Akhirnya mereka mengerjakan walau tak ada keterangan, kerjakan walau tak ada keterangan, kerjakan walau tak ada. Contoh dari Nabi tercinta, ketika ditegur salah itu mereka pun marah-marah. Saya kan niatnya baik, saya kan cuman sholat, kenapa sok dilarang-larang? Kami kan cuman baca Quran, kenapa dilarang-larang? Buah daripada sudah terlalu terlanjur mengamalkan yang salah. Jangan dulu bergerak sampai datang perintah, Anda bergerak juga sudah salah itu. Perintahnya tak ada, namun ada kerjakan. Anda ngikut siapa sih? Ngikut Rasul. Mana perintah untuk bergerak? Mana perintah untuk mengerjakan? Tak ada perintahnya, berarti jangan kerjakan. Itulah dia ibadah. Itulah dia tauqifiyah. Kalau kita tidak kembali kepada tauqifiyah, maka ibadah akan seenaknya kita, semaunya kita. Kalau ibadah semaunya kita, itu artinya agama kita yang ciptakan, bukan yang diturunkan Allah Ta'ala. Saya maunya, kalau ayah saya meninggal, saya muter-muter tawaf dikeliling ayah saya itu sebanyak 77 kali. Yang nyuruh siapa? Saya maunya lewat di bawah. Di bawah apa? Di bawah keranda ayah saya sebanyak 7 kali. Yang nyuruh siapa? Saya maunya sebelum ayah saya dimakamkan, saya azan dulu di depan kuburannya itu. Yang nyuruh siapa? Saya maunya setelah ayah saya dikuburkan, ditebar aneka ragam apa? Kembang. Yang nyuruh siapa? Saya maunya di kepala ayah saya taruh payung. Yang nyuruh siapa? Saya maunya kuburan ayah saya di semen, di keramik, dibikin pagar, dibikin. Yang nyuruh siapa? Tak ada yang nyuruh. Tak ada yang nyuruh. Tapi kenapa? Saya maunya begitu. Ya berarti agamamu bukan agama Allah. Agamamu bukan agama Allah. Dan agamamu yang kau ciptakan yang bukan datang dari Allah tak akan diterima di sisi Allah di akhirat. Karena Allah tak pernah perintahkan. Rasul tak pernah perintahkan. Kenapa dikerjakan? Di musim haji, setelah sholat subuh, ada jemaah haji yang masya Allah terlalu semangat ibadah. Habis sholat subuh, dia sholat sunat lagi. Sholat sunat lagi, sholat sunat lagi. Perintahnya apa? Jangan sholat sunat. Tapi dia sholat sunat lagi, sholat sunat lagi, sholat sunat lagi. Dia tak mengikuti agama Allah, dia mengikuti keinginan dirinya. Ketika ada ustadz yang samperin, Pak, saya lihat Bapak habis sholat subuh, sholat lagi. Ya iya, sholat apa? Sholat sunat. Ustadz mengatakan, tak ada sholat sunat setelah sholat subuh, Pak. Jawabannya, mumpung di Mekah. Jadi kalau sudah mumpung di Mekah, lakukan terserahmu. Jangan ikuti aturan Nabi dalam sholat sunat. Begitukah? Inilah dia beribadah pakai kejahilan. Bukan pakai ilmu yang diturunkan. Dan ini banyak sekali contohnya. Dan seluruh kemaksiatan yang terjadi, termasuk ibadah yang dikarang-karang itu, beribadah pakai kejahilan, bukan pakai ilmu. Dan yang membunuh Ali bin Abi Thalib, mereka-mereka ini. Penghafal Al-Quran, namun tak mengerti isi Al-Quran. Yang kata Abdullah bin Abbas ketika Abdullah bin Abbas datang kepada Khawarij dan melihat mereka, masya Allah. Ibadahnya luar biasa, baca Qur'annya luar biasa, sholatnya luar biasa, puasanya luar biasa. Persis yang Nabi katakan kepada para sahabat. Kelompok ini, kalian akan mengira sholat kalian sedikit dibanding sholat mereka. Baca Qur'an kalian tak apa-apanya dibanding baca Qur'an mereka. Puasa kalian tak ada apa-apanya dibanding puasa mereka. Itu keadaan mereka. Namun ibadah tanpa ilmu, pakai nafsu, pakai apa maunya dia, tak pakai ilmu, akhirnya menjadi pembunuh para sahabat. Itulah dia Khawarij. Oleh karena itu beribadah itu melakukan apa maunya Allah, bukan apa maunya engkau. Ibadah itu adalah melakukan apa yang maunya Rasul, bukan apa maunya gurumu. Ibadah itu adalah melakukan apa yang Allah inginkan, bukan apa yang engkau inginkan. Aku maunya begini, bukan itu ibadah. Maunya Allah bagaimana? Maka pelajari apa maunya Allah, berbuatlah sesuai dengan apa maunya Allah. Itulah dia ibadah. Itulah dia makna tauqifiyah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 21, itulah keadaan mereka. Namun ibadah tanpa ilmu, pakai nafsu, pakai apa maunya dia, tak pakai ilmu, akhirnya menjadi pembunuh para sahabat. Itulah dia Khawarij. Oleh karena itu beribadah itu melakukan apa maunya Allah, bukan apa maunya engkau. Ibadah itu adalah melakukan apa yang maunya Rasul, bukan apa maunya gurumu. Ibadah itu adalah melakukan apa yang Allah inginkan, bukan apa yang engkau inginkan. Aku maunya begini, bukan itu ibadah. Maunya Allah bagaimana? Maka pelajari apa maunya Allah, berbuatlah sesuai dengan apa maunya Allah. Itulah dia ibadah. Itulah dia makna tauqifiyah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 21, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-dini ma lam

apa yang Allah inginkan, bukan apa yang engkau inginkan. Aku maunya begini. Bukan itu ibadah. Maunya Allah bagaimana? Maka pelajari apa maunya Allah, berbuatlah sesuai dengan apa maunya Allah. Itulah dia ibadah. Itulah dia makna tauqifiyah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 21, Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka punya sekutu-sekutu bagi Allah yang sekutu-sekutu itu telah membuat untuk mereka syariat dari agama yang tak pernah diizinkan Allah, tak pernah diperintahkan Allah, lalu sekutu-sekutu Allah itu membuat untuk mereka aneka ragam ketaatan. Maka kalau Anda ingin taat, taatlah seperti apa maunya Rabbmu, bukan apa maunya dirimu. Salah mengikuti guru ustaz, salah kalau guru itu tak mengikuti Rasul. Benar kalau yang diajarkan guru itu sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul. Karena yang wajib kita taati Rasul, bukan guru. Maka kalau yang diajarkan guru sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul, lakukan karena ketaatan kepada Rasul, kemudian ketaatan kepada guru. Tapi kalau guru memerintahkan kita sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul, tinggalkan guru itu untuk taat kepada Rasul. Kaidah yang jelas, ilmiah yang jelas, yang tak ada sedikit pun sesuatu yang samar di dalamnya. Yang Allah perintahkan kita taat adalah Rasul tercinta, bukan manusia yang di zaman kita, termasuk saya. Jangan ikuti saya kalau apa yang saya katakan tak sesuai dengan apa yang Rasul Anda katakan. Oleh karena itu, para ulama adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Maksudnya apa? Mereka belajar dari nabi, mereka sampaikan kepada umat. Mereka belajar dari nabi, mereka sampaikan kepada umat. Mereka belajar dari nabi, mereka sampaikan kepada umat. Inilah makna pewaris para nabi. Bukan mereka buat cara sendiri, cara sholat sendiri, cara zikir sendiri, kaifiat zikir sendiri. Ada sekarang yang saya tidak mau sebut namanya, ustaz terkenal di Indonesia, kalau sudah bawa jemaah umroh ke Mekah, wukuf di Arafah. Emang ada ibadah wukuf untuk ibadah umroh? Yang penting kan di Arafah. Yang penting kan kita zikir. Yang penting kan kita kembali kepada Allah. Yang penting kan kita khusyuk. Yang penting kan jemaah bisa nangis dan pulang-pulang sadar. Sadar dengan jalan yang tak disyariatkan Allah. Itu sadar dari setan, bukan dari Allah. Sadar yang benar, sadar yang datangnya dari Allah, bukan yang datangnya dari setan. Wukuf satu-satunya waktu adalah tanggal 9. Satu-satunya tempat adalah Arafah. Kalau bukan Arafah, bukan wukuf. Kalau bukan tanggal 9, bukan wukuf. Ada apa engkau membawa umat Islam untuk datang ke Arafah di selain waktu wukuf, lalu Anda merasa diri Anda berwukuf di sana dan zikir sambil nangis-nangis? Kita katakan jangan lakukan. Mereka mengatakan kalian sok benar sendiri. Sok benar gimana? Anda itu sudah salah dari apa yang Rasul Anda lakukan, dari apa yang Rasul Anda perintahkan, dari apa yang Rasul Anda contohkan. Jangan belakangi Rasul. Saya mengajak Anda untuk ikuti Rasul, jangan langkahi Rasul. Kami zikir, kami baca Quran, kami bermunajat. Apa salahnya dalam zikir? Apa salahnya dalam munajat? Apa salahnya dalam nangis khusyuk? Salahnya adalah nangis khusyuk zikir yang tak diajarkan Rasul. Itulah salahnya. Sekiranya Anda nangis, sekiranya Anda khusyuk, sekiranya Anda zikir, sekiranya Anda bermunajat sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul, ahlan wa sahlan. Itulah yang harus dikerjakan. Itulah dia agamamu. Itulah dia jalan ke surga. Itulah jalan yang diridhoi Allah Ta'ala. Namun kalau Anda buat cara ibadah sendiri, Allah tak pernah izinkan di akhirat enggak laku sebanyak apapun ibadahmu. Oleh karena itu di dalam surah Al-Ghashiyah Allah katakan apa? Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idin khashiyah amilatun nasibah. Banyak beramal, banyak bertukar.

0: terus lumus, akan tetapi tasla naran hamia, masih masuk neraka yang apinya panas luar biasa. Padahal di dunia banyak beramal, banyak bertungkus lumus, serius dalam beramal, benar-benar banyak amalnya, benar-benar bertungkus lumus, namun amal yang salah sehingga akhirnya tak diterima, akhirnya ke neraka. Maka fahami kaidah ini, wahai saudaraku, saudariku, terutama anda yang jauh di sana, yang tak mengerti mana bid'ah, mana sunnah. Itulah dia bid'ah. Bid'ah adalah ibadah yang Rasul anda tak pernah perintahkan. Ketaatan yang Rasul anda tak pernah perintahkan, itulah dia bid'ah. Tak pernah contohkan, tak pernah akui bahwa itu adalah ketaatan. Berikutnya, yang keberapa ini? Antum pun tak ingat, apalagi ana. Oh, kesembilan. Sembilan adalah manfaat ibadah tidak untuk Allah, tapi untuk hamba yang menghambakan dirinya kepada Allah. Kalau anda menghambakan diri anda kepada Allah dengan ibadah-ibadah, ketahuilah manfaatnya untuk dirimu, bukan untuk Allah Ta'ala. Allah tak dapat manfaat apapun dari ibadahmu. Karena memang Allah tak pernah memiliki kebutuhan kepada selainnya. Dan tak pernah memberikan, tak pernah ada kebutuhan kepada selain Allah. Allah itu As-Samad. Sebagaimana yang ada dalam surah Al-Ikhlas, As-Samad itu apa? Somat adalah dia tak butuh siapa-siapa selainnya butuh kepadanya. Itulah dia somat. Dia tak butuh siapa-siapa, namun selain dia butuh kepadanya. Dan itu hanya sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila anda rajin ibadah, jangan kira Allah tambah mulia dengan ibadahmu. Tak akan. Sebagaimana jangan kira kalau anda berbuat maksiat, Allah kemudian kurang mulianya karena engkau rajin berbuat maksiat. Tak akan. Apa yang terjadi? Kalau engkau rajin beribadah, engkau akan mendapatkan manfaatnya. Kalau engkau rajin maksiat, engkau yang akan mendapatkan akibatnya. Apa yang kau lakukan akan kembali kepadamu. Maka kalau kita sayang kepada diri kita, banyakkan penghambaan diri kita kepada Allah. Karena buah daripada ibadah itu sendiri, buah daripada ketaatan itu sendiri, buah daripada penghambaan itu sendiri, akan kembali kepada diri kita manfaatnya. Bukan untuk Allah. Sekiranya takwa kita, semua kita yang ada, manusia dan jin, takwa kita seperti takwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Dan sekiranya bejatnya seluruh manusia dan jin sebejatnya iblis, takkan mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Maka untuk apa ketaatan demi ketaatan ini? Jawabannya, untukmu. Allah tak pernah menyuruhmu untuk kepentingan Allah. Allah menyuruhmu untuk kepentingan dirimu sendiri. Itu artinya apa? Engkau yang butuh sholat, engkau yang butuh puasa, engkau yang butuh jujur, engkau yang butuh meninggalkan ghibah, engkau yang butuh untuk meninggalkan aneka ragam maksiat, engkau yang butuh untuk sholat tahajud, engkau yang butuh untuk bersedekah, engkau yang butuh untuk berhaji, engkau yang butuh untuk berbakti, engkau yang butuh untuk berakhlak mulia, engkau yang membutuhkan semua itu, bukan Allah. Karenanya Allah suruh, karena Allah tahu engkau perlu itu. Simpelnya adalah, engkau ciptaan Allah. Allah tahu kemaslahatan ciptaannya apa. Oleh karena itu Allah perintah, Allah larang agar makhluk ciptaannya mendapatkan manfaat untuk makhluk itu sendiri. Itu dia ibadah dan ketaatan. Itu dia penghambaan diri. Allah tahu ciptaannya. Itulah kita. Allah tahu orang kayak kita ini harus sholat baru nyaman. Harus puasa baru nyaman. Harus jujur baru nyaman. Harus berbakti baru nyaman, harus berakhlak mulia baru nyaman, harus tawadhu baru nyaman, harus ikhlas baru nyaman, harus tinggalkan zina baru nyaman, harus tinggalkan ghibah baru nyaman, harus tinggalkan perdebatan pertengkaran yang tak jelas baru nyaman, harus tinggalkan permusuhan baru nyaman, harus tinggalkan korupsi baru nyaman. Oleh karena itu, datang perintah, datang larangan, supaya engkau mendapatkan kenyamanan demi kenyamanan dalam hidupmu. Oleh karena itu, aksi melakukan maksiat, aksi mendatangkan petaka untuk dirimu dan untuk negerimu. Orang sekarang terlalu ikut hawa nafsu, walaupun dia tahu itu melanggar syariat. Pada dasarnya, dia menghancurkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, pelaku maksiat semuanya hancur, cur, cur, cur. Jangan pernah mengira pelaku maksiat itu bahagia. Kalau Anda mengira pelaku maksiat Anda bahagia, Anda tak beriman dengan Al-Quran. Karena Allah mengatakan pelaku maksiat hidup mereka hancur. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Barang siapa yang berpaling dari zikir kepada aku, tak mau beribadah alias berbuat maksiat, untukmu kehidupan yang sempit. Pit, pit, engkau terhimpit. Engkau galau. Kami tahu engkau galau, walau engkau tersenyum di media. Kami tahu engkau hidupmu susah, walaupun orang melihat kekayaanmu dan mobil mewahmu. Kenapa? Yang memberitahu kami penciptamu. Maka tak ada yang namanya kebahagiaan, tak ada yang namanya ketenangan, tak ada yang namanya ketentraman dalam hal yang bertabrakan dengan penghambaan diri kepada Allah. Terakhir, kalau Anda kemudian mampu beribadah dalam hidupmu, ketahuilah bahwa Allah yang sedang mengarahkan engkau untuk beribadah. Kalau engkau menghambakan dirimu kepada Allah dalam kehidupanmu, ketahuilah bahwa itu hidayah yang datang dari Allah, yang Allah turunkan kepadamu, wajib untuk disyukuri agar dia bertahan. Jangan kembalikan kepada dirimu, tapi kembalikan kepada Allah yang telah memberikan hidayah kepadamu. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hujurat, ayat yang ketujuh. Ayatnya panjang, di antara potongan ayat, وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. Akan tetapi, Allah lah yang telah memberikan kecintaan kalian kepada keimanan dan aneka ragam amalan-amalan iman, baik hati ataupun zahir, baik batin ataupun zahir. Allah yang telah memberikan kecintaan kepada kalian terhadap iman. Wa zayyanahu fi qulubikum, Allah menghiasi keimanan itu di dalam hati kalian, sehingga hati kalian penuh iman, mengalir kepada anggota tubuh kalian aneka ragam amalan keimanan. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, Allah yang telah membuat hati kalian benci kepada kefasikan, kepada kekufuran, kepada kefasikan, dan kepada kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun, mereka lah orang-orang yang berjalan di atas jalan yang lurus dan benar. Kapan? Kalau sudah di dalam hatinya kecintaan terhadap iman dan aneka ragam keimanan, dan kebencian terhadap kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Lihat di dalam ayat, Allah mengatakan Allah yang telah memberikan kecintaan hati, Allah yang telah membuat hati benci. Coba lihat, tegas Allah mengatakan Allah yang telah melakukan itu dalam hati kalian. Maka jangan pernah kesolehan kita, kita kembalikan kepada usaha kita, murni usaha kita. Jangan. Itu namanya kesombongan dalam beribadah. Kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Allah. Masya Allah, antum hari ini saja bisa 10 juz. Katakan, bukan saya, namun Allah yang telah memudahkan ini untuk saya. Masya Allah, antum punya anak yatim sampai 200 orang, bukan saya, tapi Allah yang telah memudahkan untuk saya. Masya Allah, antum, masya Allah, antum. Katakan, tidak saya, Allah yang Saya ini adalah seorang hamba yang diperintahkan Allah untuk ini dan itu. Seperti itu. Penyakit manusia zaman now adalah giliran ibadah saya. Saya punya ini, saya punya masjid, saya punya anak yatim, saya punya panti asuhan, saya bangun ini, saya buat ini, saya buat ini. Ya akhi, siapa engkau? Itulah kesombongan dalam ketaatan. Engkau kembalikan semuanya kepada dirimu. Saya hari ini telah hadir 5 pengajian. Murni dirimu. Ya. Bagaimana kalau Allah cabut nikmat oksigen tadi pagi? Bagaimana kalau Allah cabut nikmat jantung darimu tadi pagi? Bisa hadir 5 kajian? Saya yang telah bertungkus lumus sehingga saya hafal Al-Quran. Benarkah itu? Iya. Bagaimana kalau Allah cabut darimu nikmat akal sehat? Bisakah engkau hafal Al-Quran? Bagaimana kalau Allah cabut dari dirimu nikmat kesehatan? Bisa ngapal Quran? Antum datang dari rumah ke sini, sampai di sini. Kalau bukan Allah, antum tak bisa sampai di sini. Oleh karena itu, kalau selesai melaksanakan ibadah, apapun ibadah itu, kembalikan bahwa ini nikmat Allah yang telah memberikan hidayah saya kepada penghambaan diri saya kepada Allah. Kembalikan kepada Allah, jangan kembalikan kepada dirimu. Termasuk penyakit zaman now, kalau maksiat Allah yang dia salahkan. Gila maksiat, kenapa kamu sekarang masih begini? Begini takdir Allah. Kenapa sekarang masih belum berhenti maksiat? Begini takdir Allah, begini suratan hidup saya untuk saat ini, ditakdirkan Allah. Mungkin nanti berbeda. Ada apa? Giliran maksiat engkau sadarkan kepada Allah. Giliran ibadah engkau sadarkan kepada dirimu. Harusnya dibalik. Giliran maksiat, itulah saya yang sampai saat ini belum juga berhenti maksiat. Memang saya ini termasuk makhluk yang bagaimana terhadap Allah. Saya sadar bahwa diri saya parah dan semacamnya. Salahkan dirimu ketika kau berbuat maksiat. Giliran ibadah, Allah yang telah memudahkan itu untuk saya. Allah yang telah memberikan, Allah yang telah dan seterusnya. Zaman sekarang manusia dibalik oleh iblis dalam hidupnya. Giliran ibadah dirinya yang disebut, giliran maksiat Allah yang disalahkan. Jangan terbalik. Maksiat dari dirimu, ibadah dari Allah. Engkau berhasil menghambakan dirimu kepada Allah itu karena Allah memberikan kepadamu taufik dan hidayah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam ayat ini, dalam surat Yunus ayat 25. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah mengajak kalian untuk masuk ke dalam darus salam, yaitu surga. Wa yahdi man yasha'u. Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah inginkan dan Allah pilih. Allah berikan hidayah kepadanya. Apa itu hidayah? Ila siratim mustaqim. Dia berada di jalan yang lurus, jalan penghambaan dirinya kepada Allah. Allah yang memberikan hidayah, engkau berada di jalan yang lurus. Oleh karena itu engkau selalu minta hidayah kepada Allah dalam sholatmu. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Jadi sadari bahwa penghambaan diri kita kepada Allah, ibadah yang kita lakukan, disebabkan Allah telah memudahkan itu untuk kita. Bukan kehebatan kita, bukan kemampuan kita belaka, bukan keseriusan kita, bukan keikhlasan kita, bukan tungkus lumus kita. Oleh karena itu, kalau mau beribadah, harus jujur kepada Allah. Jujurmu kepada Allah akan membuat Allah menggampangkan untukmu ibadah. Percaya tidak percaya, orang yang jujur kepada Allah, dia pasang alarmnya, Allah bangunkan dia sebelum alarmnya berbunyi. Karena dia telah jujur kepada Allah. Bahkan sering sekali dia bangun di 1 menit, 2 menit sebelum alarmnya berbunyi. Kenapa? Dia jujur kepada Allah. Alarm baginya hanya pengingat kalau seandainya suatu saat dia masih termasuk orang yang mengedepankan mata dibanding sholat malam. Sehingga diingatkan oleh alarm. Bukan tempat dia bersandar untuk sholat malam. Tapi tempat bersandarnya adalah Allah. Hatinya mengarah kepada Allah. Ya Allah, saya ingin sholat malam. Namun, di set alarm, seandainya saya lebih mengedepankan mata yang kantuk dibanding menghadap Allah. Kalau alarm berbunyi, taruh jauh-jauh. Jangan taruh depan samping kuping. Karena kalau samping kuping, setannya masih gampang untuk membuat Anda matikan dulu, lanjutkan istirahat. Taruh jauh-jauh supaya engkau bangun untuk mematikan alarm itu. Ini dia saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat. Al-hadirul hadirat, rahimani wa rahimakumullah, dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Untuk inilah kita diciptakan Allah, untuk inilah kita dihidupkan Allah, untuk inilah dunia ini diciptakan Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah. Semoga kita hidup benar-benar untuk maksud dan tujuan itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan Allah berikan kepada kita hidayah untuk menjalankan maksud dan tujuan penciptaan kita. Jadilah hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Dan orang yang menjadi hamba Allah, pasti Allah ridhoi. Dan ridho Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Dan di surga Allah, tempatnya tergantung sebab banyaknya ibadah dan ketaatan yang dilakukan di permukaan bumi. Tapi bukan masuk surganya karena ibadahnya, tidak. Masuk surganya karena Allah ingin memuliakan dia dengan surga itu. Semoga bermanfaat sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala jadikan kita hamba-hamba Allah yang benar-benar menghambakan diri kita kepada Allah dan pandai menghambakan diri kita kepada Allah. Dan semoga di akhirat kita benar-benar diakui Allah sebagai hambanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: الكلمة الطيبة ألم تر

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر شهاية سنة.
1: نور من القرآن.

0: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
4: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
5: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: لما يحذر الإنسان من شخص طاله منه أذى أو هو يمكر بالآخرين ويتهمهم، فهل يعتبر هذا التحذير نميمة يأثم عليها؟
3: الأصل والقاعدة الشرعية أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم بما في الآخرين من المعايب، فلا يجوز لك أن تذكر عيبا في الآخرين، لقول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة بأنها ذكرك أخاك بما يكره، ثم قال: مما فيه. فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يذكر معايب الآخرين ولا الصفات السيئة فيهم إلا إذا كان هناك مقتضى شرعي يجيز مثل ذلك، كما لو كان للتحذير من شخص قد يناله ضرر بخصوصه، أما التحذير العام فهذا لا يصلح. ومثله أيضا ما لو كان هناك خاطب جاء يخطب من أناس فاستنصحك أهل المرأة المخطوبة، فإنك حينئذ تبين حقيقة الحال، وإذا تمكنت من الاكتفاء بالتلميح عن التصريح لم يجوز لك أن تصرح.
2: نعم.
3: فقلت: هذا ما يصلح لكم، وهذا مهم من شأنكم ولا من شكلكم، يكفي هذا، ولا يجوز أن تدخل في التفاصيل، هو يفعل كذا وهو يفعل كذا وهو يفعل كذا، هذا من المحرمات. ويجب علينا أن نكف بألسنتنا عن ذكر معايب الآخرين أو عن، وفي مرات يحصل الأمر اتهام للآخرين بالظنون من دون تأكد، ومرات مطالبات بأشياء لا يجوز للناس أن يتكلموا بها. يعني في مرات جهة حكومية في مشارق المملكة ومغاربها تسقط عندهم مظلة، ثم يكتب من يكتب يجب أن يبعد الوزير ويبعد مدير الإدارة، هذا حرام، ما يجوز لك تتكلم به، وهذا تخوين لهم، وهذا من البهتان الذي لا يرضى به رب العزة والجلال. يجب علينا أن نحفظ ألسنتنا من مثل هذه الكتابات، ما يجوز أن نتكلم بها، يؤاخذنا الله عز وجل بها. يجب أن يكون المؤمن حريصا على حفظ لسانه من مثل هذا الكلام. ومثل ما ذكرت الأخت أم سيرين، ما يجوز لها أن تتحدث بمعايب هؤلاء ولو كانت فيهم، فضلا عما إذا كان ذلك على جهة الظنون. الشيطان يأتي ويلقي في روع الأب فلان فيه، ويمكن فلان ويمكن فلان، ثم بعد ذلك يوثق، ثم بعد ذلك يصبح يتحدث به. يجب علينا أن نترفع عن الاستجابة لهذه الوساوس الشيطانية التي تلقى في نفوسنا.
2: نعم، بارك الله فيكم، أحسن إليكم علي الشيخ.
4: Ketika seorang ingin mengingatkan masyarakat dari bahaya seorang yang suka menghina atau suka menuduh-nuduh orang lain, apakah ini termasuk perbuatan mengadu domba dan dianggap berdosa dengan melakukan perbuatan tersebut? Fatwa dari Fadilatul Syekh Sa'ad Asy-Syithri hafizahullahu taala. Kalau kita lihat dalam kaidah syar'iyah, maka pada asalnya kita tidak boleh membicarakan aib orang lain. Tidak boleh membicarakan aib orang lain. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ. Dan janganlah kalian saling menggunjing, menggibah. Apakah di antara kalian ada yang suka menyantap daging bangkai saudaranya sendiri? Sudah barang tentu kalian akan jijik padanya. Maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsiri makna ghibah di sini di dalam hadisnya, dzikruka akhaka bima yakrah. Yang dikatakan ghibah ketika Anda menyebutkan hal-hal yang dibenci oleh saudaramu yang ada padanya. Hal ini menunjukkan bahwa seorang tidak boleh menyebutkan aib ataupun sifat buruk yang ada pada orang lain, kecuali memang ada alasan-alasan yang syar'i yang memperbolehkan dia untuk menyebutkannya. Seperti misalnya untuk mengingatkan tentang bahaya seorang sar khusus yang dia sendiri akan merasakan bahayanya. Adapun jika bentuk tahdirnya secara umum, maka tidak dibenarkan. Demikian juga ketika ada beberapa orang yang ingin melamar seorang wanita, lalu wali dari wanita tersebut meminta nasihat kepada Anda, meminta masukan dari Anda, maka di sini wajib bagi Anda untuk menjelaskan kondisi pelamar sebenarnya. Jika dengan memberikan isyarat, sindiran sudah mencukupi dalam menyebutkan kejelekan pelamar, maka Anda tidak boleh untuk menjelaskan aibnya secara terang-terangan. Misalnya saja, kalau sang wali bisa memahami kalimat Anda dengan mengatakan yang ini enggak baik untuk keluarga Bapak, dan yang cocok adalah pelamar ini enggak cocok, yang ini cocok. Sehingga tidak perlu Anda juga merinci aibnya. Dia pernah melakukan ini, kalau si Fulan pernah melakukan ini, kalau Fulan itu melakukan ini. Kalau sudah seperti ini rincinya, ini termasuk yang diharamkan. Wajib bagi kita untuk menjaga lisan dari perbuatan ghibah atau mengumbar aib orang lain. Atau juga wajib untuk menjaga lisan sehingga tidak berprasangka jelek atau menuduh dengan tuduhan yang keji kepada orang lain. Tanpa kemudian mengoreksi validitas informasinya. Mungkin juga terjadi pada seorang yang banyak permintaannya, maka di sini jangan dibicarakan dari belakang. Atau mungkin suatu ketika ada kegiatan-kegiatan tertentu, misalnya di negeri Saudi ini, baik diadakan di timur Saudi atau di bagian baratnya, lalu setelah ada atau setelah kejadian tersebut ada menteri yang dicopot dari jabatannya, ada yang dimutasi ke tempat yang lain, maka di sini kita tidak boleh menggibahnya dengan lisan ataupun tulisan. Karena perbuatan seperti ini termasuk menghina dan dusta yang besar kepada mereka yang tidak pernah diridhoi oleh Allah Azza wa Jal. Sehingga hendaknya kita menjaga diri, menjaga lisan, menjaga tulisan kita, sehingga tidak menggunjing orang lain. Karena Allah Azza wa Jal akan menyiksa kita akibat perbuatan dosa-dosa seperti ini. Dan seorang mukmin harus lebih tekun untuk menjaga lisannya, sehingga tidak mudah untuk menggunjing. Seperti yang disebutkan oleh saudari Sirin, termasuk yang tidak boleh kita bicarakan aib mereka dari belakang. Lebih-lebih kalau hanya sekedar berprasangka. Karena syaitan sangat senang untuk menyampaikan godaannya melalui hati-hati manusia. Mungkin fulan seperti ini, mungkin fulan seperti ini, mungkin fulan pernah melakukan ini. Terus demikian. Sehingga wajib bagi kita untuk menjaga diri ini dari segala was-was syaitan yang selalu ditiupkan ke dalam hati-hati manusia. Wallahu ta'ala alam.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. القرآن

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul amali afdal. Qal إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. رواه البخاري.
3: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah amalan yang paling utama? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, haji yang mabrur. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
5: Dari أبو موسى رضي الله عنه dari نبي Sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: سؤال يقول: جاء في القرآن التنويه بذكر لقمان ووصيته لابنه، فهل هو نبي أم رجل صالح؟
3: الجواب: لقمان رجل صالح، آتاه الله الحكمة، وقص الله علينا بعضا من الحكم التي علمها ابنه، فالمطلوب منا أن نتدبر هذه الوصايا والحكم ونعمل بها، لأن الله ذكرها ونوه بها من باب المدح والثناء على لقمان في السورة التي سميت باسمه، وهذا من أعظم المدح والثناء، وبالله التوفيق.
4: Di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla mengisyaratkan tentang Luqman dan juga wasiat beliau kepada anak-anaknya. Pertanyaannya, apakah dia nabi ataukah orang soleh? Kemudian Syekh menjawab, Luqman adalah orang soleh. Allah Azza wa Jalla memberinya hikmah dan juga mengisahkan kepada kita tentang sebagian hikmah yang diajarkan oleh beliau kepada anak-anaknya. Dan sebaiknya kita memang mentadaburi wasiat-wasiat dan hikmah ini, juga mengamalkannya, karena Allah menyebutkannya sebagai pujian kepada Luqman dalam surat yang diberi nama dengan namanya, yaitu Luqman. Dan ini merupakan pujian yang besar dari Allah Azza wa Jal. Wabillahi taufiq.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: آيات من القرآن.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
8: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
7: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
8: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka membuat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
7: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
8: Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
5: Ayat min Al-Quran.
9: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
10: Qala Rasul
11: sallallahu alaihi wasallam.
12: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashajj Abd al-Qais: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. رواه مسلم.
13: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
9: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf.
13: Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
10: Bismillahirrahmanirrahim.

0: وبالتالي لا تستطيع التصرف بالمقتضى الشرعي.
1: نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم.
2: Masalah mengutamakan ketaatan kepada suami atau mengutamakan ketaatan kepada orang tua bagi seorang istri. Pertanyaannya, manakah yang dikedepankan antara taat kepada suami ataukah kepada orang tua? Apakah taat kepada suami harus diutamakan di atas ketaatan kepada orang tua, ataukah ketaatan terhadap orang tua yang harus lebih diutamakan daripada taat kepada suami? Kemudian Syekh menjawab, wajib bagi seorang istri untuk menjalankan hak-hak suaminya. Sebagaimana sang suami wajib untuk menjalankan hak-hak istrinya. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, dan mereka akan mendapatkan hak sebagaimana mereka memiliki kewajiban dengan cara yang baik. Firman Allah Azza wa Jal, وَاللَّاتِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِذُوهُنَّ وَهْجُرُوهُنَّ, sampai dengan firmannya, فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusus mereka, maka berilah mereka mau'idhah, nasihat, wahjuruhun, atau mereka dihajar, dikarantina. Sampai pada firman Allah Azza wa Jal, فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, jika mereka para istri sudah kembali lagi mau mentaati perintah-perintah para suami, maka janganlah kalian cari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Apa-apa yang menunjukkan tentang kewajiban istri dalam menunaikan hak suami dalam urusan rumah tangga. Jikalau perintah orang tua bertentangan dengan perintah suami, maka pada asalnya perintah suami harus lebih diutamakan. Perintah suami harus lebih diutamakan. Akan tapi hendaknya bagi para suami dan juga orang tua untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dalam hal-hal yang berkaitan dengan para wanita. Sehingga ketika memberikan perintah, tidak berlawanan satu sama lain. Karena hal tersebut akan menjadi bingung para istri. Sehingga akan mengakibatkan wanita ini sulit untuk menjalankan perintah-perintah syariat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
3: Fatwa mukhtar.
4: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
3: نور من القرآن.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
7: Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

0: كَرِيمًا.
1: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
0: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.
1: Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود

0: ندى، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan. Ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim. Al-Qur'an.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah ia berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
2: Al-Islam a'azani Allah, seorang yang beriman kepada Allah, ketika ia berucap, ia berfikir, apakah ucapannya akan bermanfaat?
3: Berkata Abdullah bin Abbas, Qul khairan taghnam, awiskut an syarrin taslam, wa illa fa'lam annaka satandam. Katakan yang baik, kamu akan mendapatkan pahalanya. Atau diam dari yang buruk, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
2: Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, Innal abda la yatakallam bikalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bi fi nari jahannam sab'ina kharifa. Seorang hamba berucap dari kata-kata yang dia anggap remeh, kata-kata yang dimurkai oleh Allah. Akibat kata-kata itu ia masuk ke dalam api neraka sejauh 70 tahun.
3: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat manusia bertengkar. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim. Ini bukanlah sifat seorang muslimah.
1: Yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah lisan. Mengapa? Karena lisan itu mencakup perbuatan syirik, perbuatan sihir, perkataan atas agama tanpa ilmu, mengadu domba, ghibah, dan lain sebagainya.
3: Kalau anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri anda karena takut lisan anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf. Al-Quran.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.

Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Maka, sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar?

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي.
3: Dari Al-Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. Rawahu Muslim.
3: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Al-Qur'an.

0: الموتى.
1: راديو رجا
2: للذاكرين والذاكرات.
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
5: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. رواه البخاري.
6: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafarah atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah menghendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah menghendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya, karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab. Allah yang
0: menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab.
1: Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab.
0: Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
4: Dari جابر رضي الله عنه dia berkata bersabda Rasulullah صلى الله عليه وسلم, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه رواه البخاري.
4: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang sempurna adalah yang saudara muslim yang lainnya terhindar dari keburukan lisan dan tangannya. Dan hakikat orang yang berhijrah adalah yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري.
3: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa sesungguhnya ada seseorang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti apa Islam yang paling baik? Beliau menjawab, memberi makan pada orang yang membutuhkan, serta mengucapkan salam kepada orang yang dikenal dan tidak dikenal. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى برولما أهل السنة والجماعة.
2: نبدأ بأول أسئلة الإخوة والأخوات. يقول السائل: يا شيخ، كيف يكون شكر النعم؟ وما الأسباب المعينة على ذلك؟ وماذا يدخل في النعم مأجورين؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن نعم الله عز وجل متواصلة على العباد، لا تنقطع ولا تنتهي، كما قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وقال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فالنعم تبقى مع الشكر وتزول مع كفر النعم وعدم شكرها، كما قال جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا أردنا دوام النعم واستمرارها، فإننا يجب علينا أن نشكر الله عليها.
2: الحمد لله.
3: والشكر لا يكون باللسان فقط، وإنما لا بد أن يتحقق فيه ثلاثة أركان. الركن الأول تحدث بها ظاهرا، كما قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. الركن الثاني الاعتراف بها باطنا، بأن تعتقد أنها من الله لا من غيره، فيوجب ذلك منك محبة لله عز وجل وتطلعا إلى المزيد من نعمه، ويوجب لك أيضا عدم الالتفات إلى المخلوقين، وإنما تعلق قلبك بالله. والركن الثالث صرف هذه النعم في طاعة الله التي أنعم بها عليك، تستعين بها على عبادة الله وعلى طاعة الله، ولا تستعين بها على الباطل وعلى الكفر وعلى المعاصي، على الشهوات المحرمة وعلى الأسفار المحرمة هنا وهناك، وعلى صرفها فيما يغضب الله عز وجل من المعاصي، بل تصرفها في طاعة الله عز وجل وما يعين على طاعة الله. فإذا توافرت هذه الأمور تم الشكر لله سبحانه وتعالى واستقرت النعم. وإذا اختل شرط منها فإنها تزول هذه النعم ويبدلها الله بالخوف والفقر والفاقة، كما قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نعم.
4: Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat dan apa saja amalan yang membantu untuk selalu mensyukuri nikmat tersebut dan apa saja yang termasuk nikmat Allah? Semoga Allah memberikan balasan kepada Anda, wahai Syekh. Kemudian Syekh menjawab setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan: ketahuilah bahwa nikmat Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya akan terus bersambung dan tidak akan terputus dan tidak akan habis pula. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa innallaha laghafurur rahim. yang artinya, dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Ta'ala, maka kalian tidak akan dapat menghitungnya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Pemberi Ampun lagi Maha Penyayang. Demikian juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ, dan apa saja nikmat yang ada pada kalian melainkan datangnya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nikmat Allah Ta'ala akan langgeng pada hamba-hambanya yang mau bersyukur. Sebaliknya, nikmat tersebut akan hilang, akan berkurang jika hamba tersebut mengingkari dan tidak mau mensyukurinya. Oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Rabb kalian menyampaikan jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmat tersebut untuk kalian. Dan jika kalian kufuri nikmat tersebut, maka sungguhnya adabku itu sangatlah pedih. Demikian juga di dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang lain, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنْفُسِهِمْ. Hal itu karena Allah tidak akan merubah satu nikmat yang telah diberikan kepada satu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, jika kita ingin mendapatkan nikmat terus-menerus dan tidak diputus, maka harus banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat-nikmatnya. Dan syukur itu bukan hanya saja dengan lisan, akan tapi juga harus dibarengi dengan merealisasikan tiga rukun yang lain. Yang pertama adalah at-tahadduts bin ni'mah, yaitu bahagia dengan menceritakan nikmat-nikmat tersebut kepada orang lain. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan adapun nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua dalam bersyukur adalah mengakui dalam hati bahwa semua nikmat adalah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan meyakini bahwa nikmat tersebut datang dari Allah, bukan dari yang lain. Dan ini menuntut agar Anda selalu mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, selalu berharap kepadanya agar ditambah nikmatnya. Dan menuntut juga untuk tidak meminta kepada makhluk, dan harus bersandar dan meminta nikmat tersebut hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian rukun yang ketiga dalam bersyukur adalah menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk hal-hal yang menunjukkan ketaatan kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada Anda, untuk membantu Anda dalam beribadah kepada Allah dan juga untuk taat kepadanya. Dan jangan sekali-kali Anda gunakan untuk hal-hal yang batil, untuk hal-hal yang kufur atau maksiat atau urusan syahwat yang haram, atau digunakan untuk bekal safar yang haram, atau melakukan hal-hal yang dapat membuat Allah Subhanahu Wa Ta'ala murka, baik itu maksiat ataupun yang lainnya. Akan tapi nikmat tersebut harus digunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin, atau untuk membantu Anda untuk taat kepadanya. Dan jika tiga rukun syukur telah dipenuhi, maka bersyukurnya menjadi sempurna, dan nikmat Allah Ta'ala pun akan menjadi langgeng. Dan jika ada syarat-syarat syukur yang dilalaikan, maka nikmat tersebut akan hilang atau akan berkurang, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengganti nikmat tersebut dengan rasa takut, dengan kefakiran dan kemiskinan, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam Al-Quran, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فكفرت بأنعم الله فأذاقه الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Allah pernah memberikan permisalan tentang suatu daerah yang sebelumnya termasuk daerah yang tenang, yang aman, yang sejahtera, penuh dengan nikmat, di mana rezeki selalu datang dari mana saja dengan mudah. Lalu ketika mereka kufur terhadap nikmat Allah, maka Allah pun menimpakan bencana kelaparan dan ketakutan akibat maksiat yang mereka lakukan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
5: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid, khususnya pada sholat isya dan subuh. Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan.
1: Antum mau jadi perempuan.
0: Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid.
1: Laki-laki wajib ke masjid.
0: Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifak, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifak amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak?
1: Malu enggak?
0: Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani al-kiram, antum bisuhbat high quality min al-Qahirah. لنواصل معكم الاستماع للمصحف الشريف مرتلا بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي ويحتوي على جزء عام مع الدعاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا.
1: الله سبحانه وتعالى menyebut hujan dan air hujan yang turun dari langit sebagai rahmat di dalam sebuah ayat. Wa huwa alladhi yursilu ar-riyaha bushra baina yaday rahmati. Dialah Allah yang telah mengutus angin sebagai kabar gembira sebelum datangnya rahmatnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebut hujan sebagai rahmat. Wa huwa kama qal Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan memang hujan itu seperti yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rahmat bagi manusia.

0: dialah yang telah menurunkan air dari langit yang mubarakah, yang penuh dengan berkah. Akankah ketika kita diberi rahmat, kita diberi berkah, kita cemberut? Namun itulah manusia, selalu berpikir egois, hanya memikirkan dirinya saja. Padahal di sana jutaan hamba Allah dan makhluk Allah membutuhkan air. Apakah karena hanya mobil kita baru dicuci kemudian kita cemberut datangnya hujan? Ataukah karena hanya kita ingin pergi ke majelis taklim, Allah turunkan hujan lalu kita cemberut? Itu tidak boleh dan tidak adil kita untuk cemberut kepada Allah hanya dalam urusan yang seperti itu. Oleh karena itu, tidak pantas bagi seorang muslim dan muslimah untuk kemudian begitu hujan turun dia cemberut. Dia merasa tidak nyaman. Terkadang hanya karena sebuah alasan kecil, hujan turun kita protes. Enggak boleh. Rahmat Allah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya kita berbahagia, bersyukur.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
2: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
3: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
2: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa dia? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya enggak mau diganggu keasikannya main HP. Ini parah sekali. Jadi anak rewel minta main bareng siapa? Bapaknya ibu. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu, ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: Nurun minal Qur'an.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa Nabi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
3: Dan dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari, semoga Allah meridhai kepadanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah taala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat hamba yang berdosa di siang hari, dan Allah taala membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat hamba yang berdosa di malam hari sampai matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Muslim.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: luang.
1: Jangan biarkan waktu kita hilang, kita hilang.
0: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fi ma afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal 'asri.

0: بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Roja 756 kHz.

dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

0: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
1: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Fir'aun,
1: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanyalah kami kembali.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka.
1: Dan mereka itulah
0: orang-orang
1: yang mendapat petunjuk.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا قنعه الله بما آتاه رواه مسلم.
0: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul,
4: qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Muawiyah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
6: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaih.
7: نور من القرآن.
8: وننزل

0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wasy-syahadah. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali, di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih,
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih,
0: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.

0: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
4: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alai.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal mashiir.
6: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan, sedang neraka itu menggelegar.

hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan." Maka kami mendustakannya dan kami katakan, "Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar." Roja menebar cahaya sunnah.
1: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat?
2: Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
3: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat?
2: Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ithm ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
3: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin

0: Orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu, ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin." Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. "Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam." Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
6: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
2: FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه رواه البخاري.
1: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang sempurna adalah yang saudara muslim yang lainnya terhindar dari keburukan lisan dan tangannya. Dan hakikat orang yang berhijrah adalah yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Nurun minal Qur'an.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
5: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadhiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, saya tidak mau mati?
3: Aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa alqaumul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka lalu salah seorang berkata saya tidak mau lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
4: Roja 756 kHz.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Setiap Muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaraan Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Ikhwati Islam, jazakumullah, sahabat Roja. Alhamdulillah, di kesempatan Rabu pagi pekan pertama yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Dr. Iqbal Gunawan MA Fidahullah dari Maros. Pembahasan di kesempatan ini yaitu berkaitan dengan kitab yang baru, Syarah Kitab Ahlus Sunnah Wal Jamaah, ya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, ikhwati Islam, jazakumullah, menantikan program kajian ilmiah dimulai. Berikut kita akan simak jeda roja. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

0: باطل ما كانوا يعملون.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat. Ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan memulai.
2: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
3: A'udzu billahi

0: Mojah TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Jilat Radio Raja Bogor 100.1 FM, Radio Raja Majalengka 93.1 FM, Radio Raja Palu 101.8 FM, dan Radio Raja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.
1: Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره.
2: جزاكم الله خيرا.
0: رجا تي في. Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati Islam, jazakumullah, sahabat, jadi manapun Anda bisa menyimak siaran kami, alhamdulillah. Di kesempatan Rabu pagi pekan yang pertama berbahagia ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Dr. Iqbal Gunawan MA Fidhahullah dari Maros. Nah, ikhwati Islam, wa'alaikumullah, dan di kesempatan ini kita akan membahas dari kitab yang baru, yaitu kitab Syarah Kitab Ahlus Sunnah Wal Jamaah karya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, khotbah Islam wa'alaikumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 021-823-6543, atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz. Falatafaddal, masykur Ustadz.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah. وَمَنْ يُدْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ اللَّهُمَّ عَلِّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا وَانْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَزِدْنَا عِلْمًا اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ وَلَا تَكِلْنَا إِلَى أَنْفُسِنَا طَرْفَةَ عَيْنٍ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالسَّدَادَ. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Raja TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah berbahagia sekali di pagi hari cerah ini. Allah Azza wa Jalla masih memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, dan nikmat terbesar adalah nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan kajian rutin kita setiap Rabu pekan pertama dan kedua, pembahasan akidah. Dan di hari ini insya Allah kita akan memulai pembahasan kitab yang baru, yaitu kitab Akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, yang wafat tahun 1421 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 2001 Masehi. Beliau adalah salah satu ulama yang sangat populer di Kerajaan Arab Saudi, juga di dunia Islam, dan memiliki banyak sekali kitab-kitab, ya, baik itu berkenaan dengan akidah, dengan fikih, ya, usul fiqh, tafsir, bahkan bahasa Arab. Dan beliau adalah salah satu ulama yang sangat banyak menuliskan kitab-kitab yang bermanfaat, yang tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Dan buku-buku beliau sangat mudah untuk dipahami, sangat mudah untuk dimengerti, sehingga hampir ya semua penuntut ilmu di zaman ini mereka pasti pernah membaca atau menggunakan kitab beliau. Di antara kitab yang beliau tulis adalah kitab Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah, kitab yang ringkas yang membahas tentang iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul-rasul, kepada hari akhir, kepada takdir baik dan takdir buruk. Juga beliau menambahkan dengan buah-buah dari keimanan tersebut. Buku ini diberi kata pengantar oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, dan setelah kitab ini dibacakan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, beliau mengatakan bahwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin qad ajada fi jam'iha wa afad. Kitab yang akan kita bahas ini ya, dipuji oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah dengan ucapan beliau bahwasanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin telah memberikan uraian yang sangat baik dan manfaat yang sangat banyak dalam kitab ini. Wa dzakara fiha ma yahtajuhu talibul ilmi wa kull muslim fi imanihi billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Syekh bin Baz juga mengatakan bahwasanya Syekh Utsaimin Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin telah menyebutkan dalam kitab beliau ini, kitab akidah ini, apa yang dibutuhkan oleh penuntut ilmu, bahkan setiap muslim, tentang keimanannya kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir, kepada takdir baik dan takdir buruk. Waqad dhamma ila dhalika fawaida jamma. Bahkan beliau menambahkan faida-faida yang sangat banyak. Tata'allaqu bil aqidati qad la tujadu fi katsirin minal kutubil mu'allafa fil aqaid. Beliau mengatakan bahwasanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin telah menambahkan dalam kitab ini banyak faedah yang berkaitan dengan akidah yang mungkin tidak ditemukan di kitab-kitab akidah yang lain. Dzakara fiha ma yahtajuhu talibul ilmi wa kull muslim fi imanihi billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Syekh bin Baz juga mengatakan bahwasanya Syekh Utsaimin Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin telah menyebutkan dalam kitab beliau ini, kitab akidah ini, apa yang dibutuhkan oleh penuntut ilmu, bahkan setiap muslim, tentang keimanannya kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir, kepada takdir baik dan takdir buruk. Waqad dhamma ila dhalika fawaida jamma. Bahkan beliau menambahkan faida-faida yang sangat banyak. Tata'allaqu bil aqidati qad la tujadu fi katsirin minal kutubil mu'allafa fil aqaid. Beliau mengatakan bahwasanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin telah menambahkan dalam kitab ini banyak faedah yang berkaitan dengan akidah yang mungkin tidak ditemukan di kitab-kitab akidah yang lain. Fajazahullahu khairan wa zadahu minal ilmi wal huda. Semoga

يتعلق بالعقيدة قد لا توجد في كثير من الكتب المؤلفة في العقائد. Beliau mengatakan bahwasanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin telah menambahkan dalam kitab ini banyak faedah yang berkaitan dengan akidah yang mungkin tidak ditemukan di kitab-kitab akidah yang lain. Fajazahullahu khairan wa zadahu minal ilmi wal huda. Semoga Allah membalas beliau dengan kebaikan dan semoga Allah menambahkan ilmu dan petunjuk kepadanya. Rahimahullah wa nafa'a bi kitabi hadha wa bi sa'iri mu'allafat. Dan semoga Allah memberikan manfaat untuk kitab ini. Tentu kata pengantar ini ditulis oleh Syekh Bin Baz ketika beliau masih hidup. Dan Syekh Muhammad juga masih hidup. Wa nafa'a bi kitabihi hadha wa bi sa'iri mu'allafat. Beliau mendoakan semoga Allah memberi manfaat untuk kitab ini dan seluruh tulisan-tulisan beliau, karya-karya beliau. Wa ja'alana wa iyahu wa sa'ira ikhwanina minal hudatil muhtadin. Dan semoga Allah menjadikan kita semua dan saudara-saudara kita termasuk orang-orang yang memberi petunjuk dan mendapatkan petunjuk. Adda'ina ilallahi ala basirah, yang mengajak manusia kepada Allah Azza wa Jalla di atas ilmu. Innahu sami'un qarib, sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha dekat. Tentu dalam kitab ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah akan membahas tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan istilah akidah meskipun tidak ditemukan dalam hadis-hadis atau ayat-ayat Al-Quran, tapi sudah digunakan oleh banyak sekali dari para ulama. Adapun di antara nama-nama dari ilmu ini adalah ilmu selain ilmu akidah, ilmu usuluddin. Karena pembahasan akidah adalah pembahasan pokok-pokok agama. Juga di antara nama lain dari ilmu akidah, ilmu tauhid. Kenapa dinamakan ilmu tauhid? Karena tauhid adalah pembahasan terpenting dalam pembahasan-pembahasan akidah. Karena dalam akidah tentu tidak membahas tauhid saja. Membahas tentang iman kepada malaikat, kitab, rasul, hari akhir, takdir baik, takdir buruk, bahkan berkaitan dengan para sahabat, tentang ketaatan kepada penguasa, dan perkara-perkara lain yang penting. Tapi disebutkan ilmu tauhid karena ilmu tauhid adalah pembahasan yang paling penting dalam ilmu akidah. Juga disebutkan dengan as-sunnah, sebagaimana para ulama salaf terdahulu menuliskan kitab-kitab akidah dengan nama as-sunnah. As-sunnah li Ibn Abi Asim, as-sunnah li Shallal, usul sunnah li Imam Ahmad, as-sunnah li Abdullah bin Ahmad, syarh sunnah li Al-Barbahari. Juga di antara nama ilmu ini adalah as-syari'ah, sebagaimana Imam Al-Ajurri menuliskan kitab akidah dengan nama as-syari'ah lil Ajurri. Jadi ini beberapa ya nama-nama ilmu akidah. Dan adapun di masa-masa belakangan ini maka lebih populer dengan istilah ilmu akidah. Dan akidah artinya keyakinan atau ma yaqidu alaihil insanu qalbahu, sesuatu yang seorang mengikat hatinya dengan keyakinan tersebut. Baik itu akidah yang benar atau akidah yang batil. Tentu yang dimaksud dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di sini adalah akidah yang disandarkan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu pengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang senantiasa berjamaah dan bersatu berkumpul di atas kebenaran tersebut, dan juga bersatu berkumpul di bawah kepemimpinan seorang muslim yang sah. Mereka tidak memberontak kepada pemimpin tersebut. Makanya mereka dinamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah karena mereka senantiasa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga dinamakan ilmu ini dengan as-sunnah karena semua bagian-bagian dari pembahasan akidah ini, pembahasan ilmu ini terkait atau bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ya satupun pembahasan kecuali ada dalilnya dari Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini salah satu keistimewaan dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena semuanya murni diambil dari dalil-dalil Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Tidaklah ditetapkannya sesuatu dalam bab akidah kecuali ada dalilnya dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Berbeda dengan akidah-akidah.

ya, yang menyelisihi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka mengambil dari selain Al-Qur'an, mereka mengambil dari buku-buku filsafat, mereka mengambil dari akal mereka, mereka mengambil dari mimpi-mimpi atau perkataan para imam-imam mereka. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah, maka akidah mereka diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi SAW. Akidah mereka adalah yang turun dari langit, ya, bukan yang tumbuh di bumi. Itulah akidah yang benar, akidah yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, keyakinan yang Allah turunkan melalui wahyunya, ya, kepada Nabi SAW lewat perantara Jibril. Dan Nabi SAW tidaklah berucap kecuali dari wahyu. Juga di antara keistimewaan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sesuai dengan akal, sesuai dengan fitrah, berbeda dengan akidah-akidah yang lain yang sangat sulit dipahami dan bertentangan dengan fitrah yang benar. Juga akidah Ahlussunnah wal Jamaah sepakat, ya, mulai dari zaman sahabat sampai hari ini. Kalau kita mengambil, ya, ulama salaf yang mulai menuliskan kitab-kitab akidah dari abad-abad awal, ya, maka kita akan temukan bahwasanya semuanya sama, isinya semua sama, meskipun mereka berbeda, ya, negeri, berbeda tempat, berbeda zaman. Tapi pembahasannya hampir semuanya sama, ya, tidak ada perbedaan sedikit pun karena bersumber dari sumber yang sama. Jika seorang mengambil dari sumber yang sama, tentu hasilnya pun akan sama. Sebagaimana jika kita menyuruh 10 atau 100 orang mengambil air dari mata air yang sama, sumur yang sama, tentu mereka akan membawa jenis air yang sama. Demikianlah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, karena diambil dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka semua ulama sejak dahulu, ya, sampai saat ini dan sampai hari kiamat, maka akidah mereka sama, ya, tidak ada pertentangan dalam pokok-pokok akidah, karena semuanya diambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga di antara keistimewaan akidah Ahlussunnah adalah akidah yang pertengahan. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tidak berlebihan dan juga tidak mudah-mudahkan. Dalam bab, dan dalam semua bab, ya, iman kepada Allah, ya, dalam bab takdir, ya, mereka pertengahan antara kelompok Jabariyah dan Qadariyah. Dalam bab ancaman, mereka pertengahan antara Murji'ah dan Khawarij serta Mu'tazilah. Dalam bab asma wa sifat, mereka pertengahan antara kelompok Mu'attilah yang menafikan dan menolak nama-nama Allah, dan Mumathilah yang menyamakan Allah dengan makhluk. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan dalam semua bab-bab akidah. Tentunya ilmu akidah adalah ilmu yang sangat penting, bahkan ilmu yang paling penting. Karena syaraful ilmi bisyarafil ma'lum, kata para ulama kita. Kemuliaan satu ilmu tergantung kemuliaan pembahasan dalam disiplin ilmu tersebut. Dan pembahasan dalam ilmu akidah adalah pembahasan tentang Allah Azza wa Jalla, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, tentang perbuatan Allah Azza wa Jalla, tentang hak-hak Allah Azza wa Jalla, dan tidak ada yang lebih agung, lebih mulia, lebih besar dari Allah Azza wa Jalla. Maka ilmu akidah adalah ilmu yang paling penting untuk dipelajari, paling penting untuk kita perhatikan, dan sebaik-baik kegiatan yang kita gunakan waktu kita untuk kegiatan tersebut adalah menuntut ilmu. Dan ilmu yang paling mulia adalah ilmu akidah. Maka kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga kita dimudahkan untuk mengajarkan, mempelajari, memahami dengan baik akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan memahami kitab yang akan kita pelajari ini. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau memulai dengan ucapan beliau, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebab segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Dan alam adalah semua selain Allah Azza wa Jalla. Dan alam tentunya sangat banyak. Ada alam malaikat, alam jin, alam hewan, ya, dan lain sebagainya. Alam ikan, ya, bahkan dalam ikan pun banyak sekali jenis-jenisnya. Sehingga semua selain Allah Azza wa Jalla disebut dengan alam. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Pencipta, pengatur, pemberi rezeki, yang menghidupkan dan mematikan, hanya Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah ayat pertama dari surat Al-Fatih. Wal'aqibatu lil muttaqin, dan akhir yang baik tentu bagi orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla.
Jalla sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Hud, fasbir innal aqibata lil muttaqin. Bersabarlah, sungguhnya akhir yang baik bagi orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa akan bahagia di dunia dan di akhirat. Meskipun ya, seorang bertakwa atau seorang dai tidak melihat hasil dakwanya ketika dia hidup, tapi ketika dia meninggal tentu dia akan merasakan kenikmatan dan hasil dari jerih payah ketika dia berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla dengan ikhlas. Maka wal aqibatu lil muttaqin, akhir yang baik bagi orang bertakwa tidak mesti dia dapatkan selama di dunia, tapi pasti dia dapatkan di akhirat nanti ya, dimulai dari alam barzah. Karena orang bertakwa ya, begitu dia meninggal dia akan melihat pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka. Wala udwana illa 'alal zalimin, dan tidak ada permusuhan kecuali orang-orang bagi orang-orang yang zalim dan melampaui batas. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian beliau bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, Al-Malikul Haqqul Mubin, raja yang memiliki segala sesuatu, yang menguasai dan mengatur segala sesuatu. Dalam Al-Qur'an surat Al-Fatihah juga Maliki Yaumiddin, juga dibaca Maliki Yaumiddin, yang memiliki dan menguasai hari pembalasan. Kenapa dikhususkan dengan hari pembalasan? Karena di dunia ini banyak ya raja, bahkan ada yang mengaku sebagai Tuhan. Tapi di hari pembalasan nanti, di hari kiamat nanti, tidak ada lagi yang mengaku sebagai Tuhan. Akan nampak benar-benar kerajaan Allah Azza wa Jalla. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala mematikan seluruh makhluk, ke Allah mengatakan limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan hari ini? Setelah sangkakala pertama ditiupkan, maka semua makhluk akan mati. Dan Allah mengatakan limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan hari ini? Dan tidak ada yang menjawabnya karena semuanya telah meninggal. Allah menjawab sendiri, lillahi al-wahidil qahhar, milik Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Al-Haqqul Mubin, yang Maha Benar. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzalika bi annallaha huwal haq. Dan demikian itu karena Allah dialah yang satu-satunya yang benar-benar berhak disembah, wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, dan semua yang mereka seru, semua ibadah selain Allah adalah kebatilan. Al-Mubin yang menjelaskan ya, tentang agama ini. Wa qad bayyana al-ayati liqaumi yuqinun, kami telah menjelaskan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang berakal. Wa linubayyinahu liqaumi ya'lamun, dan untuk kami jelaskan kepada orang-orang yang ingin belajar. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin, kemudian beliau bersyahadat bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah Azza wa Jalla, bahkan hamba yang paling mulia, hamba yang tidak boleh disembah. Wa rasulun la yukadzab, 'abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab, dia adalah hamba Allah Azza wa Jalla, maka tidak boleh disembah, dan dia adalah rasul yang tidak boleh didustakan. Khatamun nabiyyin, tidak ada lagi nabi setelahnya. Dan apabila ada suara yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa akan turun di akhir zaman, maka kita jawab bahwasanya Nabi Isa tidak turun membawa syariatnya, ya, tidak turun membawa Injil, bahkan beliau turun kemudian yaqtul khinzir, beliau akan turun dan membunuh babi-babi dan tidak menerima lagi jizyah dan bersyariat dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pernah melihat sahabat Umar bin Khattab memegang sebagian dari kitab Taurat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam murka, marah dan mengatakan bahwasanya lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'. Seandainya Nabi Musa hidup pun maka dia tidak boleh kecuali mengikuti syariat. Maka semua syariat setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dihapuskan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasma'u bi ahad min hadhihi al-umma yahudi wala nasrani thumma la yu'minu billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Tidaklah mendengar tentangku seorang pun baik Yahudi atau Nasrani kemudian tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali ya, kalau dia meninggal maka akan menjadi penghuni neraka. Wa imamil muttaqin, dan tentunya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Bahkan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan
Rasul. Bahkan ketika beliau Isra Mi'raj, beliau memimpin salat kepada seluruh nabi-nabi sebelumnya. Dan tadi kita katakan bahwasanya seandainya masih ada nabi ya, yang muncul sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam dan contohnya Nabi Isa, maka dia tidak akan bawa syariatnya tapi mengikuti syariat nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan pada beliau, keluarganya, pengikutnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikutinya dengan baik. Ya, dan ini ya, harus ditambahkan mengikutinya dengan baik. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Dan orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum waradu'an, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Wa'addalahum jannatin tajri min tahtil anharu khalidina fiha dzalikal fawzul 'adzim. Akan disiapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di sana, itulah kemenangan yang besar. Maka harus diikuti dengan walladzina taba'uhum bi ihsan. Kita harus ya, mengikuti dengan baik. Dan mereka adalah orang-orang terbaik. Ya. Sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku. Yaitu para sahabat yang mengikuti jejak beliau, yang mengikuti sunnah beliau, yang menyebarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah manusia terbaik. Dan orang-orang yang terbaik adalah yang mengikutinya. Yaitu para tabi'in. Yang mengikuti jejak para sahabat. Orang yang paling dekat. Cara beragamanya. Dan kehidupannya. Tentu adalah para tabi'in. Yaitu murid-murid para sahabat. Kemudian atba' tabi'in. Dan pengikut-pengikut para tabi'in. Mereka adalah tiga generasi terbaik. Yang dipuji dan direkomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunah. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Maka tentunya kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin berhasil, kalau kita ingin umat ini jaya, maka kita harus kembali kepada sunnah mereka, sunnah para sahabat, para khulafaur rasyidin. Mengikuti jejak para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Yang tentunya yang akan kita bahas, ya, akidah mereka yang telah dinukil dari zaman ke zaman, dari abad ya, awal-awal ya, sampai hari ini, maka akidah mereka tidak berubah. Ya, akidah mereka sama, dan inilah yang kita berusaha untuk berpegang teguh dengannya. Ya. Karena tentunya fondasi agama kita adalah akidah. Kalau akidahnya rusak, akidahnya lemah, akidahnya goyah, maka akan goyah agama seseorang. Amma ba'd, fa inna Allah Ta'ala arsala rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haq. Sungguhnya Allah Ta'ala mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan huda dan dinul haq. Al huda, kata para ulama, adalah al ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari perkataan para sahabat, karena mereka lah orang-orang yang hidup langsung bersama Nabi Sallam, yang mendengar langsung pelajaran-pelajaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mendengar langsung penjelasan ayat-ayat Al-Quran, praktek dari kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman mereka wahyu turun, ya, sehingga mereka sangat faham, ya. Kenapa ayat ini turun dan dalam peristiwa apa, ya, sebabnya seperti apa. Dan mereka adalah orang-orang yang belum rusak ya, pemahaman bahasa Arab mereka. Sehingga mereka adalah orang-orang yang terbaik yang memahami agama ini. Yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wadinil haq dan amal soleh. Dua inilah inti dari ajaran yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang bermanfaat dan amal yang benar. Inilah yang kita minta setiap salat, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus.
Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang yang berilmu tapi tidak diamalkan, dan juga bukan jalannya orang yang sesat yaitu orang yang beramal tanpa ilmu. Sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutus untuk membawa petunjuk yaitu ilmu yang bermanfaat. Maka kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam harus semangat menuntut ilmu agama, mempelajari ya terutama permasalahan akidah yang semua sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Kemudian, wadinil haq, kita juga harus semangat dalam mengamalkan apa yang kita pelajari dari ilmu agama. Ya, bukan seperti orang yang punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan, atau punya semangat beramal tapi tidak dibangun di atas ilmu yang benar. Rahmatan lil alamin, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukan hanya kepada jin dan manusia, tapi seluruh makhluk, seluruh binatang-binatang. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memang mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada binatang. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dakhalati imra'atun an-nara fi hirra. Seorang wanita masuk neraka hanya karena seekor kucing. Habasatha la hiya at'amatha wala saqatha wala tarakatha ta'kulu min khashashil ard. Karena wanita tersebut mengurung seekor kucing, dia tidak beri makan, dia tidak beri minum, dan tidak juga dilepas untuk mencari makanan sendiri. Sehingga dia dimasukkan ke dalam neraka disebabkan ya, menyiksa seekor kucing. Juga Nabi SAW mengajarkan kepada kita berbuat baik kepada anjing. Nabi SAW menyampaikan bahwasanya seorang wanita juga masuk surga hanya karena memberi minum seekor anjing yang kehausan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk ketika menyembelih untuk menajamkan ya, pisau kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar diutus rahmat kasih sayang untuk segenap alam ya, untuk kebaikan seluruh makhluk agar mereka selamat di dunia, bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Wa qudwatan lil amilin. Nabi sallallahu alaihi wasallam contoh yang sempurna bagi seluruh manusia. Bahkan Nabi SAW diutus untuk jin dan manusia. Karena dua alam inilah ya, yang akan diuji nanti pada hari kiamat. Yang dibebankan syariat. Nabi SAW diutus untuk jin dan manusia. Maka Nabi SAW adalah contoh yang sempurna. Ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau di atas akhlak yang sangat agung. Sempurna dalam akidahnya, ya, dalam muamalahnya, dalam ibadahnya. Pernah ada tiga sahabat yang bertanya tentang ibadah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka menganggap bahwasannya ibadah Nabi sekurang, ya, sehingga salah satu di antara mereka mengatakan saya akan sholat dan tidak akan tidur. Yang satunya lagi mengatakan saya akan puasa, tidak akan berbuka. Yang satu mengatakan saya tidak akan menikah. Dalam riwayat lain, saya tidak akan makan daging. Ketika mendengar ya, tentang tiga orang tersebut, Nabi sangat marah. Ya, Nabi mengatakan, saya adalah yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi saya sholat dan saya juga tidur, saya puasa, saya juga makan. Dan saya juga menikah dengan para wanita. Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Dan siapa yang benci sunnahku, maka bukan dari golonganku. Nabi SAW sempurna dalam rumah tangga, ya, dalam memimpin, ya, dalam bertetangga, ya, dalam segala hal. Maka barang siapa yang ingin menjadi orang yang terbaik atau orang yang baik, maka dia harus mencontoh dan mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hujjatan alal ibadi ajma'in, dan sebagai hujjah bagi manusia. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengutus para rasul, ya, agar tidak ada lagi alasan bagi manusia. Ya, kami belum mendapatkan peringatan, ya. Kami belum mendapatkan petunjuk. Ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitabnya. Sehingga telah tegak hujjah dan bagi orang-orang yang tidak beriman, maka dia beriman ya, karena dia sendiri yang memilih hal tersebut. Bayyana bihi bima anzala alaihi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ya, Al-Quran, menjelaskan sunnah, menjelaskan
apa yang diturunkan oleh Allah kepadanya minal kitabi wal hikmah adalah menjelaskan segala sesuatu. Tidak ada kebaikan kecuali telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keburukan kecuali telah diperingatkan oleh Nabi kita alaihi salatu wasallam. Tidak ada sesuatu yang mendekatkan ke surga kecuali telah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada sesuatu yang mendekatkan ke neraka kecuali telah diperingatkan oleh Nabi kita alaihi salatu wasallam. Kullama fihi salahul ibad, semua segala hal untuk kebaikan hamba telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggal sudah menyampaikan seluruh amanah dari Allah azza wa jalla. Sehingga barang siapa yang ingin ya lurus kehidupannya, dia harus mempelajari apa yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wastiqamatu ahwalihim fi dinihim wa dunyahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan segala hal yang menjadi kebaikan manusia untuk dunia dan agama mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang Allah Azza wa Jalla, tentang hak-hak Allah Azza wa Jalla, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW menjelaskan tentang para malaikat, ya, tentang nabi-nabi terdahulu, ya, tentang umat-umat mereka. Hubungan antara nabi dan umat, bagaimana perdebatan dan bagaimana akibat dari umat-umat yang membangkang nabi mereka. Juga akibat ya, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Syuaib, dan juga bagaimana tentang kisah Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, bahkan sampai Nabi Musa, Nabi Isa. Dijelaskan semua oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang ibadah kita. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Para sahabat telah menukil secara detail tentang salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang zakatnya. Dijelaskan zakat harta, ya, zakat pertanian, segala hal yang berkait dengan tentang zakat, tentang orang-orang yang berhak menerima zakat, siapa saja, kapan dikeluarkan, berapa bagian yang harus dikeluarkan, tentang ibadah puasa. Ya, Nabi menjelaskan secara detail dan kejadian-kejadian yang terjadi di zaman Nabi SAW tentang hal-hal yang berkaitan dengan puasa Ramadan, tentang Idul Fitri, ya, tentang zakat fitrah. Dijelaskan tentang ibadah haji Nabi SAW. Para sahabat yang jumlahnya ribuan yang menyaksikan bagaimana ibadah haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Jabir telah menjelaskan secara detail manasik haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjelaskan segala sesuatu tentang pernikahan, tentang talak, tentang hak istri, hak suami, ya. Bagaimana apabila terjadi perselisihan di antara mereka, bagaimana apabila meninggal, ya, berapa bagian warisan yang didapatkan oleh anak laki-laki, anak perempuan. Dijelaskan tentang hak-hak anak, ya, jelaskan tentang hak-hak tetangga apabila ada tamu, ya, hak tamu jelaskan secara detail oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjelaskan tentang berdagang, ya, berjual beli, sewa menyewa, wasiat, ya, hibah, menjelaskan tentang pergadaian, ya. Segala sesuatu telah dijelaskan dengan sempurna oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan tentang muzara'ah, tentang musaqah, ya, kerjasama dalam pertanian, ya, dalam mengurus kebun, mengurus tanah, dan lain sebagainya. Jelaskan secara detail, bahkan ayat terpanjang dalam Al-Quran, ayat berkaitan dengan hutang piutang. Bahkan dijelaskan bagaimana cara kita buang air, ya, bagaimana cara kita istinja, apa yang boleh digunakan untuk istinja, ya. Dijelaskan cara berpakaian, bahkan cara memakai sendal, bahkan tentang hubungan badan, ya, adab-adabnya, doanya. Tidak ada yang tidak dijelaskan dan diterangkan oleh Nabi SAW. Makanya salah seorang dari kaum musyrikin pernah bertanya kepada sahabat Salman Al-Farisi, hal allamakum nabiyukum hatta al-khira'ah, apakah Nabi kalian mengajarkan kalian sampai adab buang hajat? Kata Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, na'am. Kami diajarkan untuk tidak menghadap kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil. Kami diajarkan untuk tidak beristinja dengan tangan kanan. Kami diajarkan untuk tidak istijmar, ya, kurang dari 3 batu. Dan kami dilarang untuk beristinja atau beristijmar dengan kotoran atau tulang. Apabila ya, hal-hal yang terkait dengan buang hajat dijelaskan oleh Nabi SAW, tentu masalah-masalah hubungan, ya, rakyat dengan pemerintah, ya,
apabila dipimpin oleh pemerintah yang zalim,